Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat saja kan? Hari ini Nisa akan mengajak teman-teman di rumah untuk mengenal huruf hijaiyah sambil jalan-jalan ke kebun binatang. Yuk ikut Nisa. Masya Allah, banyak sekali ya hewan-hewan yang lucu di sini. Ada gajah, ada jerapah. Yuk kita lihat yang lainnya teman-teman. Oh iya teman-teman, kemana ya Bibot? Nisa sudah sangat ingin belajar hijaiyah baru nih. Yuk kita panggil Bibot sama-sama. 1, 2, 3.

0: Assalamualaikum Nisa.
1: Waalaikumsalam Bibot.
0: Apa Nisa dan teman-teman di rumah sudah siap untuk belajar huruf hijaiyah baru?
1: Insya Allah siap.
0: Alhamdulillah kalau begitu. Hari ini kita akan mempelajari huruf. Nisa, huruf apakah yang ada di layar?
1: Huruf Sa.
0: Masya Allah, pintar. Bagaimana dengan adik-adik di rumah? Huruf apakah yang nampak di layar? Masya Allah, pintar. Yuk kita mulai saja melihat videonya.
1: Mari.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Request Murattal Al-Quran. Anda bisa bergabung untuk merequest murattal yang Anda inginkan via SMS dengan format ketik RQ spasi nama spasi alamat spasi nama surat spasi nama qori. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, hari Senin, hari yang ke-24 di bulan Zulqa'dah 1447 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 11 Mei 2026. Saya Abu Ayyub Al-Asari kembali hadir untuk menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quranul Karim edisi Senin pagi ini. Bagaimana kabar Anda, para pendengar sekalian di pagi ini? Semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan baik dan sehat, dan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali program acara ini, kami akan menyampaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi para pendengar sekalian yang ingin mengirimkan request. Ketentuan yang pertama, request ditulis melalui pesan singkat, SMS, WhatsApp, Telegram, dan Clubhouse. Silahkan dipilih mana yang lebih mudah bagi Anda. Kemudian untuk SMS, request dikirim ke nomor 08128 24 kali 846. Untuk WhatsApp dikirim ke nomor 08 73 kali 04 kali 846. Untuk Telegram dikirim ke nomor di channel kami, yaitu @livesuaraaliman 846 AM. Untuk Clubhouse di channel @suaraaliman. Format atau urutan penulisan request yang pertama ditulis adalah huruf R dan huruf Q, R Q. Kemudian setelah itu ditulis nama Anda siapa, kemudian alamat Anda di daerah mana dan di kota mana, kemudian nama surah yang diinginkan, surah apa, dan yang terakhir adalah nama qori-nya siapa. Surah-surah yang dapat di request adalah surah-surah dari juz 27 hingga 30, mulai surah yang ke-51, surah Adz-Dzariyat hingga surah An-Nas. Khusus untuk Syekh Abdul Somad dan Syekh Abdul Basit, kami hanya menyiapkan surah-surah dari juz 29 dan 30 saja, mulai surah yang ke-67, surah Al-Mulk hingga surah An-Nas. Batasan waktu untuk mengirimkan request pukul 6 lebih 59 hingga pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Baik, khotel iman, kami akan mulai memeriksa request-request yang sudah dikirimkan dan sudah kami terima ya. Untuk request melalui Telegram dan juga Clubhouse belum ada request yang dikirimkan. Kita berpindah ke layanan WhatsApp ya. Untuk WhatsApp sudah ada beberapa pendengar yang sudah mengirimkan request.

0: Yang pertama request dikirim dari Mas Leandro Islami di Gading Indah Regency Surabaya, yang merequest surah Al-Fatihah, surah Adz-Dzariyat dan surah At-Tur dengan Qari Muhammad Ayub. Kemudian dari Marisa Ayu, Ayu Nadira dan Kami Syanur yang di Wiguna Regency dan di Jalan Dr. Wahidin Gresik, mereka surah Al-Muzammil, surah Al-Qiyamah, surah Al-Munafiqun, Al-Kafirun dan surah At-Taghabun dengan Qari Al-Ustaz Abdul Qadir. Kemudian Ibu Artiningsih dan Aninda di Plumpang Tuban, mereka surah Al-Muzammil, Al-Ustaz Abu Usama dan surah An-Najm dengan Qari Syekh Mishari Rashid Al-Afasi. Bapak Romli dan Ibu Rina di Kapas Madya Surabaya merequest surah Al-Bayyinah dan surah An-Naba, qari'nya Ustaz Mubarak Bamu Alim. Kemudian Ibu Yusuf di Telogo Anyer Lamongan merequest surah Al-Hasyr dengan qari' Syekh Abdul Aziz Az-Zahrani. Ibu Mulyadi di Simbatan Lamongan merequest surah At-Talaq dan surah Al-Muddatsir dengan Qari Syekh Abdul Aziz Az-Zahrani. Kemudian Abi Faiz di Kedangan Sidoarjo merequest surah Al-Fatihah dan tiga surah terakhir dengan Qari Al-Ustaz Mubarak Bamu Alim. Kemudian untuk layanan SMS ya, belum kami periksa. Untuk SMS belum ada request yang dikirimkan melalui SMS ya. Jadi kami akan segera menyiapkan surah-surah yang sudah di request tadi, diawali dengan surah-surah dengan Qari Syekh Muhammad Ayub. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: من الشيطان الرجيم
2: وإذا قلت

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

عتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون

نافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا

يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Akhwatul Iman, para pendengar siar radio Suara Al-Iman, rahimani rahimakumullah. Demikianlah surah-surah yang sudah kami hadirkan pada putaran yang pertama. Dan kini kami akan membacakan kembali request-request yang sudah masuk untuk kami putarkan pada putaran berikutnya. Request berikutnya yang sudah masuk dikirim oleh Bapak Mahmudi beserta istri di Perak, Jombang, yang merequest surah Al-Waqi'ah dengan Qari Al-Ustaz Abdul Qadir. Kemudian berikutnya request dari Ibu Khairin di Waru, Sidoarjo, yang merequest surah Al-Mulk dengan Qari Al-Ustaz Mubarak Bamu Alim. Kemudian Ibu Siti Aisyah di Gedung Kampil Lamongan merequest surah An-Najm dengan Qari Syekh Misyari Rashid Al-Afasi. Alhamdulillah, surah An-Najm dengan Qari Syekh Misyari Rashid Al-Afasi sudah kami hadirkan tadi, karena sebelumnya sudah ada yang merequest juga. Ya, boleh diganti dengan surah ataupun qari yang lain. Baik, kemudian dari Ananda Amira dan Abida di Jalan Veteran Lamongan merequest surah Al-Mulk dengan qari Muhammad Taha Al-Junaid. Baiklah, khawatir iman, para pendengar siar radio Suara Iman, segera kami hadirkan surah-surah pada putaran yang kedua dari studio Radio Suara Iman. Selamat, saya Abu Ayyub Al-Asari mengucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwatul Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah surah-surah yang dapat kami hadirkan untuk Anda pada perjumpaan kita pagi hari ini. Karena saat ini di studio sudah menunjukkan pukul 9 lebih 1 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan masih ada satu surah yang belum kami hadirkan. InsyaAllah akan segera kami siapkan untuk kami hadirkan sebelum atau setelah program acara Cahaya Pagi. Dan jangan lupa para pendengar sekalian untuk mengikuti program acara Cahaya Pagi yang akan diisi dengan program acara Oke Dokter, ya, di mana akan kami hadirkan satu narasumber yaitu Dokter mohon maaf untuk nama pematerinya adalah Dokter Erwin Manaf, ya, SPOT, ya, atau spesialis ortopedi yang akan membahas tentang nyeri di tumit kaki, ya. Ini adalah materi yang sangat menarik, ya, supaya kita dapat mengetahui, ya, mendapatkan informasi tentang penyakit tersebut sehingga kita tidak meremehkan dan kita dapat menjaga agar kita diberi kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan pembahasan nanti yaitu tentang nyeri tumit kaki. Baiklah, Khotul Iman, para pendengar siar Radio Suara Iman, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih, jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya, dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quranul Karim edisi pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda ikuti program Request Murattal Al-Quran persembahan Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ada keindahan di sekitar kita. Ada rasa hormat pada alam. Ada budaya, pada leluhur. Ada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
3: Wah, nggak kerasa. Bentar lagi sudah Idul Adha. Waktunya kurban. Bentar-bentar. Kalau kurban, mesti keluar uang berapa ya? Cara milih hewannya gimana ya? Apa mesti nyembelih sendiri? Kan aku gak bisa nyembelih. Aduh, jadi bingung.
4: Wait, tenang. Kurban di Al-Iman aja.
3: Kurban di Al-Iman?
4: Iya, kamu gak perlu repot lagi cari hewan kurban berkualitas. Ada domba, kambing, sapi kolektif 7 orang dengan harga terbaik.
3: Tapi kalau pesan jauh-jauh hari, bakal kena tambahan biaya nggak ya?
4: Jangan khawatir, harga hewan kurban sudah termasuk ongkos kirim, perawatan, penyembelihan, bahkan menyalurkan kurban kamu.
3: Cara pesannya gimana?
4: Cara pesannya gampang banget. Hubungi nomor 085-704-018-561 atau di nomor 08-73x04x846. Tentukan hewan kurbanmu, kirim bukti transfer, sudah deh. Tinggal tunggu update dari Al-Iman.
3: Oke deh, aku pesan sekarang.
5: Wah, alhamdulillah,
4: kurban makin tenang dan gak ribet dengan kurban bersama Al-Iman.
5: Berkurban jadi tenang dan mudah bersama kurban Al-Iman.
6: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab, tahsin, hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan Islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
7: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Griya Al-Iman di 08131 94 kali 846, di 08131 94 kali 846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
8: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu.
9: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah.

0: dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan, Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda, kajian Ahlussunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: sudah infak liman bulan ini.
3: Sesaat lagi, segera hadir program spesial Oke Dokter.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Puji dan puji syukur kita aturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah di hari ini, tepat di hari Senin 11 Mei 2026, kita bisa berjumpa kembali dalam program Oke Dokter. Salam dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga para pengikutnya yang setia meniti jalannya hingga hari kiamat kelak. Ikhwatul iman rahimani rahimakumullah, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan yang mungkin Allah uji dengan penyakit, semoga Allah sembuhkan penyakitnya ya, agar bisa beribadah dan beraktivitas seperti normal. Nah, di program Oke Dokter pagi hari ini, masya Allah ya, kita bisa berjumpa setelah mungkin 1 bulan ya kita vakum. Tapi jangan khawatir, di pagi hari ini sudah ada narasumber kita yang sudah hadir di sebelah saya, yaitu Dr. Erwin Manaf, SPOT. Nah, ini dokter, masya Allah, spesialis ortopedi. Dan tema kita pada pagi hari ini, sebentar, sapa dulu ya dokternya, karena sudah di sebelah saya ini, masya Allah. Assalamualaikum dok.
5: Assalamualaikum.
4: Gimana kabarnya dok pagi hari ini?
5: Alhamdulillah baik.
4: Khair. Masya Allah. Tadi perjalanan ke sini macet nggak dok?
5: Ya sempat ada yang agak macet juga gitu. Memang jam-jam kerja gitu ya.
4: Oh iya, masya Allah ya. Nah, tema kita pada pagi hari ini apa ya dok?
5: Insya Allah mengenai nyeri tumit.
4: Oh, nyeri tumit.
5: Ya.
4: Nah, ifatul iman rahimani rahimakumullah. Nanti kita juga kenalan lagi ya sama Dr. Erwin yang tentunya insya Allah akan memberikan materi tentang nyeri pada tumit. Nah, di sesi kedua nanti akan ada sesi tanya jawab. Jadi untuk Anda yang mungkin ingin bertanya seputar nyeri tumit, Anda bisa bergabung bersama kami di line interaktif maupun pesan singkat 0873x04x846 atau di 0812824x846. Yang mau tanya-tanya melalui YouTube juga bisa gabung di kolom komentar YouTube Al Iman TV. Baik, sebelum kita masuk materi nih dok, mungkin bisa kenalan lagi dok sama pendengar dan juga pemirsa yang ada di Al Iman ini.
5: Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah saya diberi kesempatan oleh Al Iman dan alhamdulillah juga saya telah bisa hadir di tengah di Al Iman ini. Adapun topik yang saya bawakan di sini adalah topik yang sering dikeluhkan dari pasien-pasien saya yang berobat kepada saya, yaitu adalah nyeri pada tumit. Nah, ada nyeri pada tumit. Nah, kemudian saya sendiri ya kemarin juga saya sudah mengisi di Al Iman ini, nama saya adalah Dr. Erwin Manaf. Kemudian saya sudah berkeluarga dengan 4 anak. Kemudian saya ya alhamdulillah sudah menjadi ortopedi sudah lebih dari 20 tahun. Kebetulan juga anak saya juga alhamdulillah sudah menjadi ada dua yang ortopedi juga, ya, seperti itu. Nah, kemudian saya sendiri ya menyelesaikan tuh S1-nya kedokterannya di alumni dari UI, kemudian kemudian spesialis ortopedinya juga dari UI, demikian itu. Saya, sebelumnya saya memang dinas di Angkatan Laut, dinas Angkatan Laut di RSAL. Kemudian saya sekarang sudah pensiun dan tidak hanya praktek di rumah, dan ada rumah sakit juga yang saya tempatin sebagai tempat praktek.
6: Masya Allah. Nah, ini dok, tadi sudah kenalan sama ke pemirsa dan juga pendengar. Nah, ini topik kita pada pagi hari ini, nyeri pada tumit. Nah, nyeri pada tumit itu yang seperti apa sih dok?
5: Ya, nyeri ini saya membedakan antara dengan sakit ya. Sebenarnya kalau bahasa awamnya orang mengatakan wah sakit tumit, sakit di tumit gitu. Tapi saya lebih spesifik, lebih senang seperti yang sebelumnya saya ceritakan bahwa istilahnya itu saya gunakan dengan nyeri. Karena kalau sakit itu adalah secara umum. Misalnya pasti orang akan bertanya, dia dirawat di rumah sakit, sakitnya apa? Nah, kan seperti itu. Jadi sakit itu seperti diagnosa. Sakitnya apa? Oh, sakitnya tifus. Dia dirawat, oh, sakitnya apa? Oh, demam berdarah gitu. Nah, tapi memang sehari-hari istilah sakit itu adalah sebenarnya nyeri gitu. Memang bahasa Inggris juga dibedakan. Kalau sakit itu adalah sick gitu ya, S-I-C-K, sick. Adapun dia nyeri itu adalah pain. Nah, ini adalah istilah yang sering disebut dengan nyeri itu pakai pain. Makanya obatnya juga disebut dengan painkiller gitu, gitu kan. Nah, jadi kita membedakan antara nyeri dengan sakit. Jadi saya gunakan istilah sakit itu yang sehari-hari saya sakitnya di sini, di tumit. Nah, saya gunakan istilah itu nyeri, gitu ya, pain. Nah, kemudian batasan di tumit itu adalah di dekat mata kaki, di ujung kaki gitu. Kalau ditampilkan di slide-nya itu seperti yang ditulis itu ya, ada tulis inflammation of the plantar fascia can cause heel pain. Nah, itu tumit di situ ya, bisa diperhatikan di slide itu sudah ada yang ditandai merah-merah itu agak ke belakang sedikit. Nah, itu ada dua istilah, ada ligamen yang menempel di situ ya, dari Achilles tendon, satu lagi dari plantar fascia. Nah, pertemuan itu kita sebut dengan tumit gitu ya.
6: Nah, berarti posisi tumit itu yang di situ ya, enggak seperti ya, yang di gambar itu. Soalnya kan kadang ada orang yang masih bingung, tumit ini yang sebelah mana sih?
5: Ya.
6: Ada yang nunjuk di dekat mata kaki, ada yang ya, di atasnya lagi. Nah, ya, seperti itu, dok. Oke. Nah, sebenarnya penyebab dari munculnya nyeri pada tumit ini apa saja sih, dok?
5: Jadi nyeri ini penyebabnya macam-macam ya. Jadi penyebabnya yang pertama adalah biasanya itu akibat dari plantar fasciitis. Ya, plantar fasciitis adalah proses peradangan pada tumit tadi. Ya, pada tumit tadi. Nah, kemudian di sini ada pada tumit itu yang sering disebut kalau dalam bahasa Inggrisnya di bukunya, di textbooknya itu adalah policeman heel. Heel itu artinya tumit, policeman heel itu artinya policeman, tumitnya polisi. Kenapa kita sebutkan tumitnya polisi? Karena polisi itu sering berjaga di tengah jalan pakai sepatu punya yang hak tinggi dan sepatunya keras. Nah, itu salah satu penyebabnya. Dan rata-rata polisi yang berdiri lama pakai sepatu yang keras itu dia menderita penekanan di situ, terjadi proses peradangan pada tumitnya, maka dia nyeri. Maka sering diistilahkan sebagai namanya policeman heel, penyakit plantar fasciitis ini. Seperti itu ya. Nah, terus kemudian ada lagi juga yang bisa menyebabkan terjadinya nyeri pada tumit. Bisa karena Achilles tendonnya cedera, begitu ya. Achilles tendon itu sering, misalnya entah dia terbentur, entah dia jatuh, kemudian ataupun juga bisa dengan karena olahraga yang berlebihan. Yang misalnya katakan orang sering lari, main sepak bola terus ditendangin, dia olahraga terus, gerakan yang overuse gitu ya. Jadi melebihi dari penggunaan dari sehari-hari. Nah, itu nyeri pada tumit juga, tertarik juga karena tumit itu adalah tempat
7: tendon ligamen Achilles. Ya, tendon dari Achilles itu dari otot-otot apa namanya? Betis gitu ya, nempel di situ. Ya kalau bahasa Jawanya itu betis itu kan kentol gitu. Dia nempel di tumitnya itu. Nah, itu karena disering dipakai pergangan gitu, di overuse, maka dia nyeri ada tarikan di situ. Nah, bisa juga karena pengapuran. Pengapuran itu akibat ada ketidakstabilan dari sendi. Nah, itu bisa timbul namanya osteofit atau spur yang tajam-tajam itu seperti kalau kita bilang, oh timbul tulang, timbul pengapuran seperti kapur, seperti karang-karang. Nah, itu juga menyebabkan nyeri. Atau menggunakan sepatu yang sempit. Nah, sepatu yang sempit itu di belakang, bagian belakangnya tumit itu pas perekatan itu dia sempit, dia agak keras juga gitu, dia neken di situ. Nah, penekanan itu terus lama-lama menyebabkan dia nyeri ya, seperti itu ya. Nah, dia akan menyebabkan nyeri. Nah, jadi juga bisa karena sepatu, kemudian karena atau bantalan sepatunya itu keras dia itu ya. Terus kemudian harusnya ada bantalan, terus ada bentuk seperti arkus gitu yang kelengkungan, itu dia kurang di situ itu bantalannya. Nah, itu menyebabkan juga seperti itu, sehingga dia harus sepatunya juga yang lebih empuk, yang lebih lunak ya, seperti itu. Itu beberapa yang sebagai penyebabnya. Atau penipisan lemak begitu ya, itu bisa memang kalau orang yang terlalu kurus atau gini. Nah, atau karena berat badan yang berlebih juga bisa berbuat yang berlebih, karena tekanan itu kan tumpuannya kan dia di tumit begitu ya, di tumit terus aja, akhirnya dia beban-beban yang lahir lama, berdiri lama, kemudian banyak berjalan, terus babnya ditambah lagi dengan beban yang overweight misalnya gitu, begitu ya, akhirnya dia penekanannya ada di situ, sehingga dia akan menyebabkan nyeri. Atau misalnya ini apa namanya, bantalan lemaknya yang ada di tumit itu berkurang. Ya, itu juga bisa menyebabkan. Jadi ada beberapa faktor macam yang
6: Masya Allah. Berarti beberapa faktor ini bahkan selain dari aktivitas kita, bahkan sampai apa yang kita pakai ya dok, untuk sehari-hari.
7: Betul sekali.
6: Nah, ini yang jadi pertanyaan dok, siapa sih yang rentan terkena nyeri tumit ini dok?
7: Pertama adalah yang paling sering itu ya, kita ngeliat kalau dari usia ya, dari usia itu adalah itu orang yang sudah tua ya. Yang sudah tua. Terus rata-rata siapa lagi? Ibu-ibu lebih sering kena daripada yang laki-laki. Kenapa ibu-ibu sering terkena? Nah, ini makanya jangan dilupakan, ibu rumah tangga itu pekerjaannya paling berat dibandingkan dengan yang laki-laki. Kalau laki-laki dia pergi ke kantor, pergi berangkat ke kantor, sudah duduk di meja, nah aman dia. Tapi ibu-ibu ini kenapa dia sangat rentan kayak gitu? Ditambah dengan usia, terus dia masaknya berdiri kan. Nah, kemudian dia nyuci, dia situ nyucinya juga berdiri kayak begitu. Dia setrikanya juga berdiri. Nah, itu kan tumit jadi tumpuan terus di situ.
6: Ya.
7: Nah, itu yang menyebabkan penekanan. Ditambah lagi faktor kegemukan. Biasanya kan ibu-ibu itu kalau sudah usia, dia pada umumnya ya, tidak semua, pada umumnya karena faktor hormon juga, dia sudah melahirkan, dia akan menjadi gemuk. Begitu. Nah, gemuknya ini, overweight ini kalau dia tidak dijaga gitu, maka dia akan jadi beban di pada tumit tersebut, sehingga menyebabkan nyeri. Nah, itu. Selain itu juga bisa terjadi pada orang-orang yang berolahraga seperti sepak bola, main sepak bola gitu, begitu ya. Nah, itu kan dia ada overuse, dia latihan lagi, terus dia main lagi gitu. Nah, itu sering bahkan dia bisa menyebabkan tendon Achillesnya putus. Beberapa pemain sepak bola kan tendon Achillesnya putus gitu. Kenapa dia bisa putus kayak begitu? Ya karena dia ini terus digunakan terus tanpa ada istirahat, tanpa ada lama-lama terus putus. Nah, awalnya dia nyeri dulu, nyeri di tumit dulu, terus kemudian dihiraukan. Nah, sudah, orang yang sering berjalan long march, kemudian ikut maraton, itu pun menjadi penyebabnya. Nah, atau orang yang sering misalnya yang pernah terjadi kecelakaan, tabrakan, terjadi kena di situ di Achillesnya atau patah pada tumitnya, pada calcaneus namanya. Jadi tumit itu dia adalah tulangnya itu adalah tulang namanya calcaneus. Nah, itu pada terjadi fraktur di situ, itu juga bisa menyebabkan. Jadi itu banyak faktor yang menyebabkan itu. Jadi kalau tumit itu kita bisa mikirkan ya seperti itu. Atau orang yang pakai sepatu yang keras, nah, terus yang sempit. Nah itu juga seperti tadi.
6: Berarti selain dari faktor usia dan juga aktivitas, juga kembali lagi apa yang kita pakai sehari-hari ya.
7: Yeah.
6: Nah ini jadi salah satu concern ini nampaknya. Yeah. Nah terus gejala apa sih yang dirasakan oleh penderitanya itu selain rasa nyeri itu sendiri, dok?
7: Nah itu biasanya yang utama tuh memang yang faktor utama tuh nyeri ya.
6: Yeah.
7: Nah kemudian bisa dia ada tambahan-tambahan apa? Tapi tidak harus disertai ini bengkak misalnya kayak begitu. Dia bengkak, ya dok, dia sangat bengkak kayak begitu, disertai dengan bengkak, nyeri dan bengkak, atau ada kemerahan seperti merasa. Nah, itu ada proses peradangan. Nah biasanya itu kalau dengan bengkak itu biasanya karena misalnya katakan ada peningkatan kadar asam urat kayak begitu ya di darah, guna terjadi pengendapan. Nah itu proses terjadi inflamasi, terjadi proses peradangan, ya itu di situ kira-kiranya.
6: Oh, jadi selain rasa nyeri itu sendiri, berarti ada beberapa gejala lain yang dirasakan oleh penderitanya ya?
7: Iya, iya.
6: Nah, untuk dari gejalanya, kalau seperti itu penanganan pertamanya seperti apa ya, dok?
7: Nah, penanganan pertama, yang jelas pertama adalah menghentikan aktivitas dulu. Yang tadi senang main bola, hentikan. Jadi penyebabnya itu kita hentikan. Artinya istirahat. Istirahat, jadi nggak bisa main bola lagi, ngapain lagi. Yang pertama istirahat. Nah, kemudian biarkan ada proses penyembuhan secara alami. Kemudian ibu-ibu yang nyeri gitu, yang biasanya berdiri, yang

0: alas kakinya pakai yang empuk. Nah, kan ada sendal-sendal atau sepatu yang empuk. Kalau sepatunya keras, kasih bantalan aja, bantalan yang empuk sehingga dia nggak ada penekanan seperti itu. Nah, kalau itu dihilangkan, udah enak, nyaman, ya sudah, cukup dia di penyembuhan secara alami, dia akan berkurang sendiri. Yang kedua, memang masih itu bisa dikompres, bisa dikompres dengan air dingin. Nah, kompres dengan air dingin, terus dia nanti akan proses peradangan itu juga akan reda, gitu. Nah, yang ketiga, memang masih juga bolehlah minum obat-obat warung, misalnya seperti Ponstan yang kita sudah paham ya, seperti misalnya asam efenamat lah, nama generiknya itu namanya NSAID, non-steroid inflammation drug gitu ya. Jadi dia bisa minum obat-obatan itu yang ya istilahnya Ponstan lah, Antalgin atau apa, boleh dia minum obat itu. Nah, itu aku bilang, tapi seandainya dia gak menyeri juga, nah itu baru dia bisa konsultasi ke dokternya, begitu.
1: Oke, berarti langkah pertama yang harus dilakukan itu menghentikan aktivitas,
0: istirahat.
1: Oh iya, kadang biasanya ada orang-orang yang wis, pokoknya lanjut deh, lanjut aktivitas. Nah, itu bisa memperburuk kondisi ya dok ya?
0: Bisa, contoh ya, ada pasien saya misalnya gitu, dia pas pemain sepak bola gitu, dikasih tahu biar istirahat dulu. Wah, saya mau pertandingan nih, kan ada U16, U19 kayak begitu kan. Akhirnya main, itu bisa ruptur, bisa cedera lepas tendon Achillesnya gitu, dipaksakan. Artinya Allah tuh sudah memberikan seperti sen, rambu gitu ya, nyeri itu untuk menghentikan aktivitas. Artinya ini sudah di luar ini kita nih, warning berarti harus ada warning nih. Yeah. Kalau kita ada di mobil, melihat ada lampu merah, tiba-tiba ada lampu nyala kayak begitu. Oh, di lampu akinya nyala, berarti kan akinya tuh udah agak soak, air akinya kering, atau gambar oli bernyala, berarti kan olinya sudah kering, harus diperhatikan. Nah, itu ada rambu-rambu seperti itu. Jadi dihentikan dulu kayak begitu, aktivitas istirahat dulu kayak gitu.
1: Nah, ini yang mungkin jadi di garis bawah ini, harus di garis bawah karena enggak semua orang kadang bisa menghentikan aktivitasnya ketika ada rasa nyeri, terutama kalau di pembahasan kali ini nyeri pada tumit. Nah, dok, tadi dokter sempat bilang kalau nyeri itu bisa reda ketika kita kompres. Nah, mungkin ada dua jenis kompres ya, dok, yang kita tahu, kompres dingin dan juga kompres hangat. Nah, apa yang terjadi dok kalau misal kita itu salah kompres, misal harusnya kompres yang dingin ternyata kita kompres hangat, ataupun yang sebaliknya dok, itu seperti apa?
0: Jadi contoh ya, pada kasus ini, pada tumit ini, kita menganjurkan katakanlah pakai kompres yang dingin gitu ya. Dingin itu kan terjadi proses inflamasi. Proses inflamasi itu kan ada istilahnya, ciri-ciri inflamasi itu ada panas, kemerahan, begitu ya. Ada rubor, itu rubor kemerahan. Ada kalor, kalor itu adalah panas, ada dolor. Nah, itu ada udim, ada bengkak, gitu. Nah, itu terjadi proses inflamasi, ada panas, gitu. Kemudian itu redakan dengan yang dingin. Jadi, proses inflamasinya itu dia akan berkurang. Akan nyerinya itu akan berkurang. Tapi kalau kita salah dengan panas, ya dia kan nyerinya akan menetap, bahkan bisa bertambah nyeri misalnya gitu. Adapun yang panas itu biasanya karena misalnya kita ada nyeri juga, tapi nyeri itu karena misalnya katakan ya di betis atau di paha atau di mana, itu adalah karena spasma dari pembuluh darah karena kita kedinginan. Nah, karena kita kedinginan kan sering kita kram gitu, begitu ya. Kram itu kan karena dingin prosesnya dia itu. Nah, itu yang hangat. Artinya supaya spasma ototnya itu dia menjadi berkurang. Nah, biasanya kalau di otot-otot itu dia ini karena kedinginan, karena spasma, terus kemudian pembuluh darahnya namanya vasokonstriksi, dia penyempitan pembuluh darah, maka dengan dikompres panas itu bisa menjadi terjadi pelebaran pembuluh darah.
1: Oke, berarti kalau kita salah ngompres ini justru akibatnya bisa nambah parah ya?
0: Bisa nambah parah, begitu.
1: Nah, ini perlu di garis bawahi juga Ifatul Iman, karena yang namanya kompres ini kan kita kadang lupa kompres dingin atau kompres hangat ya. Nah, untuk Anda yang mau bertanya seputar tema kita pada hari ini yaitu nyeri pada tumit, monggo Anda bisa kirimkan pertanyaannya di 0873x04x846 atau di 0812824x846 melalui kolom

0: komentar YouTube, juga bisa di YouTube Al Iman TV. Nah, kalau salah kompres tadi itu biasanya efeknya jangka panjang atau jangka pendek, dok, biasanya?
1: Ya, biasanya kan kalau kompres ini kan relatif sebentar ya.
0: Iya.
1: Nggak lama terus gitu ya. Nah, ini biasanya efeknya sebentar aja kayak begitu. Kalau maksudnya untuk manfaatnya juga itu untuk meredakan aja sebenarnya seperti itu, terus udah. Nanti suatu ketika kalau memang kambuhnya kalau nggak diserapkan di jalan lagi, dia akan bisa kambuh lagi kayak begini ininya.
0: Berarti kalau salah kompres bisa memperparah dan juga bisa kambuh-kambuhan ya, dok ya?
1: Ya, kira-kira kalau memang kalau salah kompres lama, ya itu cuma sebentar aja sih. Ya. Karena kan kompres itu kan nggak lama gitu ya. Nah, wah tambah nyeri, ya sudah dihentikan aja kayak begitu. Kalau kita nggak paham ini ininya. Nah, tapi kecuali kalau kita kompres terus lama, ya kan jadi masalah.
0: Ya, oke, dok. Kalau penanganan rumahan itu nggak cukup, dok. Mungkin obat atau penanganan seperti apa, dok, yang kiranya bisa penderita lakukan untuk pencegahan langkah awalnya, dok?
1: Ya, tadi kan sudah disebutkan, pertama istirahat. Kalau istirahat nggak hilang, dikompres misalnya begitu. Kompres nggak hilang, coba aja minum obat-obatan yang sederhana lah ya, yang artinya obat itu jual bebas ya. Misalnya, dari mulai yang paling ringan, obat paling ringan tuh misalnya paracetamol. Paracetamol ya macem-macem lah. Obat-obat yang merek dagangnya ya, begitu ya. Nah, kita bisa beli begitu ya, apa saja. Terus kemudian kalau nggak hilang juga, coba untuk analgetiknya obatnya itu ditingkatkan. Jadi misalnya asam mefenamat atau kasih natrium diklofenak misalnya begitu, atau meloxicam. Coba diberikan seperti itu dulu. Nah, kalau sudah hilang dia akan bereda begitu. Nah, tapi kalau memang sudah dikasih obat menetap bahkan tambah nyeri tambah ini, ya itu sudah waktunya ke dokter.
0: Oke, dokter. Nah, ini kalau misal tadi dokter bilang ada obat yang minum, nah ada juga obat yang oles. Nah, kalau menurut dokter nih, dari segi efektivitas lebih ampuh mana, dok, antara obat minum dan juga obat oles seperti misal balsem atau salep-salep yang pereda nyeri itu, dok?
1: Ya sebenarnya gini ya, itu kan kalau salep itu kan ada proses penyerapan ya, namanya absorpsi ya. Jadi obat itu harus diserap dulu kayak gitu kan, masuk ke dalam itu. Nah, tentunya yang diabsorb itu nggak banyak ya. Bisa juga kita dikasih painkiller misalnya counterpain misalnya yang buat nyeri kasih gini. Dia cuma nanya sebenarnya seret. Nah, apakah dia banyak nggak, bagaimana penyerapannya juga kayak begitu. Nah, terus juga semua juga kan ada tergantung ketebalan dari otot atau dari lemaknya. Itu bisa, tapi kalau dia minum, itu dia mempengaruhi juga ke proses peradangannya juga secara sistemiknya juga diberikan seperti gitu. Efek untuk menghilangkan nyerinya.
0: Oke. Nah, ini yang menarik, dok. Karena mengenai nyeri ini kan banyak mitos faktanya, dok.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, ini mitos atau fakta sih, dok, kalau nyeri tumit itu harus diatasi dengan istirahat tapi di tempat tidur?
1: Ya, itu enggak betul. Jadi artinya gini, dia istirahat bukan berarti dia harus istirahat. Itu ini kadang-kadang orang itu keliru ya. Nanti kita akan berikutnya mungkin insya Allah kita akan bahas juga tentang nyeri lutut gitu ya.
0: Nah,
1: tapi kalau misalnya kayak gitu, karena dulu pernah kita lutut, makanya saya nggak masuk ke topik lutut dulu biar yang belum pernah dibahas aja. Nah, ini kalau dibilang istirahat, jangan banyak jalan. Nah, ini kan nanti kan gak boleh banyak jalan, gak boleh berdiri lama. Kan ada prosesnya seperti itu. Nah, bukan berarti gak boleh banyak jalan, kemudian gak boleh berdiri lama itu. Kemudian akhirnya dia diem saja di tempat tidur, dia tidur. Ya, itu kan akan memperburuk malah. Kan memperburuk, kenapa? Berat badannya akan bertambah, gerakannya saat terjadi spasmo otot, ditambah nyeri lagi nanti dia seperti itu. Tetap digerakkan gitu. Nah, jalannya seperti apa? Kalau nyeri sekali, kalau mau jalan, boleh saja jalan. Dengan cara dia jinjit. Jadi tumitnya tidak ditempelkan ke lantai kayak begitu. Dia bisa jalan jinjit sementara kayak seperti kayak gitu ya. Nah, terus tadi penanganan yang tadi seperti obat kemudian dikasihkan kompres itu juga dikerjakan. Seandainya tidak, ya terpaksa harus diberikan. Nah, dengan kata lain, kalau terjadi nyeri seperti itu kemudian diserap dengan tempat tidur, itu keliru. Jadi dia harus gerak juga gitu. Hmm. Supaya membantu proses penyembuhan itu kan salah satunya kan adalah antiinflamasinya dari tubuh itu dengan peredaran darahnya. Hmm. Nah, kalau dia tidur kan peredarannya lambat ya, gitu. Dengan seperti itu kan lebih bagus. Jadi harus tetap harus digerakkan, harus ada exercise malah gitu.
0: Oh, justru orang yang memiliki nyeri di tumit ini malah harus gerak ya dok ya, bukan ya. Yang berdiam diri ya dok ya.
1: Iya enggak, jadi gerak gerak dalam arti kata tidak, bukan berarti gerak harus di banyak jalan, itu bukan. Mm-hmm. Dia tidak membebankan lutut itu tumit itu ke lantai atau ke bawah terjadi penekanan. Jadi istirahatnya itu adalah di yang disyaratkan tumitnya. Mm-hmm. Bukan gerakan-gerakan yang lainnya gitu. Tapi kalau gerakan yang lain untuk ototnya ya silakan saja digerakkan gitu begitu.
0: Oke, berarti lebih ke perpindahan tumpuan saja ya, dok?
1: Iya, iya.
0: Ya. Oke. Nah, ini mitos fakta lagi, dok. Kalau nyeri itu hilang, berarti tumit itu sudah benar-benar sembuh.
1: Jadi gini, ini tergantung ya. Proses ini tergantung. Nyeri itu hilang, contoh ya, karena terjadi peradangan inflamasi, maka proses peradangan itu hilang. Mm-hmm. Apabila ini disebabkan misalnya dengan pengaporan osteoartritis, itu pengaporan itu osteofit itu kan masih ada begitu. Mm-hmm. Nah, terus begitu juga dengan yang lain-lainnya, kalau penyebab itu Achilles dia sudah, tapi mungkin sudah terjadi sobekan-sobekan yang kecil sedikit ataupun misalnya yang banyak. Dan ini memang diperlukan dulu proses penyembuhan, bukan berarti pas hilang jadinya langsung inilah tidak begitu. Atau yang keliru, yang sering keliru ini adalah pada pasien-pasien itu, kalau pasien-pasien saya bertanya, dok ini bisa timbul lagi nggak kalau sudah hilangnya seperti kayak begini? Ya saya jawab, lah ibu atau bapak kan awalnya sehat, ada karena ada penyebab timbullah sakit ini. Nah sekarang sudah diobati misalnya, sudah enak, sudah anggaplah ini sekarang sehat. Nah ada lagi penyebabnya nggak dijaga, ya timbul lagi. Kira-kira seperti itu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, sama kalau kasih contohnya, wah sakit mah, udah dikasih obat, kasih obat mah macam-macam lah obat mah ya, sembuh mahnya tuh bagus, begitu udah enak. Coba makan sambal lagi, makannya asam lagi, ya kambuh lagi. Nah kira-kira seperti itu. Jadi artinya bukan berarti setelah itu, wah ini jadi enggak seperti itu kayak begitu.
0: Oke. Okay. Nah dok, ini tambahan satu lagi nih dari tim yang ada di sebelah ini dok. Mitos atau fakta sih dok, kalau nyeri tumit itu hubungannya sama penyakit yang ada di dalam tubuh, misalnya seperti ginjal dok?
1: Enggak ada hubungannya. Enggak ada hubungannya. Jadi tumit itu ya terpisah, dia kan tumit itu kan tulang. Ginjal itu kan proses penyaringan air. Jadi termasuk ini itu di situ. Jadi dia prosesnya urin lah kalau di ginjal itu. Yeah. Itu beda. Ya mungkin kalau misalnya katakanlah ada penyebabnya sama, mungkin bisa saja, contoh ya, wah ginjal itu ada batu ginjal disebabkan dengan penumpukan dari asam urat dengan oksalat, dia terjadi di sana terjadi pengendapan di ginjal menjadi batu, sedangkan di tumit juga terjadi ada apa namanya, ada pengendapan asam urat, ya itu penyebabnya saja yang sama, tapi nggak ada hubungannya penyakit dengan ginjal dengan tumit itu. Itu jauh berbeda kayak gitu.
0: Oke, baik. Irfatul Iman, Rohimani Rohimakumullah, yang mau bertanya tentang topik kita pada pagi hari ini yaitu nyeri tumit, monggo Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda di 0873-04-846 atau di 0812-24-846. Untuk YouTube juga bisa tanya juga melalui kolom komentar YouTube di Al Iman TV, atau yang mau gabung melalui tempat streamingnya radio di Clubhouse maupun Radio Garden, monggo Anda bisa kirimkan juga pertanyaan di nomor yang sama. Oke, dok, tadi kita sudah bahas mitos fakta. Nah, yang jadi pertanyaan tambahan ketika tadi dokter bilang nggak ada hubungannya antara nyeri tumit dengan penyakit dalam tubuh itu, apakah juga berlaku di seluruh kaki atau gimana dok? Ini saya penasaran dok, karena ada yang mengkaitkan juga, oh kalau nyerinya di sini, ini apanya yang bermasalah, seperti itu dok.
1: Jadi gini, jelas-jelas itu nggak ada beda, nggak ada hubungan sama sekali. Karena masing-masing kan organ itu punya fungsi masing-masing. Nah, kebetulan saya misalnya spesialis ortopedi itu menangani kan kalau bahasa Indonesianya itu menangani ahli urat, tulang, kayak gitu kan, otot dan sendi, kayak gitu. Jadi itu dia berdiri sendiri, kayak gitu. Kecuali dia bisa ada hubungannya dengan saraf. Nah, saraf itu hubungannya dengan saraf pusat bisa. Contoh ya, dengan saraf pusat dia bisa. Itu hubungannya dengan saraf aja, dia hubungannya dengan saraf, tapi nggak ada dengan organ-organ lain, nggak ada. Tapi yang jelas dia ada hubungannya dengan saraf pusat. Misalnya dia kakinya nggak bisa digerakkan, karena stroke, kan dari saraf pusat dan otak. Saraf pusat ada dua, dari otak, satu lagi dari tulang belakang. Tulang belakang itu ada saraf yang berjalan, terus kemudian dia keluar. Saraf-saraf yang kecil-kecil itu bergabung, itu kita sebut dengan root. Ketika rootnya itu nanti dibersatu, maka menjadi plexus. Nah, itu yang mempersaraf, dia akan bercabang-cabang lagi menjadi saraf, baik itu di lengan ataupun di bagian tungkai atau kaki, begitu ya. Nah, itu dia seperti itu. Jadi hubungannya itu seperti itu. Tapi dengan organ-organ lain nggak ada hubungannya sama sekali. Ya, atau bisa ada, bukan ada hubungannya, tapi nggak ada hubungan itunya, nggak ada. Tapi misalnya contoh ya, kanker, kayak gitu ya. Wah, dia kankernya di tiroid. Bisa saja dia nyebar ke sampai ke bawah, bisa. Karena itu kanker di bawah, anak sebenarnya nempel di mana saja bisa. Tapi hubungan khusus yang terjadi ini enggak ada, kayak begitu ini ya.
0: Oke. Nah, ini sebelum kita buka sesi tanya jawab. Nah, yang mau tanya monggo siapkan pertanyaannya, langsung kirim ke WA atau bisa langsung gabung via interaktif. Nah, tanda-tanda seperti apa yang menunjukkan kalau nyeri tumit ini harus segera ditangani dokter dan juga nggak boleh ditunda-tunda, dok?
1: Jadi gini, pertama adalah ketika dia sudah berusaha untuk mengobati sendiri, yaitu dengan istirahat, kemudian dia sudah dikompres, kemudian dia sudah minum obat-obatan, tapi nyerinya masih menetap. Nah, atau ada disertai dengan tambahan keluhan, misalnya bengkak atau jadi kemerahan. Nah, itu dengan tidak ada perubahan, kemudian ada nyerinya bertambah hebat, dia nggak bisa jalan, akhirnya mengganggu aktivitasnya, itu langsung segera ke dokter.
0: Oke, baik. Berarti untuk gejala-gejala yang tidak boleh diabaikan itu ketika sudah nyeri hebat dan nggak bisa ditunda lagi ya, dok, harus langsung ke dokter supaya diagnosanya juga tepat ya, dok, ya.
1: Iya, betul.
0: Kadang karena kita self diagnose ya, betul. Yang akhir-akhir ini jadi trending, oh ini nyeri, ini pasti ini. Nah, kalau menurut dokter, ini tanya secara pendapat ya, dok, ya. Menurut dokter, dengan adanya self claim, kalau misal dia ini sakit ini pasti sakit ini, itu gimana sih, dok?
1: Ya, biasanya pada umumnya ya, pada umumnya ya, itu dia nyeri ya. Bahkan saya ngambil topik ini, saya nggak ngambil. Biasanya kan terkadang kan kalau dokter itu misalnya diwawancara itu ada dua macam. Satu dia ngambil topik, satu topiknya penyakitnya. Nah, kalau saya tuh secara umum bisa ambil. Misalnya nyeri tumit, kemarin nyeri bahu. Nah, itu penyebabnya macam-macam. Nyeri tumit juga penyebabnya macam-macam juga, begitu. Jadi itu dijabarkan satu persatu, gitu. Jadi artinya kita diagnosa dulu. Nah, kalau sudah sampai ke dokter, berarti orang ini kan sudah tidak bisa mengatasi sendiri di rumah. Nah, nanti kan ada tindakan-tindakan khususnya, begitu ya. Nah, misalnya katakanlah saya suntik, dikasih obat gitu, terus biasanya hilang. Apabila nggak hilang, kita kan periksa lebih jauh lagi, begitu kan pasien. Ternyata ada pasien yang ini, ternyata ada pengapuran. Yang ini penyebabnya, begitu, yang mengganjal, ini yang mana, oh ini pengapuran sangat tajam, ini yang menekan, ya terpaksa kita operasi, kita ambil tuh apa namanya pengapuran tuh yang menekan itu, kita ambil. Nah, ketika kita ambil gitu, udah dia bebas udah keadaannya, ternyata penyebabnya ini gitu lah.
0: Berarti kita ini kalau sebagai yang gak tahu tentang ilmu kesehatan ya, dok, ya, ini kita gak boleh self claim ya, kalau misalnya ini saya pasti kena penyakit ini, gitu ya. Berarti harus ditangani oleh dokter yang tepat. Nah, Ifatul Iman, Rahimani, Rahimakumullah, yang mau bertanya, monggo Kami buka sesi tanya jawab di 0873x04x846 atau di 0812824x846. Oke dok, ini sudah ada beberapa pertanyaan ini dok yang masuk di WhatsApp. Bismillah. Ana Ahwat usia 48 tahun, beberapa hari yang lalu nyeri di tumit terasa banget tiap bangun tidur. Kemudian Ana minum obat Aripurinol yang 100 mili. Alhamdulillah berangsur-angsur berkurang nyerinya. Nah, yang jadi pertanyaan ini untuk pencegahan terjadi lagi, apakah olahraga atau ada gerakan khusus yang perlu pengecekan lab? Atau Ana, apa yang harus saya lakukan untuk memastikan penyebab nyeri tersebut karena baru kali ini terasanya, dok?
1: Ya, jadi sebenarnya gini, itu dia memberikan dia kebetulan saja. Karena gini ya, dalam pengobatan, dalam kedokteran itu ada orang diberikan ada sugesti. Jadi ini ada penelitian, orang sakit ya, katakan sakit nyeri, terus dia dikasih obat, namanya obatnya placebo. Placebo itu isinya tepung aja, nggak ada obat apa-apanya gitu. Kita obat ini nggak ada kandungannya. Wah, dia rasanya nyerinya berkurang, nyerinya ini. Nah, terus kenapa? Ya karena ada persen sugestinya ketika dia itu kalau minum obat ini akan hilang, kayak seperti kayak gitu. Nah, ketika tadi ibunya tadi dia minum Aripurinol. Aripurinol itu yang 100 mg atau 300 mg itu untuk menurunkan asam ke daerah semurat. Tapi ibu ini kan belum tahu apakah penyebabnya asam urat atau bukan. Nah, kalau untuk mengetahui, kita yakin ini asam urat, karena rata-rata orang awam kalau dia nyeri mesti dibilang asam urat, tapi belum tentu semuanya asam urat kayak gitu. Kan nggak semua orang asam urat. Kalau dia mau tahu bahwa asam urat atau bukan, cek aja ke lab. Laboratorium kan banyak, laboratorium klinik itu di mana-mana ada lah. Kita cek kadar asam uratnya berapa. Nah, kalau misalnya perempuan kayak begitu kurang dari 5, kurang dari 6, ya udah aman. Kecuali kalau kadar asam uratnya wah 9, 10, nah baru diminum untuk obat Aripurinol itu. Nah, kadang-kadang saya banyak pasien-pasien yang sudah datang ke tempat saya praktek, dok saya sudah cek asam uratnya normal dok, ya sebenarnya memang bukan asam urat, ini pengapuran begitu. Nah, itu harus dicek, harus dibedakan begitu. Jadi artinya apa yang harus kita lakukan kalau kita nyeri gitu? Ya, kalau memang meyakin asam uratnya tinggi, cek aja asam uratnya. Kayak gitu kan, di lab klinik kan ada, bisa bebas lah kayak begitu. Nah, terus kalau ini ya kita foto ronsen. Nah, tapi foto ronsen kadang-kadang kan nggak bisa baca kalau foto ronsen. Yeah. Tapi kalau lab kan ada nilai normalnya kan. Sekian nilai normal, sekian sampai sekian. Kalau ini saya tinggi kan gitu kan. Yeah. Nah, itu aja. Tapi makanya kalau ronsen biasanya ke dokter. Nanti dokter yang akan lihat foto ronsennya kayak gitu.
0: Oke, baik. Semoga menjawab pertanyaan dari para pemirsa atau para pendengar yang bertanya tadi. Nah, pertanyaan berikutnya, dok. Ini tanya, dok, mengapa pemanasan sebelum olahraga itu penting untuk mencegah nyeri tumit, dok?
1: Jadi, sebenarnya nyeri tumit itu, dia kalau memang pemanasan itu kan dia stretching ya. Jadi, apabila dia langsung bergerak, itu kan otot-otot itu kan belum masih spasmo. Terutama tuh otot-otot betis ya gitu ya. Nah, dia kram, dia kesakit. Nah, terjadi tarikan itu, maka tumit itu kan terjadi tarikan juga gitu. Jadi dengan dia pemanasan, stretching dulu, apa dulu. Jadi dilemesin ototnya dulu. Kalau nggak dia kaku, sakit gitu. Makanya kenapa dia sering nyeri tumit itu sering terjadi pada bangun tidur. Karena otot-otot itu spasmo, kaku. Nah, ketika dia kaku gitu, dia gerakin udah. Nanti kalau ototnya sudah lemes, dia akan berkurang nyerinya, akan hilang. Begitu juga dengan olahraga, mau jogging, mau apa, dia pemanasan dulu. Kalau enggak, ya dia akan sakit seperti itu. Itu kira-kira seperti itu.
0: Baik, semoga menjawab pertanyaan dari ini enggak disebutkan ini namanya siapa. Nah, sebutin ya kalau tanya, jadi biar kita bisa notice juga ini yang tanya siapa dan juga dari mana. Yang mau bertanya, monggo Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda di 0873x04x846 atau di 0812824x846. Yang nonton via YouTube, yang mau bertanya juga monggo bisa kirimkan pertanyaannya di kolom komentar YouTube. Oke, dok, ini pertanyaan yang sudah masuk lagi, dok. Dari Pak Arifin di Sidoarjo. Assalamualaikum dok, ini usia saya 45 tahun. Kalau bangun tidur, telapak kaki atau tumit saya itu nyeri ya dok. Kenapa ya? Dan obat-obatannya apa? Apakah kolesterol, asam urat, atau asam urat dok?
1: Ya, jadi terkadang ya nyerinya itu dalam batas yang normal ya. Artinya gini, ketika bangun tidur, oh kita sakit yang tumitnya. Itu ada bisa aja dari spasme dari otot-otot seperti itu. Nah tadi kan saya bilang, apakah benar asam urat enggak? Nah, kalau masuk untuk memastikan asam urat atau tidaknya, cek aja di laboratorium. Cek, nanti akan ada hasilnya. Oh ini kalau normal ya bukan lah kayak begitu. Nah, tapi kalau kadang-kadang dia cuma karena spasme otot aja kan kaku gitu, sering dinyeri kayak begitu. Nah tapi setelah dia ini udah enak. Tapi kalau dia menetap tuh setiap hari seperti itu terus, ya lakukan hal yang tadi pencegahan yang beristirahat. Terus kita ingat-ingat. Ini tadi kita kemarin yang melakukan apa, proses apa, apakah olahraga, apakah kegiatan-kegiatan lain, atau pakai sepatu sempit, atau pakai, nah itu dihindari dulu, kemudian diobati, istirahat sebentar, ya sudah. Kalau memang sudah hilang, selesai sudah masalahnya.
0: Baik, semoga menjawab pertanyaan dari Pak Arifin yang ada di Sidoarjo. Lanjut pertanyaan berikutnya dok. Bismillah, izin bertanya dok. Anak saya usia 15 tahun mengeluhkan tumit dan jari-jari kakinya itu nyeri dan kaku. Itu di pagi hari selama sepekan. Kalau siang, sore, malam itu nggak kerasa nyeri. Nggak ada riwayat jatuh, alas kaki juga empuk. Itu kira-kira kenapa ya dok? Mohon nasihatnya.
1: Ya itu tadi seperti tadi yang saya bilang. Itu biasanya juga karena kekakuan, spasme, kurang stretching. Jadi kalau pas sampai ke jari-jari kaki dia nyeri, itu kurang stretching. Stretching aja dulu dia dipanaskan itu. Jadi ada otot-otot yang spasme atau kaku seperti itu. Kalau udah siang kan hilang tuh nyerinya. Artinya dia udah nggak ada kekakuan lagi karena sudah banyak bergerak. Jadi dia harus di stretching dulu. Dia harus dilatih-latih dulu. Kira-kira demikian.
0: Baik, semoga pertanyaan tadi sudah mendapat solusi ya dari dokter. Dan ini pertanyaan berikutnya sebentar. Ini yang mana ini? Nah, dari tidak disebutkan namanya juga ini sayangnya. Apakah remaja juga bisa menderita rematik, dok?
1: Jadi gini, rematik itu kita bedakan ya antara rematik dengan pengapuran, osteoartritis. Osteoartritis itu adalah terjadi pada orang-orang tua gitu ya, dia bisa akibat ada penyebabnya ya, ketidakstabilan sendi disebabkan. Nah, ada rematik itu bisa bawaan, makanya kalau ketika kita periksakan ke dokter, coba periksa ini rheumatoid factor, Rh positif atau negatif itu rheumatoid gitu, begitu. Nah, artinya apa? Itu ada faktor juga, seperti faktor bawaan gitu, dia rheumatoid faktornya dia positif atau negatif. Nah itu berpengaruh rheumatoid. Dan antara pengapuran seperti plantar fasciitis, kemudian proses peradangan dengan rheumatoid, itu rheumatik itu berbeda. Ya, tapi prosesnya sama, proses inflamasi terjadi proses peradangan. Itu biasanya kalau rheumatik itu rheumatoid itu adalah ada besar-besar di sendi-sendi jari atau di mana. Nah itu seperti itu. Nah jadi kalau soal dia rematik, kalau memang ada faktor rematoidnya ya bisa saja ya begitu. Tapi kalau memang enggak, ya enggak lah biasanya seperti itu. Atau dia overuse aja, kalau dia ada nyeri-nyeri gitu ada overuse. Jadi over dari penggunaan ya, apakah dia bodok jalan atau dia sepak bola, kira-kira seperti itu.
0: Oke, baik. Semoga menjawab pertanyaan dari ini, sayang sekali nggak disebutin namanya. Sebutin ya, nanti insya Allah kami notice juga. Yang mau tanya, monggo Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda, baik melalui line interaktif maupun pesan singkat di 0873x04x846 atau di 0812824x846. Yang mau tanya juga melalui kolom komentar juga bisa langsung ke YouTube-nya Al Iman TV. Jadi insya Allah untuk pertanyaannya akan kami akan tanyakan kepada dokter di pagi hari ini. Lanjut ke pertanyaan yang sudah masuk ini dok. Assalamualaikum dok, ini saya usia 50 tahunan dok, tepatnya 55, mau bertanya. Saya rajin olahraga jalan pagi di sekitaran rumah, tapi terkadang terasa nyeri di daerah tumit. Nah, yang mau saya tanyakan, apa saja sih dok latihan yang sederhana yang bisa membantu mengurangi nyeri tumit dok?
1: Sebenarnya gini ya, kalau nyeri tumit tadi penyebabnya seperti itu, ini kadang-kadang kita juga sulit ya untuk mencegahnya, untuk apa ya, yaitu kita latihan stretching aja. Latihan stretching, kemudian berat badan dijaga, stretching, kemudian kita melemaskan ototnya, apanya, terus kemudian tidak menggunakan sepatu yang sempit atau alas yang keras, terus berat badan dijaga, ya itu saja sudah cukup untuk mencegahnya.
0: Baik, semoga menjawab pertanyaan dari yang bertanya tapi tidak disebutkan namanya juga. Pertanyaan berikutnya nih dok, sebentar, ini ada di atas. Nah, assalamualaikum dok, izin bertanya dok, qadarullah ibu saya pagi kemarin dok itu kecelakaan. Nah, ini ada kendala nyeri juga, nyeri di sekitaran tumit dan juga pergelangan kaki. Nah, untuk penanganannya itu bagaimana ya dok, untuk penanganan pertama setelah terjadi kecelakaan?
1: Jadi gini, kalau kecelakaan ini lain lagi ya, agak berbeda lagi. Yang jelas penanganan pertama itu sama, istirahat dulu. Jadi diistirahatkan dulu, kemudian kita lihat ada bengkak enggak, gitu-gitu. Biasanya kalau ada bengkak atau ada deformitas atau kelainan bentuk, begitu ya, itu bisa saja terjadi fraktur atau patah tulang di situ ya. Maka kita harus di foto ronsen, kayak gitu. Nah, kalau ada fraktur, ya segera ke dokter aja, kayak gitu.
0: Oke, baik. Semoga menjawab pertanyaan dari mas-mas yang nggak disebut juga ini namanya, tapi WA pribadi melalui saya. Oke, yang mau bertanya, monggo, bisa dikirimkan pertanyaannya ke 0873 kali 04 kali 846. Mumpung kita masih ada waktu dan bisa langsung tanya langsung ke Dr. Erwin, spesialis ortopedi, yang biasanya nangani apa dok kalau ortopedi itu?
1: Otot, tulang, sendi. Nah, tulang belakang juga.
0: Ya, itu sudah di include ya, otot, tulang, sendi. Nah, mungkin terutama di pagi hari ini yang tumit, jadi monggo Anda yang mungkin punya masalah dengan tumitnya, belum berdamai dengan tumitnya, Anda bisa langsung tanya ke dokter di program Oke Dokter pagi hari ini. Oke, sambil nunggu pertanyaan yang masuk nih dok, ini ada yang mungkin terlewat ya tadi pertanyaannya, itu aktivitas apa saja yang bisa memperparah nyeri pada tumit kaki itu dok?
1: Ya, pertama kembali tadi penyebabnya. Jadi itu kebalikin dari penyebabnya. Jadi kalau misalnya dikatakan daripada yang apa namanya pengobatan pencegahannya seperti tadi ya, misalnya kita terjadi kena itu istirahat. Nah, berarti kan dia akan bertambah parah, tentunya dia nggak istirahat. Dia pakai jalan terus. Nah, terus kemudian kita harus pakai alas yang empuk ya, yang sendal seperti dia pakai yang keras. Jadi sakit tambah sakit. Nah, terus kemudian dia olahraga sudah sakit gitu, dia masih tetap olahraga, masih aktivitas, dia akan bertambah seperti itu. Kira-kira seperti itu aja.
0: Baik. Ini pertanyaan yang baru masuk lagi, dok. Bismillah. Dari Nanda di Surabaya, dok. Mau tanya, untuk mengurangi nyeri baik di pergelangan kaki maupun tumit yang saya sering alami, ini kalau dipijat atau diurut itu apakah ada hasilnya dok? Ini usia saya 34 tahun dok, terima kasih.
1: Jadi gini, kalau saya menganjurkan, kalau misalnya kita sudah ada keluhan nyeri ya, apakah itu nyeri karena kecelakaan jatuh atau nyeri karena penyebabnya sesuatu, itu di mana saja lokasinya, bukan hanya di tumit, entah di lutut, entah di paha, entah di lengan, kayak gitu, entah di mana-mana siku atau ini, itu jangan sekali-kali dipijit, jangan sekali-kali diurut.
0: Nah, kenapa dok?
1: Nah, karena gini, contoh ya, orang kecelakaan jatuh terus kemudian sakit, dia nggak tahu kan belum tahu, belum tahu pasti. Ternyata dia terjadi fraktur. Dia tekan-tekan, dia pijit-pijit, frakturnya tadinya nggak apa-apa, bisa pakai gips saja, bisa diistirahatkan. Akhirnya ditekan-tekan, jadi berantakan kan tulangnya itu kan.
0: Hmm.
1: Nah, itu penyebab satu. Kedua, terjadi inflamasi peradangan. Peradangan itu kan perlu diistirahatkan. Hmm. Kan terjadi proses kemerahan apa, ditekan-tekan kan proses radangnya semakin bertambah.
0: Hmm.
1: Makanya harus diistirahatkan. Jadi istirahatkan aja cukup udah kayak begitu. Jangan usah dipijit-pijit, biar diistirahatkan, kasih obat udah selesai. Itu akan sembuh dengan sendirinya. Kalau dipijit dia akan bertambah nyerinya. Nah, kalau mau dipijit itu boleh, tapi nggak ada keluhan. Namanya pijit capek lah kayak begitu.
0: Hmm.
1: Misal kita bisa lihat jauh, aduh pada pegel-pegel otot-ototnya, ya ini silakan aja kayak gitu. Tapi bukan karena ada masalah sakit kemudian dipijit, nggak, ini nggak akan menyelesaikan masalah kayak begitu. Justru menambah masalah.
0: Oh, justru kalau kita sembarangan mijet atau ngurut di mana lokasi nyeri itu berada, bisa juga bukan malah meredakan tapi justru malah memperparah.
1: Memperparah.
0: Ya?
1: Tapi kalau memang kira-kiranya misalnya masnya, oh sakit nih saya nyeri nih, itu jangan diapa-apain. Tapi kalau misalnya saya habis jalan, oh saya habis naik gunung, saya habis jalan ini pegel, capek-capek gitu ya, jadi pijit sampai kita dipijit nggak masalah. Justru enak, nggak apa-apa. Jadi artinya otot-ototnya yang kaku gitu bisa dilemesin lagi, itu nggak masalah. Tapi kalau dia nyeri akibat sesuatu, nggak, apalagi habis jatuh, itu jangan sekali-sekali dipijit. Itu akan memperparah, akan memperberat.
0: Nah, oke, baik. Ini yang perlu dilingkari, digarisbawahi, dibold juga sekalian ya, karena kita nggak boleh sembarangan mijit maupun ngurut kalau misal ada nyeri, terutama yang setelah kecelakaan ya dok ya.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, baik. Nah, sebelum terakhir nih dok, karena belum ada pertanyaan yang masuk, mungkin dokter bisa kasih nasihat supaya jaga kesehatan, terutama supaya nggak nyeri kaki di bagian tumitnya itu dok.
1: Ya, seperti tadi adalah pencegahannya itu. Yang pertama, gunakanlah yang normal ya, gunakanlah sepatu yang baik. Jadi nggak sempit gitu ya.
0: Yeah.
1: Kedua, gunakan sendal atau sepatu yang alasnya empuk.
0: Mm.
1: Nah, terkadang kan sering tuh saya tuh ada yang pakai sendal kulit, top bone itu seperti dari apa namanya, seperti ban mobil atau apa gitu kan, keras gitu. Nah itu kan itu dihindari lah kayak begitu untuk mencegah seperti itu. Terus kemudian olahraga juga jangan berlebih-lebihan. Kayak gitu, kalau berlebihan overuse kayak begitu dia akan nyeri di situ kayak begitu ya. Terus karena kalau berlebih-lebihan itu nggak bagus, nggak baik ya. Juga saya dulu pernah melakukan penelitian ya di AAL, Akademi Angkatan Laut. Itu banyak taruna-taruna itu yang habis latihan fisik terus-terusan tuh kurang istirahat kayak begitu. Nah, akibat kurang istirahat itu dia bisa terjadi proses peradangan, kemudian terjadi stress fracture, namanya stress fracture. Jadi fraktur, stress fraktur itu akibat long march atau banyak berjalan yang terjadi, bahkan ini bisa terjadi patah. Jadi artinya dan kondisi itu harus istirahat, jadi jangan dipaksa. Jadi saya ulang lagi, gunakan sepatu yang baik, gunakan alasnya yang empuk, sandal atau sepatu, kemudian tidak olahraga berlebih-lebihan, terus jaga berat badan juga kayak begitu. Nah, terus jangan terlalu banyak berdiri lama ataupun terlalu banyak jalan sana sini, kira-kira seperti itu.
0: Oke, matur suwun dok atas nasihatnya ini, supaya kita semua, baik saya dan juga para pendengar dan pemirsa Al Iman, bisa memahami seperti apa sih nyeri pada tumit itu dan juga bagaimana cara kita menanganinya supaya tidak sakitnya berkelanjutan. Matur suwun dok, jazakumullahu khairan sudah menyempatkan waktunya di pagi hari yang ya agak crowded ya Surabaya di pagi hari, apalagi di hari Senin
1: ya.
0: Nah, dan tentunya insya Allah saksikan program Oke Dokter selanjutnya tentunya hanya di Al Iman TV dan Radio Suara Al Iman, sarana penghibur keimanan. Saya Rio beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, jazakumullahu khairan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan teknis atau kesalahan dalam bertutur kata selama menemani Anda dalam program Oke Dokter. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di episode yang berikutnya. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sudah infakkan 5 bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia.
1: Baru saja Anda simak kajian Ahlussunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Semenit manfaat.
5: Ibadah-ibadah yang termasuk rukun Islam adalah ibadah-ibadah yang penting. Sebagaimana rukun, yaitu ibaratnya sebuah tiang. Kita bisa membayangkan apabila ada sebuah bangunan, sebuah gedung, sebuah rumah bertingkat, namun tidak memiliki tiang atau tiangnya itu rapuh, maka bisa dikatakan rumah atau gedung itu akan ambruk, akan roboh. Begitu juga dengan Islam. Islam ini memiliki tiang-tiangnya, memiliki sendi-sendinya, memiliki rukun-rukunnya. Maka sebagai seorang Muslim, apabila kita mengaku beragama Islam, maka marilah kita memperhatikan tentang pentingnya ibadah-ibadah yang termasuk dalam rukun Islam.

0: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Munas Mutiara Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah, seringkali Anda bertanya, ketika Anda ingin berwirausaha, membeli rumah, mengendarai kendaraan, mesin atau yang lainnya, Anda akan bertanya, dari mana saya mendapatkan uang? Modalnya dari mana saya dapat? Kalau saya tidak dibenarkan untuk menggunakan pinjaman dari bank yang menggunakan bunga, lalu dari mana lagi saya akan mendapatkan modal yang dapat saya gunakan untuk wirausaha atau membeli rumah atau yang lainnya? Seringkali Anda beranggap, berarti pupuslah impian saya untuk menjadi seorang pengusaha, untuk memiliki rumah impian, kendaraan yang saya harapkan, atau mesin yang saya inginkan. Kalau tidak menggunakan pinjaman dari bank, lalu dari mana lagi? Pesimis, seakan yang memiliki uang hanyalah bank. Seakan kalau tanpa bank, kiamatlah dunia Anda. Harapan Anda, cita-cita Anda ada di tangan para bankir. Harapan Anda hanya ada di belakang, cita-cita Anda hanya ada di belakang pintu perbankan. Tidak demikian. Percayalah. Allah Subhanahu

0: Anda memandang sebuah peluang sebagai peluang? Abdurrahman Ibnu Auf radhiyallahu ta'ala anhu sebelumnya adalah seorang saudagar kaya raya di kota Mekah. Namun karena tuntutan berhijrah di jalan Allah, meninggalkan kampung halamannya Mekah, tinggal di kota Madinah. Maka beliau tinggalkan semua kekayaan dia di kota Mekah demi menyelamatkan imannya, demi dapat hidup berdampingan selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika tiba di kota Madinah, beliau tidak memiliki kekayaan apapun. Beliau datang hanya berbekalkan pakaian yang melekat di tubuhnya. Namun strategi yang ditempuh Rasulullah SAW kala itu, beliau setiap dua orang sahabat, satu dari Muhajirin Ansar, satu dari Ansar, dipersaudarakan agar mereka saling bantu-membantu, bahu-membahu. Kebetulan sahabat Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan sahabat Sa'd bin Rabi' yang kala itu memiliki harta yang melimpah, memiliki dua istri. Beliau mengatakan, "Wahai Abdurrahman, aku memiliki dua istri. Kalau engkau mau, akan aku ceraikan satu darinya. Dan bila telah selesai masa iddahnya, silahkan kau nikahi satu darinya. Aku memiliki harta. Bila engkau mau, akan aku bagi dua. Silahkan engkau ambil separuhnya." Subhanallah, seorang pengusaha ulung Abdurrahman bin Auf menolak dua-duanya dan mengatakan, "Barakallahu fi ahlika fi malik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi hartamu, memberkahi keluargamu. Namun, satu saja permintaanku, dullunni 'ala as-suq, tunjukkan kepadaku di mana letak pasar." Ketika Abdurrahman bin Auf tahu letak pasar, maka beliau segera insting nalurinya sebagai seorang pengusaha berkobar. Nalurinya sebagai seorang pengusaha bersinar, ia datang ke pasar dengan tangan kosong. Abdurrahman bin Auf datang ke Madinah tanpa bekal apapun, namun berbekalkan dengan pola pikir, dengan hati yang besar, dengan kejelian dalam memandang peluang, kejelian dalam membangun relasi dan berkomunikasi sebagai seorang pengusaha ulung. Beliau yang datang ke pasar dengan tangan kosong, dengan tangan hampa, di sore hari pulang telah membawa keuntungan berupa setakar susu kering, setakar gandum. Sehingga tidaklah berlalu beberapa hari dari kedatangan Abdurrahman bin Auf di kota Madinah kecuali dia telah berhasil membeli emas sebesar satu biji kurma, dan kemudian dengan emas tersebut dia menikahi seorang gadis di kota Madinah, membangun, memulai, merintis, merajut suksesnya kembali yang telah beliau tinggalkan di kota Mekah. Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau adalah mantan budak yang datang ke kota Mekah dalam kondisi tidak memiliki apa-apa, dari tangan hampa, tidak memiliki modal, tidak memiliki keturunan. Dia adalah pendatang, dia adalah mantan tawanan perang, dia mantan budak. Namun karena instingnya sebagai seorang pengusaha, nalurinya dari seorang pengusaha, dia senantiasa jeli dan pandai memanfaatkan peluang. Akhirnya apa? Tidak lama dari tinggalnya dia di kota Mekah, tidak selang berapa lama dari kedatangannya di kota Mekah, dia berhasil menjadi orang, salah satu orang yang terkaya di kota Mekah. Sehingga ketika dia hijrah, dia sebelum berhijrah dia menimbun, dia menyembunyikan harta kekayaannya di Mekah agar suatu hari nanti bisa diambil kembali. Namun orang musyrikin Quraisy tentu tidak rela. Apa yang dilakukan? Mereka mengejar, membuntuti Abdurrahman Suhaib Ar-Rumi. Mereka mengatakan, "Wahai Suhaib, engkau datang ke kota Madinah dalam kondisi su'luk lama lalak, dalam kondisi tangan kosong, tidak memiliki harta sedikit pun. Dan sekarang kan, akankah engkau meninggalkan kota Mekah, pindah ke kota Madinah berhijrah, membawa seluruh harta kekayaan yang engkau peroleh dari kota Mekah? Tidak, kami tidak akan merelakan itu. Kalau engkau pergi, silakan pergi tanpa membawa sedikit pun dari kekayaan yang engkau dapat di kota Mekah." Maka Suhaib Ar-Rumi sebagai seorang yang memiliki naluri, memiliki pola pikir, sudut pandang, cara pikir seorang pengusahawan, apa yang dia lakukan? Demi imannya, dia relakan semua kekayaannya. Dia mengatakan, "Sudikah kalian, wahai orang Quraisy, aku tunjukkan ke tempat aku menyembunyikan harta kekayaanku. Silahkan kalian ambil semua dengan imbalan, engkau bebaskan. Engkau biarkan aku melenggang pergi kota Madinah, berhijrah bersama Rasulullah SAW. maka dia pergi ke kota Madinah dengan tangan hampa kembali. Namun subhanallah, tidaklah berlalu berapa lama kecuali Suhaib Ar-Rumi pun kembali memiliki, berhasil mendapatkan kekayaannya kembali. Sehingga Anda bila mulai muncul keinginan hasrat untuk menjadi seorang pengusaha, mengukir sukses melalui dunia usaha, jangan berpikir tentang modal. Janganlah menggantungkan impian Anda dengan keturunan. Namun, benahilah cara pikir Anda. Jadilah orang yang memiliki mental baja, sehingga Anda, walau tidak memiliki bekal apapun, Anda mampu bekerja, mampu mendapatkan penghasilan, mampu merintis sukses sebagai seorang pengusaha. Jadilah orang yang memiliki mata yang jeli, sehingga Anda bisa memandang, menemukan berbagai celah-celah usaha kewirausahaan. Janganlah hobi mengenakan kacamata kuda yang hanya bisa memandang apa yang ada di depan mata. Namun seorang pengusaha mampu memandang apa yang akan terjadi, apa yang diminati, apa yang diinginkan oleh masyarakat, sehingga dia bisa memenuhi apa yang mereka inginkan. Dengan demikian, Anda bisa sukses sebagai seorang pengusaha. Urwah Al-Bariqi adalah figur lain dari seorang pengusaha sukses. Betapa ia hanya berbekalkan dengan kemampuannya berkomunikasi, menjalin relasi dengan orang lain, ia mampu mendapatkan keuntungan yang sangat fenomenal. Suatu hari Rasulullah SAW membuktikan akan keahlian Urwah Al-Bariqi dalam berkomunikasi, membangun relasi dan bernegosiasi. Suatu hari ia diberi kepercayaan untuk membeli seekor kambing yang akan dijadikan sebagai hewan korban oleh Rasulullah SAW, yaitu sebesar 1 dinar. Ia dipercaya untuk membeli seekor kambing dengan 1 dinar. Namun, karena kepiawaian Urwah Al-Bariqi dalam berkomunikasi, bernegosiasi, ia dengan berbekalkan 1 dinar mampu membeli 2 ekor kambing. Dan kembali, dengan berbekalkan kemampuannya untuk bernegosiasi, berkomunikasi, ia menjual seekor kambing tadi yang telah dia beli dengan 1 dinar. Sehingga dia yang berangkat ke pasar bermodalkan 1 dinar, ia kembali kepada Rasulullah SAW dengan membawa seekor kambing dan 1 uang dinar. Dia mengatakan, ya Rasulullah, khud dirham dinaraka wa udhiyataka. Ya Rasulullah, inilah uang dinar yang telah engkau berikan kepadaku dan ini hewan korban yang engkau inginkan. Rasulullah SAW senang dengan kemahiran, keahlian, dan kepiawaian Urwah Al-Bariqi dalam berkomunikasi. Ia berdagang dengan berbekalkan kepiawaian dalam berkomunikasi, bernegosiasi. Sehingga Rasulullah mendoakan, Allahumma barik lahu fi safqati yadih. Ya Allah, berkailah setiap transaksi Urwah Al-Bariqi. Sehingga disebutkan dalam riwayat dalam biografi Urwah Al-Bariqi, andailah Urwah Al-Bariqi, bila barang dagangannya telah habis, andailah dia itu menggenggam segenggam debu, kemudian dia tawarkan, kemudian dia jual, berkat kepiawaiannya dalam bernegosiasi menawarkan, nisalah dia mendapatkan keuntungan dari segenggam debu tersebut. Karena untuk menjadi seorang pengusaha, jangan hanya berpikir harus ada modal, dan kalau modal itu hanya dari perbankan yang harus dengan riba, maka Anda jalankan dengan konsekuensi membayar riba demi semuanya, demi mewujudkan impian menjadi seorang pengusaha. Dunia usaha bukanlah dunia orang malas. Dunia usaha bukanlah dunianya orang yang manja, yang hanya bisa mengandalkan ayah, bapak, teman, sahabat, berilah saya, berilah modal. Tidak. Dunia usaha adalah dunia orang yang cerdas, dunia orang-orang yang jeli memandang peluang, dunia orang yang pantang menyerah, gigih, ulet, dan dunia orang yang terus mau belajar dan terus belajar. Karena belajarlah bagaimana Anda bernegosiasi, berkomunikasi, bagaimana Anda membangun relasi, bagaimana Anda membangun kepercayaan, sehingga kalaupun Anda tidak memiliki modal, Anda tidak memiliki dana yang cukup, berbekalkan dengan kepiawaian Anda bernegosiasi, berkomunikasi, kemampuan Anda dalam membangun relasi, kepercayaan orang kepada Anda, amanah Anda, Anda akan mampu membangun dinasti sukses bisnis Anda, akan mampu membangun kerajaan bisnis Anda, bukan hanya kecil namun besar, sebagaimana yang dimiliki oleh, dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Dia hanya berbekalkan dengan tangan hampa, namun dia Tidaklah Rasulullah SAW meninggal dunia kecuali Abdurrahman Auf menjadi salah satu orang terkaya di kota Madinah. Beliau datang dengan tangan hampa, namun kepiawaiannya dalam berniaga, semangatnya, nalurinya sebagai seorang pengusaha mampu menjadikan dia melampaui kebanyakan tuan-tuan tanah yang ada di kota Madinah kala itu. Sehingga tidaklah berlalu sekitar 10 tahun kecuali Abdurrahman Auf telah menjadi orang yang terkaya di kota Madinah. Semoga kata-kata singkat sederhana ini memotivasi Anda, merubah sudut pandang Anda tentang kewirausahaan, sehingga Anda terus belajar, mampu bagaimana Anda menajamkan pandangan Anda sehingga mampu melihat, menerawang peluang usaha, sebagaimana Anda juga terdorong untuk belajar bagaimana berkomunikasi, membangun relasi, dan bagaimana Anda bernegosiasi yang baik sehingga Anda bisa menjadi pengusaha yang sukses. Dan semoga ini juga menjadi motivasi bagi Anda untuk bisa membangun amanah kepercayaan. Dengan berbekalkan kepercayaan orang, percayalah Anda mampu membangun sukses dalam berniaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
2: Munas Mutiara Nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Semenit manfaat.
5: Ibadah itu dikatakan berkualitas, ibadah itu dikatakan bermutu apabila ibadah itu dikerjakan atas dasar keikhlasan. Ibadah itu dikatakan berkualitas, dikatakan bermutu apabila ibadah itu dikerjakan sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pecinta aliman rahimani wa rahimakumullah, marilah kita gunakan sisa-sisa umur kita yang kita tidak mengetahui sampai kapan kita akan hidup di dunia ini. Kita gunakan sisa-sisa umur kita untuk memperbaiki kualitas amal soleh kita. Kita berusaha setiap hari memperbaiki keikhlasan kita, ya, ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha memperbaiki kualitas ibadah kita dengan cara mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: الغرور.
1: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185, setiap jiwa pasti akan mengalami mati, dan sesungguhnya disempurnakan ganjaran kalian nanti pada hari kiamat. Dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, maka dia adalah orang yang sukses, dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kehidupan yang menipu.
2: Orang yang tergoda dengan urusan-urusan duniawi, baik itu harta ataupun wanita ataupun tahta, lalu dia meninggalkan agamanya, atau dia ragu terhadap agamanya, atau dia bersikap munafik dalam agamanya, maka ini pertanda bahwa orang tersebut celaka.

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Hai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan uzur pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang kamu kerjakan.

Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Padahal

0: Hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ففروا

0: Dan kembalilah kalian kepada Allah. Larilah kalian kepada Allah. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang jelas dari sisinya. Surat Adz-Dzariyat ayat 50. Di dalam ayat ini, Rabbuna Jalla wa'ala memerintahkan kepada para hambanya agar mereka senantiasa lari kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lari dari maksiat-maksiat menuju ketaatan-ketaatan. Dan sebagaimana telah kita ketahui, bahwasanya al-firar, larinya seorang hamba itu ada dua macam. Ada firaru su'ada, ada larinya orang-orang bahagia. Wa firarul asqiya, dan ada larinya orang-orang yang celaka. Orang-orang yang celaka, mereka adalah orang-orang yang lari dari Allah tapi tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka adalah orang-orang yang sungguh sangat rugi dan merugi. Adapun orang-orang yang bahagia, mereka adalah orang-orang yang lari dari Allah menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lari dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan menuju apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala halalkan. Lari dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala benci menuju apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala cintai. Lari dari apa-apa yang mengandung dosa menuju perbuatan-perbuatan yang mengandung pahala dan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lari dari kemaksiatan-kemaksiatan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka itulah orang-orang yang benar-benar beruntung, karena mereka larinya kepada Allah, kembali kepada Allah dengan menjalankan ketaatan kepada Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang faham dan meyakini bahwasanya tidak ada tempat kembali kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Idza'atu sawtil iman lil mu'minina wal mu'minat.
2: Setiap jiwa pasti akan mengalami mati. Setiap jiwa pasti akan mengalami mati.
3: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ.
2: كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا illa mata'ul gurur. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185, setiap jiwa pasti akan mengalami mati, dan sesungguhnya disempurnakan ganjaran kalian nanti pada hari kiamat. Dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, maka dia adalah orang yang sukses, dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kehidupan yang menipu.
4: Orang yang tergoda dengan urusan-urusan duniawi, baik itu harta ataupun wanita ataupun tahta, lalu dia meninggalkan agamanya, atau dia ragu terhadap agamanya, atau dia bersikap munafik dalam agamanya, maka ini pertanda bahwa orang tersebut celaka.

0: Semenit manfaat.
1: Sebuah perkataan salah seorang ulama yang mengatakan bahwasanya as-sabiyyu amanah inda walidayh, bahwasanya anak itu merupakan amanah bagi kedua orang tuanya. Ia merupakan wa qalbuhu tahirun jauharah, dan hatinya itu bersih laksana sebuah mutiara, dan khaliyah min kulli naqsh wa surah, hati seorang anak itu bagaikan mutiara yang masih bersih, yang bisa diajari, dibiasakan, sehingga ia akan tumbuh dalam suatu keadaan sesuai dari apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Apakah ia tumbuh kembang menjadi sebuah kebaikan atau ia tumbuh kembang dalam sebuah keburukan? Dan juga dampak dari pertumbuhan anak ini akan menjadikan penghantar bagi kedua orang tuanya menuju kehidupan baik di dunia dan di akhirat, atau malah menjadikan keburukan di dunia dan akhirat bagi kedua orang tuanya.
0: Semenit manfaat.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah wa innama abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi." Bahwa setiap anak dilahirkan di atas fitrahnya, dan kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak tersebut menjadi seorang Yahudi, Majusi, ataupun Nasrani. Pecinta aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam hadis ini menunjukkan sebuah isyarat bahwa anak-anak kita terlahir sebagai seorang anak yang laksana kertas putih, seorang anak yang memiliki fitrah, seorang anak yang akan dipengaruhi baik buruknya oleh kedua orang tuanya. Fitrah di sini disebutkan beberapa ulama bahwasanya adalah fitrah keislaman. Sebagaimana di hadis ini disebutkan fitrah dan disebutkan agama-agama seperti Yahudi, Majusi, Nasrani, maka fitrah di sini adalah Islam. Sehingga ma'asyiral muslimin, pecinta aliman dimanapun Anda berada, mas'uliyatut tarbiyah, tanggung jawab pendidikan yang menjadikan anak terdidik dengan pendidikan yang baik, itu terletak pada pundak kedua orang tua.
2: Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.
3: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Innal hamdalillah nahmaduhu
5: wa nasta'inuhu. Hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Qur'an, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Pendengar Radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat zuhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Al-Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan sholat zuhur untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Al-Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Doa mengusir setan dan was-was karenanya.
3: Al-isti'adatu billahi min al-adhan, al-adhkar wa qira'atul Qur'an.
2: Dengan membaca ta'awudz, memohon perlindungan kepada Allah darinya, mengumandangkan azan atau berzikir dan membaca Al-Qur'an.
3: الدعاء لمن صنع إليك معروفا.
2: Doa untuk orang yang melakukan kebaikan kepada kita.
3: تقول جزاك الله خيرا.
2: Semoga Allah memberi pahala kebaikan untukmu.
4: Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Talangkong mitra muslim tapangki boleh sarang kaulah juga narasumber Ustaz Dr. Nades Haji Amin Rajab. Sika dima berdi hadir dekat ruang dengar pancenengan dalam kesempatan saat semakin berdi muntut topik bahasan Eki Kadito masih mengenai tentang adab. Sika Dima saat

0: Semakin nikah adab kepada sesama muslim. Sebelumnya Aten Kulen Rosaki sarang narasumber atanya adimin katipun apa kabar Ustaz?
1: Alhamdulillah.
0: Engke. Munabi sekak ditos kelangkong Ustaz. Bede pertanyaan Kak Dito Ustaz parlo bahas engke Kak Dito adab kepada sesama muslim. Apa napa mak dan kula ajunan setejah nikah harus beradab kepada sesama muslim Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Wa qala ta'ala fil qur'anil azim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah. Para pemirsa saya pada mulja, alhamdulillah. Ya remangken neka kita akan membahas adab-adab sesama muslim. De remaa tepe orang muslim ka orang muslim selain.
0: Engke start engke.
1: Ana pemae perintah bi Allah qaduna orang muslim neka memperhatikan adabnya terhadap saudaranya.
0: Engke.
1: Artena saudara muslim neka di hak kepada kita.
0: Sekak dinto start engke.
1: Sebelum kita berbicara hakna ni, hak ini, hak neka Allah subhanahu wa ta'ala nika mengingatkan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun. Fa'aslihu baina akhawaikum. Wattakullah la'allakum turhamu. Jadi cik jelas ayat
0: ini.
1: Orang-orang yang orang-orang muslim itu adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin kasa seteretan. Seteretan di dalam agama.
0: Agama engke.
1: Fa aslihu baina akhawaikum. Oleh karenana
0: engke.
1: Damaikan di antara kedua saudaranya. Oleh kenika mon beda kerekingan nika ko tu ne efek setong boleh. Polen asal setong.
0: Engke.
1: Asal mon pun beri pemahaman pun nerima.
0: Engke.
1: Pas Allah berfirman wattaqullah pas ko tuna takko
0: ka Allah engke
1: papa cung kapi muslim segala takor papa cung painga ka Allah pas pasemak ka Allah ngeding suara adzan pas tuling ala udu pas song bejo nika dibudi bi Allah nika diluluhkan hatinya mangkan Allah berfirman ng akhir ayat surat Al-Hujurat nika la'allakum turhamun supaya kamu mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Jadi
1: rahmat dari Allah ini kah sebekal tetia kekuatan untuk mempersatukan muslim yang satu dengan muslim yang lainnya. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, al-muslimu akhul muslimi la yadlimuhu wala yuslimuhu. Seorang muslim teretana muslim selain. Tak oleh mendolimi, pas tak oleh membia atau tak oleh atina. Teretana seakan berbuat dolim. Mendolimi teretana ni kata oleh. Mon beda teretana ni kamu berbuat dolim, kau tuh tolongi. Dek rumah mak itu tolongi. Nabi Muhammad SAW nikah memberi peringatan ketika tanya akibi sahabat. Dok rumah ya Rasulullah mun beda teretan bulan ni ka mendolimi mak suruh tolongi.
0: Okay.
1: Ki tolongi. Ana apa mak tegerak ke be dolim ke teretan? Napa sih menyebabkan tibin ka sak sedih?
0: Okay.
1: Wala mi utang bian tak majer kudu bajer utang.
0: Senika.
1: Kan isak pun.
0: Okay.
1: Wala mi geng cek miskin sik ka akan sik itu urus obung. Pas sampean man nyaman tibi. Kita kapan tadi hubungan keluarga, keng pun saudara sesama Muslim kan kau tuh memikirkan,
0: diperhatikan.
1: Tetapi mun gelagat pun nak kebiar dolim, kemudian tolongi. Dalam macam cara na, nyambi beras 2 kilo.
0: Tolongi atas maksudnya.
1: Tanya akin. napa mbian saya kebaya samken bola bula mek bisa nulungi unjat bisa mbian alhamdulillah bula pon aleng-leng ni kan nyere kekembangan odi ni ka keng cek repot
0: tak repot tak nemu
1: keng mon mbian bisa bantu esak
0: esak insyaallah insyaallah maka saya pelengen esak
1: neka termasuk hal yang perlu diperhatikan neka atep ni kan beni pas bodo tre tenangan serengen pas pasti rasanya mana?
0: Rasanya ingki. Jangan mosok lagi mana gading.
1: Mon pas asrengen pas maca. Jadi bon cek tanu males bon tando alaku. Pas tak sabur boleh. Lo tandi tak sabur. Jangan pegel.
0: Ingki ingki.
1: Tapi mon pas saya tanya ki. Nah pas songkun saya bisa bantu umbian. Cek umbian rasanya kama banyak kesempatan. Ki bulu kurang kegiatan. Jadi cek tandi kegiatan.
0: Ingki ingki.
1: Dalam umbian menurut bulu makin ke pasar. Bule bedel acara ni kan.
0: Engke engke.
1: Bu muncet ambian rido ngiring bule. Nah, pas seneng kan ki. Cemper, cemper pikiran. Nah, ini termasuk yang dimiliki oleh setiap muslim terhadap muslim yang lainnya karena asalnya bersaudara.
0: Engke engke engke.
1: Nah, fa aslihu baina akhawaikum nika pertanda nika. Pertanda jek sokapin ada yang muslim nika mesti tak akur, bedel tak akur.
0: Tak akur engke engke.
1: Setong saat mesti tak akur. Namun beton tak akur. Pas Allah berfirman fa aslihu baina akhawaikum.
0: Engke engke.
1: Pas persaudarakanlah di antara saudaramu yang sedang berselisih itu.
0: Engke engke.
1: Di dalam hadis yang lain riwayat Muslim dan juga riwayat At-Tirmidzi dan Abu Dawud serta Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallah fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi." Allah nikah terus menerus menolong seorang hamba, cek saking hamba gelak kenika, terus nolong teretana.
0: Engke.
1: Tetapi mon bodoh orang ini kan nolong teretana terus. Nika, saya bekal nolong tibin baki atau benang tunjuk nika. Gue laku mandi kesulitan Allah.
0: Allah engke laras laras.
1: Anapa ki? Pola nasi saya tolong nika, hamba na Allah.
0: Laras engke.
1: Saya tolong hamba na Allah. Pas Allah ni kan di sifat asma yang bagus, maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui. Pasti Allah ini kan memperhatikan hambanya yang bersungguh-sungguh memperhatikan keperluan saudaranya. Jadi Allah dikit saya nolong.
0: Kita asal kebetir.
1: Tak asal kebetir pun.
0: Luar biasa.
1: Pasti dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita semua, Iza da'al muslimu li akhihi bidahril ghaib, qala al malak amin walaka bimithlihi. Cek saking bodo seorang muslim nika atua ya mendoakan saudaranya dari jauh na atua aki tretana keng dari jauh na kasak malaikat pas ngeca amin malaikat singa bulak
0: sing amin ning ki
1: kan sobung ning aminin mun di jauh na
0: engke
1: mba manembian aja lenan pas tengah jalon kasak enga ketretana pas itu aku, ya Allah, teriparin yang gampang, teritan bulu tak sak, bulu nikah pun dalam perjalanan, bulu ngeding makin nikah, lah aku tak ngeni.
0: Berpan kesusahan lah.
1: Pari ngaki, ya Allah, kecemperan. Beri kegampangan, teritan bulu tak sak, ya Allah. Nikah malaikat, singiringin impian dalam perjalanan nikah.
0: Allah.
1: Pas macam amin nikah. Amin.
0: Subhanallah.
1: Atena sampung.
0: Engke.
1: Atena. Teka pun buatan jauh, tapi atena.
0: Atena sampung.
1: Allah nikah menghormati,
0: engke.
1: Menyayangi hambana saya senang ka hambana saya lain.
0: Engke.
1: Sebab dalam hadis Nabi ini ka juga Nabi SAW bersabda, irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis. Sayangi napa saya berada bumi terutama engke. Sesama muslim.
0: Engke.
1: Deki mian sayangi bi saya berada elangi. Nah, saya elangi ini ka Rabbul Alamin, engke. Allah Subhanahu
0: wa Ta'ala.
1: Ini kasi paling penting.
0: Engke, Ustaz.
1: Anapa umpaman lagi pada pertanyaan?
0: Engke.
1: Anapa mak orang Muslim nikah koduna memperhatikan saudaranya yang lain, saling memberi penghormatan, saling menyayangi, saling memberikan adab yang baik. Nabi SAW bersabda, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid." Idza staqa minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was-sahar. Perumpamaanna orang mukmin ngasa.
0: Engke.
1: Dalam cinta bi kasih sayang pada bi setong Beten.
0: Saka enteng ke.
1: Mun salah setong dari beten ni ke arah sake. Tekambian berak sake kiki mah. Nengke sebeten bisa
0: terus. Sebeten nengke ngerenyeng gak kapi.
1: Ngerenyeng kapi.
0: Engke.
1: Berak berak sake sokong mah mana. Keng pas dupa kau bau gak
0: sah. Engke laras laras.
1: Nah, nika ibarat perumpamaan nabi.
0: Engke laras laras. Engke.
1: Maka seluruh anggota badan akan merasa demam dan susah tidur. Nika. Tetimun cereng setong bi selain nika. Asal dari beten ni setong kan ki cepat dari Nabi Adam alaihissalam ki asal apa ada keng pon bi Allah ni kaya kebaik keturun lah berkembang biak teti umpaman berdere tanah sakke ni kan mesti na noro arsa
0: arsa arsa ki
1: ni kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kan dengan indahnya memberi perumpamaan kepada umat manusia ni kan cek reng muslim ni kan padan setong gak bungkaan menikala impian ranjan ni kan ambian apa ngerasa beda seelang.
0: Engki beda seelang. Rembeng.
1: Engki.
0: Engki. Jadi cawe cana orang ni ka umpama orang setreta dan sesama Muslim ni ka tobi sekangan sekacir ke tu norok sakit kan sekain tu engki. Engki engki. Sekain tu kenapa boy hal-hal yang mesti dilakukan supaya persaudaraan sesama Muslim ni ka tetap terjaga Ustaz engki.
1: Engki.
0: Kati pun apa Ustaz?
1: Supaya tetap terjaga.
0: Engki.
1: Nika banyak songkuna hal-hal yang perlu diperhatikan.
0: Sekali dintu Ustaz.
1: Banyak. Cuma nika desar-desar lagi.
0: Engki.
1: Si pertama mbak mana mpian tada masalah. Mun kelak ni kan polan beda masalah.
0: Beda masalah engki.
1: Makin tada masalah mpian. Keng tetemu. Mun tetemu mpian tada masalah. Nika kau tu nembian mengawali tetemun kasak dengan ucapan salam.
0: Engki.
1: Assalamualaikum.
0: Engki.
1: Pasti jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Engke engke.
1: Artinya apa? Ni kepecet ketemu ni ka ngajak damai.
0: Ngajak damai engke engke.
1: Pas sampean dalam hadis kini ngai ko caki, wa idza huyitu mitahiyatin fahayu bi ahsana minha aw rudduha. Surat An-Nisa ayat 86. Cek sahake nga sampean ka asa hormat teh. Kelabuan penghormatan salam gelar. Assalamualaikum.
0: Engke engke.
1: Maka beles kelabuan penghormatan saya lebih bagus. Pasti jawab kan lebih bagus. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mun pecet tak bisa mek yang lain keburu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cukup pun.
0: Engke engke Ustaz engke.
1: Keng mun lebih ini ka langkong saya.
0: Langkong saya engke engke.
1: Pak cek saking embian ge bedo orang ni ka moci embian ba mana. Pas embian moci ge alhamdulillah songkun jet kepi orang ni kendi kelebihan. Alhamdulillah boleh poci bi impian bulan-bulan ni kelebihan. Kemuka kelebihan ni ka pasti dia manfaat
0: lah rasa.
1: Tapi impian bulan ngabos ni kelebihan selebih banyak bi bulan. Alhamdulillah. Impian teka pun tak sampai akut benang masjid. King impian masyaallah. Ngatur nak kana elakur ni ka.
0: Oh.
1: Istiqomah.
0: Istiqomah.
1: Ah ni ka menyenangkan kau.
0: Menyenangkan kita ras.
1: Kau tu nak berdoa beri kabar siapa? Mohon berdoa terhadap nama mochi. Asyukur ke Allah. Pas mochi kita terhadap nama kasa. Ah, ni kenyang mana orang kita karena Allah pun. Pas nikah nikah si pertama nikah. Untuk menjaga persaudaraan sesama Muslim. Pas aja gesek kedua umpaman ki. Kila pun Maria beri salam. Maka Nabi nikah menjelaskan di dalam hadis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahumā qabla an yatafarraqā. Tidaklah dua orang Islam bertemu lalu saling berjabat tangan kecuali Allah mengampuni keduanya sebelum mereka berpisah.
0: Engke.
1: Kisobung.
0: Sobung
1: engke. Reng reng dua dari reng muslim ni ketemu pas asalaman.
0: Engke engke.
1: Nah, pas asalaman nikah apa manfaatnya? Manfaatan nika Allah nika pas ngampuni. Ngampuni kesalahan orang Muslim sedua gelak.
0: Sekain tu.
1: Sebelum apa sah? Bap orang ini mau salaman, bap boleh jemput.
0: Okay.
1: Pola orang ini kamu nurut tengki, nurut tak senang membawa mana. Ini kecita ada temu pun.
0: Oh,
1: muang muang pun. Padahal muang muang ini ke penyakit.
0: Penyakit, okay.
1: Mbian teka tak bisa dan mbian mon biasa muang muang. Teka pun tar ke antara make up ni ke benar tak kira bisa bersinar.
0: Okey, laras.
1: Cireng tak bisa pro bedek ni.
0: Okey.
1: Rahmat dari Allah ni ka, tak bisa itu tapi bedek.
0: Okey, okey.
1: Tak bisa. Tak bisa penli ben ni.
0: Okey.
1: Mun cuba, pakun cuba.
0: Cuba, okey.
1: Ah, tapi mun Atin nak sak bersih. Pas ketemu. Okay. Pas yampun Nabi Allah. Pas pikiran ni pas terbuka jempur. Okay. Pas pandangan mata ni bersinar-sinar.
0: Okay.
1: Pas pepe kak sak tersenyum. Bibir tersungging.
0: Engke, engke.
1: Ah, nika kau orang kasa tadi sehat.
0: Tadi sehat, engke leres. Ada pungdung nyerodung meronos
1: tau. Pungdung nyerodung kasa kan sel-sel PP nika kan bisa kero nika. Mangkan orang banyak si kecok tua nika.
0: Engke.
1: Walan deng nyerodung nika.
0: Sekente. Engke.
1: Nika larang deng nyerodung nika. Walan nyiksa abon.
0: Engke.
1: Bombian mon orang nyerodung nika ngaku persiapan.
0: Engke leres.
1: Tapi mon orang tede masalah lagi, pa langsung tersenyum masalah man. Tandi beban.
0: Tandi beban leres leres.
1: Okay. Tandi beban tapi menumpian nyerodeng dengan kasar aku tu ngelak napas ke lu.
0: Okay.
1: Tak bisa langsung nyerodeng.
0: Langsung
1: tak bisa.
0: Oke.
1: Okay. Tu ngelak napas lu. Pas atole ke lu.
0: Okay.
1: Mari atole pas nekak lagi tu oleh nekak.
0: Oke, abelaut mah.
1: Abelaut mah. Ah, ning kayak larang.
0: Engki leres ustad engki. Aduh, engki.
1: Ah, pas berikutnya yang juga mendasar untuk menjaga persaudaraan muslim.
0: Engki.
1: Kan berdevoi setong saat abe ini ke dalam perjumpaan
0: pamaki
1: pernah cerita segus bagus pas saling memuji saling memberi kabar gembira saling mendoakan saling menolong pamana nika kan pecet perintah dalam Islam nika padan perintah orang sombejeng kan iki
0: leres leres
1: nah saya kaping dua kasa deng kadeng nika sesama muslim nika beda saya hasiman acim kan senika ah nika ko tuna siak cim gak sah pas ngocak alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Karena jan mohon maaf ciman nika jantung nika ambu.
0: Ambu, okay, okay.
1: Pas kau pikiran nika pas nyemi jempur yang mohon ciman nika. Nika pas moci kak Allah. Alhamdulillah. Pas orang yang sengit dengan kiki lah tereng teretan apa lah nak. Nika pas atu aki.
0: Okay.
1: Yarhamakallah.
0: Laras laras.
1: Kemu kemian irahmati biar.
0: Okay.
1: Pas siap bersihin gila kan pun itu wai.
0: Okay, okay.
1: Pas ajawab boleh. Yahdikumullah. Wa yusleh balak kemuka Allah subhanahu wa ta'ala nika abri apa tunjuk kesambian pas mabekus urus nambian kepi walan apa nyempatakin bektu aduwai salat terayatan nyempataki tu aduwai terayatan nika kan menoreng tungi-tungan kan rugi
0: rugi
1: kan ki berengak ciman ki ambu gelu
0: ki adu'a
1: tak gempang
0: ketui
1: late nah tetapi pas orang Odin ni kesaling atua aki ni kecemper pikiran. Pas Allah ni beri kegempangan. Coba mpian akcim pas atua. Alhamdulillah. Sebab orang akciman ni kadang menjek terun yoker tegerelong ni.
0: Canggolang. Satu kerudungnya rodeng. Ngabusaki sinar. Tak tuli keluar teger. Ini pas kak itu. Teger sini kak.
1: Banyak orang sedih mentati di akciman.
0: Engki
1: kan.
0: Engke.
1: Banyak orang sedih, kadang joker boleh, kadang orang abon tak boleh abon tak.
0: Tak boleh betah.
1: Neng gitu.
0: Seni. Mangkana bila pon mari asiman lur ke kapi rasana
1: ni. Nika waran lur ke kasa pas orang siaciman. Maca alhamdulillah.
0: Engke.
1: Pas orang sing ngeding atua aki yarhamukallah. Semoga Allah merahmati kamu.
0: Engke.
1: Pas orang se ngeca alhamdulillah kala siapa ne tua aki wi dari tanah atua aki ki.
0: Engke.
1: Yahdilakum yahdikumullah wa yusleh balakum.
0: Engke.
1: Kemuka Allah beri apa tunjuk kembian. Pas kemuka boleh Allah nika masampurna napa setiti pekerjaan ambian.
0: Leres, leres. Engke.
1: Saya tua nika.
0: Sehakinya orang nika. Insya Allah mi pada jemper mun saling poci sesaya. Asana sudah dalam papangkian atau tak apa pangkian saling poci. Insya Allah ngara ustaz ini.
1: Bu engki.
0: Bareng jemper setuju ngara.
1: Mun pas jemper setuju. Rezeki
0: gempang. Gempang.
1: Pas jok saking oleh rezeki si gempang pas barak.
0: Barokah engki.
1: Barokah. Sebab orang pada seneng pun. Engki. Pada nerema.
0: Engki. Engki.
1: Engki. Orang mun pada nerema barakah.
0: Engki laras laras.
1: Saya sehari ini kan benih benyan.
0: Benih benyan. Barokah.
1: Barokah.
0: Engki.
1: Nikah. Begitu indahnya Islam nih
0: kan. Engki laras laras.
1: Dalam pergaulan sesama muslim nih kan. Masya Allah, luar biasa.
0: Engki luar biasa laras. Ustaz engki engki. Terus Ustaz, pon apa pun hak-hak dasar sesama muslim kak Dita Ustaz engki.
1: Kedua kasa kan hak saya paling sederhana.
0: Sederhana engki.
1: Dalam pertemuan. Nika pertemuan mesti datang setiap saat kan.
0: Engki laras.
1: Nampak boleh pun nalakku sekantor.
0: Pasti tabangkin.
1: Tabangkin. Tetemu sepasar. Engki. Atau de pada ndaran ke sabe. Nah, ni kamu tahu atep atep ni kan? Nyenengaki.
0: Nyenengaki. Okay,
1: okay. Ah, pertanyaan gila.
0: Okay.
1: Hak-hak dasar sesama Muslim ni kan? Mun saya jelasaki bi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasa berdilema.
0: Okay.
1: Hakul muslimi alal muslimi khamsun. Hak neng Muslim terhadap Muslim selain ni kan berdilema.
0: Berdilema. Okay.
1: Napa? Hak pertama raddus salam, abalus salam.
0: Okay, okay.
1: Makin ni ke pun akhir zaman. Kadang orang yang beri salam tak jawab.
0: Tak jawab. Okay.
1: Sedih saya beri salam ni ke. Pas lemele saya beri salam pas. Mun tak kenal tak beri salam.
0: Okay.
1: Padahal ko tu orang yang beri salam ni ke kapi orang Muslim.
0: Tak mele kenal.
1: Tak mele kenal tak berbunten. Kenyak banyak orang berak besar besun sini ke.
0: Okay.
1: Orang tak kenal pas terus saja loh.
0: Dur nyelot dur.
1: Pas okay. Orang apa? Sedih. Mari beri salam tak jawab.
0: Tak jawab. Okay.
1: Ah, kau tu jawab.
0: Okay.
1: Kau tu jawab. Nikah adab sepertama.
0: Okay.
1: Orang nak mun mana beri salam. Pas saya tanya gua laku nikah. Kak emak ambian. Tak kira boleh ndar ke pasar. Aku beri salam boleh jawab boleh. Boleh nikah terus kenal lebih ambian. Pas saya rasman. Kak emak ambian jombon. Pas saya bur kan
0: ki. Okay.
1: Nikah mun tadi barakan nikah. Bisa tadi bisa
0: ni kan? Insya Allah.
1: Bisa tadi bisa peralak bola nambri salam kan ki? Padang-padang bisa nyemir rezeki.
0: Saling hubungan apa?
1: Ternyata ni kan saya beri salam ni kan eksportir. Tukang impor burung. Ternyata saya nerima salam. Tak tahu saya tegang berak bisa kebayi burung kan ki? Aku boy melalui kita terus saya jual ni kan bisa. Nah, apa tadi persaudaraan ni kan baraka? Baraka pas kerja sama pas. Subhanallah. Nika cuma dari salam nika. Luar biasa. Mangkan nika termasuk hakul muslimi alal muslimi khamsun. Pertama, raddus salam. Yang kedua, wa iyadatul marid, menjenguk yang sakit. Jadi mun bereng yang sakit nika
0: nyaput.
1: Esaput si sakit. Pas abri tua. Atua aki. Allahumma rabban nas athibil ba'sa. Isfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Ya Allah, Rabb pemelihara sakapi na manusia. Paisaka kita ditan bulan ini. Isfi. Paisaka kita berus, ya Allah. Pas mun becet pun berus, semoga tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Tapi mun becet berus, pecek berus, ya Allah. Ini ser orang ini. Ini kamu orang pun nyaput pas satu. Kan penghargaan orang ini ke lain. Pas artinya berus kasa, saya tak meninggalkan penyakit lain. Nikah tua nikah masya Allah. Nikah sikap yang dua, hak orang Muslim terhadap Muslim yang lain. Sikap yang telo, wattiba'ul janaiz. Sikap yang telo kasa, mengantarkan jenazah. Timun berdasar bu ngomor. Betul ya terakhir sampai ke kubur. Teka pun nikah fardu kifayah. Tapi ini menunjukkan adab.
0: Adab.
1: Sayang beni bekton ki odi. Teka pun bu ngomor. Depak ke bektona ya terakhir. Pas depak ke kubur ni itu ah.
0: Itu akhir.
1: Eben tak akhir ampun ke Allah. Allahumma fir lahu wa sabbithu. Ya Allah. Ampun ni dari tahun bulan ni ya Allah. Ya Allah tertetap pak iman lah. Tetimik tanya kibik malaikat pertanyaan ni ke pas cik tepak. Cik sain lah.
0: Ibaring kempang.
1: Ajawab. Ni ke perlu ni ke. Kenapa tak perlu apa-apa orang yang sebab kuburan ni ke.
0: Perlu tua menolak.
1: Perlu tua tapi perlu dari tanah yang terakhir. Ni ke hak ni
0: ke.
1: Hak orang yang sudah umur ni ke. Kau orang yang odi suruh terakhir. Kuburan ni asa. Sikap yang empat. Wa ijabatud da'wah pas memenuhi undangan. Mun nyoceng bian datang. Ni serukin kamu tak datang. Pulan kasa ajem pun kare sambeli. Kan ki.
0: Dan kadang umpamana sing nyoceng ni pas sering tak endi. Ni ka mun tak datang kan anu nispa pa.
1: Nispa.
0: Apa kok pulan tak endi nyoceng rumah tak datang kan sekak dinte.
1: Ki nambah tu. Pas berprasangka orang sing nyoceng kasa anak apa tak datang. Oh tu orang ni kah nyempataki mun bajet jenceng mik dretan ada datang. Pola mik dretan cet cet ndin ke parluan. Itro mik tua nah kan senekah. Karena saling mendoakan ni kah memang dianjurkan. Nah pas saya terakhir watasmitul atis mentasmit yang bersin. Artinya menjawab yang bersin ni ngasih gelo kasa. Mun bada saya bersin. Acim ba mana pas ngucak alhamdulillah. Pas saya ngedingaki yarhamkallah. Pase aciman kele ajawab pole yahdikumullah wa yuslih balakum. Kemuka Allah beri apa tunjuk kembian. Pas kemuka Allah ni kan apa kusa. Keadaan nampian.
0: Okay. Saya Ustaz. Masya Allah luar biasa ni. Jadi banyak hal-hal se mendatangkan kesayangan dek ten kulo sareng panjenengan munabi ten kulo sareng panjenengan nika saling beradab kepada sesama muslim kan sekat dinto Ustaz niki tak langkung Ustaz mengingat bekto nampon tak ngitinaki kacetretan sate jismi murje kerana cukup sekat dinto pepangkian ten kulo sareng panjenengan lebet kesempatan saat semakin sepuluhan demi berjaya selalu. Pada terima kasih atas kebersamaan panjenengan. Kelaban iakhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzubillahi minasyaitanirrajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: بسم الله الرحمن الرحيم

0: wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Dan di atas neraka tersebut terdapat malaikat-malaikat yang kejam dan bengis.
1: Radio Suara Al-Iman, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Semenit manfaat.
3: Wa manil tamasa ridon nas bi sakhatillah sakhitallahu alaihi wa askhata alaihin nas. Jadi barang siapa mencari ridha manusia, meskipun dengan hal yang mendatangkan kemurkaan Allah, barang siapa mencari ya ridha manusia sampai melanggar aturan Allah, maka Allah murka kepadanya dan Allah menjadikan manusia pun murka kepadanya. Jadi kalau kita ini diridhai Allah, maka Allah menjadikan makhluk ridha sama kita. Kita ini kalau dimurkai sama Allah, maka Allah memerintahkan makhluk untuk membenci kita. Na'udzubillah min dalik.
2: Semenit manfaat.
4: Kalau kita berbuat baik sama kerabat, insya Allah akan lebih ikhlas. Karena cuma dia sama kita yang tahu. Dan kita kadang-kadang kurang ikhlas. Kadang-kadang berbuat baik sama kerabat, dapat balasan yang gak baik. Antum minta balasan dari kerabat apa dari Allah? Kalau kita berbuat baik sama kerabat, minta balasan budi dari dia, yang ada sakit hati antum. Karena manusia dia itu minta kebaikan dari Rabbul Alamin, yang kalau mau ngasih antum tinggal ngomong kun fayakun.
5: Ida'atu sawtil iman.
6: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

Ketahuilah bahwa seluruh alam semesta, seluruh isi alam ini, langit, bumi, hewan, tumbuh-tumbuhan, matahari, gunung, bulan, semuanya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan kita menyangka bahwa perintah untuk beribadah ini hanyalah kepada jin dan manusia saja. Memang mereka tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersujud, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan,

0: ريحهم
1: السماوات السبع langit yang tujuh والأرض dan bumi ومن فيهن pertama langit kemudian bumi kemudian orang-orang yang ada di dalamnya semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tekankan lagi, Allah mengatakan wa in min syai, tidak satu pun juga melainkan mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah katakan di awal bahwa langit, bumi dan seluruh yang ada di langit dan bumi, kemudian Allah mengatakan menegaskan lagi, tidak satu pun juga dari makhluk Allah Subhanahu wa taala melainkan mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita saja tidak mengetahui bagaimana cara mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: إِذَاعَةُ صَوْتِ الْإِيمَانِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ.
1: إِذَاعَةُ صَوْتِ الْإِيمَانِ لِلذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ.
2: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
3: رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ.
4: يَا رَبُّ anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Quran Surah An-Naml ayat 19.

0: Ya Rabbku, berikanlah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi. Berikanlah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Idha'atu Sautil Iman Lidzakirina Wadzakirat.
2: A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim.

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Anbiya ayat 87.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Semenit manfaat.
3: Ahli syirik akan diberi ketakutan oleh setan. Orang kalau sudah terbiasa pakai jimat, maka segala urusannya dia akan dia sandarkan kepada jimat. Man 'allaqa syai'an aw man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa menggantungkan sesuatu, barang siapa menggantungkan jimat, maka Allah serahkan urusannya kepada jimat tersebut, pada sesuatu tersebut. Makanya orang-orang ahli syirik itu takut, dilanda ketakutan. Berbeda dengan orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang yang beriman dan tidak mencampurkan imannya dengan kedzaliman, niscaya mendapatkan rasa aman. Nah, ahli syirik itu ketakutan. Syaitan yang menjadikan mereka takut. Kalau sudah terbiasa pakai jimat, maka gelisah hatinya. Gak tenteram hatinya. Seandainya dia lupa gak bawa jimat, ketakutan dia. Ya, dia akan apa? Ketakutan.
4: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: yang artinya di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.
1: Orang yang selamat adalah orang yang datang kepada Allah Azza wa Jalla dan membawa hati yang selamat. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada suatu hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dan membawa hati yang selamat. Hati yang selamat dari kesyirikan. Hati yang selamat dari ketidakikhlasan. Hati yang selamat dari riya. Hati yang selamat dari sum'ah, berbuat untuk didengar orang. Hati yang selamat dari ujub. Ujub itu kagum terhadap diri sendiri atas suatu amal yang dilakukannya. Hati yang selamat dari angkuh dan takabur. Dan hati yang selamat dari berbagai macam penyakit-penyakit hati. Itulah orang yang akan selamat, yaitu yang datang menghadap Allah dan hati yang selamat.
0: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.

0: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى.
1: Dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai Asmaul Husna, nama-nama yang baik.

Dialah Allah yang tiada ilah yang berhak disembah melainkan Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik, Asmaul Husna. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

hanya milik Allah Asma'ul Husna, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

segeralah kalian untuk melakukan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan sebelum datangnya fitnah-fitnah yang datang ibarat potongan-potongan malam yang gelap gulita, yang mana pada pagi hari seorang beriman ternyata di sore hari dia telah kafir, atau seorang di sore hari dia beriman ternyata di pagi hari dia telah kafir, dia telah keluar dari agamanya, dia menjual agamanya dan kepentingan-kepentingan duniawi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ketahuilah bahwasanya amal soleh adalah amal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, amal yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, itulah amal yang soleh. Demikian pula amal yang soleh, tatkala seorang meninggalkan apa yang dilarang dan diharamkan oleh Allah dan Rasulnya untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita manfaatkan umur dan usia kita, kesempatan dan waktu yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, membekali diri dan amal kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan oleh karena itu pula kita melihat bahwa para salafus saleh, mereka senantiasa memanfaatkan umur dan usia mereka untuk hal-hal yang positif, yang bermanfaat bagi mereka, bermanfaat bagi manusia, dan bermanfaat bagi agama mereka.
1: Oleh karena itu ikhwatal iman, sebelum datang hari penyesalan dan kerugian yang besar itu, maka selama kita masih di dunia ada kesempatan untuk merevisi, untuk memperbaiki jiwa dan amalan, maka bergegaslah untuk melakukan amal kebajikan sebelum datang penyesalan, sebelum nanti di akhirat kelak kita mengatakan, aduhai, betapa besarnya kerugianku terhadap kelalaianku di dalam melaksanakan kewajiban kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau kita mengatakan, sekiranya Allah dahulu memberi aku petunjuk, tentu aku menjadi orang yang bertakwa. Atau kita berangan-angan, sekiranya masih ada kesempatan untuk hidup kedua kalinya di dunia, tentu aku menjadi orang yang baik. Kesemuanya itu tidak bermanfaat lagi. Karena hidup dunia hanya satu kali. Hidup dunia hanya satu kali. Tidak ada lagi peluang untuk kembali ke dunia. Itu hanya berangan-angan saja.
2: Info sehat hari ini. Sulit BAB merupakan masalah yang sering terjadi pada anak-anak. Orang tua sering menjadi khawatir karena gangguan kebiasaan BAB pada anak. Bayi sering BAB sampai beberapa kali sehari. Sejauh tidak cair, hal tersebut tergolong normal. Bayi yang minum ASI eksklusif lebih jarang mengalami kesulitan BAB dibandingkan dengan yang diberikan susu formula. Secara umum, frekuensi BAB digolongkan normal bila frekuensinya antara 3 kali sampai sekali setiap 2 hari. Sulit BAB yang dikenal dengan istilah medis konstipasi sering ditandai dengan BAB yang jarang, dengan kotoran atau feses yang keras dan kering. Sulit mengeluarkan feses yang ditandai dengan mengejan berlebihan dan nyeri saat BAB. Gejala dan tanda dari konstipasi antara lain, tidak BAB selama beberapa hari, feses yang keras, kering, dan sulit dikeluarkan, rasa sakit waktu BAB, sakit perut, mual, adanya sedikit darah di permukaan feses yang keras, nafsu makan menurun, anak menjadi rewel, dan terlihat tidak sehat. Konstipasi biasanya bukanlah masalah yang serius, walaupun terkadang dapat terjadi komplikasi. Bawalah anak Anda ke dokter bila konstipasi berlangsung lebih dari 2 minggu dengan disertai panas, muntah, adanya darah di feses, perut membesar, turunnya berat badan, nyeri di anus karena adanya luka, bayi yang baru saja lahir yang tidak BAB selama lebih dari 48 jam. Konstipasi biasanya disebabkan makanan yang berjalan terlalu lama di saluran pencernaan, sehingga menyebabkan feses menjadi keras dan kering. Beberapa langkah berikut dapat meringankan atau menghilangkan konstipasi pada anak. Makanan yang mengandung banyak serat, disarankan pemberian sayur atau buah sebanyak 0,5 gram setiap 1 kg berat badan. Misal anak berat badan 10 kg, disarankan pemberian sayur atau buah sebanyak 5 gram per hari. Atau cara lain yang lebih mudah adalah berikan sayur atau buah sebanyak 1/3 dari porsi makanan setiap kali makan. Buah manis yang dianjurkan, apel, anggur, pear, strawberry, pepaya, mangga. Minum yang cukup pada bayi di bawah 6 bulan dengan konstipasi dapat diberikan tambahan air putih di antara waktu minum susu. Pada bayi di atas 6 bulan yang sudah mulai makan dapat diberikan jus buah segar yang manis ataupun buah yang dihaluskan. Pada anak, tingkatkan aktivitas fisiknya. Minum yang banyak pada saat dan setelah aktivitas fisik dan lakukan secara teratur. Biasakan anak Anda untuk BAB di toilet secara rutin, biasanya pagi hari. Untuk toilet duduk, siapkan dudukan kecil yang sesuai untuk anak. Mudah-mudahan bermanfaat. Info sehat kali ini kami ambilkan dari majalah Kesehatan Muslim edisi 6 tahun pertama.
3: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info sehat hari ini.
4: Manfaat sayuran hijau untuk kesehatan. Sayuran hijau memiliki kandungan serat yang tinggi serta kaya akan vitamin dan mineral. Jadi, tidak heran jika sayuran hijau merupakan salah satu jenis makanan yang paling sering dianjurkan dokter. Karena memang ada banyak sekali manfaat sayuran hijau untuk kesehatan. Sayuran hijau merupakan kelompok makanan yang kaya nutrisi, tidak sulit dicari, relatif murah, pengolahannya mudah, dan dapat divariasikan menjadi beragam menu masakan. Selain itu, Anda juga tidak perlu takut mengalami kelebihan berat badan jika mengonsumsi sayuran hijau karena kalorinya rendah. Kandungan serat yang tinggi dalam sayuran hijau dapat membuat Anda cepat kenyang dan tidak cepat lapar, sehingga dapat mencegah Anda makan secara berlebihan. Manfaat sayuran hijau bagi kesehatan tidak terlepas dari kandungan vitamin, mineral, serat, dan beragam nutrisi lain di dalamnya. Berikut ini adalah beberapa manfaat sayuran hijau yang bisa Anda dapatkan dengan mengonsumsinya secara rutin. Yang pertama, yaitu menjaga kesehatan saluran pencernaan. Sayuran hijau mengandung serat yang tinggi. Dengan mengonsumsi sayuran hijau secara rutin, proses buang air besar Anda akan lebih lancar. Selain itu, kesehatan saluran pencernaan Anda juga akan terjaga. Yang kedua, mencegah penyakit jantung. Sayuran hijau kaya akan fitokimia seperti flavonoid dan karotenoid serta vitamin K dan vitamin C yang dipercaya baik untuk kesehatan jantung. Untuk mendapatkan manfaat ini, Anda perlu mengonsumsi sayuran hijau secara rutin. Yang ketiga, menjaga kesehatan mata. Mengonsumsi sayuran hijau seperti kale dan bayam diyakini mampu menjaga kesehatan mata. Selain itu, lutein dan zeaxanthin yang ada di dalam sayuran hijau mampu mengurangi risiko terjadinya degenerasi makula akibat pertambahan usia dan katarak. Meski ada banyak manfaat sayuran hijau bagi kesehatan tubuh, namun Anda tetap harus berhati-hati saat mengonsumsinya. Perhatikan kebersihan dan kesegaran sayuran hijau yang akan Anda makan atau yang akan Anda olah. Jika Anda memiliki kondisi kesehatan khusus dan memerlukan panduan makan termasuk pemilihan jenis sayur, berkonsultasilah dengan dokter untuk mendapatkan saran yang tepat. Info kesehatan ini kami ambil dari alodokter.com.
3: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: بسم الله

0: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-wafa. Ikhwatul iman, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program Berita Al-Iman hari Senin 11 Mei 2026 pukul 12:58 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Abu Ayyub Al-Athari. Kementerian Haji dan Umroh Indonesia merilis Standar Operasional Prosedur atau SOP terkait pengelolaan dan pembayaran DAM bagi jemaah haji reguler melalui layanan ADAHI, lembaga resmi pengelola penyembelihan dan distribusi hewan kurban di Arab Saudi. Penerbitan SOP itu ditujukan sebagai panduan teknis bagi jemaah, petugas kloter hingga petugas daerah kerja agar proses pembayaran DAM berjalan tertib, aman, dan sesuai ketentuan syariah. Melansir laman resmi Kemenhaj, pemerintah menegaskan bahwa sistem pembayaran DAM dilakukan secara terstruktur mulai dari tingkat regu, rombongan, kloter, sektor, hingga daerah kerja. Dalam SOP itu disebutkan besaran DAM yang harus dibayarkan setiap jamaah haji sebesar 720 rial Saudi atau setara sekitar 3,3 juta rupiah. Pemerintah berharap penerapan aturan baru ini dapat meminimalkan kesalahan administrasi sekaligus memastikan proses pembayaran DAM berjalan transparan dan tepat sasaran. Kementerian Haji dan Umroh Indonesia menerapkan sistem baru untuk penempatan jamaah haji Indonesia di tenda Arafah pada musim haji 2026. Mengutip suara surabaya.net, Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kemenhaj, Ian Hiryawan memastikan skema baru ini diterapkan untuk menghindari penumpukan, menjaga keamanan jamaah, serta membuat seluruh jamaah mendapatkan hak tempat yang layak saat puncak ibadah haji. Dalam sistem baru ini, pengaturan dilakukan dengan kombinasi beberapa kloter, namun tetap memperhatikan kedekatan antar jamaah agar tidak terpisah terlalu jauh, terutama bagi jamaah lanjut usia. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan pengawasan ketat untuk memastikan kesesuaian antara data dan kondisi di lapangan. Di sisi lain, ketersediaan air di sejumlah titik tenda juga masih dalam tahap penyempurnaan. Meski sudah berfungsi di beberapa lokasi, distribusinya belum merata dan masih terus diperbaiki. Perakiraan cuaca hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juanda, Surabaya dan sekitarnya diprediksi cerah berawan seharian. Berita Al-Iman hari ini dipersembahkan oleh Kurban Bersama Al-Iman. Kurban lengkap dengan harga terbaik mulai Rp1.950.000. Segera dapatkan hewan kurbanmu. Informasi dan pemesanan hubungi 08 73 04 846. Saya Abu Ayyub Al-Athari undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan lupa jaga iman Anda dan jaga imun Anda. Selamat beraktivitas. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.
0: Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Dimanapun, kapanpun, dengan satu lagu, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di Sarung Mangga. diciptakan, mau merasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
4: Bangga bersarung mangga.
5: Sudah infak 5 bulan ini?

urwatun sawijine tali tasabbata tasabbasa kegundilan sapa annasu manungsa billati kanthi tali ya ingkang taliha ning dhuwure digojeki mbredel dicek nembredel dikucek nembredel dikucek nembredel fa awwaluhunna sing paling pertama apa nih nak gedang guni berdodol al hukumu hukum les hukum yang berdodol berarti salamat lian ini bakal katut wa akhiruhunna langsing terakhir berdodoli iku as-salatu salat salat merupakan tali Islam yang terakhir berdodoli pun rawasa menriatakan huing hadis sopa Ibnu Hibban al-imam Ibnu Hibban di sahihihi ing dalam kitab sahih pun lima berhibang diwatakan ing dalam kitab sahih pun para pamirsa kakung soho putri ingkang dipun rahmati dening Allah Ta'ala hadis meniko dariwayatakan saking dalanipun Abu Umamah radhiyallahu Ta'ala tapi jasa ingatis kalau ladang takil maksudipun bakal berada makna ladang takil di penjelasan yang ini latufakna yaitu bakal dengkuli watuzalna randi copot syai'an bada syai'in satu bersatu anyaman Islam satu bersatu bakal dicuri, bakal ditutut, bakal dicepot. Ini dalam hadis ini kita terangkan urwah Islam. Urwah ini kan jamak saking urwah, tali. Atas menapa yang dibundahkan dari Allah Ta'ala, Lama yakfur bitaghuti, wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Sama yang kufur bitaghut. Mereka berdasarkan makna urwah. Ingkang bentuk jamak itu urwah. Paman mungko sapane wonge yakfur sing kufur. Bitaghut marang taghut. Wa yu'min billah iman marang Allah. Faqad istamsak yakti biambai wis kegundiran. Bilawatil wusqa kanti tali sing kuat. Bilawatil wusqa makna Allah jamak ibnu Allah dengan kau tali. Ingkang Islam kabangun saking tali tali ingkang karunci kalau wau. Ini lanen. Lajeng dipun jelaskan ini kau dengan hadis mereka. Ibu jelaskan, bila Islam menikau berdoli, okay? Menikau orang kok kabeh langsung berdoli macam, mengurwatan. Maksudnya pun, la yalhabul Islamu dafah wahidah. Islam menikau betul-betul bubar. Sekali langsung bubar macam, beliah sulat tafri tadrijian. Tapi Islam menikau bakal dipun tinggalkan sedikit demi sedikit. Seketik demi seketik. Sehingga ini buatan kraus kaki pelaku ini pun. Nah, jadi kita jelaskan inggriku. Fakullama inta qaddat urwatun tathabbatha annasu billati taliha. Maksudipun hari kalani, mis ilang. Sebagian saking peringai Islam yang kudu dipenuhi kemu musuh pun
tasabbasan nas menungso bakal ngujeri billati taliha tali sini ngure ya lajeng dipun jelasakan oleh hadis kalawau wa awwalu hunna naqdul hukum sing pertama kali bakal meroduli ini meniko naqdul hukum ujul hukum ilangi hukumnya Allah Ta'ala ilangi berhukum kalian syariat ilangi berhukum kalian kitabullah ilangi tunduk dumateng hukum dan aturan agama ini sudah kami maknanya pun wegah berhukum dateng syariat wegah berhukum dateng kitabullah wegah tunduk patuh dateng hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulipun padahal ancaman dan itu yang simpatan berhukum datang Allah Ta'ala Rasulnya kok membayani negirisi daruh memalam yakum ma'angzalallah wa'ulah ika umudzalimu siapa nih wangi sing orang berhukum nanti apa sing Allah Ta'ala turunakan Al-Quran maksudipun sunnah maksudipun ulaika mengmuka wong-wong hum ya mengulaik iku az-zalimun wong sing agawe zalim kata surah una kezaliman fingadani ing dalam kezaliman tiang ingang berhukum kalian sa'liani menopo ingang Allah Ta'ala turunakan ukiru selipun otomatis lek hukum Allah ditinggali yang dilakoni orang-orang dia kecoba hukum jahiliyah. Allah Ta'ala dawu. Afa hukum al-jahiliyah dia bawu. Apa hukum jahiliyah sing arep digulai? Maksudipun dawu al-jahiliyah ni hukum Allah Ta'ala sing digulai orang dia kecoba hukum jahiliyah. Allah Ta'ala. Kita nyuwun dateng Allah Ta'ala. Mungkin Allah Ta'ala paling anugerah. Dateng setuju. Pemangku kebijakan. Sehingga ni Allah Subhanahu Wa Taala paling berkah kangge negeri kita. Sehingga ni sakit ngarahaken. Berhukum kalian hukum pun Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ing hadis menika nerangake ugi pilih kanthi ninggalaken syariat agama ni Allah Taala menika merupakan sebab kehancuran umat. Rasulullah SAW desakan menikah sebagai sebab pertama berodol Islam. Diawali saking meninggalkan hukum dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan. Masih dipenerangkan pada hadis kalau uki wa akhiruhunna as-salah sing terakhir saat pertama si mudul pertama sing berodol berhukum datang hukum Allah terakhir sing ucul terakhir sing berodol salat jadi dirasakan dia ai maksudipun dakwah akhiru ma yabqa min sya'airil Islam az-zahirah salat terakhir ikon syiar agami ane Allah Ta'ala gimana kau salat fa idza da'atis salah la usar istisya'siyah ni nek salat usul dilakoni mohon boten doa dinu fil qulubi wal a'mal doa monggo bakal ilang antin aku memeniko fil qulubi wonten ing manah wal a'mal ing dalem amalan selagi niki enek salat mending tapi tidak sampai sholat mesti pun tinggalkan. Maka dipun khawatirakan. Orang-orang sisani tanda agama kangge penganutipun. Sehingga ini ditengar ini dipun jelasakan doa al-adibu fil kulubi wal a'lan. Misilang agama. Fil kulubi indal mana. Wal amal nih dalam amalan.
kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawakan ing dalam sawiji pun hadis menika nerangaken bahayane wong sing ninggal salat. Al-ahdu bainana wa alladhi bainana bainama salat faman tarakaha faqad kafar. Janji antara aku dan mereka. Salat. Faman tarakaha sapane wong sing ninggal salat faqad kafar. Wis kafir dhewe. Bahaya nih wong sing ninggalnya sholat. Hadis menikah karya tekan dari Imam Abu Isa Tirmizi rahimahullah ta'ala rahmatullah si'ah. Bahkan luih tegas malih jeng Nabi dawahkan inna awal mayu asabu biyal abdu yawmal kiamat ya salah menikah riwayat Abu Dawud. Pertama kali benjing sing bakal kakrisap ngarsane Allah iku sholat. Nek sholat wis rene, sing gitu ngopone. Sementara menikah sing pertama kan itu berhisap ngarsane Allah subhanahu wa ta'ala. Beberapa faedah yang gak kabudut saking hadis menikah. Hadis riwayat Ibnu Hibban yang dalam kitab Sahih Ibn. Pertama, anna dihabatin yakunu bitadaruj. Ilangnya komuniku butuh sekaligus. Ini berdasarkan hadis menikah nerangakan ilangnya agomo. Uncatnya agomo. Menikah bitadaruj. Titik boko sedidik. Penungso menikah orang bakal ninggalakan agomo sekaligus ujuk-ujuk. Wa inna ma yad'u bitafridu syai'an bi syai'in. Ning tetapi ini tiang niku bakal ninggalne agama niku setitik demi setitik. Engang menika ngisyaratakan pilih maksiat ninggalaken agama menika di antara hukumanipun Allah taala ndadosaken piyambake bakal ninggalne syariat utawi agama Allah taala sing liyane sing luwih gedhe. Jari wong jowo buting trisno dalaran saking ulino jajal ninggalni sebagian saking syariat Allah yang baik bakal terbiasa ninggalni syariat liyane ninggalni syariat liyane ninggalni syariat liyane sehingga ni udar setuju syariat Allah taala dan menika paring isyarat dateng kita seandainya uraunu hukuman kangge dosa ning dunya lagi sadurunge ning akhirat tiyang niku akhire bakal terbiasa utawi membawa piyambake ninggal ning syariat liyane cukup menika sebagai peringatan kangge kita aja sampe wani-wani jajal ninggal lali syariat Allah Subhanahu wa taala sebab kanthi ninggalaken sebagian syariat detik niki tiyang niku wani ninggalaken liyane kali ada yang ngelintu nih bibar ngotot wani ninggal nih lian ini bibar ngotot wani ninggal nih lian ini sehingga ini berodol agama ini mis orang-orang sisa wal iya zubillah ya yeah. Maka dan Allahu ta'ala alam ini nomor kali at-tahzir. Hadis menikah merupakan ancaman minatasahul fi ba'di ahkamiddin. Ancaman ojo sampai awal ide menikah atasahul nyepele nih nganggep ringan, nganggep remeh fi ba'di ahkamiddin yang dalam sebagian saking hukum agamanya Allah Ta'ala karena dia juz'un min ad-din yajurru ila dhiya'i ma ba'da sebab lah awal dia sampai nyia-siakan ya, ngeremeh nih sebagian saking agamanya Allah jadi ini awal dia harap wani ngeremeh nih agamanya Allah liani syariatnya Allah liani terus gua aturakan kan awal bau jenengi tris nomor koku limo jenengi wani mergo tau jajal bahaya
ini wong sing jajal ninggal ni ngremeh ni syariat Allah. Ninggal ni ngremeh ni agama ni Allah. Yang baik bakal terjerumus ing dalam ninggalakan, ngremehakan syariat Allah lintune. Terus mantun ngotot ninggal ni syariat lintune malih. Terus mantun ngotot ninggal ni syariat lintune. Sehingga nih bakal ninggalakan sedoyo syariat Allah Ta'ala. Balik datang pakem wong Jawa, witing trisno jalanan saking gurino. Semantan mungkin kosok balik nih. Mulia nih wong semuri-muri. Kok utama nih wong guceli. Ngugeni syariat Allah. Boko sedikit. Datik nih piyambak trisno datang syariat Allah. Sehingga ini sedaya ilmu yang berkaitan tentang syariat agamanya Allah Ta'ala dibun ugemi, boko setitik, diugemi, boko setitik, diugemi, boko setitik. Sehingga ini sampurno syariat Allah Ta'ala. Sampurno agamanya Allah Ta'ala. Wonten ing manahe kawula. Witing trisno, jalaran saking kulino. Monggo kita nyuwun dumateng Allah Ta'ala. Mugiyo kulo telah panjenengan sami pinaringono. Pinaringono. Niat tekad. Niat tekad. Ngugemi syariat Allah Ta'ala. Boko sektitik saking menopo ingkang sakit kita mangertosi. Dilatih dilakoni. Diugemi. Cuk sampai ditinggal nih. Ini tambahan ilmu tentang syariat Allah Ta'ala. Dilatih, diugemi, ojo sampai ditinggal nih. Enten mali ilmu tentang syariat Allah Ta'ala. Diugemi, digundeli, ojo sampai ditinggal nih. Sehingga ini sampurno syariat Allah Ta'ala. Wonten ing mana kita. Sehingga ini sampurno iman ingkang Allah Ta'ala paring. Kagese kita sebab sedoyo syariat Allah Ta'ala ketaatan kalau mau sakit nambahi keimanan. Sebab mana kita, rogo kita, jasad kita, pikiran kita, batin kita terbiasa kalian syariat Allah Ta'ala. Terus seneng datang syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lan mukmi datang syariat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dawakan walakin Allah habbab ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Walakin yang tetap ini habbab ilaikumul iman. Allah Ta'ala datang ini sambian cinta marang keimanan. Buktinya cinta ini pun apa? Ngugemi, ngopeni, ngamali, ngujukni. Wazayyanahu fi qulubikum. Didadak ini indah. Tentu sedaya ketaatan ini ya dilakoni, dilakoni kanti sewenang, dilakoni kanti bahagia. Nggak terpaksa. Sehingga ini rogo kita terlatih. Jiwa kita terbiasa, bahkan bahagia ketika menjalaninya. Wa karraha. Dan Allah Ta'ala ndadek ini. Sambil kabeh geting sengit, buah seneng. Al-kufru yang kekufuran. Wa fusukuran kefasikan. Wal isyan dan setindakan maksiat. Ini kini masyarakat Allah. Hati ini orang seneng, awak orang dibiasa nih, raga ini orang tidak nilai. Sehingga ini kabutan berbuat maksiat. Ini ini maksiat Allah. Hati orang penak, rajenak ketika berbuat maksiat. Rogo kabutan, orang gelembut, hari-hari ini ditawari maksiat. Ini maksiat Allah menikah. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah Ta'ala dawakan
tutupan ayat menika ulaika humur rasidun. Ikilah wong sing terbimbing. Sing terbimbing tiyang ingkang manahipun didadekne cinta dhateng sedaya ketaatan, sedaya keimanan, hatta bila umul iman. Boten namung wonten wa zayyanahu fi qulubikum dadekne menika seneng. Bahagia. Alikara ini tidak akan ketaatan. Sampurni nai malik. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isya. Tidak senang berbuat kemaksiatan. Tidak senang kekufuran. Tidak senang kefasikan. Sedaya kefasikan. Sedaya itu seorang maksiat. Dan menikah. Sedaya mudun-wantan kejawi. Krono tafik saking Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dawuh, ulaika humur rasidun. Fadlan minallahi wa nikmah. Sedaya ini merupakan anugerah saking Allah. Dan nikmat saking Allah Ta'ala. Wani Rasulullah SAW senantiasa nyinyumun dengan Allah Ta'ala. Mugiwati dipun senengakan datang ketaatan. Mugia jiwa dipun bimbing datang ketaatan. Kados dipun Rasulullah SAW. Ing dalam sujud-sujud dipun. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub sarif qalbi ala ta'atik. Duh sing ngulang kali. Sabit mugi panjenengan ngekakan, ngukuhakan. Albi mana kulo ada tining ingat tak saya agam ni panjenengan. Ya musarif al kulub tuh tersinggung noah noah ni hati. Sarif kalbi mungkin jangan tolakkan hati kulo. Nah tohatik minta akan ketaatan datang panjenengan. Taufik saking Allah, bimbingan saking Allah, segalanya. Ningstayani perlu dipun latih. Jari wong Jawa malih, uting tris no jalaran saking kulino. Wallahu ta'ala. Bab rago menika menawi dipun biasa nih nindak nih ketaatan. Kon maksian gerekeli kabutan. Sebalik iyo sebalik iyo. Rago ini gula biasa dijak maksian. Tinggi taat apun. Kayak kesempet-sempet. Allah Ta'ala. Kita terusakan. Terus kita ulang malih nomor kali. Berdasarkan hadis menika nerangaken bahaya ni. Nganggep remeh ing dalam sebagian saking hukum agama ni Allah. Ojo sampai nganggep remeh. Sekecil apapun ketaatan usahakan diamalkan. Sekecil apapun kemaksiatan usahakan ditinggalkan. Tapi setuju ketaatan menika biasa nih geret ketaatan dia nih. Betul percaya sama jajan. Kula baleni mari. Setuju ketaatan menika geret ketaatan dia nih. Belajar sama budal ning masjid. Lek budal ning masjid teko awal. Tung mantun ngonen lekasono kan ning tahiyatul masjid. Wallah, golek bertakbir masjid, pengin nyandak Quran. Pengin nyandak zikir. Begitu dan seterusnya. Nah, menunggu dan wonten nikmat. Tapi berpun kita nindak akan ketaatan, mulai saking ketaatan sing cilik, kejaba Allah Ta'ala bakal paring kesempatan kita. Pengin nindak ni ketaatan lindu ni, cukup. Niki sebagai nikmat. Saat ini pun nikmat wonten akhirat benjingi. Rokok ini kok kita tipu nanti. Sumpah tersebutan kabutan nindani ketaatan. Rokok ini kok kudu dibiasa nih. Ganti ketaatan. Supaya oleh arbe tidak ngakoni kemaksiatan. Rumung suasing karo kemaksiatan. Rumung suapun karo kemaksiatan. Rumung suara jenara nyaman. Ya tidak maksiat. Baik, bisa ngatur demi Allah. Menikulah nikmat saking Allah Ta'ala.
kados menapa ingkang kawula aturaken saking menapa ingkang dipun dawuhaken dening Allah Taala dening surah Al-Khusyurat balakin Allah habbaba ilaikumul iman zayyanahu fi qulubikum makarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun fadlan min Allah wa ni'am. Itu yang nomor tiga, ingat kamu dulu saking hati mereka. Khuturatu tarkil hukmi bima angzalam. Bahaya ini ninggalakan hukum berhukum kalian menopo yang Allah Ta'ala turunkan. Sebab menopo, sebab yang menikah menopo, sengojoan ini ninggalakan hukum utai berhukum kalian menopo ingkang dipun turunaken dening Allah automat bakale berhukum kalian hawa nafsu. Ya, sementara Allah Ta'ala jelas-jelas sangat dawuhaken dhateng sedaya kita wa nihkum bainahum bima anzalallahu wa anan supaya ihkum hukumun bainahum di antara mereka bima anzalallahu ganti menopo ingkang Allah Ta'ala turun. Kula baleni malih, hadis menika ugi nerangaken tentang bahaya nih, ngeremeh nih, ngeperlek nih, hukum Allah Ta'ala sehingga ini pun tinggalkan. Ini yang selanjutnya pun, termasuk faedah yang tentang budut saking hadis menika. Izo Musa Nisal. Gede nih, ya? Gede nih kedudukan pun salah. Ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wonten ing sebagian dawuh-dawuhipun. Kita ulang. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ing dalam sebagian saking dawuh-dawuhipun panjenenganipun dawuhaken sul amri Islam saat temennya puncak puncaknya aku paling buruk al-amri setuju berkoro al-islamu Islam wa amuduhu lan jaga-jagai iku as-salatu salat. Zaman bayang nih jenah pindah dosakan sholat sebagai cagak-cagak pilar-pilar ibu. Lek cagak yang bro, bangunan ini yang apa? Apa? Menikulah kedudukan sholat. Ini Nabi Dawuh. Rasul Amri al-Islam. Ini Nabi Dawuh. Wa amuduhu wassalam.

Prokurator ni mau jadi Nabi Dawud. Wa amuduhu as-salah. Jagai. Sokoni sholat. Nek sokoni dijogo, bangunan ini kuat. Kosok Bali ni. Sokoni diberuk ni. Oh, bangunan ini. Sehingga ni kanti sholat. Kanti mugeni sholat. Dia mau bakal joko ing agama ni. Sudah kita terjaga agama selagi ni cik joko sholat. Agama kaulo bakal terjaga selagi ni sholat di joko. Kumpul doa ke negeri, paman menggosapan ini. Allah, alaiha. Sing joko sholat di. Hafizatina. Berarti dia is joko agama ni. Pemenang siapa ni wangi? Doya. Sing menyia-siakan solati. Kana lima siwaha adhiyau. Utawi kana lima siwaha nam adhiyau. Kana ono. Lima kaki siwa liani adhiyau. Luih nyia-siakan. Wong wis ora joko kon amanah ngibadah raket. Ya, wong wis ora dijogo, syariat liyane ora. Wis ta sampean jajal. Ya. Sampun sakseni. Wong ana njenengan pindhawahaken menapa ingkang panjenengan pindhawahaken Rasul amri as-salah wa amdu as-salah. Bahkan mulanya Allah SWT kita wakil untuk yang sebagian ayat pun inna salat tanha anil fahsyai wal munkar inna salat asap menit salat aku tanha bahkan joko ngeraksa anil fahsyai saking fahsyai wal munkar dan kemungkaran kebagian mungkin tasik ini isi jenengi maksiat tapi piambak menawi jujur. Lan sampurna ing dalam ninggalakan sholat pun, ing dalam ninggal akan kau ninggalakan, ing dalam ninggal akan melaksanakan sholat pun, insya Allah sholat ingkang salerse bakal dadosaken tiang kelawau tapi lan nebi saking sedoyo al-fahsya wal munkar kita nyuwun dhateng Allah Ta'ala mugi Allah Ta'ala dadosaken sholat kula telah panjenengan sami. Terus menopo ingkang dipun doaken dening Allah Ta'ala dening mereka. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Saat temeni salat, iku bisa mencegah saking perbuatan al-fahsya wal munkar. Nah, ingkang selanjutnya pun berdasarkan hadis menika zuhuru sidqin nubuwatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis menikon rangatan jelas jelas jelas nyetok ni datang kita sak genah genai menami kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdasarkan hadis menikon jeng Nabi akhbaro ngabarakan bima saya khafil ummah nanti menopo ingkang bakal terjadi untuk ini ummah fi atamassuk bidin saking tondo-tondo tiang niku lemah goni kegudilan dalam agama Allah waqat waqa'a dzalika kama akhbar waqat lan yakti teman waqa'a dzalika terjadi menika kama akhbar kados menapa ingkang dipun khabaraken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya lan menika tentunipun merupakan bukti saking bukti-bukti kenabian Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang terakhir. Kaidah yang kamu dapat saking hadis menika wujubi at-tamassuki bi jami'i urul Islam. Wajib istri kita at-tamassuk mukmi kegundelan. Bi jami'i dimatang sedaya urul Islam. Kali Islam

0: 7 sampai enek. Saking tali-tali agama Islam ingkang kita lepas. Ingkang kita cepat, ingkang kita tinggalkan. Buku sedikit, saking menopo ingkang sakit kita mengertasi. Dan sambung kita mengertasi, monggo. Berusaha. Tandi. Sedoyo tekad. Terus kita sakit minta. Utamanipun sholat. Dan sedoyo menopo ingkang sampun kita mengertasi. Saking menopo ingkang Allah SWT doakan. Wonten ing ayat-ayatipun. Lan Rasulullah SAW dawuhaken wonten ing hadis-hadisipun. Wallahu ta'ala a'lam. Hadis ingkang selanjutipun hadis nomor 573. Qala al-Imam Al-Hafidz Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala. Wa an ummi aymana lan saking sahabat Ummu Aiman radhiyallahu ta'ala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat temani Rasulullah s.a.w. ikut kala sambung dawuh la taturki salata muta'amidan cuk sampai kau ninggal ni sholat muta'amidan ganti sengojo fa'innahu saat temani man sapani wangi tarakas salata muta'amidan tinggal nih sholat ganti sengojo, tak merko keturun, tak merko lali, tak merko anani penghalang. Bukan mengkoyak di teman bariat usutul, minhu saking biambai zimmatullah jaminani Allah, wa rasulihi lan jaminani Rasulullah, jaminan yang kagak maksud jaminan keamanan. Sehingga ini kalau balani malih berdasarkan hadis menika nerangaken beneri dawuh Imam Syafi'i. Pilih siapa nih wongi sing ninggal nih sholat menang dan pateni. Sebab nopo, sebab wis udar, wis utul, wis cepot jaminannya Allah Ta'ala keamanan. Berarti parang dipun bunuh pelakunipun. Parang dipun bunuh pelakunipun. Dan menika wong sawangsul kita sampaikan. Pilih dalil menika merupakan sakuat-kuati dalil ingkang nerangaken beneripun dawuhipun Imam Syafi'i. Pilih sinten kemawon sing ninggalne sholat kanthi sengaja weneng den pateni. Wallahu ta'ala alam. Rawahu hadis menika kariwataken Ahmad bin Imam Ahmad. Wal Baihaqi lan dipun riwataken dening Imam Baihaqi wa rijalu. Ahmad rijalus sahih. Rawi-rawi nipun Imam Ahmad merupakan rawi-rawi ingkang sahih. Illa kejaba anna maqhulan saat temen maqhul lam yasma' min Ummi Aiman. Boten midhangetaken saking Ummu Aiman. Hadis ingkang salajengipun قال الإمام الحافظ المنذري رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود لنساكين صحابة ابن مسعود عبد الله بن مسعود الهذلي قال من ينبون دلو من سبان وانه ترك الصلاة سنين قالني صلاة على دين له روما كومو نانجي بيان باي كوموني سنتا لن سمبئ وانين قالني صلاة Rawahu sambun riwayatakan huing hadis sapa Muhammad ibnu Nasr. Muhammad bin Nasr aidan uki marfu'an secara marfu. Nah, hadis ingkang nomor 575. Qala al-Imam al-Hafiz al-Mundhiri rahimahullahu taala wa ana bi Darda lan saking sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu qala panjenenganipun dawuh la imana orang keimanan liman la sholata lau sing ora anduweni amalan sholat bahayane wong ninggalne sholat dawuhipun Abu Darda asar menika mauquf dateng dawuhipun Abu Darda Yang sing ora nindakne salat ndak duwe iman. Wa la salata lan ora ono salat liman kang dene wong sing la wudu ala wu ora duwe wudu. Pak Nabi dawuh layak bani wahu Allah rabaka nopo sholata ahadikum sholatai sampeyan iya ahda salat batal hatta sehingga niat awadu awudu se jadi kok sholat ora wudu sholat itu betul sah sebab wudu merupakan syarat sahipun sholat lah hukum niku lerana syarate yurana hukume betul sah. Mulanya dari Kanjeng Nabi, mulanya dari Abdullah Abu Darda radhiyallahu ta'ala wala sholata liman la wudu ala rawasa pun diatakan hu ing akbar menika sapa Abdul Bar ibnu Abdul Bar al-imam ibnu Abdul Bar wa ghairuhu lan lintu-lintunipun mauqufan secara mauquf maknanya pun menika sanes dari Kanjeng Nabi tapi merupakan asar saking Darda radhiyallahu ta'ala. Wa qala Ibnu Abi Syaibah sawdawu sapa al-Imam Ibnu Abi Syaibah. Qala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi dawuh man taraka as-salata faqad kafara. Man sapane wong taraka as-salata sing wani ninggalne salat faqad mungki kafara wis kafir. Bahaya wong sing ninggalne salat. Meniko hadis dawuhipun Kanjeng Nabi. Meniko hadis termasuk dalil-dalil ingkang nerangaken ancaman kangge wong sing ninggalne salat. Makaten wa qala Muhammad ibn Nasr al-Marwazi, dawuh sapa al-Imam Muhammad bin Nasr al-Marwazi, sami'tu Ishaq. Aku wis midhangen Ishaq bin Rahawiyah. Yaqulu dawuh sahawis sahiyanin Nabi SAW saking Kanjeng Nabi anna sak temene tarikas salati wong sing ninggalne salat iku kafirun kafir. Nah, berdasarkan hadis kalau man taraka as-salata faqad kafara. Menika al-Imam Ishaq bin Rahwiyah dawuhaken sahanin Nabi SAW sambun sahih Kanjeng Nabi anna tarikas salati sak temene wong sing ninggalne salat iku kafirun wis kafir. Bahaya nu wong sing ninggalne salat. Bahayane saking wong kangge wong sing ninggalne salat. Tapi teng mriki wonten komentar saking Syekh Muhammad Nasir Al-Albani, "Kultu aku ndawahken lam arabi lafdhi kafirun. Aku orang delok. Aku ora mendapati riwayat sing ada kalimat kafirun ngoten ya. Tanti nyebutaken isim fa'il. Marfu'an merupakan riwayat ingkang keangkat min wajhin sabitin saking riwayat ingkang sahih. Wa inna manin tetapi ini sahih ingkang sahih saking Kanjeng Nabi faqad kafara. Jadi lafat ingkang sahih saking dawuh Kanjeng Nabi boten enten kok fahuwa kafirun. Dari Syekh Al-Albani lafadz sing wonten faqad kafara yakti wis kafir. Kami takut dama katus menopo ingkang sampun katuk wa farqun lan tentunipun beda. Kabirun bedane aduh. Bainal lafzaini antara lafadz loro, antara lafadz fahuwa kafirun karo lafadz faqad kafara. Inda ahli ilmi menurut ahli ilmu sebab faqad kafara menika fi'il perbuatane berarti perbuatan kafir. Lek fa huwa kafir menika isim fa'il lakune wis kafir. Gitu. Nah, Ibnu Jazari ini la baca'ala li bayanihi huma. Tapi Syekh Nasir Al-Albani bawakan ning ngene orang gone jelas nih. Artinya di tempat yang lain beliau akan menjelaskan atau sudah menjelaskan. Gitu terus. Wa kadzalika samunugu ra'a ahli ilmi berpendapat sapa ahli ilmu min ladun an-nabi sallallahu alaihi wasallam sejak zaman Kanjeng Nabi anna tarikas salati sak temene wong sing ninggal ya salat amden kanthi sengaja kula baleni malih jenenge sengaja niku ora mergo lali jenenge sengaja niku ora mergo keturon jenis nang aja niku ora kok mergo mundur misale pingsan dan seterusnya. Ya, utawa gendeng dan seterusnya. Min ghairi udhrin hatta sehingga ne yadhhaba. Hilang waktuha, waktu ini pun kafirun deus kafir. Menika pernyataanipun Al-Imam Al-Mundhiri. Kula baleni malih pernyataan Al-Imam Al-Mundhiri. Wa kadzalika samunugo kana ono ra'a ahlul ilmi, wis berpendapat sapa ahli ilmu. Min ladunna Nabi sallallahu sejak zaman Kanjeng Nabi, maksudipun sinten para sahabat. Anna tarika salati sak temene wong sing ninggalne salat amdan kanthi sengaja. Kula baleni malih cek gak kliru. Jenenge sengaja niku ora mergo keturunan. Jenenge sengaja niku ora mergo lali. Jenenge sengaja niku ora mergo anane pembalang. Jenenge sengaja ora kok mergo gendeng. Jenenge sengaja ora kok mergo keturunan. Begitu dan seterusnya. Ya. Jenenge sengaja ora kok mergo pingsan, koma. Ya, ngaten. Min ghairi udhrin tanpa anane udhur hatta sehingga ni yadhhaba waktuha, hilang waktunipun, fahuwa kafirin mengko de'e wis kafir. Ini jelasan yang ngriki kultu lawas daipun Syekh Muhammad Nasirul Albani ngomentari dua pernyataan. Saking pertama pernyataan ibu Al-Imam Al-Hafid Al-Mundhiri ingkang lakatipun teksipun fahuwa kafirin, kalian lafat pernyataan Ishaq bin Rahawai ingkang ganti lafat anna tarika salati kafirin. Si Muhammad Nasrullah Al-Albani dawah ngatan dawah pun kultu aku dawah ni wazada Ibnu Abdul Bar. Al-Imam Ibnu Abdul Bar paling tambahan keterangan an Ishaq wa saking Ishaq idha abah, kapan tiang sing ninggal ni sholat kanti sengojo dihukumi kafir. Ini yang terusane kalimatnya Al-Imam Ibnu Abdul Bar betul parang dipedot sambariku. Tapi sampe apa? Iza arikalani abah wegah anko do'iha saking nindakne salat wakala lanpi amin beguku kemaku tomaton panggah dikongkong wala budan dipaksa ndak budan la usalli aku gak salat. Rafi qawlihi hadha ing dalam ucapane wong sing dikong salat. Terus dari Imam Syafi'i wong ini kulit enggak sholat. Cekal lepuk ini penjara telung dino. Ben waktu saat dikan sholat. Lah kok enggak sholat? Bahkan ngomong gak aku sholat. Tapi kau lihiin dalam ucapan nih. Wis ditahan. Wis dikan sholat. Ben waktu sholat. Orang no jawabannya kejabu aku gak sholat. Tapi monggo ing dalam kau lihi ucapani piyambak ya sholat ma menapa yushihu sing duduh ni anna husak temennya piyambak layu sholim boten sholat ina dan mergombali lo jadi konsolat gak gelem kah adi paksa gak gelem rak gelem rasuci wastigbaran dan sombong anil khudu'i saking tunduk patuh lillahi dunateng Allah biha kanti nindakne sholat. Tiang iku nek nindakne sholat berarti tunduk patuh dateng Allah Ta'ala. Mulane Imam Syafi'i dawane wong sing gak gelem sholat lebokne penjara di kon sholat setiap waktu sholat kok sampai gak gelem ben waktu sholat di kon sholat gak sholat ratsu di sholat berarti duduh nilai beni duduh nilai biambain balilo duduh nilai biambai sombong duduh nilai biambai daklim tunduh patuh datang hukumnya Allah kanti nindaknya sholat bahwa mongkoh biambai lek wis miliki jawabannya padahal wis di penjara ditahan di konsolat ini jawabannya ngerti nih wong nomor jawabannya gak sholat ya wafiha dihilhala yang dalam kondisi menikah wanahwiha semangat semisali kafirun mboten dipun aku akan malih piyambake kafir. Ya, walaysa kadzalika man yaqulu masalan, lan hukumnya mboten ngaten ugi. Martine beda hukumnya. Kalian tiyang ingkang ngucap masalan fi hadzal zaman, ing zaman menika, alladzi utilat fiha iqamatul hudud. Ingkang mboten dipun tegakaken penegakan hukum, penertiban hukum. Asy-syar'iyah Hina yungkaru alihi tarku sholat hari kalian gak kelem sholat dan diingkari. Itu nyampokan gak sholat. Tapi betul enten. Penjara sing khusus wong ninggal di sholat. Itu nyundat dengan Allah. Mugi Allah Ta'ala pari. Mugah dumateng sedaya pemimpin kaum muslimin. Nek enek pun gak kelem sholat, cekal penjara. Dikon sholat. Setiap waktu sholat. Tapi zaman hari kala ni menikomboten dipun laksanakan. Wong ora sholat yo bebas keluyuran gentayang. Eneke para ulama, eneke para yai, eneke para kus, eneke para ustad namun kang sholat to kang. Panggung rung sholat to kang. Mbok di saman tanggung kuh to. Eneke namun nasihat. Ye? Tapi piyambak lek dikon salat, jawab, ya jawab. Jawabe napa? Allahu yatubu alayya. Lah Kang, dongakno muga-muga Allah Taala paring taubat yang aku. Asline sadar lek piyambak ndak salat iku kliru. Ora kok ndak gelem salat iku bali lo mboten. Nah, wallahu ya'lamu annahu shadiqun. Bima yaqul. Lan Allah ngerti ini, lek ning jero impi-impi lek ing dalem dongane, muga-muga aku wae petutuh Kakang iso sregep koyo sampean. Lah saiki aku cek mremang, terus awakku glubuk kaget kaya ngene. Kan sebagian saking sederek kita lek dikongkon salat, kok enggak salatnya apa? Sono ku najis sih Kang. Lah iya, sono ku reget e Kang. Lek digawani sarung, ayo cak salat kita gawani sarung seresik. Insyaallah budal. Napa niki dihukumi kafir wong sing ninggalne sholat mergo ana pikirane sono ku reget. Lah cukup reget. Tamtunipun boten. Lan boten sami kalian tiang ingkang kula aturi wau sing sepindah dilebokne penjara dikongkon sholat wis difasilitasi panggagah sholat. Apakah sama? Boten bakal sami. Sing pertama niku jelas-jelas dalilo. Sing kedua niki donga nota muga-muga aku ya sregep salat kaya sampean. Berarti ngakoni lek kliru. Fa misluhu au lau undira wong lek ngene iki sekirane dipun ancam brikotli kalian pembunuhan. In apa? Lek pagamo. Lek pangam bekupuk maku tawakam. Ndak nindak nih salat. Falaisa al-kufru huwa li mujarrati wong sing ngene iki lek dipaksa terus panggah ndak gelem salat kafir iku ora mergo sekedar ninggalne salat balik maqtarana bihi minal amal kafir mergo gegandengan karo amalan adal ingkang nedahaken alal kufri ingatasi kekufuran al-qalbi kekufuran sing njerone ati. Jadi boten saged dipun padhani. Wong sing urung dipaksa karo wong sing ora nindakne salat, lek dia ngomong ya galane ngono muga-muga aku iso waras kaya sampean. Tungakno muga-muga aku benih kaya sampean. Tungakno muga-muga aku iso sregep nindakne salat kaya sampean. Iki mengenjemu aku ora nggo klambi resi, klambi gureget. Tiang nek ngene iki ora iso dihukumi kafir. Sebab napa dereng enek buktine lek piyambake ninggalne salat niku mergo balela. Dateng hukumipun Allah, dateng perintah Allah, dateng syariate Allah. Tapi lek wong iki gak gelem ndakne salat, dicekel dipaksa kon salat, panggah ndak gelem salat. Berarti kafir ini ora mergo krana piyambak ninggalne salat. Tak mboten. Ning kafire ana sebab liya. Napa niku? Mergo di samping ninggalne salat piyambakane unsur. Unsur napa? Balilo dateng hukumi Allah Subhanahu wa taala lan menika sedaya muncul saking kekafiran wonten ing mana? Ningkari wajib salat sing Allah taala wis wajibaken. Wallahu ta'ala alam. Bahwa Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, fa'alihi tuhmalu al-a'. tuhmalu ahaditsul bab wa asaru. Kudune kepada pemahaman ingkang mekaten mah tuhmalu kabeto ahaditsul bab, hadis-hadis ingkang memuat hadis-hadis ingkang nedahaken kafir wong sing ninggalne sholat wa asaruhu lan sedo asar-asar ingkang nerangaken kafir wong sing ninggalne sholat boten sekedar ninggalne tok tapi ninggalne terus dipaksa kon sholat gak gelem sholat pandah balik lo berarti kafir ora mergo ninggalne tok ning mergo ninggalne pus balik lo sing duduk nih ini kekafiran ing dalam manahipun. Menikalah imam dipundah doakan Syekh Muhammad Nasir al-Albani rahimahullah ta'ala rahmatan wajah. Allah ta'ala alam waruyalan karyatakan an Hammad saking Hammad bin Zaid an Ayyuba saking Ayyub ibn Abi Tamim as-Sikhtiyani qal tarkus salati kufrun la yukhtalafu fihi ninggalne salat menika kufur la yukhtalafu fihi boten dipun perselisihaken dalam tanda kutip dipun betul dumateng Imam Al-Albani dipun betul dumateng wong sing ninggalne salat terus dipenjara terus dikon salat panggah beku kemaku tawatan gak gelem ninggalne salat berarti ya mbak ibis balil dumateng hukumnya Allah sing menikah muncul saking kekufuran untuk mana dumateng hukum wajibipun sholat wow ta'ala makatan mbak bilih menurut pinggang sakit kalau aturakan mugi manfaati datang setelah kita dan kita nyuwun dumateng Allah ta'ala rabbij rabbana ja'alna mukim salati wa min dzurriyyatina ya Allah mugi panjenengan dadosaken kawula termasuk tiang-tiang ingkang negakaken salat namun dzurriyyatina lan sedaya keturunan kawula rabbana wa taqabbal doa doa Allah taala mugi panjenengan nampi saking kawula doa lan penyuwunan kula sami lan sedaya kaum muslimin subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: al-furqan.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bambu. Inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga. Bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Masya Allah, tabarakallah.
5: Orang yang
3: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu." Kalian tidak masuk surga sampai kalian beriman. "Wa la tu'minu hatta tahabbu." Kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai di antara kaum mukminin. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang jika kalian lakukan kalian akan saling cinta? Ya wahai Rasul, tunjukkan kepada kami apa itu sesuatu yang bila kami lakukan maka kami akan saling cinta. Kata Nabi, afshus salama bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Dari salam menjadi cinta. Dari cinta iman sempurna. Iman sempurna masuk surga, berawal di salam, berujung di surga.
7: Beliau alaihi salatu wasallam bersabda, "Suja'ul mu'mini wa syauqatun yushaquha aw syai'un yu'dhihi yarfa'uhu Allah biha yaumal qiyamah darajah wa yukaffir 'anhu biha dunubahu." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sakit pusing yang dirasakan oleh seorang mukmin dan duri yang menusuknya atau apapun yang mengganggu dirinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat dirinya dengan musibah yang menimpanya tersebut pada hari kiamat kelak satu derajat, dan akan menghapus baginya dengan musibah yang menimpanya tadi satu kesalahan. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya dan dihasan oleh Al-Imam Al-Albani.
8: Al-Arba'un An-Nawawiyyah.
9: Al-Hadis Ar-Rabi' Al-A'malu Bil-Khawatim. عن أبي عبد الرحمن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب ويعمل بعمل أهل النار فيدخلها وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ wa ya'malu bi amali ahli al-jannah wa yadkhuluha. Rawahul Bukhari wa Muslim.
2: Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya, setiap kalian dikumpulkan penciptanya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari, kemudian menjadi setetes darah selama 40 hari, kemudian menjadi sekumpal daging selama 40 hari. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat lalu ditiupkan kepadanya ruh dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara. Menetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya, dan kesedihannya atau kebahagiaannya. Demi Allah yang tidak ada ilah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Dan sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
8: Al-Arba'un An-Nawawiyyah.
9: Al-Hadis Al-Khamis Tahrimul Bid'ah. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية للمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: حديث كلمة. Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dalam riwayat Muslim disebutkan, barang siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.

قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون

من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa ulubsi thawb.
2: Doa mengenakan pakaian.
1: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
1: Doa ulubsi thawbil jadid.
2: Doa mengenakan pakaian baru.
1: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'ala wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'ala.
2: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
1: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
2: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
1: Tubli wa yukhlifu Allah Ta'ala.
2: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
1: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
2: Silahkan kenakan pakaian barumu. Silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
1: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
2: Doa melepas pakaian.
1: Yaqul bismillah.
2: Dengan menyebut nama Allah.
1: Doa dukhulil khala.
2: Doa masuk WC.
1: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuth wal khaba'ith.
2: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
1: Du'aul khuruj min al-khala.
2: Doa keluar WC.
1: Ghufranak.
2: Ya Allah, ampunilah diriku.
1: Al-dhikr ba'da al-faragh min al-wudu.
2: Dzikir seusai wudu.
1: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
2: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
1: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
2: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
1: ويقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
1: Adh-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
2: Doa keluar rumah.
1: Yaqul bismillah توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
2: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: Allahumma inni a'udzu bika an adhilla aw udhall aw azilla aw uzall aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
2: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
2: Doa masuk rumah.
1: Bismillahi walajna. وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
2: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
1: Doa الذهاب إلى المسجد.
2: Doa pergi ke masjid.
1: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
2: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: Doa dukhulil masjid.
2: Doa masuk masjid.
1: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
2: Aku berlindung pada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
1: Du'a'ul khuruj minal masjid.
2: Doa keluar masjid.
1: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni minas syaitanir rajim.
2: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
3: من أذكار المساء

0: Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani. Kata beliau alaihissalam, innal abda idza sabaqat lahu min Allah manzilah lam yablughha bi amalihi ibtalahu Allah fi jasadihi aw fi malihi aw fi waladihi thumma sabbarahu ala dhalik. Kata Nabi SAW, sesungguhnya seorang hamba apabila Allah telah menentukan sebuah tempat baginya di surga kelak, akan tetapi amalnya tersebut tidak bisa mengantarnya mencapai tempat yang telah Allah tentukan tersebut, maka apa yang terjadi? Maka Allah akan mengujinya pada tubuhnya atau hartanya atau anaknya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dia bersabar atas ujian tersebut.
1: Zina itu yang dilarang tidak hanya zinanya, tapi perjalanan menuju zina juga dilarang. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wala taqrabu zina, dan janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Maka setiap apa saja yang mengantarkan anak Adam terjatuh pada perbuatan zina, maka pengantarnya ini pun dilarang di dalam Islam. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian melakukan zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang kecil dan satu jalan yang sangat buruk.
2: Kenapa perbanyak puasa di bulan Dzulqa'dah? Al-Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Mu'adzab, Imam Nawawi mengatakan, qala ashabuna, berkata sahabat-sahabat kami, wa minas shaumil mustahab shaumul al-ashhuril hurum, di antara puasa-puasa sunnah adalah puasa di 4 bulan haram. Lalu Imam Nawawi menjelaskan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan Rajab. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri, salah satu ulama besar, mengatakan Al-Ashhurul Hurum ahabbu ilayya an asuma fiha. 4 bulan haram adalah waktu yang paling aku sukai untuk berpuasa sunnah. Dan memperbanyak puasa sunnah di 4 bulan haram, ada di antara 4 bulan haram bulan Dzulqa'dah, adalah madhab mayoritas para ulama, jumhur para ulama. Ini adalah madhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan sebagian Hanabilah, mensunahkan memperbanyak puasa di 4 bulan haram, dan di antara 4 bulan haram itu Dzulqa'dah. Tapi yang perlu diingat adalah nasihat para ulama, salah satunya nasihat Imam Syafi'i, jangan puasa full. Kenapa? Karena para ulama tidak suka jika kita berpuasa di sebuah bulan seperti kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Maksudnya, agar tidak menyerupai Ramadan, bukan tidak boleh berpuasa di bulan Dzulqa'dah. Jadi silakan bebas mau perbanyak di awal, memperbanyak di tengah, memperbanyak di akhir, bebas.

0: Beliau alaihi salatu wasallam bersabda, suja'ul mu'mini wa syauqatun yushaquha aw syai'un yu'dhihi yarfa'uhu Allah biha yaumal qiyamah darajah wa yukaffir anhu biha dunubahu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sakit pusing yang dirasakan oleh seorang mukmin dan duri yang menusuknya atau apapun yang mengganggu dirinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat dirinya dengan musibah yang menimpanya tersebut pada hari kiamat kelak satu derajat, dan akan menghapus baginya dengan musibah yang menimpanya tadi satu kesalahan. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya dan Hasan Qani al-Imam al-Albani.
1: Setiap kali kita itu selesai ibadah, yang perlu kita pikirkan, yani apakah ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala ataukah tidak. Dan itu perkara penting, yang sangat penting, karena seorang muslim dalam beribadah mengharapkan ridha dari Allah, mengharapkan kabul dari Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan bahwasanya ibadah dia itu diterima yani oleh yani Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan bahwasanya ibadah dia itu diterima yani oleh yani Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Al-Imam Ibnu Rajab ketika berbicara tentang Dzul-Qa'dah dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, beliau menekankan tentang amalan yang hendaknya kita tekankan dan kita prioritaskan. Kata beliau, mayoritas amalan sunnah Nabi SAW dan sahabat-sahabat khusus beliau, sahabat-sahabat terdekat beliau, itu bukan sebatas memperbanyak puasa dan sholat, namun kekuatan terbesar mereka ada pada birrul qulub, hati yang baik, hati yang bersih, hati yang selamat dari kesyirikan, dari kekufuran, dari virus-virus hati, dan kekuatan mereka dalam bergantung kepada Allah karena takut kepadanya, cinta kepadanya, memuliakan dan meninggikannya. Itu kekuatan terbesar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Pelajaran bagi kita di bulan ini dan di bulan-bulan yang lain tentu saja, di saat kita fokus beribadah, hendaknya prioritas kita ada pada amalan-amalan hati, kebersihan hati, dan kekuatan kita dalam bergantung kepada Allah, di samping berusaha yang maksimal, berjuang dengan totalitas karena mencintai Allah, takut kepada Allah, meninggikan dan memuliakannya. Ini hal yang harus ditekankan di bulan Dzulqa'dah dan nanti di bulan Dzulhijjah dan di bulan-bulan lain. Jadi kan ini momentum, sehingga ketika kita bicara memperbanyak amalan, bukan hanya amalan-amalan zahir, walaupun amalan zahir itu sangat penting, amalan hati ini salah satu momen yang bagus untuk menguatkan keikhlasan, hanya berharap kepada Rabbul Alamin, sabar. Inilah saatnya hati ini kembali kepada Rabbul Alamin.

0: Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu." Kalian tidak masuk surga sampai kalian beriman. "Wa la tu'minu hatta tahabbu." Kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai di antara kaum mukminin. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang jika kalian lakukan kalian akan saling cinta? Ya wahai Rasul, tunjukkan kepada kami apa itu sesuatu yang bila kami lakukan maka kami akan saling cinta. Kata Nabi, "Afshus salama bainakum." Tebarkan salam di antara kalian. Dari salam menjadi cinta. Dari cinta iman sempurna. Iman sempurna masuk surga, berawal di salam, berujung di surga.
1: Kullu ummati mu'afa. Setiap umatku diharapkan akan mendapatkan keselamatan dan ampunan. Kecuali orang-orang yang terang-terangan dalam berbuat kemaksiatan. Dia bermaksiat di hadapan banyak orang. Dia ini tahu kemaksiatan ini haram, kemudian dia kerjakan di hadapan banyak orang dan dia bangga dengan kemaksiatan tersebut. Orang yang seperti ini dikhawatirkan tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Dijelaskan para ulama bahwa setiap dosa yang dilakukan di bulan Dzulqa'dah dosanya dilipat gandakan. Karena Allah berfirman, "Fala tadzlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Maksudnya setiap maksiat dilipat gandakan dosanya. Keterangan dari Al-Imam Qatadah, "Wadh-dhulmu fihinna a'dham min adh-dhulmi fi ma siwahun." Kezaliman yang dilakukan di bulan-bulan ini, 4 bulan haram. Salah satunya Dzulqa'dah, itu lebih parah, lebih fatal, lebih besar dosanya dibanding kezaliman di hari-hari atau bulan-bulan yang lain. Jadi ini sangat fatal. Ini juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa dosa di 4 bulan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan dosa syirik, kekufuran, riya, beramal untuk dipuji, atau apalagi syirik besar, beribadah hanya kepada Allah. Dosa ghibah, ini Dzulqa'dah. Dosa dilipat gandakan oleh Allah. Ngelawan suami buat para istri, ngebantah, ngedebat buat suami. Hati-hati egoisnya laki-laki di hadapan istrinya. Pelit, gak kasih uang belanja di Dzulqa'dah. Justru Dzulqa'dah uang belanja ditambah. Jadi hati-hati dengan dosa pokoknya. Ini waktu yang salah untuk menggampangkan dosa. Di setiap hari aja kita gak boleh dosa, apalagi di bulan Dzulqa'dah. Ini bahaya, ini menakutkan. Karena setiap dosa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Di antara nikmat Allah yang terbesar yang Allah berikan kepada seorang pemuda, apa itu?
4: Idza tanassaka an yuwahiya sahibas sunnah yahmiluhu alaiha.
3: Di antara nikmat Allah yang paling besar kepada seorang pemuda, yang dia sudah mulai bersemangat untuk ibadah, sudah mulai bersemangat untuk belajar ilmu agama, yaitu Allah perkenalkan dia, Allah dekatkan dia kepada orang-orang sunnah.
4: Sahibus sunnah,
3: orang-orang yang menjalankan sunnah Nabi, orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Rasul, yang mengajaknya kepada sunnah tersebut. Ketika teman-teman bergaul kita itu adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik agamanya, orang-orang yang dekat dengan sunnah, maka ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala.
2: Sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian. Wa innallaha idza habba qauman ibtalahum. Jika sesungguhnya Allah idza habba qauman, jika dia mencintai satu kaum, apa buktinya? Ibtalahum, justru diuji. Maka barang siapa ridho, maka baginya keridhaan. Man sakhita falahu sakhat. Barang siapa murka dengan ujian itu, maka baginya kemurkaan.
5: Ilmu ini merupakan salah satu tanda kebaikan dalam kehidupan manusia. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan atas diri orang tersebut, maka Allah akan pahamkan dia terhadap agama ini. apakah Allah menginginkan kebaikan atas diri kita atau tidak, maka salah satu tandanya, salah satu barometernya adalah lihat ilmu agama kita. Kalau ilmu kita nambah, kita semakin paham agama, kita semakin paham ayat-ayat Al-Quran, semakin paham hadis-hadis Nabi alaihissalatu wassalam, kita semakin mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini tandanya Allah menginginkan kebaikan atas diri kita.
3: Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, rahima'an summa rahima'an summa rahima'an rajulun adraka walidayhi indal kibari aw kilahuma ahau ahaduhuma summa lam yadkhulil jannah. Celaka, celaka, celaka orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya namun dia tidak masuk surga. Allah beri dia kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua, namun dia sia-siakan, sehingga dia tidak menggapai surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh ini adalah orang-orang yang merugi.
2: Bulan ini adalah satu dari empat bulan haram. Dan berbicara bulan haram, maka kita harus kembali ke surat At-Taubah ayat 36 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna iddata syuhuri 'indallah 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan di dalam kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Di hari Allah ciptakan langit dan bumi, dan dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Inilah agama yang lurus, dan janganlah kamu menggolongi diri-diri kalian di bulan-bulan tersebut. Setiap amal soleh di bulan Dzulqa'dah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap sholat kita, setiap puasa kita, kajian, infak, sedekah, berakhlak mulia, jujur, lemah lembut di bulan Dzulqa'dah, itu pahalanya lebih besar. Sehingga bulan ini adalah bulan yang istimewa. Apalagi ketika kita punya masa lalu yang penuh dengan dosa. Di musim-musim ibadah seperti inilah, kita harus tingkatkan amal soleh kita. Karena ini kesempatan mengejar ketinggalan. Dan kata para ulama, al-muwaffaq manufiqa li'amali waqti. Orang-orang yang diberikan taufik adalah orang-orang yang ditunjukkan oleh Allah SWT beramal tepat pada waktunya. Mari kita kembali menambah porsi kita. Setelah kita cukup cooling down, kita mengalami penurunan, capek, letih, lelah pas Ramadan, itu hal yang wajar. Tapi sekarang kita masuk pintu yang baru, pintu yang bernama Dzulqa'dah.

Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 186, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu, ini syaratnya, wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Wahai Nabi, wa idza sa'alaka 'ibadi, kalau ada hambaku manusia itu kok tanya tentang diriku, maka kabari fa inni qarib, saya ini dekat bukan jauh, ya, saya ini dekat, ujibu da'wata da'i idza da'ani, saya akan mengabulkan siapa saja orang yang berdoa asal dia berdoa kepadaku, asal dia mohon kepadaku. Sesungguhnya orang yang enggan berdoa kepadaku tapi dia berdoa kepada selainnya, Allah mengatakan sayadkhuluna jahannam dakhirin, mereka akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hina. Ini perlunya kita kaum muslimin wal muslimat, kapan saja, di mana saja, dalam keadaan sedih, keadaan gembira, jangan lupa mohon kepada Allah, karena ini kita ini butuh setiap detik butuh rahmat Allah.

0: Dan perintah itu ada dua, perintah untuk kita amalkan dan juga perintah untuk kita tinggalkan. Yang Allah perintahkan agar kita meninggalkan itu namanya larangannya. Kita wajib menjauhi, ini syarat. Dan subhanallah ya kawan, kalau kita memahami fal yastajibu, penuhilah perintahku, itu semuanya bisa diamalkan oleh hamba. Karena Allah Ta'ala tidak memerintah kita yang kita tidak mampu. Justru Allah memerintah kita karena kita mampu. Adapun sesuatu yang tidak mampu, Allah menjelaskan manistata'a ilaihi sabila. Diwajibkan kita haji, tapi bagi orang yang mampu. Orang yang siam karena hubungannya dengan kesehatan, maka faman kana minkum marida, siapa yang sakit aw ala safarin atau bepergian, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka bisa diganti siamnya dari akhir. Orang yang tidak mampu mengeluarkan zakat, maka dia menerima zakat. Jadi kalau kita untuk memenuhi perintah Allah ini mudah. Wal yu'minu bi, yakinlah bahwa Allah Ta'ala akan memberi, mengabulkan, memenuhi apa yang menjadi permintaan kita. Ini perlu. Kalau kita sholat tapi tidak yakin kalau Allah Ta'ala mengabulkan, yakin fulan yang mengabulkan, nah tidak terpenuhi syaratnya. Yakin kalau orang mati itu bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa terpenuhi. Ini dua syarat. Pertama syarat zahir, fal yastajibu li, kita hendaknya mengamalkan perintahnya Allah Ta'ala, perintah nabinya yang wajib maupun sunnah, meninggalkan larangannya, baik yang itu haram maupun makruh. Yang nomor dua, bagaimana hati kita, fal yu'minu bi, yakin bahwa Allah Ta'ala akan mengabulkan doa kita.
1: Ma yu'awwadu bihi al-awlad,
2: doa perlindungan untuk anak.
1: Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'awwidu al-Hasan wal-Husain.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya membacakan doa untuk melindungi Hasan dan Husain dengan membaca
1: U'idukuma bikalimatillahi attammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lamah.
2: Aku memintakan perlindungan kepada Allah untuk kalian berdua dengan kalimat Allah yang paripurna dari godaan setiap setan dan binatang serta dari bahaya sihir.
1: Doa man usiba bi musibah,
2: doa orang yang tertimpa musibah.
1: Yaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha.
2: Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kepada Allah jua kami dikembalikan. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibah yang menimpaku ini dan berilah kepadaku ganti yang lebih baik.
3: Faedah kajian. Ma'asyar ikhwah rahimani wa rahimakumullah, apalagi hidup di zaman yang banyak godaannya, banyak fitnahnya, ya, apa yang harus kita lakukan? Sebelum itu apa sih arti fitnah? Ya, fitnah itu disebutkan, ya, tentang fitnah dalam bahasa, ya, atau secara bahasa, fitnah itu yang pertama maknanya adalah al-ikhtibar wal-ibtila, ya, ujian dan bala, ya. Ujian dan bala. Ujian itu lebih cenderung kepada hal-hal yang menyenangkan. Ya. Diuji oleh Allah Ta'ala. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Anbiya, ayat 35. Allah Ta'ala berfirman, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. Dan kami menguji kalian dengan dua hal. Syar wal khair. Dan keburukan dan kebaikan. Natan sebagai ujian dari Allah. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kami, ya, kamu akan dikembali, kalian akan dikembalikan. Di arti dari ujian dan fitnah pertama kali adalah, di antara makna-makna fitnah itu adalah ujian. ya.

yang buruk maupun yang baik. Ya. Kalau yang buruk biasanya disebut bala, musibah, bencana. Ya, itu kebanyakan pada yang buruk. Kalau yang khair itu adalah hal-hal yang baik yang Allah berikan pada kita. Yang kita harus mensyukuri. Liyabluwani a'ashkuru am akfur. Ketika Allah menguji Nabi Sulaiman alaihissalam dan nikmat yang Allah berikan pada beliau, Nabi Sulaiman mengatakan, liyabluwani, ini untuk Allah menguji aku, a'ashkuru am akfur. Apakah aku yang bersyukur atau aku kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara makna dari fitnah adalah al-ittirab was-sirah. Kegoncangan yang ada pada satu kondisi. Goncang kondisi itu. Ya. Terjadi pertikaian, perselisihan, pembunuhan, ya. Ini juga termasuk fitnah. Ini termasuk fitnah. Ya, itu perbedaan, pembunuhan, peperangan, apalagi antara sama kaum muslimin. Ini semua adalah termasuk dari dalam kategori fitnah atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Fitnah juga bisa diartikan dengan kesesatan, kerusakan. Ya, ini juga merupakan fitnah. Ya, ketika seorang dapat terjerumus ya dalam satu ujian, dia terfitnah dengan ujian itu, ya. Kemudian dia menyimpang dari jalan yang benar, ya, meninggalkan al-haq, melangkah kepada kebatilan. Ini semua bagian dari ujian, bagian dari fitnah. Kemudian fitnah termasuk fitnah harta, fitnah anak, fitnah popularitas, ya. Karena itu bagian dari fitnah. Ya, seorang ingin dikenal, ingin disanjung, ya, ingin ditinggikan, ini semua fitnah. Ingin dihormati, itu fitnah. Ya. Jadi bagian dari fitnah itu. Jadi anak dan harta termasuk bagian dari fitnah. Kemudian juga di antara makna dari fitnah itu adalah yaitu al-ihraq bin-nar. Diazab dengan api itu namanya fitnah. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang kufar, yaitu yaumahum ala nari yuftanun. Ini ketika pada hari yang mereka itu diazab di atas api neraka. Itu namanya fitnah. Ya, yaumahum ala nari yuftanun. Mereka diazab oleh Allah Ta'ala ya karena kekufuran mereka, ya, diazab dalam neraka. Itu juga bagian dari makna fitnah.

Rasulullah bersabda, yatsba'ul mayyit salasa. Jika anak Adam mati, dia akan diikuti tiga hal. Hartanya, keluarganya, dan amalannya. Fayarji usnani, yang dua kembali. Hartanya kembali, keluarganya kembali. Wayabqa ma'ahu wahid, hanya satu yang setia menemaninya. Yarji'u ahlahu wa maluhu, hartanya kembali, keluarganya kembali. Wayabqa amalu, hanya satu yang menemaninya, amal. Pak, percaya sama saya. Sak soleh-soleh anakmu gak bakal mau nunggu 3 jam di kuburanmu. Mulih. Iku sing soleh lho, sing gak soleh gak usah dibahas. Anakmu sing paling soleh, kon sekolahno tinggi, jenengan kasih semua dunia, mobil kasih, rumah kasih, ya, nikah di tepak-tepak nawang tua. Kamu mati, percayalah, dunia baik-baik saja tanpa dirimu. Hidupan anakmu berlanjut tanpa mengingatmu. Dia enggak akan betah nunggu 2 jam di kuburanmu. Dia akan kepanasan dan pulang. Anakmu bersedih? Iya, bersedih. Tapi yakinlah, dia akan ketemu istrinya. Dia akan ketemu anaknya. Akan mengobati luka laranya. Kau sudah mulai dilupakan. Sedih karena engkau ayahnya meninggal dunia. Sedih. Tapi yakinlah, enggak berlangsung lama. 1 bulan, kesedihan itu mulai sirna. Datang pekerjaan, datang promosi, naik jabatan, kau sudah mulai dilupakan. Dan kau sudah mulai tidak didoakan. Kau mati, istrimu sedih. Luar biasa sedihnya. Tapi yakinlah, kehidupan akan baik saja tanpa dirimu. Istrimu sedih. Tapi yakinlah, itu tidak berlangsung lama. Hari-hari akan menjadikan kau dilupakan. Sampai ketika masa iddah itu selesai, istrimu berpikir agar kehidupan terus berlanjut. Dan istrimu akan mencari penggantimu dengan harta warisan yang kau berikan kepadanya. Percayalah, kau akan sendirian di kuburanmu. Kau akan ditanya sendirian. Kau akan dihisap sendirian. Mana anakmu yang kau bangga-banggakan dulu itu? Lupa. Percayalah, kau akan dikhianati. Kalau kau mati, orang-orang yang mencintaimu di rumah tangga itu enggak ingin namamu disebut di kakamu. Kamu mati, kartu kakak akan berubah. Namamu akan disingkirkan. Hidupan akan berjalan. Kamu jadi direktur, mati, tenang. Perusahaan akan baik-baik saja. Jasamu akan dilupakan. Besok namamu dicoret, kau diganti di orang lain. Kamu jadi ustadz, mati, tenang. Khutbah Jumat akan jalan terus. Akan datang penggantimu. Kau akan ditanya sendirian. Jangan tertipu pujian manusia. Omong kosong semuanya. Mereka enggak bisa nolong engkau ya jamaah. Saya melihat, mengetahui ada ustaz kita terkenal, jasanya besar, banyak orang mengenal. Ketika wafat, grup-grup WA semuanya mendoakan, inna lillahi wa inna, semua nangis, semua mendoakan. Saya hitung, itu cuma 10 menit. 10 menit cukup. Setelah itu guyon akan terus guyon. Setelah itu WA yang aslinya bercanda mulai bercanda lagi. Cuma 10 menit. Percayalah, mereka semuanya berkhianat. Kehidupan akan berjalan tanpa dirimu. Ada orang mati namanya Ahmad di rumah sakit. Kamu mati namamu Ahmad, orang langsung gak sudi nyebut jenengmu. Orang akan berkata, gimana? Ya, ada orang mengatakan, Ahmad sudah dibawa pulang belum? Nah, ngapunten sing jenengi Ahmad. Semoga panjang umur, ini contoh cocok sedih. Ya, sedih juga sih. Ya.
sampean wafat, jeneng sampean Ahmad wafat di rumah sakit, orang gak akan ngomong, eh gimana Ahmad wis dibawa pulang, gak ada. Jenazahnya sudah dibawa pulang belum? Ahmad mati, gak ada orang ngomong Ahmad wis dimandikan, gak ono. Kabeh wong ngomong jenazah wis dimandikan, gak ono wong ngomong Ahmad wis dikubur, gak boten wonten. Kabeh wong ngomong jenazah wis dikubur, awakmu mati, namamu ilang. Sendirian di kuburan, mana orang yang memujimu dulu itu, mana anak yang kau sekolahkan tinggi-tinggi, mana istrimu, hilang, khianat semua. Kamu akan ditanya sendirian, hisab sendirian, mana hartamu yang banyak itu. Wallahi hartamu tidak bisa menyelamatkanmu dari bencana kematian. Demi Allah, seandainya kita tahu betapa cepat manusia meninggalkan kita, melupakan kita setelah kematian kita, kita hidup di dunia hanya untuk Allah, jangan untuk manusia. Gak usah gengsi, mereka gak bisa nolong kita. Hiduplah untuk Allah, jangan hidup untuk manusia, mereka akan mengkhianati kita. Hiduplah untuk Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Faedah Kajian.
1: Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman itu, yang bertakwa itu, orang-orang yang berbuat baik itu adalah mereka walladzi jaa bisidqi wa saddaqa bihi. Ya. Dan yang datang membawa bisidq dengan kebenaran, wa saddaqa bihi dan membenarkannya. Ya, ini adalah tasdik. Nah, ulaika humul muttaqun, mereka lah orang-orang yang bertakwa. Jadi sifat orang bertakwa yaitu yang membenarkan, tasdik, ya, apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Allah menyebutkan di dalam surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Ya. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian lam yartabu, mereka tidak ya memiliki sedikit pun keraguan, betul-betul yakin. Jadi keimanan itu tidak ya menerima adanya sedikit keraguan. Lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun, mereka lah orang-orang yang betul-betul shadiq, jujur dalam keimanannya. Jadi iman itu ya membutuhkan at-tasdiq, keyakinan. Itu adalah qaulul qalbi, perkataan hati. Itu keyakinan hati. Kemudian an-nutqu bil lisan, ya. Perkataan qaulu al-lisan, perkataan lisan. Ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya orang-orang yang beriman untuk mengucapkan amantu billah. Naam. Amantu. Allah menjelaskan qulu amanna billah, katakanlah kami beriman kepada Allah. Wa ma unzila ilaina, dan apa yang diturunkan kepada kami. Wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbar, wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahum muslimun. Katakanlah ya, Allah perintahkan untuk mengatakan itu bagian dari iman. Amanna billah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishaq, wa Yaqub dan Al-Asbaat. Ya. Wa ma utiya Musa, dan apa yang diturunkan kepada Musa, kepada Isa dan kepada para nabi. Ya, mir rabbihim, dari Rabb mereka. Dan kami tidak membedakan antara seorang pun ya dari para rasul dan nabi tersebut. Dan kami hanya berserah diri kepada Allah dalam surah Al-Baqarah. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Asy-Syura, wa qul amantu bima anzalallahu min kitab. Dan katakanlah aku beriman pada apa yang diturunkan atau kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam surah Al-Ahqaf Allah menjelaskan innal ladzina qalu rabbunallah. Sungguhnya orang yang mengatakan. Jadi ada perkataan, itulah keimanan. Ya, Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Rabb yang kami taati, yang kami ibadati adalah Allah. Thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah di atas keimanan tersebut. Melaksanakan amal saleh. Fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan juga mereka tidaklah akan bersedih. Dan Nabi SAW menjelaskan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Al-hadith. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bisyahadataini, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasul. Itulah an-nutqu bisyahadatain, amalul lisan. Kemudian amalul qalbi, ya, amalan hati, keikhlasan dan yang lain-lainnya, ya, banyak sekali dalam Al-Qur'an jelaskan tentang hal itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya melarang nabinya untuk mengusir orang-orang yang beribadah, kendati mereka dari kalangan orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak memiliki kedudukan. Ya, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi. Jangan kau mengusir Muhammad orang-orang yang beribadah kepada Rabbnya di pagi dan di petang hari. Yuriduna wajha, yang mereka itu hanya menginginkan, mengharapkan ridha Allah, wajah Allah. hanya menginginkan Allah, pahala di sisi Allah. Ma alaika min hisabihim min syai. Kamu tidak akan bertanggung jawab untuk menghisab mereka, ya, membalas mereka. Wa ma min hisabika alaihim min syai, dan juga mereka tidak bertanggung jawab atas ya kebaikanmu. Wa tatrudahum fatakuna min adh-dhalimin. Kemudian bila kamu mengusir mereka, kamu termasuk orang-orang yang zalim. Berarti di sini ada apa? Yuriduna wajah. Inilah keinginan, niat. Ya, menginginkan apa yang ada di sisi Allah. Inilah keimanan. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, amalan hati, takut, ya. Ada khasyah dalam hati kepada Allah. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Dalam surah Al-Anfal. Orang yang beriman itu adalah mereka orang apabila dzukirallah, disebut Allah, ya, maka bergemetar hati mereka, ya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuh, wajilat itu ya karena ada rasa takut, ya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuh, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadatuhum imanan, bertambah keimanan mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah, dan tawakal amalan hati. Itulah orang-orang yang beriman.

0: Faedah Kajian.
1: Yang menjadi motivasi sabar mendidik anak, punya motivasi besar mendidik anak dan merasa senang mendidik anak. Jadi para ibu tidak akan punya beban mendidik anak dan tidak diungkapkan rasa beban mendidik anak. Jadi nanti tidak ada ibu-ibu yang bilang begini, aduh capek banget nih didik. Atau para bapak capek mencari nafkah, mencari dunia untuk menepaki anak, sekolah, taklim, dan sebagainya. Maka jika para bapak, para ibu paham kepada ayat ini menjelaskan bahwa iman dan amal soleh anak kita itu akan menjadi amal kita dan memberatkan timbangan amal kita nanti yaumul qiyamah, di mana anak akan mengalirkan pahala kepada orang tuanya dengan sebab pendidikan orang tuanya. Di mana Allah berfirman, al-haq nabihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalin syai qulumri'im bima kasabarohin. Dalam arti ujung ayat ini menunjukkan bahwa orang tua mendapatkan pahala dari amal anaknya, orang tua akan mendapatkan pahala dari iman anaknya, itu tanpa mengurangi pahala yang Allah berikan kepada anak kita. Dan Allah akan memberikan pahala dengan berlipat ganda. Ini makna dari ayat ini. Dan ini kenikmatan bagi seorang mukmin yang memiliki keturunan, memiliki anak. Bagi orang tua yang punya perhatian mendidik anak. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan dalam ayat lainnya dengan tegas, al-akhila'u yawma idin ba'duhum li ba'din adun ilal muttaqin. Ya ibadi la khaufun 'alaikum al-yawma wa la antum tahzanun. Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tukhbarun. Jadi ayat ini menjelaskan semua persaudaraan di dunia atau bentuk-bentuk relasi di dunia, bentuk-bentuk persaudaraan dunia, mau persaudaraan senasab, mau persaudaraan sedara, mau persaudaraannya itu dibangun karena pernikahan, atau persaudaraan itu berkaitan dengan relasi kerja, relasi usaha, maka Allah mengatakan yaumul qiyamah akan menjadi musuh. Kecuali persaudaraan itu dibangun di atas iman dan takwa. Jadi bisa saja suami yang di dunia bersatu, nanti yaumul qiyamah berbeda tempat. Ya seperti Allah mengisahkan bagaimana Nabi Nuh dengan istrinya. Yaitu suaminya Nabi Nuh ke surga, istrinya ke neraka. Karena perbedaan iman. Ada yang dibalik, Aisyah, istri Fir'aun. Fir'aun laknatullah, Aisyah, seorang mukminah. Dia beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Beriman. Maka ia masuk surga dan suaminya ke neraka. Karena perbedaan iman. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh Nabi Ibrahim dengan istrinya, Nabi kita dengan istri-istrinya. Yaitu yang satu keluarga masuk surga. Nabi Ibrahim dengan istrinya, Nabi Ibrahim dengan putranya Ismail, Ishak. Nabi Yakub dengan anak-anaknya. Karena anak-anaknya beriman, bertauhid, sampai ketika Allah Subhanahu wa taala mengisahkan dalam surah Al-Baqarah, "An kuntum syuhadaa idh hadara Yaqubal mautu idh qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilaha wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun." Jadi para ibu, para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menunjukkan terkadang manusia di muka bumi ini bersaudara. Manusia di muka bumi ini berkumpul. Bahkan berkumpul satu rumah, satu kasur, satu dapur. Tapi nanti yaumul kiamah dibedakan tempatnya. Yang ke surga dan ke neraka. Kenapa? Karena perbedaan iman.

0: Alangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung baku, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis siang 13 Al-Muharram, bulan Allah yang suci, 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah kajian Islam ilmiah tematik dengan tema sifat wanita penghuni neraka bersama Al-Iman TV. Kita pada kesempatan kali ini membahas tentang tema sifat wanita penghuni neraka. Mengapa membahas tema tersebut? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqul, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada orang-orang yang beriman agar menjaga dirinya dan keluarganya, istri, anak-anak perempuannya, dari api neraka. Begitu juga dalam surat Al-Baqarah ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqun nara allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin." Jagalah diri kalian dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang yang kafir. Ayat ini juga menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada orang-orang yang beriman agar menjaga dirinya dari api neraka. Ini yang membuat kita mengangkat tema ini. Karena menjaga diri agar tidak masuk ke dalam api neraka, ini adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa juga pentingnya membicarakan tentang neraka? Karena kita harus yakin betul bahwasanya manusia kelak, kita semua, saya, bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, pasti ada dua tempat. Kita akan menempati salah satu dari tempat tersebut kelak di akhirat. Imma surga atau neraka. Mungkin yang berbicara tentang surga sudah banyak. Maka kita bicarakan pada kesempatan kali ini tentang nerakanya Allah SWT. Salah satu fungsinya juga adalah agar kita tidak meremehkan tentang neraka. Kalau kita baca ayat-ayat tentang neraka, sangat-sangat mengerikan. Dalam surat Fatir ayat 36 misalkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa walladzina kafaru lahum naru jahannam. La yuqdha 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adhabiha kadzalika najzi kulla kafur." Dan orang-orang yang kafir, bagi mereka neraka jahannam, mereka tidak dihabisi, yang akhirnya mereka mati, tidak juga diringankan atas mereka siksa nerakanya. Jadi tidak dimatikan, tidak juga diringankan siksanya. Disiksa dan hancur, disiksa lagi, hancur lagi, terus. Demikianlah kami berikan balasan untuk setiap orang yang kafir. Allah berfirman juga dalam surah At-Taubah ayat 73. Wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Dan tempat tinggal mereka adalah neraka jahannam. Dan neraka jahanam adalah seburuk-buruk tempat. Ini yang menyebabkan kita akhirnya membicarakan tentang neraka. Karena sebagian orang yang melalaikan kewajiban, melanggar larangan, salah satu penyebabnya adalah meremehkan tentang neraka. Lihat lagi. Surat Ghafir ayat 49. Wa qala alladhina kafaru fin nari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman min al'adzab. Orang-orang yang di dalam neraka berkata kepada malaikat penjaga neraka jahannam, berdoalah kalian kepada Rabb kalian agar ia meringankan atas kami satu hari saja dari siksa-siksa. Ternyata berarti setiap hari, setiap jam, menit, detik, waktu tidak pernah siksanya diringankan. Tidak pernah tidak disiksa, tidak pernah diringankan. Siksanya selalu tambah berat dari waktu ke waktu. Itulah sebab kenapa kita mengangkat tema sifat wanita penghuni neraka. Agar di dalam diri kita ada rasa takut sehingga kita tidak melalaikan kewajiban atau tidak melanggar larangan. Lihat lagi dalam surah Az-Zukhruf ayat 77. وَنَادَوْ يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. Para penghuni neraka mengatakan, wahai Malik, salah satu malaikat penjaga neraka jahannam, agar Rabbmu
4: mematikan kami saja, selesai sudah. Capek mereka, penghuni neraka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Qala innakum makithun. Tidak. Kalian tetap akan berada di sini. Ini sebab mengapa kita angkat tema sifat wanita penghuni neraka. Agar kita sekali lagi takut terhadap nerakanya Allah, siksa yang disediakan oleh Allah di dalam neraka Jahannam. Baik, lalu kalau ada yang bertanya lagi. Tadi pertanyaan pertama adalah mengapa membicarakan neraka? Lalu ada yang bertanya lagi, mengapa membicarakan tentang wanita penghuni neraka? Seakan-akan penghuni neraka hanya wanita saja. Salah satu jawabannya adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat Bukhari dari Imran bin Husain radhiyallahu an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittala'tu fil jannah fa ra'aitu aktsara ahliha al-fuqara. Wattala'tu fin nar fa ra'aitu aktsara ahliha nisa." Aku melihat ke dalam surga. Ternyata kebanyakan penghuninya, afwan, aku melihat ke dalam surga, ternyata kebanyakan penghuninya orang-orang fakir, miskin. Dan aku melihat ke dalam neraka, ternyata kebanyakan penghuninya para wanita. Ini penyebab mengapa kita angkat tema sifat wanita penghuni neraka. Begitu juga dalam hadis riwayat Muslim, juga dari sahabat Nabi Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna aqalla sakinil jannah an-nisa." Sesungguhnya penduduk surga yang paling sedikit adalah para wanita. Maka bukan berarti kita mendeskripsikan para wanita, akan tetapi begitulah nas, dalil tegas yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadisnya yang sahih. Baik. Sekarang kita akan sebutkan siapa saja atau apa saja sifat-sifat wanita penghuni neraka. Yang pertama yaitu wanita yang kufur terhadap suami dan suka mencaci, melaknat, tidak berterima kasih terhadap pemberian suami. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adha aw fitr ila al-musalla famarra 'ala an-nisa." Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah keluar pada hari Idul Adha atau Idul Fitri menuju tempat sholat, kemudian beliau melewati para wanita. Kemudian beliau bersabda, "Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsara ahli nar." Wahai para perempuan, bersedekahlah kalian, karena sesungguhnya aku telah melihat kalian adalah penghuni neraka paling banyak. Kemudian faqulna wa bima ya Rasulullah? Para wanita tersebut kemudian bertanya, "Dengan sebab apa wahai Rasulullah kami menjadi yang paling banyak penghuni neraka?" Lihat di sini para perempuan tidak kemudian mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Engkau pilih kasih wahai Rasulullah, engkau memojokkan kedudukan perempuan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tidak. Mereka malah menanyakan sebab, apa sebabnya kami disebut sebagai penghuni neraka paling banyak? Ini sebabnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tukthirna al-la'na wa takfurna al-ashira." Kalian memperbanyak melaknat dan kufur terhadap suami. Arti dan ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya, yaitu suka mencaci, suka merendahkan karena tidak berterima kasih terhadap pemberian suami. Nih, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kekufuran di sini, karena tadi hadisnya berbunyi takfurnal ashir, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, Ibnu Rajab Al-Hambali, Imam Bukhari rahimahullahu taala berkata, maksud kekufuran adalah kekufuran di bawah kekufuran. Yang artinya yaitu seseorang tidak berterima kasih terhadap pemberian suami. Tidak berterima kasih terhadap pemberian suami. Makanya di dalam riwayat yang lain Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah berkata, wa yakfurna al-ihsan, dan mereka kufur terhadap kebaikan suami. Jadi seakan-akan lafaz ini, penjelasan untuk lafaz mereka kufur terhadap suami. Karena yang masuk, yang dimaksudkan kufur terhadap suami adalah kufur terhadap kebaikan suami, bukan kufur terhadap zat seorang suami tersebut. Dan yang dimaksud dengan kufur terhadap kebaikan suami adalah menutupnya, menolaknya, dan merasa tidak pernah diberikan apa-apa oleh suami. Lihat lagi penjelasan Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim. Beliau mengatakan, وَفِيهِ أَنَّ كُفْرَانَ الْعَشِيرِ وَالْإِحْسَانَ مِنَ الْكَبَائِرِ فَإِنَّ التَّوَعُدَ بِالنَّارِ مِنْ عَلَامَةِ كَوْنِ الْمَعْصِيَةِ كَبِيرَةِ. Di dalam hadis ini terdapat pelajaran bahwa kufur terhadap kebaikan suami termasuk dari dosa besar. Karena pengancaman dengan api neraka termasuk tanda bahwasanya maksiat itu adalah dosa besar. Imam An-Nawawi rahimahullah juga berkata, wa fihi anna al-la'na aydhan min al-ma'asi asy-syadid al-qubh laysa fihi anna kabira fa annahu kabira fa innahu sallallahu alaihi wasallam qala tukthirna al-la'na was-saghiratu idza ukthirat sarat kabira wa qad qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam la'nul mu'min ka qatlihi. Di dalam hadis ini menunjukkan bahwa melaknat, karena istri tadi suka melaknat, suka mencaci, merendahkan suami, termasuk dari maksiat-maksiat yang sangat berat, sangat buruk, dan tidak ada di dalam hadis penunjukkan bahwasanya ia adalah dosa besar. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, mereka para istri tersebut memperbanyak laknat. Dosa kecil, laknat, menghina, menghina, menghina. Dosa kecil jika dikerjakan dalam jumlah yang banyak, maka ia akan menjadi besar. Dan Rasulullah SAW bersabda, melaknat seorang mukmin seperti membunuhnya. Ini adalah sifat wanita penghuni neraka yang pertama, yaitu suka melaknat, kufur, tidak berterima kasih terhadap kebaikan suami. Coba perhatikan hadis yang lain riwayat Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uritu nar." Diperlihatkan kepadaku neraka. "Fa idza aktsar ahliha aktsaru ahliha an-nisa." Ternyata penghuni terbanyak dari neraka adalah perempuan. Yakfurna. Karena mereka kufur. Qila ayakfurna billah. Rasulullah SAW ditanya, apakah mereka kufur dengan Allah? Rasulullah SAW menjawab, yakfurna al-ashira wa yakfurna al-ihsan. Mereka kufur terhadap suami, mereka kufur terhadap kebaikan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan, "Lau ahsanta illa ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at minka shay'an qalat ma ra'aytu minka khairan qat." Kalau engkau wahai suami berbuat baik kepada istri-istrimu sepanjang pernikahan, kemudian suatu ketika dia melihat darimu satu kesalahan, maka dia akan mengatakan, aku tidak pernah melihat suatu kebaikan pun darimu. Satu kesalahan melupakan seluruh kebaikan suami. Ini sifat wanita yang diancam dengan nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ahibati fillah, termasuk sifat wanita penghuni neraka adalah wanita yang kasiat, ariat. Wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Kasiat, ariat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli an-nar lam arahuma." Dua penghuni neraka, aku belum pernah melihat mereka berdua. Dua golongan penghuni neraka, aku belum pernah melihat dua golongan ini. Qaumun ma'ahum siyatun ka'adhnabil baqar yadhribuna bihan nas. Orang-orang yang membawa cemeti seperti ekor-ekor sapi yang dengannya ia memukuli manusia. Ini tuan-tuan yang zalim terhadap pegawainya. Pemimpin yang zalim terhadap rakyatnya. Kemudian setelah itu, yang kedua, nisa'un kasiyat, ariyat, ma'ilat, mumilat, ru'usuhunna ka'aslimatil bukhtil ma'ilah, la yadkhulna al-jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadha wa kadha. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, berjalan melenggak-lenggok, menggoda para lelaki, rambut kepala mereka seperti punuk unta yang miring, mereka tidak masuk ke dalam surga dan tidak mencium bau wangi surga. Dan sesungguhnya bau wangi surga benar-benar bisa tercium dari perjalanan dari jarak yang sangat jauh. Artinya wanita-wanita yang memakai pakaian tapi telanjang ini dijauhkan dari surga dengan jarak yang sangat jauh. Sekarang timbul pertanyaan, siapa wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang? Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Sebelum saya jelaskan siapa itu wanita mantan memakai pakaian tapi telanjang, Imam Nawawi berkata, hadis ini adalah termasuk dari mukjizat kenabian. Sungguh telah terjadi dua kelompok ini dan mereka benar-benar ada. Mereka benar-benar ada, pemimpin-pemimpin yang zalim, wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Dan di dalam hadis ini ada penunjukan akan tercelanya dua golongan ini. Dan dikatakan bahwa maksud dari kasiat adalah berpakaian dengan nikmat dari Allah. Dan ariyat, wanita itu tidak bersyukur akan nikmat-nikmat tersebut. Ini makna pertama.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
5: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
6: Al-Iman adalah media dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang berlokasi di Kompleks Tai Ali bin Abi Thalib, Surabaya. Turut serta bersama pemerintah menyajikan beragam program dan konten yang positif, sehat, mendidik, serta menjadi media rujukan dalam membina moral dan budi pekerti dengan mensinergikan antara budaya lokal dengan nilai-nilai Islam. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Iman bisa terhubung dengan kaum muslimin melalui Radio Suara Al-Iman, mengudara di frekuensi 846 AM, dan bisa diakses melalui aplikasi dan streaming 24 jam non-stop. Dapat dijangkau hampir di seluruh kabupaten kota di Jawa Timur, serta di seluruh dunia. Al-Iman TV, siaran kajian Islam ilmiah dan dakwah Islam melalui satelit Telkom 4 yang dapat dijangkau seluruh penjuru dunia. Kursus Al-Iman, kursus bahasa Arab Al-Iman, pembelajaran belajar bahasa Arab dengan metode yang mudah dipahami untuk kemahiran membaca serta bercakap bahasa Arab. Pendaftaran gratis, terbuka untuk umum dan semua usia. Umroh bersama Al-Iman. Umroh sesuai sunnah dibimbing oleh pemateri Al-Iman dan dosen Stai Ali bin Abi Thalib, Surabaya. Event organizer Al-Iman siap membantu Anda dalam menyelenggarakan suatu event dengan konsep Islami. Al-Iman Publishing siap melayani Anda yang ingin berkarya dalam penulisan buku dan sejenisnya serta menerbitkannya. Kriya Al-Iman menyediakan kebutuhan buku-buku Islam, produk herbal, dan merchandise Al-Iman. Mari bersinergi bersama kami dengan berinfak.
7: Sudah infak Al-Iman bulan ini?

Wajal, sebagaimana yang telah disampaikan pada kesempatan sebelumnya, Allah akan marah kepada hambanya yang tidak memohon kepada Allah. Man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Siapa yang tidak mohon kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah, Allah akan murka kepadanya. Sekali lagi, doa itu adalah kebutuhan hamba. Allah sebetulnya tidak membutuhkan akan permohonan hambanya, namun hamba itu sendirilah yang butuh kepada Allah untuk memohon kepada Allah. Kemudian al-muallif menjelaskan tentang al-afat, di antara perusak atau yang mencegah dari doa itu sendiri, dari terkabulnya, diterimanya doa itu sendiri. Qala faslun isti'jalus tijabati doa. Kadang di antara kita tergesa-gesa dalam menginginkan terkabulnya doa. Seraya mengatakan, saya sudah memohon, tapi Allah belum mengabulkannya. Saya sudah minta, baik di penghujung sholat, di akhir malam, memohon kepada Allah, namun belum dikabulkan doa saya. Yaqul mu'allif, kaitan dengan masalah ini, qala wa minal qala rahimahullah qala al musannif rahimahullah wa minal afati allati tamna'u taghattub athar ad-du'a'i 'alayhi an yasta'jila al-'abdu wa yastabti al-ijabata fayastahsir wa yada' ad-du'a wa huwa bi manzilati man badara badran au ghalasa gharsan faja'ala yata'ahadahu wa yasqi falamma istabta'a kamaluhu wa idrakuhu tarakahu wa ahmalah. Kaitan dengan masalah ini, al-muallif menjelaskan termasuk perusak penghalang yang menghalangi terkabulnya doa ialah ketika seorang hamba yasta'jil, tergesa-gesa mendapatkan, menginginkan terkabulnya doa itu. Ketika dia tergesa-gesa dan belum mendapatkan, belum dikabulkan doa itu, dia merasa bosan, merugi, dan dia meninggalkan doa. Ah, saya sudah melakukannya, berulang-ulang, tapi tidak dikabulkan oleh Allah, sehingga dia meninggalkannya. Dan di sini terdapat su'udzan billah azza wajal. Yang demikian kata Imam Ibnu Qayyim, bimanzilati man badara badran au gharasa gharsan, bagikan seorang yang menabur buih benih atau menanam sebuah benih, dia senantiasa menjaganya, menyiraminya, merawatnya, namun tak kunjung mendapatkan hasil, kemudian dia meninggalkannya, melalaikannya dan membiarkannya dan tidak menjaganya kembali. Wa fi sahih al-Bukhari min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqulu da'awtu falam yustajab li. Nabi sallallahu alaihi wasallam
dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yustajabu li ahadikum, akan dikabulkan permohonan permintaan di antara kalian oleh Allah Azza wa Jal, malam ya'jal, selama dia tidak tergesa-gesa. Jadi di sini janganlah putus asa, mohonlah kepada Allah Azza wa Jal, karena doa itu apabila belum dikabulkan maka ada kemungkinan yang lain seorang akan dijauhkan dari, diselamatkan dari bala. Atau yang ketiga ialah akan disimpan oleh Allah Azza wa Jal kelak di akhirat. Yaqulu da'autu falam yustajab li. Jadi bentuk penghalang, perusak terhalangnya doa ketika seorang hamba mengatakan aku sudah berdoa, aku sudah memohon kepada Allah namun belum dikabulkan doa saya. Sekali lagi yang demikian terhadap su'udzan billah azza wa jal. Wa fi sahihi Muslim, dalam sahih Muslim dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi ismin aw qati'ati rahimin ma lam yastajil. Doa itu akan senantiasa dikabulkan oleh Allah untuk hambanya, malam yad'u bi ismin, selama dia tidak memohon akan hal yang dosa, au qati'ati rahimin, atau memohon untuk memutus silaturahim. Ada sebagian mungkin karena kedengkian, al-hasad, atau hal-hal yang lain sehingga dia memohon kepada Allah untuk putus silaturahim. Ini termasuk dosa doa yang tidak dibolehkan. Malam yastajil, kemudian disebutkan di sini tentang adab malam yastajil, selama dia tidak tergesa-gesa. As-sahabah menanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qila ya Rasulullah, wa mal isti'jal, wahai utusan Allah, bagaimana bentuknya isti'jal, tergesa-gesa itu? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, yaqulu qad da'autu wa qad da'autu falam ara yastajibu li fayastahsiru inda dhalika wa yada'u du'a. Istijal dalam doa ialah ketika dia mengatakan aku sudah memohon, aku sudah doa, aku sudah doa sekian kali, senantiasa mohon kepada Allah, tapi belum ada, belum dikabulkan doa saya, dan dia merasa putus asa, merasa kecewa dan meninggalkan doa itu. Jadi di sini, dari hadis ini ada faedah bahwasanya doa itu tidak boleh dalam hal yang dosa, kemaksiatan. Tidak boleh dalam hal yang memutuskan silaturahim. Dan jangan tergesa-gesa untuk mendapatkan dikabulkannya doa itu. Dengan kata lain, janganlah kita putus asa dalam memohon kepada Allah. Wa fi musnad Ahmad min hadits Anas
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazalu al-'abdu bi khairin ma lam yasta'jil. Qalu ya Rasulullah wa kayfa yasta'jil? Qala yaqulu qad da'awtu rabbi fa lam yastajib li. Ini hadis yang lain yang menguatkan di atas. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dari hadisnya Anas ibn Malik radhiyallahu an. Terdapat satu perawi namanya Abu Hilal Ar-Razi. Ada yang mengatakan siqah, ada yang mengatakan tidak siqah. Syahid, sebagian mendhaifkan hadis ini. Di antara yang menguatkan hadis ini adalah Syekhuna Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullah. Dikuatkan karena menguatkan hadis yang sesuai dengan hadis yang sebelumnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang sebelumnya. Kemudian Al-Mu'allif rahimahullah menjelaskan waktu-waktu istijabat doa, awqatul istijabah, awqat al-istijabah. Penting untuk diketahui akan waktu-waktu dikabulkannya doa. Ada waktu-waktu dikabulkannya doa. Al-Mu'allif Al-Imam Ibn Al-Qayyim menyebutkan ada enam. Namun enam waktu ini laisa min babit tahdid, bukan pembatasan. Ada enam di sini yang disebutkan, bukan pembatasan hanya enam ini saja, melainkan di sana ada waktu-waktu yang lain. Hada min babit tamsil. Qala al-musannifu rahimahullah, wa idza jumi'a ma'a du'a'i hudurul qalbi wa jam'iyyatuhu bi kulliyatihi 'ala al-matlub wa sadafa waqtan min awqatil ijabati sittah. Apabila terhimpun dalam doa itu hadirnya hati, artinya hati yang memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan keikhlasan, dengan yakin dan tawakal kepada Allah, dia betul-betul menghadirkan saat mohon kepada Allah. Karena Allah Azza wa Jalla tidak memenuhi, tidak mengijabahi doa dari seorang hati yang lalai. Ada sebagian yang mungkin memohon kepada Allah tapi tidak paham apa yang dia mohonkan, lalai. Maka hendaknya kita memahami apa yang kita mohonkan. Dan tentunya ketika kita memohon kepada Allah Azza wa Jal, katakanlah misalkan seorang mohon untuk dikaruniai rizki yang halal, ya tentunya dia harus melakukan sebab. Apa sebabnya melakukan yaksib atau istilahnya mencari pekerjaan yang halal untuk dia mendapatkan rizki Allah Azza wa Jal. Tidak cukup dengan doa, dia kemudian menanti, dia duduk di masjid, wahakad ayatullah Azza wa Jal, dia mengharapkan turun dari langit, ada mustahil. Talib ilim, penuntut ilmu, dia memohon kepada Allah Azza wa Jal, Allahumma zidni, Rabbi zidni ilman misalkan. Tapi dia tidak ada kesungguhan, tidak ada al-jid wal-ijtihad, tidak menghafal, tidak murojaah, tidak munakosyah, tidak tanya kepada ustadznya. Anna lahu al-ilm. Dari mana dia akan mendapatkan ilmu? Meskipun dia memohon kepada Allah, karena dia tidak melakukan sebab, sebab yang disyariatkan, maka bagaimana dia akan mendapatkannya? Seorang ingin anak yang soleh, thayyib, memohon kepada Allah, na'am, lakukan hal-hal bagaimana supaya anak menjadi as-salih,
Tidak cukup dengan doa, lakukan sebab-sebab yang disyariatkan. Yaquluna muallif, kaitan dengan waktu-waktu dikabulkannya doa, idza jumi'a ma'ad du'a'i khudurul qalbi wa jam'iyyatuhu bi kulliyatihi 'alal matlub. Jika dihimpun atau terkumpul dalam doa itu kehadiran hati, hati yang ikhlas, yakin kepada Allah Azza wa Jal, tawakal kepada Allah Azza wa Jal, sungguh-sungguh merengek kepada Allah Azza wa Jal, dia jujur kepada Allah Azza wa Jal, dia melakukan ketaatan, meninggalkan maksiat Allah, wa sadafa waqtan min awqatil ijabah as-sittah, dan dia bertemu dengan waktu ijabah doa yang enam. Di sini sekali lagi yang dikatakan oleh al-Imam Ibnu Qayyim, enam waktu laisa min babit tahdid innama min babit tamsil, wallahu alam. Karena di sana ada waktu-waktu yang lain yang tidak disebutkan, yang belum disebutkan oleh al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, sebagaimana ketika sujud misalan, kemudian juga ketika ayam berkokok misalan, ini tidak disebutkan oleh al-muallif. Hada wallahu a'lam, hada min babit tamsil laisa min babit tahdid. Wala ya ikhwah tulab ilm, min babit tamsil, sebagai contoh, bukan membatasi hanya enam lah. Apa saja enam waktu yang disebutkan oleh al-Imam Ibnu Qayyim? Al-thulutsul akhir min al-lail, as-sulus al-akhir min al-lail, waktu yang pertama. Karena di sana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, inna fi al-laila fil laili sa'atun la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullaha fiha khairan min amri dunya wal akhirah la ata wa dhalika kull laila. Jadi ada setiap malam itu ada satu waktu yang apabila seorang muslim melakukan doa di saat itu, kebaikan dunia dan akhirat Allah akan mengijabahinya. Dan itu setiap malam. Dalam lafaz yang lain Imam Muslim dalam riwayat Imam Muslim, Nabi SAW menyebutkan, yanzilu rabbuna kulla lailatin ila as-sama'id dunya. Allah Azza wa Jal turun ke langit bumi ketika hina yabqa thulutsail lailil akhir, thulutsail lailil akhir, ketika di sepertiga malam terakhir, dan Allah mengatakan, man yad'uni fa astajibalah, man yas'aluni fa u'tiyah, wa man yastaghfiruni fa aghfiralah. Siapa yang mohon kepadaku, aku akan kabulkan permohonannya, yang meminta kepadaku aku akan beri, dan yang meminta ampunan kepadaku atas dosa-dosanya aku akan ampuni. Ini yang pertama, as-sulusul akhir min al-lail. Yang kedua, wa indal adzan, ketika al-adzan, ketika al-adhan, wa bainal adhani wal iqamah, antara adhan dengan iqamah. Ini waktu-waktu yang ketiga di antara waktu yang dikabulkannya doa. Taib, indal adhan, ada ucapan Syekh Islam al-Alamah Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, Ustaz, ketika adhan bagaimana kita memohon, mana yang lebih utama, apakah kita mengulangi apa yang disampaikan oleh muadzin
mengikuti dan mengulangi apa yang disampaikan muadzin atau kita sibuk dengan doa. Su'ila al-allamah Ibnu Utsaimin tentang hukmu du'ai asna al-adhan. Kemudian dia mengatakan, jadi dia ditanya beliau al-allamah Ibnu Utsaimin tentang hukumnya doa ketika azan dikumandangkan. Fa'ajaba mutaba'atul muadzin wa ijabatuhu afdalu minad doa. Mengikuti dan mengulangi apa yang diucapkan muadzin. Al-Muadzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita mengikutinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita juga mengikutinya. Kecuali ketika hayyal shalah, hayyal falah. Dengan mengucapkan hawqalah. Al-Allamah Ibnu Utsaimin mengikuti muadzin atas ucapan.

apapun yang kau inginkan, fa inna du'a baina al-adhan wal iqamah la yughar. Karena doa antara azan dan iqamah la yughar. Beliau sebaiknya diakhirkan karena waktu keadaan saat itu sebaiknya mengikuti muadzin. Memang ada sebagian ahli ilmi yang mengatakan doa setelah azan. Yakin al-insan kalau disibukkan dengan doa ini tidak akan konsentrasi. Muadzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini dia mengikuti Allahu Akbar, ini dia doa. Dia tidak akan konsentrasi untuk doa kepada Allah SWT. Makanya sebagian ahli ilmi melihat katakannya Nawawi juga Nawawi menjelaskan bahwasanya doa ketika azan itu dilakukan setelah selesainya azan. Baik, wabila dan azan dimulai qomat. Ada azan dimulai qomat. Misalkan qomatnya sampai 10 menit, ya, waktu itu.

di penghujung sholat lima waktu sebelum salam, sebagaimana dalam hadis yang telah ditegaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima, wa inda su'udil imami yaumil jum'ah alal min mimbar hatta tuqda as-salatu min dhalikal yaum. Ketika imam menaiki mimbar Jum'ah sampai dijalankannya selesainya sholat itu. Sebetulnya ini ada ta'liq oleh Syekhuna Syekh Ali bin Hasan, wa fi dzalika nadharun, karena ketika di hari Jumat kewajiban ketika imam sudah naik, khatib sudah naik, kewajiban al muslim yang hadir dalam Jumat itu untuk mengikuti dan mendengarkan khatib. Jangan disibukkan dengan yang lainnya. Bahkan termasuk lagu nantinya kalau disibukkan dengan yang lainnya. Makanya Syekh Ali rahimahullah menta'liq atas ucapan Ibnu Qayyim ini, fihi nadhar wa laisa fiha la mawdhi' bayanu. Kemudian yang keenam, akhiru sa'atin ba'dal 'ashr, waktu atau waktu terakhir setelah asar, maksudnya sebelum maghrib, waktu yang terakhir sebelum maghrib setelah asar, ini juga termasuk waktu-waktu yang dikabulkannya doa. Al-Mu'allif ketika menyampaikan ini sebetulnya ada dalil-dalil yang disebutkan oleh yang lainnya. Dan sekali lagi, apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim di sini bukan pembatasan ya, melainkan tamsil. Karena di sana ada waktu yang lain ketika sujud, bagaimana diriwayatkan Imam Muslim, sujud dalam sholat ya, juga ketika mendengar ayam berkokok ya, juga ketika turun hujan. Ini di antara waktu-waktu yang lain yang tidak disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Tayyib, qala wa sadafa khusyu'an, beliau rahimahullah akan menjelaskan adab-adab dalam doa. Wa sadafa khusyu'an fil qalbi wa inkisaran baina yaday rabbi wa dhillatan lahu wa tadarru'an wa riqatan. Jadi ad-da'i ilallah al-muslim yang memohon berdoa kepada Allah itu khusyuk, hatinya khusyuk. Tadafa yani istilahnya berdebatan atau diiringi dengan kekhusyuan hati. Wang kisaron baina yadai rabb, tunduk rendah hati. Ingkisar itu hati yang hancur, maksudnya tunduk rendah hati. Wastaqbala ad-da'i al-qiblata, ini termasuk adab-adab ya, laisa wajib, adab menghadap kiblah. Wa kana ala taharatin, dia dalam keadaan suci, taharah. Kali lagi ini minal adab, maksudnya kalau seorang tidak dalam keadaan taharah kemudian dia memohon kepada Allah Azza wa Jalla, apakah boleh? Labas. Lakin al-afdal, yakni di sini ada kaitan dengan adab. Wa raf'u yadayhi ilallah, mengangkat kedua tangannya
kepada Allah Azza wa Jal, karena ada hadis yang menegaskan Allah malu menolak hambanya yang mengangkat kedua tangannya. Coba mengangkat kedua tangan. Dalam hal ini, dalam doa-doa yang memang ada riwayat beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangan. Tapi kalau, atau secara umum ya, tapi kalau tempat-tempat yang beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat kedua tangan, ketika khutbah Al-Jum'ah, tidak ada riwayat yang mengangkat kedua tangan. Dalam hal ini tidak bisa kita ambil dalilnya. Maksudnya beliau tidak mengangkat, ya sudah. Setelah sholat lima waktu, tidak ada riwayat yang beliau mengangkat kedua tangan dalam doa. Bahkan, tidak ada riwayat beliau mendoa, melainkan zikir wirid kepada Allah Azza wa Jal, zikrullah Azza wa Jal, tasbih, tahmid, tahlil. Yang dimaksud mengangkat kedua tangan mungkin ketika di tengah malam, di sepertiga malam terakhir seorang habis sholat tahajud, kemudian dia memohon kepada Allah Azza wa Jal. Nah, ini tempat-tempat yang silakan dia mengangkat kedua tangan. Wa bada'a bihamdillahi wassana'i alaihi, mengawali dengan hamdalah. Maksudnya mengawali dengan alhamdulillah rabbil alamin. Istilahnya mengawali dengan pujian-pujian kepada Allah Azza wa Jal. Wassana'i alaihi. Thumma sanna bisalati ala Muhammad. Kemudian juga bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua adab doa. Thumma qaddama baina yaday hajatahu taubata wal istighfar. Kemudian dia mengawali menyebutkan kebutuhannya, dia taubah kepada Allah Azza wa Jal. Dia memohon ampun atas kesalahannya. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Allahumma inni zalamtu dzulman katsira. Ini kan bentuk pengakuan. Ya Allah, aku telah melakukan kezaliman yang banyak. Jadi ada bentuk pengakuan, taubah kepada Allah Azza wa Jalla, istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma inni zalamtu dzulman katsiran la yaghfiruhu illa anta. Ini di antara adab dalam doa. Thumma dakhala 'ala Allah wa 'ala halihi fil mas'alati wa tamallaqahu wa da'ahu raghbatan wa rahbatan wa tawassala ilayhi bi asma'ihi wa sifatihi wa tauhidihi. Kemudian dia kemudian dia masuk dalam doa alaha, dia merengek, istilahnya dia memelas ya kepada Allah dalam doanya. Watamallaqahu wada'ahu, dia ulang-ulangi doanya, rahbatan wa rahbatan, ada rasa harap dan rasa takut, mengharapkan diterimanya doa dan takut tidak diterimanya doa. Wa tawassala ilaihi, tawassul kepada Allah melalui nama-nama Allah dan sifatnya. Jadi memohon kepada Allah Azza wa Jal dengan nama-nama Allah. Ya Razzaq urzuqni, ya Tawwab tub alayya, misalan. Jadi dengan menggunakan nama-nama Allah dan sifatnya. Wa qaddama baina yaday du'aihi shadaqatan, dan diiringi dengan doa itu sedekah. Artinya bentuk amalan ketaatan, yakni sedekah kepada fakir miskin, kepada sabilillah, kepada masjid atau semisalnya.
Fa inna hadha du'a ala yakadu yuraddu abadan wala siyama in sadafa al-adiyata allati akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annaha madinatul ijabati aw annaha mutadamminatun lil ismil a'zam. Lebih-lebih apabila doanya itu diringi atau sadaf al-adiya sesuai ya, sesuai dengan doa yang doa-doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam beritakan bahwasanya doa itu akan diijabahi karena menggunakan antara lain nama-nama Allah yang agung sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Ibnu Hibban dari hadis Abdullah bin Buraidah an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqul. Nah, ini di antara contoh doa yang dilakukan oleh as-sahabah. Seorang laki-laki memohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa ant. Ini terhadap tauhid kepada Allah Azza wa Jal. Al-ahadus samad, terhadap pengakuan akan sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini semuanya belum inti doa, masih pujian kepada Allah, mentauhidkan Allah, meyakini Allah satu-satunya zat yang hak untuk diibadahi, menyebutkan tentang sifat-sifat Allah, nama-nama Allah dan sifatnya. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhad, ya Allah aku mohon kepadamu, sesungguhnya aku bersaksi tiada ilah yang hak kecuali engkau, al-ahadus samad, engkau yang esa, engkau tempat bergantung, alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, wa lam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sekutu, engkau tidak memiliki sekutu ya Allah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan ketika mendengar laki-laki yang memohon kepada Allah, laqad sa'alallaha bismil a'zami alladzi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajaba wa fi lafdhin laqad sa'altallaha bismihil a'zam. Jadi Nabi mengatakan seorang laki-laki ini telah memohon dengan nama Allah yang agung, yang apabila dimohon kepada Allah melalui nama-nama itu akan diberi, dan apabila berdoa dengan nama-nama itu akan Allah ijabahi. Wa fi sunan, dalam riwayat yang lain, fi sahih Ibn Hibban, min hadithi Anas ibn Malik annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jalisan wa rajulun yusalli thumma da'a faqala Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannanu badi'us samawati wal ardi ya dal jalali wal ikrami ya hayu ya qayyum. Ini semuanya adalah mentauhidkan Allah, menyebutkan nama-nama Allah dan sifatnya. Ini diantara adab-adab dalam doa. Annahu kana ma'a Rasulillah, Anas bin Malik suatu ketika bersama Nabi SAW duduk dan ada seorang di sebelahnya sholat. Kemudian setelah selesai, dia mohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd, ya Allah aku mohon kepada engkau yang memiliki segala bentuk pujian yang pantas buat engkau, la ilaha illa antal mannan, tiada ilah yang hak kecuali engkau, al-mannan, maha pemberi, badi'us samawati wal-ar, yang menciptakan langit dan bumi, ya dal jalali wal-ar, memiliki keagungan dan kemuliaan, ya hayu ya qayyum, zat yang maha hidup dan tidak mati. Faqala an-nabiyu sallallahu alaihi wasallam, laqad sa'ala bismihil azim, alladhi idha du'iya bihi ajaba, wa idha su'ila bihi a'ta.
Wa akhirul hadits.

Minta hasil yang didoa. Yang penting adalah doa. Sampaikan permohonan dan jangan putus asa dalam memohon kepada Allah. Senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jal. Jangan putus asa dalam memohon kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian juga tadi sebagian adab-adab doa yang telah dijelaskan dan insya Allah akan kita lanjut di waktu yang lain insya Allah ta'ala. Dan untuk diketahui waktu-waktu ijabah doa ini hendaknya diketahui. Dan apabila sudah diketahui waktu-waktu ijabah doa, maka perhatikan, jaga, jangan sampai sia-sia. Jangan sampai sia-sia. Seperti tiga malam terakhir, antara adzan dan iqamah, ketika adzan tadi sebaiknya setelah adzan, kemudian di penghujung sholat lima waktu, sebelum salam, dan yang lainnya tadi yang telah disebutkan. InsyaAllah kita lanjutkan di waktu yang lain. Aqulu qawli hadha, wallahu ta'ala a'la wa'alam.

0: Sudah infak liman bulan ini?
1: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.

0: Aisyah.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Doa ulubsi thawb,
3: doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
3: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Doa ulubsi thawbil jadid,
3: doa mengenakan pakaian baru.
2: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'alah wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'alah.
3: Ya Allah, segala puji bagimu, Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
2: Ad-du'a liman labisa thawban jadida,
3: doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
2: Tubli wa yukhlifu Allah ta'ala,
3: kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
2: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida,
3: silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
2: Ma yaqulu idza wada'a thawba,
3: doa melepas pakaian.
2: Yaqul bismillah,
3: dengan menyebut nama Allah.
2: Doa dukhulil khala,
3: doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah, Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith,
3: dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Du'aul khuruj minal khala',
3: doa keluar WC.
2: Ghufranak,
3: ya Allah, ampunilah diriku.
2: Adh-dhikru ba'da al-faragh min al-wudu',
3: dzikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: Wa yaqul Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
2: Adh-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil,
3: doa keluar rumah.
2: Yaqul bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
3: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udzu bika an adhilla aw udhall aw azilla aw uzall aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
3: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
3: Doa masuk rumah.
2: Bismillahi walajna. وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
3: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
2: Doa الذهاب إلى المسجد.
3: Doa pergi ke masjid.
2: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا. اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
3: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa dukhulil masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
3: Aku berlindung kepada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
2: Du'a'ul khuruji minal masjid.
3: Doa keluar masjid.
2: Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min asyaitanir rajim.
3: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
0: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
4: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
5: Dengan wahyu ini.
6: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
7: Masya Allah, tabarakallah.
8: Orang yang
6: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
9: Dosa yang paling besar adalah syirik. Dengan segala cabang-cabang. Akbarul kabair asyirik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 dosa besar yang membinasakan. Urutan yang pertama adalah asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang paling agung yang datang dari Allah adalah perintah untuk menyembahnya. Dan larangan yang paling besar yang datang dari Allah adalah larangan untuk menyekutukannya. Maka inilah dosa yang paling besar. Maka kita tidak boleh terjatuh pada kesyirikan, karena syirik ini taruhannya adalah surga dan neraka.
8: Ayo bangkit sebelum tiba hal tersebut. Dia bukan dinanti kiamat tersebut, tapi dikhawatirkan, ditakuti. Karena kalau sudah tiba dalam keadaan kita belum siap, tidak ada kesempatan kita untuk mengatakan stop dulu ya Allah, aku belum siap. Tidak bisa. Dan jangankan itu, satu sughra, kiamat kecil saja yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Ini apa? Idza ja'a ajaluhu la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba ajalnya mau dicabut oleh malaikat, enggak bisa maju, enggak bisa mundur.
10: Ketika sebuah negeri dipimpin oleh seorang ulil amri yang baik, ulil amri yang saleh, maka negeri itu akan menjadi negeri yang bisa memberikan kenyamanan bagi kalangan kaum muslimin untuk tinggal di tempat tersebut. Memberikan keamanan, memberikan kesejahteraan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan mencurahkan berbagai macam keberkahan dari langit dan juga dari bumi tersebut. Ketika pemimpinnya itu adalah pemimpin yang saleh, demikian pula penduduknya, penduduk yang saleh, beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jal.
11: Faedah kajian.
12: Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman itu, yang bertakwa itu, orang-orang yang berbuat baik itu adalah mereka walladzi ja'a bis-sidqi wa saddaqa bihi. Ya. Dan yang datang membawa bis-sidq dengan kebenaran, wasaddaqa bi, dan membenarkannya. Ya, ini adalah tasdik. Nah, ulaika humul muttaqun, mereka lah orang-orang yang bertakwa. Jadi sifat orang bertakwa yaitu yang membenarkan tasdik ya apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Allah menyebutkan di dalam surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Ya. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian lam yartabu, mereka tidak ya memiliki sedikit pun keraguan, betul-betul yakin. Jadi keimanan itu tidak ya menerima adanya sedikit keraguan. Lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun, mereka lah orang-orang yang betul-betul shadiq, jujur dalam keimanannya. Jadi iman itu ya membutuhkan at-tasdiq, keyakinan. Itu adalah qaulul qalbi, perkataan hati. Itu keyakinan hati. Kemudian an-nutqu bil lisan, ya, perkataan qaulu al-lisan, perkataan lisan. Ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya orang-orang yang beriman untuk mengucapkan amantu billah. Naam. Amantu. Allah menjelaskan qulu amanna billah, katakanlah kami beriman kepada Allah. Wa ma unzila ilaina, dan apa yang diturunkan kepada kami. Wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbar wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahum muslimun. Katakanlah, ya Allah perintahkan untuk mengatakan itu bagian dari iman. Amanna billah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishaq, wa Yaqub dan Al-Asbaq. Ya. Wa ma utiya Musa, dan apa yang diturunkan kepada Musa, kepada Isa dan kepada para nabi. Ya, mir rabbihim, dari Rabb mereka. Dan kami tidak membedakan antara seorang pun ya dari para rasul dan nabi tersebut. Dan kami hanya berserah diri kepada Allah dalam surah Al-Baqarah. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Asy-Syura, wa qul amantu bima anzalallahu min kitab. Dan katakanlah aku beriman pada apa yang diturunkan atau kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam surah Al-Ahqaf Allah menjelaskan innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sungguhnya orang yang mengatakan. Jadi ada perkataan. Itulah keimanan. Ya, Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Rabb yang kami taati, yang kami ibadati adalah Allah. Thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah di atas keimanan tersebut. Melaksanakan amal saleh. Fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan juga mereka tidaklah akan bersedih. Dan Nabi SAW menjelaskan umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Al-hadis. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bisyahadataini, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad rasul. Itulah an-nutqu bisyahadatain, amalul lisan. Kemudian amalul qalbi, ya, amalan hati, keikhlasan dan yang lain-lainnya, ya, banyak sekali dalam Al-Quran jelaskan tentang hal itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya melarang nabinya untuk mengusir orang-orang yang beribadah kendati mereka dari kalangan orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak memiliki kedudukan, ya. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi. Jangan kau mengusir Muhammad orang-orang yang beribadah kepada Rabb-nya di pagi dan di petang hari. Yuriduna wajha, yang mereka itu hanya menginginkan, mengharapkan ridha Allah, wajah Allah, hanya menginginkan Allah, pahala di sisi Allah. Ma alaika min hisabihim min syai, kamu tidak akan bertanggung jawab untuk menghisab mereka, ya, membalas mereka. Wa ma min hisabika alaihim min syai, dan juga mereka tidak bertanggung jawab atas ya kebaikanmu. Wa tatrudahum fatakuna min al-zalimin, kemudian bila kamu mengusir mereka, kamu termasuk orang-orang yang zalim. Berarti di sini ada apa? Yuriduna wajah. Inilah keinginan, niat. Ya, menginginkan apa yang ada di sisi Allah. Inilah keimanan. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, amalan hati, takut ya. Ada khasyah dalam hati kepada Allah. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Dalam surah Al-Anfal. Orang beriman itu adalah mereka orang apabila dzukirallah, disebut Allah, ya, maka bergemetar hati mereka, ya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu wajilat, itu ya karena ada rasa takut, ya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadatuhum imanan, bertambah keimanan mereka, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah, dan tawakal amalan hati. Itulah orang-orang yang beriman.

Rasulullah bersabda, yatsba'ul mayyit salasa. Jika anak Adam mati, dia akan diikuti tiga hal. Hartanya, keluarganya, dan amalannya. Fayarji usnani, yang dua kembali. Hartanya kembali, keluarganya kembali. Wayabqa ma'ahu wahid, hanya satu yang setia menemaninya. Yarji'u ahlahu wa maluhu, hartanya kembali, keluarganya kembali. Wayabqa amalu, hanya satu yang menemaninya, amal. Pak, percaya sama saya. Sak soleh-soleh anakmu gak bakal mau nunggu 3 jam di kuburanmu. Mulih. Iku sing soleh lho, sing gak soleh gak usah dibahas. Anakmu sing paling soleh, kon sekolahno tinggi, jenengan kasih semua dunia, mobil kasih, rumah kasih, ya nikah ditepak-tepak nawang tua. Kamu mati, percayalah, dunia baik-baik saja tanpa dirimu. Hidupan anakmu berlanjut tanpa mengingatmu. Dia enggak akan betah nunggu 2 jam di kuburanmu. Dia akan kepanasan dan pulang. Anakmu bersedih? Iya, bersedih. Tapi yakinlah, dia akan ketemu istrinya. Dia akan ketemu anaknya. Akan mengobati luka laranya. Kalau sudah mulai dilupakan. Sedih karena engkau ayahnya meninggal dunia. Sedih. Tapi yakinlah, enggak berlangsung lama. 1 bulan, kesedihan itu mulai sirna. Datang pekerjaan, datang promosi, naik jabatan, kau sudah mulai dilupakan. Dan kau sudah mulai tidak didoakan. Kau mati, istrimu sedih. Luar biasa sedihnya. Tapi yakinlah, kehidupan akan baik saja tanpa dirimu. Istrimu sedih. Tapi yakinlah, itu tidak berlangsung lama. Hari-hari akan menjadikan kau dilupakan. Sampai ketika masa iddah itu selesai, istrimu berpikir agar kehidupan terus berlanjut. Dan istrimu akan mencari penggantimu dengan harta warisan yang kau berikan kepadanya. Percayalah, kau akan sendirian di kuburanmu. Kau akan ditanya sendirian. Kau akan dihisab sendirian. Mana anakmu yang kau bangga-banggakan dulu itu? Lupa. Percayalah, kau akan dikhianati. Kalau kau mati, orang-orang yang mencintaimu di rumah tangga itu gak ingin namamu disebut di kakamu. Kamu mati, kartu kakak akan berubah. Namamu akan disingkirkan. Hidupan akan berjalan. Kamu jadi direktur, mati, tenang. Perusahaan akan baik-baik saja. Jasamu akan dilupakan. Besok namamu dicoret, kau diganti di orang lain. Kamu jadi ustaz, mati, tenang. Khutbah Jumat akan jalan terus. Akan datang penggantimu. Kau akan ditanya sendirian. Jangan tertipu pujian manusia. Omong kosong semuanya. Mereka gak bisa nolong engkau ya jamaah. Saya melihat, mengetahui ada ustaz kita terkenal, jasanya besar, banyak orang mengenal. Ketika wafat, grup-grup WA semuanya mendoakan, inna lillahi wa inna, semua nangis, semua mendoakan. Saya hitung, itu cuma 10 menit. 10 menit cukup. Setelah itu guyon akan terus guyon. Setelah itu WA yang aslinya bercanda mulai bercanda lagi, cuma 10 menit. Percayalah, mereka semuanya berkhianat. Kehidupan akan berjalan tanpa dirimu. Ada orang mati namanya Ahmad di rumah sakit. Kamu mati namamu Ahmad, orang langsung enggak sudi nyebut jenengmu. Orang akan berkata, "Di mana?" Tidak ada orang mengatakan, Ahmad sudah dibawa pulang belum? Tidak. Ngapunten sing jenengi Ahmad. Semoga panjang umur, ini contoh cocok sedih. Ya, sedih juga sih. Ya.
Sampean wafat, jeneng sampean Ahmad wafat di rumah sakit, orang enggak akan ngomong, "Eh, gimana Ahmad wis dibawa pulang?" Enggak ada. Jenazahnya sudah dibawa pulang belum? Ahmad mati, enggak ada orang ngomong, "Ahmad wis dimandikan tak?" Enggak ono. Kabeh wong ngomong jenazah wis dimandikan tak? Enggak ono wong ngomong Ahmad wis dikubur tak? Mboten wonten. Kabeh wong ngomong jenazah wis dikubur. Awakmu mati, namamu ilang. Kita sendirian di kuburan. Mana orang yang memujimu dulu itu? Mana anak yang kau sekolahkan tinggi-tinggi? Mana istrimu? Hilang. Khianat semua. Kamu akan ditanya sendirian. Hisab sendirian. Mana hartamu yang banyak itu? Wallahi, hartamu tidak bisa menyelamatkanmu dari bencana kematian. Demi Allah, seandainya kita tahu betapa cepat manusia meninggalkan kita, melupakan kita setelah kematian kita, kita hidup di dunia hanya untuk Allah, jangan untuk manusia. Gak usah gengsi, mereka gak bisa nolong kita. Hiduplah untuk Allah, jangan hidup untuk manusia. Mereka akan mengkhianati kita. Hiduplah untuk Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Faedah Kajian. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Bersuci, berwudu itu adalah separuhnya iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Dan kalimat pujian alhamdulillah ini memenuhi timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah, dan kalimat subhanallah tasbih dan pujian bagi Allah, tamla'ani, keduanya memenuhi. Aw tamla'a ma bainas sama'i wal ardh, pahalanya memenuhi langit dengan bumi. Was-salatu nur, salat itu adalah cahaya. Was-sadaqatu burhan, sedekah itu adalah bukti. Was-sabru dhiya, kesabaran itu adalah cahaya sinar. Wal-Qur'an hujjatul laka aw 'alaika, dan Quran itu entah menjadi pembelamu atau menjadi musuhmu. Kullun nas yaghdu, setiap orang berpagi-pagi. Fabai'un nafsahu, ada yang menjual dirinya. Famu'tiquha, dengan memerdekakan dirinya dari api neraka. Aw mubiquha, ada yang menjual dirinya, menjerumuskan dan menceburkan dirinya ke dalam api neraka. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Hadis ini hadis yang sangat agung, mengumpulkan banyak perkara. Ini bagian dari hadis jawami'u kalimin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang singkat bermakna sangat padat. Bahkan ini merupakan hadis yang paling agung dalam fadailul a'mal, keutamaan-keutamaan amal saleh, yang mana di dalamnya menyebutkan berbagai macam bentuk amalan, macam bentuk ibadah, dengan menyebutkan keutamaan masing-masing. Disebutkan keutamaan bersuci, keutamaan salat, keutamaan sedekah, keutamaan sabar, dan yang lainnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "At-tuhuru syatrul iman." Bersuci itu adalah separuh iman. Bersuci di sini ditafsirkan oleh para ulama kita ada dua makna. Yang pertama, tauhidullah, mengesakan Allah Azza wa Jalla dalam ibadah, membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran syirik. Karena apabila kita tidak bersihkan diri kita dari kotoran syirik, tidak ada gunanya kita sholat, tidak ada gunanya kita bersuci secara lahiriah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 65, "Walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Telah diwahyukan kepadamu dan orang-orang sebelummu, jikalau engkau berbuat syirik ya Muhammad, la yahbatanna 'amaluka, maka akan hancur amal ibadahmu. Dan engkau termasuk orang-orang yang berbuat, dan engkau termasuk adalah orang-orang yang merugi. Bayangkan, kalau Nabi Muhammad SAW, hamba dan Rasul Allah, pilihan Allah yang termulia, yang tidak bakalan melakukan kesyirikan, diingatkan oleh Allah akan bahaya kesyirikan, maka apalagi kita, yang tidak ada jaminan bagi kita untuk tidak terjerumus dalam kesyirikan. Ini makna yang pertama. Jadi makna dari at-tuhur adalah membersihkan akidah dari kesyirikan. Makna yang kedua adalah, dan ini lebih dekat, al-wudhu, berwudhu. Ya, sebagaimana diterangkan di dalam riwayat At-Tirmidzi, al-wudhu'u syatrul iman, wudhu itu adalah separuhnya iman. Wal-muradu bil-iman, maksud dari iman di sini adalah as-salah, separuhnya salat. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah 143, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيَ إِمَانَكُمْ, Allah Azza wa Jalla tidak akan menyia-nyiakan pahala solat kalian. Jadi wudu itu separuhnya solat. Karena solat itu tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla tanpa berwudu. Wudu atau solat tanpa wudu tidak diterima. Sebagaimana ibadah tanpa tauhid juga tidak diterima. Kita bisa mengambil dari kedua makna ini satu faedah yang diisyaratkan oleh para ulama dalam mengokohkan tauhid dan menjelaskan bagaimana posisi tauhid di dalam ibadah, dalam semua ibadah. Perkara syirik atau perkara tauhid dan berlepas diri dari kesyirikan dalam ibadah, dalam semua ibadah, perkaranya sama seperti perkara taharah dalam salat. Maka sebagaimana salat tidak diterima tanpa taharah, ya, maka boleh dikatakan orang yang salat tanpa taharah itu innahu lam yusalli, dia tidak salat. Maka demikian juga orang yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla tanpa tauhid, tanpa menjauhkan diri dari kesyirikan, sah juga kita katakan dia itu tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia bukan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seseorang tidak dikatakan hamba Allah kecuali apabila dia ikhlaskan, ya, ikhlaskan seluruh ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibadah tanpa tauhid ini adalah sama dengan salat tanpa at-taharah. Salat tanpa taharah tidak sah, maka ibadah tanpa tauhid juga tidak sah.
1: Agar kesempitannya, kesusahannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diselamatkan dari musibah. Namun tatkala Allah sudah berikan kenikmatan baginya, dia lupa berdoa, lupa memohon kepada Allah, tapi dia pun kembali melakukan kesyirikan, mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Potret orang-orang musyrikin yang hanya berdoa, memohon kepada Allah tatkala dalam keadaan susah, dalam keadaan sempit.
2: Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah kitabullah. Tidaklah ada ucapan yang paling benar dan lebih benar dari ayat-ayat Al-Qur'an. Yang paling benar ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Qur'an. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sejelek-jelek perkara adalah perkara yang diadakan tentang al-bid'ah. Dan setiap yang diadakan dalam agama itu sesat, dan kesesatan tempatnya di neraka.
3: Siapa yang tidak ingin menggapai istiqamah yang janji balasannya dunia akhirat?
4: Istiqamah adalah suatu ungkapan tentang berpegang teguh kepada perintah Allah, baik dengan mengerjakan perintahnya ataupun meninggalkan larangannya.
3: Siapa yang tidak ingin menggapai istiqamah yang janji balasannya dunia akhirat? Di dunia tidak merasakan kegelisahan, kesedihan, di akhirat dipastikan masuk surga, kekal pula abadi di dalamnya. Kalau sudah seperti itu, sampai pun kalau kita bukanlah orang kaya raya, tapi di dunia tidak merasakan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, tidak pula kesedihan, dan di akhirat dipastikan menjadi penghuni surga Allah, saya enggak apa-apa jadi orang miskin, yang penting itu yang saya dapatkan.
5: Sami Asyura, sahabat.

Abu Ubaidah Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah. Masing-masing umat mempunyai orang kepercayaan, dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah. Seorang laki-laki dengan wajah yang bersinar, berpenampilan menarik, bertubuh kurus namun jangkung, bercambang tipis. Mata merasa tenang bila memandangnya, jiwa merasa damai jika bertemu dengannya. Hati akan hormat dan bersimpati kepadanya. Di samping itu, dia adalah seorang laki-laki yang ramah, sangat bertawadhu, sangat pemalu. Tapi jika suatu masalah penting menerpanya dan perkara genting menghadangnya, mata dia akan berubah laksana singa yang mengaum, yang menampakkan taring dan kuku-kukunya. Dia menyerupai ujung pedang yang kilatan dan sambarannya mirip dalam ketajaman dan kekuatannya. Dia adalah orang kepercayaan umat Muhammad, Amir bin Abdullah Al-Jarrah Al-Fihr Al-Quraishi yang berkunyah Abu Ubaidah. Abdullah bin Umar menyifatinya dengan kata-katanya, "Tiga laki-laki dari Quraisy termasuk orang-orang yang berwajah paling tampan, paling mulia akhlaknya, paling kuat rasa malunya. Jika mereka berbicara kepadamu, maka mereka tidak mendustaimu. Jika kamu berbicara kepada mereka, maka dia tidak mendustakanmu." Mereka adalah Abu Bakar, Uthman bin Affan, dan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Abu Ubaidah termasuk sahabat as-sabiqun al-awwalun. Dia masuk Islam sehari setelah Abu Bakar masuk Islam. Keislamannya di tangan As-Siddiq Abu Bakar. Abu Bakar membawanya, membawa Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Maz'un, dan Al-Arqam bin Abul Arqam kepada Nabi SAW. Maka mereka semua mengikrarkan kalimat kebenaran di hadapan Nabi SAW. Mereka inilah pilar pertama di mana syiar Islam berdiri tegak di atasnya. Abu Ubaidah hidup di Makkah dengan ujian berat yang menimpa dirinya bersama kaum muslimin dari awal hingga akhir. Dia ikut memikul kesengsaraan dan penderitaan, kesedihan dan kesulitan yang belum pernah dirasakan oleh pengikut agama manapun di muka bumi ini. Sementara dia tetap berdiri tegak dan tegar dalam menghadapinya, semata-mata membela Allah dan Rasulnya dalam setiap kesempatan. Namun ujian Abu Ubaidah di Perang Badar adalah ujian paling berat yang tidak pernah terbetik dalam benak siapapun, tidak pernah masuk dalam perhitungan orang manapun. Dalam Perang Badar, Abu Ubaidah melangkah maju, menyibak barisan musuh tanpa ada rasa takut mati. Orang-orang musyrikin gentar untuk menghadapinya. Abu Ubaidah bergerak ke kanan dan ke kiri penuh percaya diri. Para pemuka Quraisy ketakutan melihatnya. Satu persatu dari mereka menyingkir setiap berpapasan dengannya. Tetapi ada seorang laki-laki Quraisy yang selalu berusaha menghadangnya. Berusaha menghadang langkah Abu Ubaidah di setiap arah. Yang karenanya Abu Ubaidah menyingkir dan menjauhinya agar tidak berhadapan dengannya. Namun laki-laki itu terus saja menyerang. Sementara Abu Ubaidah terus menghindarinya. Akhirnya laki-laki itu tidak lagi memberi peluang bagi Abu Ubaidah untuk menghindar. Dia berdiri di depannya menghalanginya untuk berperang melawan musuh-musuh Allah. Abu Ubaidah kehilangan kesabaran. Akhirnya dia menebaskan pedang.

pedangnya ke kepala laki-laki tersebut. Pedang itu membelahnya menjadi dua bagian. Dan laki-laki itu pun tersungkur dan tidak pernah bangun lagi selama-lamanya. Dengar yang dirahmati Allah. Jangan pernah berusaha untuk menerka siapa laki-laki tersebut. Bukankah kita telah ketahui bahwa beratnya ujian Abu Ubaidah melebihi ujian siapapun dan melewati dugaan siapapun? Bisa jadi kepala kita akan pusing tujuh keliling manakala kita mengetahui bahwa laki-laki yang tersungkur dan tidak pernah bangun lagi akibat tebasan pedang Abu Ubaidah adalah Abdullah Ibn Jarrah, bapak kandung Abu Ubaidah sendiri. Abu Ubaidah tidak membunuh bapaknya, akan tetapi dia membunuh syirik yang bersemayam pada jasad bapaknya. Allah Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran yang dibaca terkait dengan Abu Ubaidah dan bapaknya ini. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman,

yang artinya kamu tidak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang manakala Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang darinya, dan Allah memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Hizbullah, kelompok Allah, itulah adalah golongan yang beruntung. Quran Surat Al-Mujadilah ayat yang ke-22. Semua itu bukan suatu yang luar biasa dari Abu Ubaidah. Kekuatan imannya, ketulusan kepada agamanya, dan amanahnya kepada umat Muhammad telah mencapai derajat di mana jiwa-jiwa besar senantiasa berharap kepada Allah, ridho dan maghfirah Allah. Muhammad bin Ja'far menyampaikan bahwa delegasi orang-orang Nasrani datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, "Wahai Abul Qasim, utuslah seorang laki-laki dari sahabat-sahabatmu yang kamu ridhoi untuk kami, agar dia memutuskan perkara di antara kami dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan harta yang kami perselisihkan. Kalian wahai kaum muslimin, bagi kami adalah orang-orang yang bisa dipercaya." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Datanglah kepadaku di siang hari. Aku akan mengutus seorang laki-laki kuat lagi amanah kepada kalian." Umar ibn al-Khattab berkata, "Hari itu aku berangkat ke masjid lebih awal. Aku berharap agar mendapatkan tugas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi orang dengan kriteria yang dinyatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam." Manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat zuhur, beliau menengok ke kanan dan ke kiri. Aku berusaha untuk mengangkat tubuhku agar beliau melihatku. Beliau terus melihat ke sana dan ke sini sehingga beliau melihat Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Maka beliau memanggilnya seraya berkata, "Pergilah bersama mereka, jadilah hakim di antara mereka dan berpijak kepada kebenaran dalam perkara yang mereka perselisihkan." Umar ibnu Khattab berkata, "Ternyata Abu Ubaidah yang mendapatkannya." Abu Ubaidah bukan hanya orang yang dipercaya semata, akan tetapi dia mampu menggabungkan kekuatan di samping amanah. Kekuatan Abu Ubaidah ini terlihat di banyak kesempatan. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus beberapa orang sahabat untuk menghadang kafilah dagang milik orang-orang Quraisy, terlihat di sana kekuatan Abu Ubaidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan Abu Ubaidah sebagai komandan mereka dan membekalinya dengan hanya sekantong kurma dan tidak ada yang lainnya. Abu Ubaidah memberikan kepada mereka masing-masing anak buahnya satu biji kurma setiap harinya. Lalu masing-masing dari mereka menghisapnya seperti anak bayi menghisap susu ibunya, kemudian minum air. Hal itu sudah terasa cukup sebagai bekal bagi mereka dari pagi sampai malam. Dalam perang Uhud, manakala kaum muslimin terpukul mundur, penyeru kaum musyrikin berteriak, "Tunjukkan aku kepada Muhammad, tunjukkan aku kepada Muhammad." Pada saat itu Abu Ubaidah adalah satu dari orang-orang yang berdiri di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melindungi beliau dengan dada mereka dari serangan tombak-tombak orang musyrikin. Perang pun usai. Gigi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam patah dan kening beliau terluka. Dua lingkaran besi patahan dari baju perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertancap di pipi beliau. Manakala Al-Siddiq mendekat kepada beliau hendak mencabutnya dari pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Abu Ubaidah berkata, "Aku bersumpah dengan nama Allah atasmu, berikan tugas itu untukku." Maka Al-Siddiq membiarkan untuknya
Abu Ubaidah pun khawatir jika dia mencabut dengan tangannya, maka akan menyakiti Rasulullah SAW. Maka Abu Ubaidah menggigitnya dengan gigi depannya dengan sangat kuat, dan dia berhasil untuk mencabutnya. Namun gigi depan Abu Ubaidah ikut tercabut karenanya. Lalu Abu Ubaidah menggigit besi kedua dengan gigi depannya yang lain. Dia mencabutnya, dan gigi depannya itu pun ikut tanggal pula karenanya. Abu Bakar berkata, Abu Ubaidah termasuk orang yang paling tampan dengan dua gigi depannya yang tanggal. Abu Ubaidah ikut dalam semua peperangan bersama Rasulullah SAW sejak dia menjadi sahabat beliau sampai beliau wafat. Di hari Saqifah, hari Saqifah adalah hari baiat untuk Abu Bakar, di mana ia terjadi di Saqifah Bani Sa'idah. Umar bin Khattab berkata kepada Abu Ubaidah, berikan tanganmu biar aku membaiatmu, karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW, sesungguhnya setiap umat mempunyai orang kepercayaan, dan engkau adalah orang kepercayaan umat ini. Maka Abu Ubaidah berkata, tidak pantas bagiku mendahului seorang laki-laki yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar menjadi imam kita dalam sholat. Maka laki-laki itu pula yang berhak menjadi imam bagi kami sampai dia wafat. Kemudian Abu Bakar pun dibaiat. Abu Ubaidah menjadi sebaik-baik penasehat Abu Bakar dalam kebenaran, penolong paling mulia dalam kebaikan. Setelah itu Abu Bakar menyerahkan khilafah sesudahnya kepada Al-Faruq. Maka Abu Ubaidah menunjukkan ketaatan kepadanya dan tidak mendurhakai perintahnya kecuali satu kali. Tahukah anda dalam perkara apa Abu Ubaidah tidak mendaati perintah Amirul Mukminin? Hal itu terjadi ketika Abu Ubaidah berada di Syam memimpin pasukan kaum muslimin, membawanya dari satu kemenangan kepada kemenangan berikutnya, sehingga Allah Ta'ala membuka seluruh wilayah Syam melalui kedua tangannya. Pasukan kaum muslimin menjangkau sungai Eufrat di bagian timur dan Asia Kecil di bagian utara. Dalam keadaan perang sedang berkecamuk, tiba-tiba negeri Syam diserang penyakit taun, penyakit yang belum pernah dikenal oleh banyak orang sebelumnya. Penyakit ini memangsa satu persatu nyawa setiap orang tanpa pandang bulu. Umar Ibn Khattab yang mengkhawatirkan keselamatan Abu Ubaidah segera mengirim surat yang berisi, aku sangat memerlukanmu. Jika surat ini di tanganmu di waktu malam, maka aku perintahkan kepadamu untuk segera berangkat ke Madinah Al-Munawwarah guna menemuiku tanpa menunggu datangnya waktu pagi. Dan jika suratku ini sampai di tanganmu di waktu siang, maka aku perintahkan kepadamu untuk segera berangkat ke Madinah Al-Munawwarah untuk menemuiku tanpa menunggu datangnya waktu sore. Abu Ubaidah membaca surat Al-Faruq, maka dia berkata, aku tahu hajat Amirul Mukminin kepadaku. Dia ingin orang yang tidak mungkin hidup selamanya agar tetap hidup. Lalu Abu Ubaidah menulis jawaban, wahai Amirul Mukminin, aku tahu hajatmu kepadaku. Aku saat ini berada di tengah-tengah pasukan kaum muslimin. Aku tidak ingin melindungi diriku dari taun yang menimpa mereka. Aku tidak ingin berpisah dari mereka sehingga Allah menetapkan keputusannya pada diriku dan pada diri mereka. Jika suratku ini telah sampai ke tanganmu, maka bebaskanlah aku dari permintaanmu dan izinkan aku untuk tetap tinggal di tengah-tengah pasukanku. Manakala Umar bin Khattab membaca surat Abu Ubaidah, dia menangis sampai air matanya menetesi janggutnya. Orang-orang di sekitarnya yang melihat Umar Ibn Khattab menangis dengan keras berkata, wahai Amirul Mukminin, apakah Abu Ubaidah wafat? Umar menjawab, belum, tapi dia sudah dekat kepadanya. Dugaan Al-Faruq tidak salah, karena tidak lama setelah itu Abu Ubaidah terserang penyakit ini. Manakala tanda-tanda kematian sudah tiba, Abu Ubaidah berwasiat kepada bala tentaranya seraya berkata,
Aku berwasiat kepada kalian, jika kalian menerimanya, niscaya kalian senantiasa di atas kebaikan. Dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, berpuasalah di bulan Ramadan, bersedekahlah, laksanakan ibadah haji dan umroh, dan hendaknya kalian saling memberi wasiat. Bersikaplah tulus kepada pemimpin-pemimpin kalian, dan jangan menipu mereka. Janganlah kalian lalai oleh dunia, sekalipun seorang berumur 1000 tahun, dia akan tetap menemui apa yang akan aku temui saat ini. Sesungguhnya Allah telah menetapkan kematian atas Bani Adam. Mereka pasti mati, dan orang yang paling cerdik dalam masalah ini adalah orang yang paling patuh kepada Allah dan paling giat beramal untuk hari kebangkitan. Wassalamualaikum warahmatullahi. Lalu Abu Ubaidah menoleh kepada Mu'adz bin Jabal, dan dia berkata, dirikanlah solat dan jadilah imam bagi mereka. Beberapa saat kemudian Abu Ubaidah mengembuskan nafasnya yang suci untuk terakhir kalinya. Mu'adz berdiri dan berkata, kalian telah kehilangan seorang laki-laki. Demi Allah, aku tidak mengetahui seorang laki-laki yang paling baik dadanya, paling bersih dari keburukan, paling cinta kepada akhirat dan paling tulus kepada orang banyak daripada dia. Maka doakanlah semoga Allah merahmatinya. Semoga Allah merahmatinya. Dan semoga Allah merahmati kalian.

0: Ayah sabul insanu ayutraka sudah. Apakah manusia mengira ketika mereka itu sudah hidup, mereka dibiarkan begitu saja? Bersenang-senang, makan dan minum tanpa ada tujuan hidup? Afahasibatum annama khalaqnakum abatha? Apakah kalian menyangka bahwasannya kami menciptakan kalian itu sia-sia? Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan yang sangat mulia. Apa itu? Untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin, demikian pula manusia, kecuali untuk satu tujuan, agar mereka menyembahku, agar mereka beribadah kepadaku.
1: Suami istri itu memiliki beban tanggung jawab. Tanggung jawab atas pendidikan anak-anaknya. Sehingga janganlah kita sebagai orang tua melemparkan tanggung jawab besar ini kepada mereka-mereka yang itu bagian dari cara kita melepas tanggung jawab ini. Ini bukan suatu hal yang baik. Bukan suatu hal yang terpuji. Karena tetap tanggung jawab mereka yang kelak kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah itu kepada diri kita.
2: Rasa penuh harap itu melahirkan husnudzon kita kepada Allah, ibadah kita Allah terima, dan Allah itu tergantung bagaimana kita bersangka kepadanya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ana inda husnudzonni 'abdi bi. Aku itu tergantung bagaimana hambaku bersikap baik sangka kepadaku. Dan perasaan ini yang menjadikan kita itu selalu berusaha untuk mendekatkan diri, mohon kepada Allah agar amal kebajikan diterima, dosa-dosanya diampuni. Tidak merasa ujub, tidak merasa bahwasanya amal dia itu terlalu banyak, tidak merasa bahwasanya amal dia itu telah cukup untuk bekal akhirat dia.
3: Ingin berangkat ke tanah suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program Tabungan Umroh Bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138 24x846. Tabungan Umroh. Cepat mendaftar, cepat berangkat.

0: memadai Turun Travel. Berdiri sejak tahun 2023, PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
1: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
2: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
0: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 PSBS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah segala puja dan puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah tabaraka wa taala. Kembali kita dipertemukan dalam program renungan malam edisi 25 Zulqodah 1447 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 11 Mei 2026. Ya, insya Allah kita akan dibersamai oleh guru kita Al-Fadil Al-Ustaz Salim Al-Ghanim Al-Si Hafidullah Ta'ala, masih dalam pembahasan kitab Faraid, yaitu Faedah Agung dalam Ilmu Faraid. Dan tentunya Alhamdulillah di tengah-tengah kita telah bersama kita ada guru kita Al-Ustaz Salim Al-Ghanim Al-Si Hafidullah Ta'ala. Mungkin kita sapa guru kita terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz, kaifalakum Ustaz?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah fi sihhatin wa afiyah.
0: Alhamdulillah Ustaz, senang bersama antum di setiap hari Senin Ustaz. Kita masih dalam kitab yang sama dengan topik kali ini, yaitu penyelesaian masalah di pembagian yang ketiga Ustaz.
1: Baik. Bahasan kita masih melanjutkan pembacaan kitab Al-Fawaidul Jaliyah. Faedah-faedah yang sangat jelas dalam masalah faraid, dan malam ini kita lanjutkan tentang Al-Hisab bagian ketiga, tentang penghitungan penyelesaian masalah dalam faraid bagian yang ketiga.
0: Tapi bagi para pecinta lima dan pemirsa lima TV dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita dapat bertanya seputar materi atau berkonsultasi seputar hak-hak waris yang mungkin belum terselesaikan. Nanti bisa dihubungi di 087304846. Nanti dapat langsung bertanya dari telepon maupun dari pesan WhatsApp. Tapi langsung kita persilahkan kepada guru kita Ustaz Salim Al-Ghanim Al-Si Hafidhullah Ta'ala untuk menyampaikan materinya kepada guru kita. Falyatafaddal masykura wa majira.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah, yang mana pada kesempatan malam ini kita dipertemukan kembali melalui Aliman TV, melalui surah Aliman. Kita senantiasa memohon dikuatkan keimanan kita, ditambahkan ilmu kita, dimudahkan dalam mengamalkan ilmu yang kita dapat, dan kita senantiasa memohon kepada Allah keteguhan dan diwafatkan di atas Islam, di atas sunnah, di atas akidah, baik pecinta iman yang dimuliakan Allah. Malam ini insyaallah kita lanjutkan bahasan pembacaan kitab Al-Fawaidul Jaliyah fil mabahis al-faradiyah, tentang faedah-faedah yang wadiha, yang jelas ya, dari bahasan-bahasan ilmu faraid yang ditulis oleh Al-Allamah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Bab yang akan dibahas bagian ketiga dari penghitungan masalah al-fawaid, bab al-hisab. Al-hisab ini sebagaimana yang telah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu amatlah penting, bahkan inti atau tujuan dari pembelajaran al-fawaid ialah menyelesaikan penghitungan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya. Al-hisab yang dimaksud sebagaimana yang telah kita sampaikan sebagiannya pada kesempatan yang lalu, dengan kita mengetahui asal masalah, menentukan, menetapkan asal masalah. Setelah kita mengetahui bagian masing-masing, baik itu bagian setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3 dan 1/6 yang telah Allah tetapkan. Dan ini adalah dasar yang wajib diketahui sebelum melangkah kepada al-hisab. Kenali hak-hak ahli waris masing-masing sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya dengan kita mengetahui bagian-bagiannya, kita bisa menetapkan, menentukan asal masalah. Asal-asal masalah yang disepakati ada 7, sebagaimana yang telah dijelaskan pada kesempatan sebelumnya. Asal masalah 2, asal masalah 3, asal masalah 4, asal masalah 6, asal masalah 8, asal masalah 12, dan asal masalah 24. Ini asal masalah yang disepakati oleh ahlul ilmi, ulama al-fawaid, dalam menyelesaikan masalah. Dan kita telah sampai pada penjelasan ucapan al-allamah Ibn Baz kaitan dengan asal masalah 12. Yaqulu rahimahullahu ta'ala wa fi asli 12 ghayru a'ilin sittu masail. Kita telah sampai pada ucapan al-allamah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, ialah dan asal masalah 12 yang tidak terjadi aul ada 6 masalah. Sekali lagi, 6 masalah ini bukan pembatasan, di antara contoh-contoh yang akan dijelaskan oleh al-mu'allif. Karena contoh-contoh fawaid, kasus-kasus dalam fawaid amatlah banyak, susah untuk dibatasi. Al-mu'allif rahimahullahu ta'ala menyebutkan 6 hal ini. Yang pertama, rubun wasudusun. Ada permasalahan yang di dalamnya terdapat 1/4 dan 1/6, sebagaimana kasus ketika seorang meninggalkan istri dan nenek. Seorang meninggalkan istri dan nenek. Ketika si mayit laki-laki wafat meninggalkan istri, meninggalkan nenek, dalam hal ini istri mendapatkan 1/4, rubuun artinya 1/4. Nenek mendapatkan 1/6. Bagaimana kita menyelesaikan penghitungan jika kasusnya demikian? Dalam hal ini kita setelah mengetahui hak masing-masing ahli waris, kita tetapkan, tentukan asal masalahnya. Asal masalah dari 1/4 dan 1/6, KPK-nya adalah 12. Asal masalah, atau sebagian memudahkan dengan kalimat KPK. Artinya, dengan asal masalah 12 ini akan mudah kita menyelesaikan pembagiannya. 1/4 dari 12 adalah 3. Seorang nenek 1/6 dari 12 adalah 2. Dengan kata lain, bagian istri 1/4 sama dengan 3/12. Seorang nenek 1/6 sama dengan 2/12. Jika permasalahannya demikian, mungkin sebagian menanyakan, masih ada sisa 7. Kemana? Kepada siapa sisa 7/12 diberikan? Dalam hal ini kita mesti mengetahui apakah ada ahli waris lainnya yang mendapatkan asobah. Sebagian untuk memudahkan penghitungannya, jika di sana ada paman ammun ya, maka paman ini akan mengambil sisanya sebagai asobah. Adapun istri telah jelas dalilnya. Dalilnya An-Nisa ayat yang ke-12. Jika si mayit tidak meninggalkan anak, maka istri mendapatkan 1/4. Adapun nenek, dalilnya jelas sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sisa diberikan kepada ashabah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sahih diriwayatkan Bukhari dan juga Muslim. Dari hadis yang Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hikul faraidah bi ahliha. Sampaikan, tunaikan hak-hak yang hak-hak ahli waris itu kepada pemiliknya yang berhak. Yang berhak atas 1/4 kasihkan, yang berhak atas setengah, 1/6, 1/8, 2/3, sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan. Fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakar, adapun sisanya berikan kepada laki-laki yang dekat kekerabatannya dengan si mayit. Itu bila mana dijumpai ada asobah. Bila mana tidak dijumpai asobah, artinya ahli warisnya hanya istri dan nenek, tidak ada yang lainnya, sudah dicek, diselidiki, ditanya, ahli warisnya hanya istri dan nenek. Dalam hal ini ada penyelesaian tersendiri, yakni bab rok sisa dari 7/12 dalam kasus rok, dalam kasus ini dikembalikan kepada nenek, sehingga nenek mendapatkan bagian 2/12 ditambah 7/12. Itu nanti akan ada bahasan lebih lanjut kaitan dengan rot, karena istri dan juga suami nantinya tidak berhak atas rot. Kemudian Al-Mu'allif mengatakan yang kedua. Jadi mu'alif menyampaikan kasus, terdapat 6 kasus yang asal masalahnya 12 tanpa ada peningkatan, tanpa terjadi aul. Bila mana bertemu bagian 1/4 dan 1/6. Kemudian yang kedua, bila mana bertemu bagian 1/4 dengan 1/3, rubu'un wa sulusun. Rubu'un ini istilah dalam matematika, 1/4. Sulus, 1/3. Sulusun, 1/3. kazaujatin wa ummin. Jadi apabila bertemu bagian 1/4 dengan 1/3, sebagai contoh di sini al-muallif mencontohkan zaujah wa um, seorang meninggal laki-laki meninggalkan istri dan ibu. Jadi si mayit yang wafat meninggalkan istri dan ibu. Dalam hal ini istri berhak atas bagian peninggalan si mayit 1/4. Dalilnya jelas, An-Nisa ayat yang ke-12. Ibu si mayit berhak atas bagian 1/3. Ketika terdapat 2 bagian 1/4 dengan 1/3, maka KPK asal masalahnya jelas, yaitu 12, 4 dengan 3 tinggal dikalikan menjadi 12. Penyebut 4, penyebut 3, KPK-nya 12. Artinya dengan angka 12, angka terkecil ini bisa membagi kepada 4 dan kepada 3. Sehingga bagian istri di sini adalah 3/12 dan bagian ibu adalah 4/12. Lagi-lagi dalam kasus ini terdapat sisa. Sisa 5 kemana? Sebagaimana tadi telah dijelaskan, bila mana terdapat asobah, misalkan si mayit yang meninggal memiliki saudara laki-laki kandung. Saudara laki-laki kandung, maka saudara laki-laki kandung ini berhak atas sisa, yakni 5/12-nya sebagai asobah. Makanya sempat kita sampaikan bahwasanya dalam masalah warisan ini butuh selain kesabaran, ketelitian ya. Dilihat, ditanya siapa saja ahli waris yang ada saat kematian si mayit, bukan saat pembagian. Saat kematian si mayit siapa saja yang ada? Sebagian, ini sudah tidak ada siapa-siapa, tinggal kita saja. Ayo kita langsung bagi. Tidak semudah itu. Potong kompas misalkan, tidak semudah itu. Makanya modal penanaman takwa Allah Azza wa Jalla amatlah penting dalam masalah ini. Takwa kepada Allah adalah modal utama. Dengan ketakwaan, penanaman takwa kepada Allah Azza wa Jalla, insyaallah seorang tidak akan mengambil yang bukan haknya. Dan juga bekali ilmu bagaimana siapa saja yang berhak atas peninggalan dan berapa hak masing-masing. Jadi penanaman takwa Allah amatlah penting. Bekal ilmu juga amat penting. Dengan ilmu kita bisa menyelesaikan pembahasan permasalahan warisan dengan benar insyaallah taala. Kemudian yang ketiga, kata al-muallif, as-salisatu, yang ketiga, rubun wasudusani, bila mana terdapat dalam permasalahan faraid bagian seperempat dan seperenam dua kali, rubun wasudusani, seperempat dan seperenam dua kali. Al-Mu'allif mencontohkan tazawujin wa abawaini wa ibnin, kasus bila mana terdapat seperempat dan seperenam dua kali. Contoh ketika seorang meninggal, meninggalkan suami. Si mayit perempuan meninggalkan suami. Si mayit masih punya ayah, punya ibu, dan si mayit punya anak laki-laki. Satu anak laki-laki kandung. Kenapa kita tambahkan kandung ini? Penting sekali. Al-walad as-sulbi, anak kandung, itulah yang berhak atas warisan nantinya. Karena anak angkat bukan termasuk ahli waris. Anak bawaan pasangan bukan anak kandung, juga bukan ahli waris. Ketika kita jumpai dalam kasus ada suami, seorang wanita meninggal, meninggalkan suami, ayah, ibu, dan satu anak laki-laki. Laki-laki kita mesti mengetahui bagian masing-masing. Kita tidak bisa menetapkan asal masalah. Sekali lagi, kita tidak bisa melangkah menetapkan asal masalah kecuali kita sudah mengetahui bagian-bagian yang telah ditetapkan oleh Allah untuk masing-masing ahli waris ini. Suami, seperempat. Dari mana kita mengetahui suami seperempat? Tentunya dari firman Allah Azza wa Jal dalam surat An-Nisa ayat yang ke-12. Allah Azza wa Jal menegaskan dalam surat An-Nisa ayat 12 bahwasanya suami akan mendapatkan setengah bila mana si mayit tidak memiliki anak, dan suami akan mendapatkan seperempat bila mana si mayit memiliki anak. Dalam kasus ini si mayit memiliki anak, sehingga suami mendapatkan seperempat. Jelas dalilnya. Ayah, ibu, di sini bagiannya masing-masing 1/6, 1/6. Ayah 1/6, ibu 1/6. Dari mana kita mengetahui? An-Nisa ayat yang ke-11. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus, dan bagi masing-masing ayah dan ibu si mayit akan mendapatkan 1/6, 1/6 jika si mayit memiliki anak. Dalam hal ini ada anak, anak laki-laki. Adapun anak laki-laki bagiannya sisanya atau asobah. Setelah kita mengetahui ketetapan yang Allah tetapkan kepada ahli waris ini, ada 1/4 bagian suami, ada 1/6 ibu, ayah dan ibu 1/6, 1/6 masing-masing, barulah kita bisa melangkah menentukan asal masalahnya atau KPK-nya. Sekali lagi, ketika ketemu bagian 1/4 dengan 1/6 dua kali, ibaratnya sama ketika 1/4 ketemu 1/6. Karena salah satu 1/6 ini sudah cukup mewakili. Jadi, ketemunya nantinya KPK-nya 12. Asal masalahnya 12. Suami 3/12. Ayah 2/12. Ibu 2/12. Sisanya adalah 5/12 untuk anak laki-laki asobah. Asobah itu ahli waris yang mendapatkan bagian tidak menentu. Kadang banyak, kadang sedikit, bahkan di sebagian keadaan kalau sudah tidak ada sisa, ya sudah tidak mendapatkan bagian. Jadi ini yang ketiga, kata muallif rahimahullahu taala, as-salisatu rubu'un wa sudusani, 1/4 dan 2 kali 1/6. Bila mana bertemu bagian 1/4 dan 2 kali 1/6, asal masalahnya 12.

kali untuk difahami. Yang keempat, kata Al-Allamah Ibn Baz rahimahullahu taala, rubu'un wa sulusun wa sudusun. Bila mana bertemu bagian seperempat, sepertiga, dan seperenam. Bila mana terdapat bagian bertemu, ya, bila mana bertemu bagian seperempat, sepertiga, dan seperenam. Contohnya apa? Ka zaujatin wa ummin wa akhin li Ini sangat-sangat jelas sekali, ya. Jadi ilmu fawaid ini ilmu yang mudah sebetulnya dan wadih, jelas. Intinya hafalkan, pahami tiga ayat dalam surat An-Nisa ayat 11, 12, 1, 76 akan bagian-bagian yang telah Allah tetapkan. Kemudian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak latihan. Latihan, pengembangan akan bagian-bagian yang Allah telah tetapkan tadi. Jadi yang kelima, kata muallif, bila mana bertemu bagian seperempat, kemudian yang keempat tadi, bila mana bertemu bagian seperempat, sepertiga, dan seperenam. Contoh, ketika seorang meninggalkan istri, meninggalkan ibu, meninggalkan saudara laki-laki seibu. Seorang meninggalkan laki-laki, seorang laki-laki wafat, meninggalkan istri, meninggalkan ibu, dan satu, ya, jumlah ini penting. Dalam ilmu fawaid penting sekali menyebutkan jenis kelamin. Ustaz, ada kasus seorang meninggalkan 5 anak, Ustaz. Ya, 5 anak sudah ada jumlahnya, oke. Tapi anak-anaknya laki atau perempuan? Apakah semuanya laki-laki atau semuanya perempuan atau ada laki dan perempuan? Nah, itu beda penyelesaian. Seorang meninggalkan istri dan 4 saudara. 4 saudara ini kita mesti tahu laki perempuannya sekandung atau sebapak atau seibu. Jumlah juga penting. Jumlah juga penting. Seorang meninggalkan 2 anak perempuan dengan 1 anak perempuan, itu beda nantinya penghitungannya. Jadi kembali kepada contoh ini, al-muallif mencontohkan seorang meninggalkan istri, ibu, 1 saudara laki-laki seibu. Istri bagiannya adalah seperempat, rubu'un. Ketika bertemu rubu', ibu bagiannya sepertiga, saudara laki-laki bagiannya seperenam. Jadi di sini dijumpai bagian seperempat, sepertiga, dan seperenam. Bila mana terdapat dalam kasus faraid

0: perjumpaan bagian 1/4, 1/3, 1/6. Asal masalahnya jelas. KPK-nya adalah 12. Asal masalahnya adalah 12. Dan selanjutnya kita tentukan bagian-bagiannya. Bagian istri 3/12, ibu 4/12, dan saudara laki-laki seibu 2/12. Ada sisa 3. Kemana sisa 3 bagian ini? Lagi-lagi kita mesti mencari asoba. Kalau ada ahli waris yang mendapat bagian asoba. Kalau tidak ada bagian asoba, nanti ada penyelesaian tersendiri, yakni bagian yang sisa tadi dikembalikan kepada, nanti istilahnya ada rot ya, kembali kepada ibu dan saudara laki-laki seibu. Adapun istri tidak mendapatkan bagian rot, itu nanti ada bahasan tersendiri insyaallah ta'ala. Jadi yang keempat ini, sekali lagi, bila mana ada pertemuan atau perjumpaan, atau bila mana bilangan 1/4, 1/3, dan 1/6 bertemu, asal masalahnya 12. Kemudian yang kelima, kata al-muallif, al-khamisatu rubun wa nisfun wa sudusun. Bila mana terdapat bilangan 1/4, bagian 1/4 bertemu dengan 1/5 dan 1/6. Bila mana bagian 1/4 bertemu dengan 1/5 dan 1/6. Contoh, ketika seorang meninggal, meninggalkan suami, anak perempuan, dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Seorang meninggal ya, seorang wanita meninggal, meninggalkan suami, meninggalkan satu anak perempuan, kandung, kakak kandung, meninggalkan cucu perempuan dari anak laki-laki. Meninggalkan cucu perempuan dari anak laki-laki. Mungkin satu, anggaplah satu. Kita tetapkan dahulu bagian masing-masing sesuai dengan apa yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan. Suami dalam hal ini bagiannya 1/4 rubu'un. Kenapa suami bagiannya 1/4? Karena si mayit meninggalkan anak. Satu anak perempuan bagiannya 1/2. Dalilnya An-Nisa ayat yang ke-11. Fa in kanat wahidatan falaha nisf. Apabila putrinya tunggal atau seorang satu, maka bagiannya 1/2. Cucu perempuan dari anak laki-laki, istilahnya takmilatus sulusain. Apa itu takmilatus sulusain? Dia mendapatkan 1/6 sebagai penyempurna bagian 2/3. Karena kalau 1/2 ditambah 1/6 nanti ketemunya 2/3 ya. Jadi ketika bertemu bagian 1/2, bagian 1/2, bagian 1/4, 1/2 dan 1/6, jelas asal masalahnya 12. Ini kalau ini persoalan matematika ya, sangat jelas dan mudah dihafal. Oh, 4 dengan 2 dengan 6. 4 dengan 2 dengan 6. Kalau gitu permasalahannya atau KPK-nya, asal masalahnya adalah 12. Asal masalahnya adalah 12. 1/4 itu 3/12, setengahnya 6/12. Masih ada sisa 1. Lagi-lagi sisa 1 ini dicari asobahnya. Kalau tidak ada asobah, maka nanti ada bahasan tentang rod dikembalikan kepada selain suami, selain pasangan, selain suami atau istri. Kemudian yang keenam, kata al-muallif rahimahullahu taala, as-sadisatu, yang keenam, rubu'un wa thulutsani. Rubu'un wa thulutsani, bila mana bertemu bagian 1/4 dan 2/3, maka asal masalahnya 12. Contoh, ketika dalam kasus terdapat zauj, suami dan dua anak perempuan. Seorang meninggal ya, perempuan meninggal, meninggalkan suami. Dua anak perempuan, dua putri kandung. Suami bagiannya ketika si mayit meninggalkan anak, 1/4 jelas. Dalilnya An-Nisa ayat yang ke-12. Dua anak perempuan, 2/3. Ketika 1/4 bertemu dengan bagian 2/3, asal masalahnya 12. Sehingga suami 3/12 sama dengan 1/4, dua anak perempuan 8/12, sisa 1 untuk asobah. Misalkan ada paman amun, ya sudah, amun ini asobah. Ini 6 masalah yang disampaikan oleh muallif. Tadi disampaikan bahwasanya asal masalah 12 yang tidak mengalami aul, sekali lagi, asal masalah 12 yang tidak mengalami aul, tidak mengalami peningkatan, itu ada 6. Yang pertama, masalah apabila bertemu 1/4 dengan 1/6 yang telah kita contohkan tadi. Yang kedua, apabila bertemu masalah bagian 1/4 dengan 1/3. Yang ketiga, apabila bertemu masalah 1/4 dengan 1/6 dua kali. Yang keempat, apabila bertemu masalah atau bagian 1/4, 1/3, dan 1/6. Yang kelima, apabila bertemu bagian 1/4, setengah, dan 1/6. Dan yang keenam, apabila bertemu bagian 1/4 dan 2/3. Ini asal masalah 12. Jadi Sekali lagi, masalah faraid ini masalah yang sangat jelas dan mudah. Bismillah, bagi yang menginginkannya. Bagi yang menginginkannya, ada ketekunan dan senantiasa memohon kemudahan kepada Allah Azza wa Jal. Mohon kemudahan kepada Allah Azza wa Jal. Untuk malam ini mungkin kita cukupkan bahasan ini dan nanti insya Allah dikembangkan lagi dengan contoh-contoh yang lain, atau kita lanjutkan dengan masalah yang 24 yang akan dijelaskan oleh mu'alif. Kemudian juga al-mu'alif rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang masalah awul. Ini semua terkait dengan hisab, penghitungan penyelesaian masalah warisan. Dan masalah hisab adalah tujuan akhir dalam pembelajaran masalah faraid. Teori difahami, bagian-bagian ahli waris, hak-hak mereka sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya, baru hisab penghitungannya dengan mengetahui asal masalah dan kemudian membagikannya setelah diketahui asal masalahnya. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam ini. Insyaallah kita lanjutkan di waktu yang lain. Masih insyaallah melanjutkan masalah hisab, dan masalah hisab ini memang sedikit diperpanjang atau diperjelas ya oleh Al-Allamah Ibn Baz tentang pentingnya masalah ini. Dan ini adalah tujuan poin akhir atau tujuan inti dari pembahasan al-faraid. Aqulu qawli hadha, wallahu ta'ala a'la wa a'lam.
1: Baik, Ustaz, sekalian jazakumullah khairan atas waktu dan materi yang telah disampaikan. Kita telah masuk di sesi kedua. Bagi para pemirsa Aliman dan pendengar setia Radio Suara Aliman yang ingin bertanya seputar materi atau berkonsultasi seputar pembagian warisan, dapat langsung menyapa dan menyambungkan dan mengirimkan pertanyaannya di nomor WhatsApp kami di 08 73 04 8 46. Tentunya dapat bertanya juga mungkin hal-hal yang mungkin ingin ditanyakan dari materi yang disampaikan oleh guru kita pada pertemuan malam hari ini, yaitu penyelesaian masalah di perhitungan bagian ketiga. Baik, satu pertanyaan yang sudah masuk di sini set dari pendengar kita dari Surabaya set, beliau bertanya, Bismillah set, suami saya meninggal di tahun ini. Kami memiliki dua anak laki-laki. Kami dari suami ada saudari perempuan dan laki-laki. Di sini permasalahannya saya tinggal di rumah yang tanahnya ini dibangun di atas hak waris keluarga suami yang belum terbagi, Ustaz. Kemudian suami meninggal, bagaimana saya menyikapi hal demikian? Apakah rumah yang ditinggali kami, saya dengan suami ini dijual atau dibagaimanakan, Ustaz?
2: Maaf, mungkin bisa diulangi.
1: Meninggal suami, memiliki dua anak laki-laki. Iya. Suami masih ada saudari perempuan dan laki-laki. Zat. Kemudian yang ditanyakan terkait status tinggalnya di tanah yang dibangunkan rumah
2: laki-laki dan perempuan. Zat.
1: Kemudian mungkin luas rumahnya, mungkin tanahnya mungkin luas, terus ini dijelaskan dibangunkan rumah di atas hak waris tanah yang belum terbagi oleh orang tua si suami.
0: Baik, jadi begini, ketika seorang wafat, tentunya sedikit atau banyak meninggalkan peninggalan. Sekali lagi, sedikit atau banyak meninggalkan peninggalan. Entah peninggalan itu memang yang dia miliki saat hidup, atau dia mendapatkan hak waris dari orang tuanya. Dia mendapatkan hak waris dari orang tuanya. Sebagaimana tadi sempat disampaikan, tanah itu adalah warisan dari orang tuanya ya, atau warisan keluarganya. Dalam hal ini, tadi sudah disampaikan tentang ahli waris yang ada. Seorang laki-laki wafat, meninggalkan istri. Jadi yang menanyakan, seorang istri, suami saya meninggal, demikian ya, betul ya. Istri masih ada. Kemudian tadi disebutkan dua anak laki-laki. Kemudian juga ada saudara laki dan perempuan. Jika yang ahli warisnya, jika ahli warisnya hanya mereka, orang tua tidak ada, maksudnya si mayit, orang tua si mayit, ya, laki-laki ayah ibu si mayit sudah tidak ada, yang ada hanya istri, dua anak perempuan, kemudian dua saudara laki-laki dan perempuan, hak waris atas peninggalan si mayit itu jatuh kepada istri seperdelapan, kemudian dua anak laki-laki kandung si mayit sisanya. Adapun saudara laki dan perempuan tidak ada hak. Saudara laki dan perempuan tidak ada hak atas peninggalan saudaranya yang meninggal. Adapun masalah yang ketiga, yang kedua, ini sudah diketahui ya, jelas siapa ahli warisnya. Objek warisnya yang sekarang yang jadi masalah. Apa objek waris yang ditinggalkan oleh si mayit? Jika objek waris yang ditinggalkan masih merupakan harta bersama dengan saudara-saudara si mayit, maka wajib dipisahkan. Kalau tadi bangunan yang di atas tanah warisan orang tuanya, di dalam hal ini harus diketahui sejelas-jelasnya mana yang menjadi haknya suami yang meninggal dan mana yang menjadi hak saudara-saudara yang lainnya. Jadi sekali lagi, ahli warisnya telah jelas, istri dan dua anak laki-laki. Saudara laki-laki dan saudara perempuan tidak dapat tidak dapat hak waris dari saudara yang telah meninggal. Namun objek waris ini yang mesti diteliti kembali, dilihat kembali, apakah objek waris itu murni milik suami atau masih ada bagian dari saudara-saudara si mayit. Insya Allah jelas ya. Jadi masalah objek waris ini yang mesti ditegaskan kembali. Berapa persen miliknya suami misalkan ya, milik saudara-saudaranya si mayit juga berapa, itu dipisahkan. Yang menjadi milik si mayit jatuh kepada istri dan dua anak laki-lakinya, dan yang menjadi hak saudara-saudara laki-laki dan perempuan si mayit akan menjadi hak mereka masing-masing. Wallahu a'lam, wallahu ta'ala a'la wa'alam.
1: Baik, Ustaz, sekarang jazakumullah khairan atas pertanyaan dari penanya tadi. Semoga mewakili pertanyaan yang telah ditanyakan. Dan mungkin tadi pertanyaan terakhir yang dapat kita bawa, karena sudah masuk di akhir penghujung pertemuan malam hari ini. Insya Allah kita akan sambung kembali di setiap hari Senin pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Masih bersama guru kita Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nasihat singkat saya terhadap penutupan pada pertemuan malam hari ini sebelum kita akhiri, Ustaz.
0: Ya, tidak ada kalimat yang sebagai penutup, namun kesimpulan saja. Dan ini seringkali kita ulas, kita sampaikan dalam hal masalah warisan. Setelah kita mengetahui bagian masing-masing ahli waris, tentunya hal yang tak kalah penting adalah mengetahui objek waris yang ditinggalkan. Apakah objek waris itu milik bersama atau murni milik si mayit? Dengan demikian, kita bisa memberikan hak-hak ahli waris atas objek waris yang telah ditinggalkan. Adapun bila mana objek waris masih milik bersama, maka dalam hal ini wajib dipisahkan, dipertegas bagian-bagian masing-masing. Ini sedikit menambahkan apa yang telah disampaikan dalam pertanyaan. Wallahu ta'ala a'la wa'alam.
1: Kami mengucapkan jazakallahu khairan atas waktu dan materi dan faedah yang telah disampaikan. Insyaallah kita semoga dapat mengambil manfaat dari apa yang telah diberikan oleh guru kita. Dan akhir kalam, selaku yang bertugas harus pamit undur diri terlebih dahulu. Ikuti terus program-program Aliman TV dan Radio Suara Aliman. Kita akan sambung kembali di pekan depan bersama guru kita Ustaz Salim Al-Qadim Al-Syekh Hafidz. Kini khairin yang bertugas pamit undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Sudah infak Al Iman bulan ini?

0: Melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bambu, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Masya Allah, tabarakallah.
5: Orang yang
3: menanti. Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
5: Yang patut kita ingat dalam kehidupan ini, bahwa kita ini adalah para musafir yang menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang hidup di dunia ini pasti akan meninggalkan dunia ini.
4: Yang kita bawa ke akhirat iman dan amal ibadah.
5: Yang kita bawa ke akhirat itu adalah iman dan amal ibadah. Itu yang terpenting dan yang paling bermanfaat.
6: Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
5: Kesempatan hidup yang sekali ini hendaklah kita jadikan hidup ini hidup yang berarti. Ibaratnya hidup sekali hiduplah yang berarti. Karena seorang apabila gagal sekali dalam kehidupannya ini, dia tidak akan kembali ke dunia ini. Kalau seorang gagal dalam usahanya, mungkin dia masih ada kesempatan untuk memulai usahanya. Tetapi kalau gagal dalam kehidupan dan dia meninggal dalam keadaan kegagalannya, maka dia tidak akan kembali ke dunia ini.
1: Semenit manfaat.
7: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Thalathatun la tas'alu anhum." Ada tiga golongan yang kamu itu nggak usah tanya tentang keadaan mereka. Maksudnya tiga golongan ini itu termasuk golongan yang al-halikin, ya, golongan yang dikhawatirkan akan celaka. Ya. Di situ beliau menyebutkan beberapa hal, di antaranya yang beliau sebutkan adalah wamra'atun ghaba anha zaujuha, yaitu seorang wanita yang suaminya sedang tidak ada di sisinya. Qad kafaha ma'unata dunya, yang mana si wanita ini sudah dicukupi kebutuhan duniawinya, ya, sudah diberikan nafkah, kemudian dicukupi ya untuk makanan, pakaian dan tempat tinggal. Pada barrojat ba'dahu, ternyata dia malah pas suaminya keluar bertabarruj, ya, keluar rumah kemudian menghias dirinya. Fala tas'al anhum, janganlah kalian tanya tentang keadaan mereka. Jadi ini adalah termasuk ancaman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi wanita yang keluar rumah tanpa hajat, ya, keluar rumah tanpa hajat, ya gitu apa? Dia bertabarruj, ya. Jadi ini termasuk golongan orang-orang yang dikhawatirkan akan celaka.
8: Orang yang pertama kali dibakar oleh api neraka pada hari kiamat adalah seorang yang berilmu, menuntut ilmu, tetapi dia mengamalkan ilmunya bukan karena Allah, agar dikatakan sebagai ahli ilmu. Yang kedua, yaitu seorang yang berjihad di jalan Allah, akan tetapi dia ingin dikatakan sebagai seorang pemberani. Yang ketiga, yaitu orang yang bersedekah di jalan Allah agar dikatakan sebagai orang dermawan, bukan ingin menjalankan harta di jalan Allah semata.
9: وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ
8: تَفُورُ.
1: Semenit manfaat.
3: Allah memanggil orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita merasa dan kita mengaku sebagai orang yang beriman, ya beriman di sini iman kepada semua rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab yang diturunkan oleh Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir. Kalau kita mengaku bahwasanya kita beriman dengan itu semuanya, maka kita dipanggil oleh Allah dalam ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya. Jadi kita dipanggil. Apa setelah panggilan ini Allah memerintahkan kita? Ya, setelah Allah memanggil, maka Allah memerintahkan kita. Yang di mana kalau perintah ini kita kerjakan, perintah ini kita laksanakan, kita akan mendapatkan pahala dan ganjaran. Ya. Yang dimana kalau perintah ini kita lakukan pada pecinta iman, maka insya Allah hidup kita akan bahagia, hidup kita akan tenang dunia dan akhirat. Karena kita yakin segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah itu akan mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan ketenangan hati.
10: عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا رواه البخاري. Bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda. Kapan beliau bersabda? Fi maradhihil ladzi lam yakum minhu. Beliau bersabda ketika dalam kondisi sakit, yang mana saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa bangkit dari tempat tidurnya karena menjelang kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala melaknat Yahudi dan Nasara. Kenapa mereka ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida? Karena mereka menjadikan kuburan para anbiya mereka, para nabi-nabi mereka, tempat-tempat salat.
1: Semenit manfaat.
11: Yang menjadi kewajiban bagi seorang hamba. Apa itu? Yaitu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala saja. Apa sebabnya? Wa ma khalaqtu al-jin wal-ins illa liya'budun. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita manusia dan juga jin, itu tujuannya adalah untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala saja. Kita adalah abdun. Kita adalah hamba Allah. Dan Allah adalah Ar-Rabb. Allah adalah Rabb semesta alam. Al-Khaliq yang telah menciptakan kita. Yang telah mengatur alam semesta. Maka kita memiliki kewajiban. Yaitu hanya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala saja. Maka ini adalah hak yang agung. Dan ini adalah kewajiban yang sangat mulia. Yang ditekankan kepada seorang hamba, yaitu mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya.
12: tidak ada satupun amalia perbuatan dalam rangka taat kepada Allah dan Rasulnya yang tidak dikerjakan oleh para sahabat. Sehingga kalau ada sesuatu amal yang kita kerjakan pada hari ini, amal ibadah dalam rangka ketaatan kepada Allah dan Rasulnya untuk mencapai derajat takwa, dalam rangka taqarrub mendekatkan diri kepada Allah, kita kerjakan pada hari ini dan kita sangka itu ibadah, tetapi para sahabat tidak pernah mengamalkannya, tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengerjakannya, maka amal itu batil. Karena kalau itu ibadah, ketaatan kepada Allah, taqarrub kepada Allah, pasti mereka telah mendahului kita mengerjakannya, karena mereka lebih alim dari kita, lebih taqwa dari kita, lebih wara' dari kita, dan lebih taslim, lebih alim, lebih berilmu. Yang Allah sebutkan utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu. Barang siapa yang ingin melihat Islam yang dibawa oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, lihat kepada generasi ini. Lau kana khairan lasabaquna ilaih.
13: Semenit manfaat.
14: Ketika Allah memerintahkan kita untuk membayar zakat, Allah menganjurkan kita membayar sedekah, mengeluarkan sedekah-sedekah sunnah, maka di situ manfaat zakat, manfaat sedekah itu kembali kepada diri hamba itu, bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jelas dalam ayat ini, wa'lamu anna Allah ghaniyun, dan ketahui bahwasanya Allah Maha Kaya. Allah enggak butuh kepada zakat yang kita keluarkan. Allah enggak butuh dengan sedekah dan infak yang kita bayarkan. Allah enggak butuh itu semuanya. Ya. Allah yang memberikan kita kekayaan, Allah yang memberikan kita segala macam fasilitas dan kecukupan. Ketika Allah memerintahkan kita untuk membayar zakat, memerintahkan kita sedekah, itu manfaatnya kembali kepada diri kita masing-masing. Ya. Supaya kita itu tidak termakan dengan sifat pelit atau bakhil. Supaya kita tidak terlena dengan kehidupan dunia. Sehingga lupa bahwasanya di dalam harta kita itu ada hak fakir dan miskin. Hak orang-orang fakir dan miskin.
15: Kesabaran para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka adalah orang-orang yang sabar di dalam menyampaikan risalah Allah, dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka adalah hamba-hamba pilihan Allah. Tidak ada yang membenci para sahabat kecuali orang munafik atau orang kafir atau zindiq.

0: Karena kita telah menyaksikan ya dari sirah perjalanan para sahabat, bagaimana mereka dalam memperjuangkan agama Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
1: Semenit manfaat.
2: Perlunya rumah ini dijauhkan dari gambar-gambar. Ya, tidak perlu kita menggantungkan gambar di rumah. Ya, umpamanya gantungkan gambar itu di tembok. Karena malaikat tidak mau masuk rumah yang sudah ada gambarnya. Padahal malaikat ini adalah yang mendoakan kita. Masuk di rumah mendoakan kita. Demikian juga hendaknya rumah ini harus dijauhkan dari musik-musik. Karena itu runnatus syaitan. Perundungannya syaitan. Ya, jangan pakai musik. Baca Al-Quran, berzikir kepada Allah Ta'ala. Ya, dan juga perlu kita yaitu menasihati anak-anak kita. Singkirkan rumah-rumah dari rumah kita hal yang menjadi lupanya kita ibadah kepada Allah. Nah, ini kalau muslimin, rumah itu akan bermanfaat jika kita jauhkan dari kemaksiatan, dan akan berbahaya apabila rumah ini digunakan untuk kemaksiatan.
1: Semenit manfaat.
3: Pandangan mata adalah satu nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di hari akhir tentang penglihatan dan pandangan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36, "Inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita memiliki penglihatan, kita bisa belajar tentang agama, kita bisa melihat ya makhluk-makhluk, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: baru saja Anda simak
1: kajiannya. Gampang banget. Hubungi nomor 085-704-018-561. Wah, alhamdulillah. Kurban makin tenang dan gak ribet dengan kurban bersama Al-Iman.
2: Berkurban jadi tenang dan mudah bersama kurban Al-Iman.
0: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه
4: ونستغفره. Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah.

dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV

0: Islam Indonesia.
1: Persiapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman, hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa bertemu di radio kesayangan kita, Radio Suara Al-Iman 918 AM. Salam dan salawat kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir nanti. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kabar Anda pada malam hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tepat pada hari ini, yaitu hari Senin, tanggal 24 Dzulqa'dah 1447 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 11 Mei tahun 2026 Masehi, insyaallah bersama saya Torik selaku MC akan menemani Anda selama 2 jam ke depan dalam program Rembulan Request bersama Al-Iman. Anda bisa merequest murtal Al-Qur'an mulai dari juz 27 sampai dengan juz 30. Caranya mudah, cukup kirimkan format RQ, spasi nama, spasi alamat dan kota tinggal Anda, spasi surat yang direquest, dan spasi nama koriknya. Request bisa Anda kirimkan melalui nomor 0873x04x846. 0873x04x846. Atau bisa merequest via Telegram di channel @livesuaraaliman. Dan bisa merequest via Clubhouse melalui room chat Suara Al-Iman. Baik, kita langsung saja bacakan request yang telah masuk di kami pada kesempatan malam hari ini. Untuk request perdana pada hari ini yaitu ada dari Mas Leandro Islami di Komplek Perumahan Gading Indah Regensi Surabaya. Minta diputarkan surah Al-Fatihah, Al-Mulk dan Al-Ma'arij dengan qori Syekh Muhammad Ayub. Kemudian juga minta diputarkan Sirah Sahabat dengan kisah Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Baik, Mas Leandro Islami, insyaallah akan kami hadirkan untuk request yang telah dikirimkan kepada kami sesaat lagi. Baik, kami siapkan terlebih dahulu untuk requestnya. Selagi menyiapkan, ada request dari Ibu Yusuf di Telaga Anyar Lamongan berupa request surah Al-Jumu'ah dan Al-Haqqah dengan qori Syekh Abdul Basit Abdul Somad. Dan juga ada request dari Ibu Mulyadi di Simbatan Lamongan, yaitu request minta diputarkan surah Al-Mulk dengan qori Syekh Abdul Aziz Az-Zahroni versi yang lama. Baik, Ibu Yusuf dan Ibu Mulyadi, insyaallah akan kami siapkan untuk requestnya yang telah dikirimkan kepada kami di kesempatan hari ini. Baik, ada request lagi ya masuk dari Arti Ningsih Pelumpang Tuban. Minta diputarkan surah Al-Mulk dan dengan qori Ustadz Abu Usama, yaitu berupa surah Al-Mulk. Dan juga ada request dari Aninda Plumpang di Tuban, minta diputarkan surah Al-Insan dengan qori Al-Ustadz Syarifuddin. Baik, Ibu Artiningsih dan Ibu Aninda, insya Allah akan kami hadirkan untuk requestnya mungkin setelah request dari Ibu Yusuf dan Ibu Mulyadi. Baik, untuk request yang pertama kita pada malam hari ini sudah kita atau sudah kami siapkan. Mari kita simak bersama, tetap di 918 AM Radio Suara Aliman, sarana penyubur keimanan.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

sebuah kisah dari salah satu seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari salah seorang di antara sahabat-sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abdurrahman bin Auf. Dia adalah salah satu dari 8 orang yang pertama-tama masuk Islam. Dia adalah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Dia adalah salah satu dari 6 anggota syura untuk memilih khalifah setelah wafatnya Al-Faruq Umar Ibnul Khattab. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang memberi fatwa di Madinah, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup di antara mereka. Semasa jahiliyah, dia bernama Abdu Amrun. Manakala dia masuk Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia memanggilnya Abdurrahman. Laki-laki ini adalah Abdurrahman bin Auf. Semoga Allah meridainya. Abdurrahman bin Auf masuk Islam sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah Al-Arqam. 2 hari setelah As-Siddiq, Abu Bakar masuk Islam. Abdurrahman menerima siksaan di jalan Allah seperti kaum muslimin angkatan pertama. Dia sabar sebagaimana mereka sabar. Dia teguh sebagaimana mereka teguh. Dan dia jujur sebagaimana mereka jujur. Dia berlari hijrah ke Habasyah sebagaimana banyak dari mereka yang berhijrah ke sana. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah, Abdurrahman termasuk angkatan pertama yang berhijrah ke sana. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar, beliau mempersaudarakan Abdurrahman dengan Sa'ad bin Ar-Rabi Al-Ansari. Sa'ad berkata kepada saudaranya Abdurrahman bin Auf, "Saudaraku, aku adalah orang yang paling kaya di Madinah. Aku mempunyai 2 kebun dan 2 istri. Lihatlah, manakah dari kedua kebunku itu yang kamu sukai? Tentu aku akan memberikannya kepadamu. Dan wanita mana dari kedua istriku itu yang kamu sukai? Tentu aku mentalaknya agar engkau bisa memperistrikannya." Abdurrahman menolak tawaran saudaranya, laki-laki Ansor ini. "Semoga Allah memberkahimu pada harta dan keluargamu. Tunjukkan aku pasar." Maka Sa'ad menunjukkannya kepadanya, dan Abdurrahman mulai berdagang. Dia mulai menjual dan membeli, meraup untung dan menabung. Tidak perlu waktu lama bagi Abdurrahman sehingga dia sudah mempunyai sesuatu yang bisa dia jadikan sebagai mahar bagi seorang wanita. Maka dia pun menikah. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan aroma yang wangi tercium dari badannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Selamat wahai Abdurrahman." Abdurrahman menjawab, "Aku menikah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mahar apa yang kamu berikan kepada istrimu?" Abdurrahman menjawab, "1 nawat emas." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buatlah walimah walaupun hanya dengan seekor domba. Semoga Allah memberkahi hartamu." Abdurrahman berkata, "Maka harta datang kepadaku sampai-sampai aku melihat bahwa jika aku mengangkat batu, niscaya aku menyangka bahwa aku akan menemukan emas atau perak di bawahnya." Dalam perang Badar, Abdurrahman bin Auf berjihad karena Allah dengan jihad yang sebenarnya. Dia berhasil membunuh musuh Allah, Umair bin Uthman bin Ka'ab At-Taimi. Dalam perang Uhud, Abdurrahman tetap teguh manakala kaki-kaki kaum muslimin goncang. Dia tetap berperang dengan gigihnya sekalipun kaum muslimin berlari menyelamatkan diri. Selesai perang, tubuhnya dipenuhi luka, lebih dari 20 luka. Sebagian darinya sangat dalam, sehingga tangan seseorang bisa masuk ke dalamnya. Namun, jihad Abdurrahman bin Auf sendiri terlihat kecil jika dibandingkan dengan jihadnya dengan hartanya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak mengirim sebuah pasukan. Beliau berwasiat kepada para sahabat, "Berinfaklah kalian karena aku akan menyiapkan sebuah pasukan." Maka Abdurrahman bin Auf bergegas pulang ke rumah lalu bersegera kembali. Dia berkata, "Rasulullah, aku mempunyai 4.000. 2.000 aku berikan sebagai hutang kepada Rabbku dan 2.000 aku tinggalkan bersama keluargaku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semoga Allah memberkahimu pada apa yang kamu berikan dan semoga Allah memberkahimu pada apa yang tidak kamu berikan." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak pergi ke Tabuk, perang terakhir dalam hidup beliau, kebutuhan terhadap harta tidak lebih rendah daripada kebutuhan kepada bala tentara. Pasukan Romawi berjumlah besar dan banyak. Saat itu Madinah sedang menghadapi masa kering. Perjalanan yang ditempuh sangat jauh. Perbekalan yang sangat sedikit. Kendaraan sangat tidak mencukupi. Sampai ada beberapa orang mukmin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka memohon dengan penuh harap kepada beliau agar diajak serta bersama beliau. Namun beliau menolak permintaan mereka karena beliau sudah tidak mempunyai kendaraan untuk membawa mereka. Mereka pun pulang dengan air mata berlinang karena kesedihan tidak memiliki perbekalan. Sehingga mereka disebut dengan Al-Bakain, orang-orang yang menangis. Sedangkan pasukan ini dikenal dengan Juyusul Usra, pasukan yang diberangkatkan dalam keadaan kesulitan. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta para sahabat untuk berinfak dan berharap pahala kepada Allah. Maka kaum muslimin berlomba-lomba menjawab ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Auf berada di deretan pertama orang-orang yang berinfak. Dia menyerahkan 200 uqiyah emas. Umar bin Khattab berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya aku melihat Abdurrahman telah melakukan sebuah kesalahan. Dia tidak menyisahkan apapun untuk keluarganya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Apakah kamu masih menyisakan sesuatu untuk keluargamu wahai Abdurrahman?" Abdurrahman menjawab, "Iya. Aku masih menyisahkan lebih banyak dari apa yang aku infakkan dan lebih baik untuk mereka." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Berapa?" Abdurrahman menjawab, "Rizki, kebaikan dan pahala yang Allah dan Rasul-Nya janjikan." Pasukan ini berangkat ke Tabuk. Di sana Abdurrahman bin Auf meraih sebuah karunia besar yang tidak pernah diraih oleh seorang muslim. Ketika waktu sholat tiba, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum juga hadir. Maka Abdurrahman bin Auf menjadi imam bagi kaum muslimin. Rakaat pertama belum selesai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke deretan orang-orang yang sholat dan menjadi makmum di belakang Abdurrahman bin Auf. Adakah seseorang yang lebih mulia karunianya dan lebih berharga anugerahnya dibanding dengan seseorang yang menjadi imam bagi penghulu umat dan imam para nabi, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam? Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpulang ke hadirat Rabb-nya, Abdurrahman bin Auflah yang menopang kemaslahatan para ummahatul mukminin. Dialah yang menanggung kebutuhan hidup mereka. Jika mereka berpergian, maka Abdurrahman ikut menyertai mereka. Jika mereka menunaikan ibadah haji, maka Abdurrahman menunaikannya bersama mereka. Abdurrahman memasang kain hijau, kain yang dipakai oleh orang-orang khusus, di atas tenda yang ada di punggung unta mereka, dan singgah di tempat-tempat yang menyenangkan mereka. Hal itu merupakan salah satu kemuliaan Abdurrahman bin Auf, sekaligus kepercayaan dari para ummahatul mukminin kepadanya. Dengannya dia patut untuk berbangga dan membanggakan.
Kebaikan Abdurrahman bin Auf kepada kaum muslimin dan para ummahatul mukminin sampai kepada tingkat bahwa dia menjual sebidang tanahnya dengan 40 ribu dinar. Lalu dia membagi-bagikannya kepada Bani Zuhrah.

Doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Abdurrahman bin Auf dikabulkan. Harta Abdurrahman bin Auf diberkahi. Perniagaannya berkembang pesat. Kafilah dagangnya hilir mudik datang dan pergi ke Madinah dan dari Madinah dengan membawa gandum, tepung, minyak, kain, bejana, minyak wangi, dan segala kebutuhan hidup. Kafilah Abdurrahman juga membawa hasil-hasil mereka yang melebihi kebutuhan mereka. Di suatu hari, kafilah dagang milik Abdurrahman bin Auf tiba di Madinah. Kafilah yang terdiri dari 700 unta. Benar, 700 unta. Membawa gandum, perlengkapan dan segala apa yang diperlukan oleh masyarakat. Begitu kafilah dagang ini masuk Madinah, bumi Madinah seolah-olah bergetar menyambutnya. Suara derap dan bising laju unta terdengar di seluruh pelosoknya. Maka Aisyah berkata, "Suara apa itu?" Maka dijawab, "Kafilah dagang Abdurrahman bin Auf, 700 unta membawa gandum, tepung, dan makanan, dan barang dagangan yang lainnya." Maka Aisyah berkata, "Semoga Allah memberkahinya dan memberkahi pada apa yang telah dia berikan kepadanya di dunia, sekalipun pahala akhirat lebih besar." Sebelum unta-unta itu menderum, berita kedatangan kafilah ini sudah tiba di telinga Abdurrahman bin Auf. Begitu dia mendengar ucapan Ummul Mukminin, dia langsung datang untuk menemuinya. Abdurrahman berkata, "Aku menjadikanmu sebagai saksi bahwa aku menginfakkan kafilah dagang ini dengan apa yang ada di atas punggungnya, sampai pelana-pelananya dan kain pelananya di jalan Allah." Doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Abdurrahman bin Auf agar Allah Ta'ala memberkahinya terus memayunginya selama hidupnya. Sehingga Abdurrahman menjadi orang terkaya dan paling banyak hartanya di kalangan para sahabat. Namun Abdurrahman bin Auf meletakkan semua hartanya demi meraih ridha Allah dan ridha Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia menginfakkannya dengan kedua tangannya, ke kanan dan ke kiri, secara rahasia maupun terbuka. Dia bersedekah dengan 4.000 dirham perak, kemudian menembahnya dengan 40.000 dinar emas. Masih ditambah lagi dengan 200 uqiyah emas. Kemudian dia menyediakan 500 ekor kuda bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian menyediakan 1.500 unta bagi para mujahidin yang lainnya. Manakala ajal menjemputnya, dia memerdekakan hamba-hamba sahayanya dalam jumlah besar. Dia berwasiat agar orang-orang yang pernah ikut dalam perang Badar yang masih hidup diberi 400 dinar emas per orang. Maka mereka semua menerimanya. Dan jumlah mereka saat itu ada sekitar 100 orang. Abdurrahman berwasiat untuk para ummahatul mukminin. Masing-masing dari mereka diberi harta yang melimpah. Sehingga Ummul Mukminin Aisyah sering berdoa untuknya. Semoga Allah memberinya minum dari mata air surga. Semoga Allah memberinya minum dari mata air surga. Setelah semua itu, Abdurrahman masih meninggalkan warisannya untuk keluarganya dalam jumlah yang tidak terhitung banyaknya. Dia meninggalkan 1.000 ekor unta, 100 ekor kuda, 300 ekor domba. Abdurrahman beristri 4, masing-masing dari mereka mendapatkan 80.000 dari jatah 1/8 mereka dari warisan Abdurrahman. Abdurrahman meninggalkan emas dan perak untuk membagi-bagikannya di antara para ahli warisnya. Emas dan perak tersebut harus dipotong-potong dengan kapak yang membuat tangan para pemotongnya kelelahan. Namun semua harta tersebut tidak membuat silau Abdurrahman bin Auf, tidak merubahnya. Jika orang-orang melihat Abdurrahman bin Auf di antara para hamba sahayanya, maka mereka tidak bisa membedakan antara mereka. Suatu hari, ketika dia sedang berpuasa, makanan dihidangkan kepadanya. Dia memandang

pandangnya dan berkata, Mus'ab bin Umair telah gugur padahal dia lebih baik dariku. Kami tidak mendapatkan kafan baginya. Jika kami menutupi kepalanya, maka kakinya tersingkap. Jika kakinya ditutup, maka kepalanya terbuka. Kemudian Allah Ta'ala membentangkan dunia kepada kami seperti ini. Sesungguhnya, aku khawatir. Semua ini adalah pahala kami yang disegerakan. Kemudian Abdurrahman menangis sesenggukan, sehingga dia tidak jadi makan untuk mengakhiri puasanya. Kebahagiaan untuk Abdurrahman bin Auf adalah 1000 kebahagiaan. Muhammad bin Abdullah, Nabi yang benar lagi dibenarkan, telah menyampaikan berita gembira surga kepadanya. Ketika wafat, jenazahnya diantarkan ke tempat istirahatnya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan Uthman bin Affan Dzunnurain yang menyolatkannya. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib mengantarkan jenazahnya dan berkata, "Pergilah, engkau telah mendapatkan kejernihannya. Semoga Allah merahmatimu."

0: Utsman bin Affan. Sejarah kenabian belum pernah mengetahui seseorang yang menjadi menantu seorang nabi dua kali selain Utsman bin Affan. Dia adalah Dzunnurain, sahib Hijratain, suami dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan berada di puncak kemuliaan di antara kaumnya di zaman jahiliyah. Kedudukannya tinggi, hartanya melimpah, hidupnya makmur, sangat rendah hati, dan sangat pemalu. Kaumnya sangat mencintainya. Cinta mereka kepadanya adalah cinta yang tulus. Sehingga seorang ibu menyanyikan untuk putri kecilnya, "Aku mencintaimu dan Ar-Rahman," dengan cinta Quraisy kepada Utsman. Ketika Islam menyinari Makkah dengan cahayanya, Utsman termasuk ke dalam rombongan orang-orang angkatan pertama yang mengambil cahayanya. Keislaman Utsman bin Affan mempunyai kisah yang selalu disampaikan oleh para perawi. Manakala Utsman mengetahui di masa jahiliyah bahwa Muhammad bin Abdullah menikahkan putrinya Ruqayyah dengan sepupunya Utbah bin Abu Lahab. Dia sangat menyesal karena orang lain mendahuluinya. Dia gagal meraih akhlaknya yang luhur dan keluarganya yang terpandang. Sehingga dia pulang kepada keluarganya dalam keadaan berduka. Utsman bertemu dengan bibi dari ibunya, Su'da binti Quraiz, seorang wanita berakal lagi tegas dan berumur lanjut. Maka bibinya ini meringankan beban Utsman bin Affan. Bibinya menyampaikan berita gembira tentang kedatangan seorang nabi yang membuang penyembahan terhadap berhala dan mengajak kepada penyembahan hanya kepada Allah yang Esa sebagai pemilik agama. Bibinya mendorongnya untuk mengikuti agama nabi tersebut dan menggugah semangatnya bahwa dia akan mendapat apa yang dia cari di sisinya. Utsman berkata, "Maka aku berangkat sambil memikirkan apa yang dikatakan oleh bibiku. Aku bertemu dengan Abu Bakar. Aku menyampaikan kata-kata bibiku kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun berkata, 'Demi Allah, bibimu benar dalam berita yang dia sampaikan kepadamu. Begitu juga kabar gembira yang dia katakan kepadamu, wahai Utsman. Sesungguhnya kamu adalah laki-laki berakal lagi tegas. Tidak samar bagimu kebenaran. Ia tidak rancu di sisimu dengan kebatilan. Berhala-berhala yang disembah oleh bangsa kita, bukankah ia adalah batu yang tuli? Tidak melihat dan tidak mendengar?' Aku menjawab, 'Benar.' Abu Bakar berkata, 'Sesungguhnya apa yang dikatakan oleh bibimu, wahai Utsman, sudah terwujud. Allah telah mengutus Rasulnya dan mengirimnya kepada seluruh manusia dengan membawa agama hidayah dan kebenaran.' Aku bertanya, 'Siapa dia?' Dia menjawab, 'Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib.' Aku menegaskan, 'Yang bergelar As-Sadiqul Amin?' Dia menjawab, 'Benar, dia orangnya.' Aku berkata, 'Adakah engkau berkenan menemaniku kepadanya?' Dia menjawab, 'Iya.' Maka kami berangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala beliau melihat kami, beliau bersabda kepadaku, Penuhilah panggilan Allah, wahai Utsman. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu secara khusus dan kepada manusia secara umum.
1: Utsman berkata, demi Allah, begitu kedua mataku melihatnya, kedua telingaku mendengar kata-katanya, aku langsung merasa tenang dan membenarkan risalahnya. Kemudian, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya.
2: Sampai hari itu, tidak seorang pun dari kaum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bani Hashim yang beriman kepada beliau. Hanya saja di antara mereka belum ada yang memusuhinya selain paman beliau, Abu Lahab.
3: Abu Lahab dengan istrinya termasuk orang Quraisy yang paling keras permusuhannya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling berat gangguannya terhadap beliau dan siksaannya.
4: Maka Allah menurunkan firman-Nya tentangnya dan istrinya.

0: Mashhad.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya, hartanya, dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal.
2: Turunnya ayat ini menambah kebencian Abu Lahab terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Permusuhan dia dan begitu juga istrinya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin semakin meningkat. Maka suami istri ini memerintahkan anaknya, Utbah, untuk mentalak istrinya, Ruqayyah binti Muhammad. Maka Utbah pun mentalaknya untuk membalaskan dendam bapaknya. Utsman bin Affan begitu bahagia manakala dia mendengar Ruqayyah ditalak. Maka dia langsung melamarnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menikahkannya dengannya. Ibunya Khadijah binti Khuwailid mempersiapkan Ruqayyah untuknya. Utsman termasuk laki-laki Quraisy yang berwajah rupawan dan istrinya Ruqayyah menyainginya dalam hal yang sama. Sehingga ketika keduanya disatukan dalam akad perkawinan, ada yang berkata, suami istri terbaik yang dilihat oleh manusia adalah Ruqayyah dan suaminya, Utsman. Sekalipun Utsman mempunyai jasa-jasa mulia dan keutamaan, dia tetap tidak selamat dari siksaan kaumnya manakala dia masuk Islam. Pamannya Al-Hakam tidak rela kalau keponakannya, seorang anak muda dari Bani Abdusyam, meninggalkan agama Quraisy. Dia tidak bisa menerima hal itu. Maka dia dan orang-orangnya membangun tembok permusuhan dengan kokohnya. Al-Hakam menangkap Utsman dan mengikatnya. Dia berkata, apakah kamu membenci agama nenek moyangmu dan masuk ke dalam agama yang baru? Demi Allah, aku tidak akan membiarkanmu sampai kamu mencampakkan agamamu itu. Utsman menjawab, demi Allah, aku tidak akan pernah meninggalkannya selama-lamanya. Aku tidak akan berpisah dengan nabiku selama aku hidup. Pamannya Al-Hakim pun selalu menyiksanya. Namun Utsman semakin kokoh berpegang kepada keyakinannya. Ia berpegang teguh pada akidahnya. Hingga pamannya pun putus asa, melepaskannya dan tidak menyentuhnya lagi dengan keburukan. Sementara itu, orang-orang Quraisy masih tetap menyembunyikan permusuhan mereka terhadapnya, menimpakan siksaan terhadapnya, sehingga hal itu mendorongnya untuk berhijrah, menyelamatkan agamanya dan meninggalkan nabinya. Kaum muslimin pertama yang hijrah ke bumi Habasyah adalah Utsman dengan istrinya, Ruqayyah. Manakala keduanya hendak berangkat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepas keduanya. Beliau bersabda, semoga Allah menyertai Utsman dan istrinya, Ruqayyah. Semoga Allah menyertai Utsman dan istrinya, Ruqayyah. Sesungguhnya Utsman adalah orang pertama yang membawa keluarganya berhijrah setelah Nabi Lut. Utsman dan istrinya tidak tinggal lama di Habasyah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang muhajirin lainnya. Kerinduannya dan kerinduan istrinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menggelayuti mereka. Kerinduan mereka untuk kembali ke Mekah sedemikian mendalam. Maka keduanya memutuskan untuk pulang dan tinggal di Mekah. sampai Allah Ta'ala memberi izin kepada Nabi-Nya dan orang-orang yang beriman untuk berhijrah ke Madinah. Lantas keduanya pun berangkat ke sana. Utsman selalu ikut dalam peperangan yang diterjuni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadir dalam setiap medan laga yang dimasuki oleh beliau. Hanya perang Badar yang tidak diikuti oleh Utsman. Hal itu karena dia sibuk merawat istrinya, Ruqayyah, yang sedang sakit. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Badar, beliau mendapati putrinya Ruqayyah sudah wafat. Beliau pun sangat bersedih karenanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur Utsman bin Affan atas musibahnya dengan hiburan yang sangat mulia. Beliau menganggap Utsman termasuk orang-orang yang ikut dalam perang ini. Nabi memberinya bagian dari harta rampasan perang dan menikahkannya dengan putri beliau yang lain, yaitu Ummu Kulthum. Pernikahan Utsman bin Affan yang kedua dengan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan keutamaan yang tidak diraih oleh siapapun selainnya. Sejarah kenabian tidak pernah mencatat seorang laki-laki menikahi dua putri seorang nabi selain Utsman bin Affan. Keislaman Utsman bin Affan termasuk nikmat Allah paling agung kepada kaum muslimin. Kebaikan besar yang dia limpahkan kepada Islam, tidaklah kaum muslimin ditimpa kesulitan kecuali Utsman menghibur mereka. Islam tidak pernah mendapatkan masalah kecuali Ibnu Affan ini di barisan depan orang-orang yang mengatasinya. Salah satunya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak berangkat ke perang Tabuk. Kebutuhan perang ini kepada harta tidak mengalahkan kebutuhannya kepada bala tentara. Pasukan Romawi berjumlah besar dengan perlengkapan yang unggul dan mereka berperang sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Adapun kaum muslimin, jarak perjalanan mereka ke Tabuk adalah perjalanan yang sangat panjang. Bekal mereka terbatas dan kendaraan mereka sangat sedikit. Saat itu mereka sedang didera kekeringan panjang, kekeringan yang jarang menerpa Jazirah Arabiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpaksa banyak orang untuk berangkat berjihad dan merengkuh gelar syahid. Karena orang-orang itu tidak memiliki kendaraan yang mereka bawa, sehingga mereka terpaksa pulang, sementara mata mereka basah oleh air mata kesedihan, karena tidak bisa ikut berjihad bersama beliau. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Beliau memuji Allah dan menyanjungnya sesuai dengan kebesarannya. Selanjutnya beliau mendorong kaum muslimin untuk mengorbankan harta mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala besar untuknya. Utsman bin Affanlah yang bangkit pertama kali dan berkata, "Aku menyiapkan 100 unta dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari atas mimbar tempat beliau berkhutbah. Beliau masih tetap mendorong orang banyak untuk berinfak. Utsman pun berdiri untuk kedua kalinya. Dia berkata, "Aku menyiapkan 100 unta kedua dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Saat itu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbinar-binar karena bahagia. Beliau turun lagi satu tingkat dan beliau masih tetap mengajak orang banyak untuk berinfak. Untuk yang kali ketiganya Utsman berdiri dan berkata, "Aku menyiapkan 100 unta ketiga dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk dengan tangan beliau yang mulia sebagai ungkapan kerelaan terhadap apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Beliau bersabda, tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini. Tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar beliau, Utsman bin Affan pulang ke rumahnya. Selanjutnya dia mengirimkan unta-unta yang dia janjikan bersama 1000 dinar emas. Manakala dinar tersebut diletakkan di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membolak-baliknya dengan kedua tangan beliau yang suci, satu sisi ke sisi yang lainnya, sambil bersabda, "Semoga Allah mengampunimu wahai Utsman atas apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu tampakkan, apa yang kamu lakukan dan apa yang akan kamu lakukan sampai hari kiamat." Di zaman Khalifah Al-Faruq, kaum muslimin tertimpa kekeringan panjang yang membinasakan tanaman dan hewan-hewan ternak, sehingga tahun tersebut dikenal dengan tahun Ar-Ramadah karena kerasnya paceklik. Kesulitan yang menimpa manusia pun semakin meningkat, sehingga arwah naik ke kerungkungan. Di suatu pagi mereka menghadap kepada Umar. Mereka berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, sesungguhnya langit tidak menurunkan airnya dan bumi tidak menumbuhkan tetumbuhannya. Orang-orang sudah berada di jurang kebinasaan. Apa yang engkau lakukan?" Umar memandang mereka dengan wajah yang teriris oleh kesedihan. Dia menjawab, "Bersabarlah dan berharaplah pahala dari Allah. Aku berharap sore tidak tiba kecuali Allah telah mengangkat kesulitan yang menimpa kalian." Siang hampir berlalu, terdengar berita bahwa sebuah kafilah dagang milik Utsman bin Affan datang dari Syam dan bahwa ia akan tiba di Madinah pada pagi hari. Begitu sholat subuh ditunaikan, orang-orang langsung berhamburan menyambut kafilah dagang secara berduyun-duyun. Para pedagang ikut menyambutnya. Kafilah tersebut terdiri dari 1000 ekor unta dengan gandum di punggungnya, minyak dan kismis. Unta-unta itu menderum di depan rumah Utsman bin Affan. Para pelayan mulai menurunkan muatan di punggungnya. Para saudagar menemui Utsman. Mereka berkata, "Jualah apa yang baru tiba kepada kami wahai Abu Amr." Utsman menjawab dengan senang hati, "Tapi berapa keuntungan yang kalian tawarkan?" "Dengan senang hati. Tetapi berapa keuntungan yang kalian tawarkan kepadaku?" Mereka menjawab, "1 dirham dengan 2 dirham. Utsman berkata, "Ada yang berani lebih tinggi dari itu?" Mereka menaikkan tawaran. Utsman berkata, "Ada yang lebih tinggi dari tambahan kalian itu?" Mereka pun menaikkan tawaran. Utsman berkata kembali, "Ada yang berani lebih tinggi dari itu?" Maka mereka berkata, "Wahai Abu Amr, di Madinah ini tidak ada pedagang selain kami dan tidak ada yang mendahului kami kepadamu. Lalu siapa yang berani lebih tinggi daripada kami?" Utsman menjawab, "Allah memberiku 10 dirham. Dengan setiap 1 dirham, ada yang berani lebih tinggi?" Mereka menjawab, "Tidak wahai Abu Amr." Maka Utsman berkata, "Sesungguhnya aku menjadikan Allah sebagai saksi bahwa aku menyedekahkan muatan kafilah dagangku kepada orang-orang miskin dari kaum muslimin. Aku tidak mencari dinar, aku tidak mencari dirham dari siapapun. Aku hanya mencari pahala dan ridho Allah." Manakala khilafah berpindah ke tangan Utsman bin Affan, Allah Ta'ala menaklukkan Armenia dan Al-Qukas. Allah membuka Khurasan, Karman, Sijistan, Kubrus, dan beberapa wilayah Afrika untuk kaum muslimin. Dan di zamannya kaum muslimin hidup sangat makmur, kemakmuran yang belum pernah dirasakan oleh bangsa manapun di muka bumi. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menyampaikan sejarah kemakmuran dan kenikmatan hidup di zaman Utsman, ketenangan dan ketentraman yang memayungi mereka. Dia berkata, "Aku melihat juru bicara Utsman memanggil, 'Wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil gaji kalian.' Maka orang-orang berangkat dan menerimanya dengan melimpah. 'Wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil rezeki kalian.' Maka mereka mendatanginya dan menerimanya dengan melimpah dan mengalir. Sungguh kedua telingaku mendengarnya memanggil, 'Berangkatlah untuk menerima kain kalian.' Maka mereka menerima kain-kain yang panjang. Penyeri itu terus memanggil, 'Berangkatlah untuk mengambil minyak dan madu.' Tidak aneh, karena di zaman Utsman kebaikan melimpah ruah, rizki mengalir dengan derasnya. Hubungan di antara kaum muslimin baik dan membahagiakan. Di muka bumi tidak ada seorang mukmin yang takut kepada mukmin yang lain. Akan tetapi satu muslim menyayangi, mengasihi, dan menolong muslim yang lain. Namun sebagian orang bertindak durjana jika mereka sudah kenyang. Kufur manakala Allah telah memberi nikmat. Orang-orang semacam ini mulai mencela Utsman dalam beberapa perkara. Jika selain Utsman yang melakukannya, niscaya mereka tidak akan mencelanya. Mereka tidak hanya sebatas mencela. Seandainya mereka hanya mencela, niscaya perkaranya tidak sulit. Setan masih terus meniupkan ruhnya ke arwah mereka, menghembuskan keburukannya ke dalam jiwa mereka. Akhirnya orang-orang tersebut menyusun gerombolan pembangkang yang terdiri dari beberapa kabilah. Mereka mengepung rumahnya selama kurang lebih 40 malam dan memutuskan jalur air bersih ke rumahnya. Orang-orang zalim lagi bengal tersebut berpura-pura lupa bahwa Utsmanlah yang membeli sumur Raumah dari uang pribadinya agar penduduk Madinah dan orang-orang yang hidup di sana bisa mengambil airnya, dan sebelum itu mereka tidak mendapatkan air jernih sepertinya. Para pembangkang tersebut juga menghalang-halangi Utsman untuk sholat di masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pembangkang itu pura-pura menutup mata bahwa Dzunurain Utsman adalah orang pertama yang melakukan perluasan terhadap Al-Haram dari uang pribadinya agar kaum muslimin bisa beribadah di sana dengan lega. Manakala kesulitan yang menimpa Utsman semakin meningkat, keburukan yang mengepungnya semakin menguat, bangkitlah kurang lebih 700 orang sahabat dan anak-anak mereka untuk membelanya dan melindunginya. Di antara mereka adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Az-Zubair bin Awam, Al-Hasan dan Al-Husain putra Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah dan lainnya. Namun Utsman Dzunurain, sahib Hijrotain, seorang dermawan sejati, memilih darahnya ditumpahkan daripada darah kaum muslimin yang siap siaga untuk membela dirinya. Dia mengutamakan jiwanya melayang daripada kaum muslimin bertikai karena melindunginya. Maka dia meminta orang-orang yang siap membelanya untuk menyerahkan kepada takdir Allah. Utsman berkata kepada mereka, "Aku bersumpah dengan nama Allah, atas siapapun di mana aku mempunyai hak atasnya, agar dia menahan diri." Utsman berkata kepada hamba-hamba sahayanya, "Siapa yang meletakkan senjatanya di antara kalian untuk tidak membelaku, maka dia merdeka." Sebelum terbunuh, Khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sempat tertidur sesaat. Dalam tidurnya dia bermimpi melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia dengan dua sahabatnya Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Al-Khattab. Utsman mendengarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, "Berbukalah bersama kami malam ini, wahai Utsman."
0: Maka Utsman yakin bahwa dia akan menyusul mereka untuk menghadap kepada Rabbnya. Pagi pun tiba, sementara Utsman berpuasa. Dia meminta kain panjang dan memakainya karena dia khawatir auratnya akan tersingkap ketika orang-orang durhaka haus darah tersebut membunuhnya. Di hari Jumat, 18 malam telah lewat dari bulan Dzulhijjah. Ahli ibadah, ahli zuhud, ahli puasa, dan ahli sholat malam, pengumpul Al-Quran, dan menantu Rasulullah SAW ini dibunuh.

القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز

dia berpulang ke hadapan Rabb-nya dalam keadaan haus karena berpuasa, sementara mushaf terbuka di depannya.

0: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
1: Baik, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah telah kita simak bersama untuk sirah kisah sahabat dengan kisah Utsman bin Affan yang telah kita simak bersama. Baik, dikatakan waktu telah menunjukkan pukul 11.15, maka kami dengan berat hati menutup kesempatan program pada malam hari ini. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kami ucapkan kepada para pendengar sekalian yang telah bergabung bersama kami di kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Dan saya Tariq pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan selama menemani Anda sekalian. Mari kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Rahima antum. Rahima antum. Celaka. Celaka. Celaka. Seorang. Ditanya oleh sahabat, "Man ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah?" Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi innal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut. Anakku, ibu tidak akan mengangkat keluhan ini ke langit. Ibu tidak akan kadukan duka ini kepada Allah. Karena ibu yakin, sekiranya suara ini sampai ke langit, jeritan ini membumbung menembus awan, maka yang binasa adalah engkau. Maka yang akan menimpamu adalah kebinasaan dan kesengsaraan. Kebinasaan yang tidak dapat diobati oleh obat, yang tidak mungkin tersembuhkan oleh dokter dan tabib. Bagaimana pula aku akan mengangkatnya ke langit-langit, padahal engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana pula aku akan kadukan kepada Allah, padahal engkau adalah pelipur laraku? Bagaimana pula aku akan tangisi kepada Allah Azza wa Jalla, padahal engkau adalah kebahagiaan hidupku? Bangunlah nak, uban sudah mulai merambat di atas kepalamu. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Dan al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau berbuat, engkau akan diperlakukan hal yang sama. Dan jalan sesuai dengan apa yang engkau perbuat. Aku tidak ingin engkau nantinya menulis surat-surat dengan air matamu kepada anak-anakmu, sebagaimana aku telah menulisnya dengan air mataku kepada anak. Anakku, bertakwalah kepada Allah tentang ibumu. Peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, balurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, kokohkan badannya yang lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini, maka terserah engkau. Apakah engkau akan sadar dan akan kembali kepada ibumu, atau engkau menyobek surat ini? Kan tapi barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Dari ibumu yang selalu mencintaimu.
1: Itulah surat yang ditulis, yang sangat luar biasa ditulis oleh seorang ibu kepada bujangnya, kepada pemudanya, kepada anaknya yang baru menikah atau yang telah menikah, telah mendapatkan beberapa anak. Perasaan seorang ibu yang sangat sensitif. Sekarang mari kita dengar apa yang dibalas oleh seorang anak tersebut. Dengan ucapan apa dia bisa menulis? Dengan perkataan apa dia bisa menjawab surat yang datang dari ibunya tersebut? Mari kita dengarkan. Di sana inti permasalahan. Banyak permasalahan berbakti, masalah durhaka seorang anak berada di puncak-puncaknya ketika seorang anak telah menikah dengan seorang gadis. Apa kata anak tersebut? Mari kita dengarkan surat balasan itu. Maka setelah beberapa minggu dia mendapatkan titipan surat ibunya itu, maka dia membalasnya. Kepada yang tercinta, bundaku yang kusayang, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kedudukan kedua orang tua dan telah menjadikan mereka berdua sebagai pintu tengah menuju surga. Salawat serta salam hamba yang lemah ini panjatkan keharibaan Nabi yang mulia, keluarga serta para sahabatnya hingga hari kiamat. Amin. Ibu, aku terima suratmu yang engkau tulis dengan tetesan air mata dan luka. Aku telah membaca semuanya. Tidak ada satu huruf pun yang aku sisakan. Tapi tahukah engkau, ibu, bahwa aku membacanya semenjak salat Isya. Semenjak salat Isya. Aku tutup pintu kamar. Aku buka surat yang kau tuliskan untukku. Dan baru aku selesaikan membacanya setelah ayam berkokok. Setelah fajar telah terbit. Dan azan pertama telah dikumandangkan. Sebenarnya lah surat yang kau tulis tersebut, jika ditaruhkan ke dalam batu tentu ia akan pecah. Jika engkau letakkan ke atas daun yang hijau, tentu ia akan kering. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut tidak akan tertelan oleh ayam, tidak akan termakan oleh itu. Sebenarnya lah wahai ibu, bahwa suratmu itu bagiku bagaikan petir kemurkaan yang jika dikecutkan ke pohon, jika seandainya dilembutkan ke pohon yang besar, dia akan terbakar dan terbakar. Suratmu wahai ibu bagaikan awan kaum Samud yang datang berarak, yang telah siap dimuntahkan kepadaku. Ibu, aku telah baca suratmu, sedangkan air mataku tidak pernah berhenti. Bagaimana tidak? Jika surat itu ditulis oleh seorang yang bukan ibu, dan ditulis bukan ditujukan pula kepada aku, layaklah orang yang paling bebal untuk menangis sejadi-jadinya. Bagaimana kiranya yang menulis itu adalah ibuku sendiri, adalah engkau, dan surat itu ditujukan untukku sendiri, adalah aku. Sungguh, aku sering membaca kisah sedih. Tidak terasa bantal telah dijadikan tempat, yang telah dijadikan tempat bersandar telah basah karena air mata. Bagaimana pula dengan surat yang ibu tulis itu? Bukan cerita yang ibu karang atau sebuah drama yang ibu perankan. Akan tetapi dia adalah kenyataan hidup yang ibu rasakan. Ibuku yang kusayangi, ibuku yang kusayang. Sungguh berat cobaanmu, sungguh malam penderitaanmu. Semua yang engkau telah sebutkan benar adanya. Semua yang engkau sebutkan telah benar adanya. Aku masih ingat ketika engkau ditinggalkan ayah pada masa engkau hamil tua mengandung diriku, mengandung adikku. Ayah pergi entah kemana tanpa meninggalkan uang belanja. Jadilah engkau mencari apa yang dapat dimasak di sekitar rumah dari dedaunan dan tumbuhan. Dengan jalan berat engkau melangkah ke kedai untuk membeli ala kadarnya, sambil engkau membisikkan kepada penjual bahwa apa yang engkau ambil tersebut hutang, hutang yang engkau sendiri tidak tahu kapan engkau akan melunasinya. Ibu, aku masih ingat ketika kami anak-anakmu menangis untuk dibuatkan makanan, engkau tiba-tiba menggapai atap dapur untuk mengambil kerak nasi yang telah lama engkau jemur dan keringkan. Tidak jarang pula engkau simpan untukku sepulang sekolah tumbung kelapa. Tahu ibu-ibu tumbung kelapa? Ibu-ibu di sini tahu ibu tumbung kelapa? Iya. Hanya untuk melihat aku mengambilnya dengan segera. Atau aku masih ingat engkau sengaja ambilkan air didih dari nasi yang sedang dimasak ketika engkau temukan aku dalam keadaan sakit demam. Ibu, maafkanlah anakmu ini. Aku tahu bahwa semenjak engkau gadis, sebagaimana yang diceritakan oleh nenek, sampai engkau telah tua seperti sekarang ini, engkau belum pernah mengecap kebahagiaan. Duniamu hanya rumah serta halamannya. Kehidupanmu hanya dengan anak-anakmu. Belum pernah aku melihat engkau tertawa bahagia, kecuali ketika kami anak-anakmu datang ziarah kepadamu. Selain dari itu tidak ada kebahagiaan. Semua hidupmu adalah perjuangan. Semua hari-harimu adalah pengorbanan. ibu maafkan anakmu ini. Semenjak engkau pilihkan untukku seorang istri, wanita yang telah engkau puji sifat dan akhlaknya, yang engkau telah sanjung suku dan negerinya, semenjak itu pula aku seakan-akan lupa denganmu. Lupa denganmu, wahai. Keberadaan dia sebagai istriku telah melupakan posisi engkau sebagai ibuku. Senyuman dan sapaannya telah melupakanku dengan himbauanmu. Ibu, aku tidak menyalahkan wanita pilihanmu tersebut. Tidak. Karena kewajibannya untuk menunaikan tanggung jawabnya sebagai istri. Aku berharap pada permasalahan ini engkau tidak membawa-bawa namanya dan mengaitkan kedurhakaanku kepadamu karena selama ini di mataku dia adalah istri yang baik, istri yang telah berupaya berbuat banyak untuk suami dan anak-anak, istri yang selalu untuk menyuruh berbuat taat dan berbakti kepada kedua orang tua. Ibu, ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, maka seolah-olah dia telah mendapatkan permainan baru. Maafkan aku, ibu. Aku tidaklah membela diriku, karena dari awal dan akhir pembicaraan ini, kesalahan ada pada aku, anakmu ini. Akan tetapi aku ingin menerangkan keadaan yang aku alami, perubahan suasana yang telah engkau dan aku berpisah tidak satu atap lagi. Ibu, perkawinanku membuatku masuk ke alam dunia baru, dunia yang selama ini tidak pernah aku kenal, dunia yang hanya ada aku, istri dan anak-anakku. Bagaimana tidak? Istri yang baik, anak-anak yang lucu. Maafkan aku, ibu. Maafkan aku, anakmu. Aku merasa dunia hanya milik kami. Aku tidak peduli dengan keadaan orang yang penting bagiku. Aku tidak peduli. Yang penting bagiku adalah keadaan mereka, anak-anak dan istriku. Ibu, maafkan aku, anakmu. Ampunkan aku, anakmu. Aku telah lalai, aku telah alpa, aku telah lupa, aku menyia-nyiakanmu. Aku pernah mendengar kajian bahwa orang tua dipitrahkan untuk cinta kepada anaknya, akan tetapi anak dipitrahkan untuk menyia-nyiakan orang tuanya. Ibu, anak dipitrahkan untuk menyia-nyiakan orang tua, dipitrahkan. Oleh sebab itu dilarang mencintai anak secara berlebihan, sebagaimana anak dilarang berbuat durhaka kepada orang tua. Itulah yang terjadi pada diriku. Aku pasti akan gila ketika melihat anakku sakit. Aku seperti orang kebingungan ketika melihat anakku diare. Tapi itu sulit aku rasakan jika hal itu terjadi padamu, wahai ibu. Itu sulit aku rasakan jika seandainya hal itu terjadi pada ibu dan pada ayah. Ibu, sulit aku merasakan perasaanmu, sulit. Kalaulah bukan karena bimbingan agama yang telah engkau terkinkan kepadaku, tentu aku telah seperti kebanyakan anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kalaulah bukan karena baktimu pula kepada orang tuamu dan orang tua ayahmu, niscaya aku tidak akan pernah mengenal arti bakti kepada orang tua. Setelah suratmu datang baru aku mengerti. Baru aku mengerti. Setelah suratmu datang baru aku mengerti. Karena selama ini hal itu tidak pernah engkau ungkapkan. Semuanya engkau simpan dalam-dalam seperti semua permasalahan yang berat yang engkau hadapi selama ini. Sekarang baru aku mengerti, wahai ibu, bahwa hari yang sulit bagi seorang ibu adalah hari di mana anak laki-lakinya telah menikah dengan seorang wanita. Wanita yang telah mendapat keberuntungan. Bagaimana tidak? Dia dapatkan seorang laki-laki yang telah matang pribadinya dan matang ekonominya dari seorang ibu yang telah letih membesarkannya. Dari hidup ibu itulah dia dapatkan kematangan jiwa, dan dari uang ibu itu pula lah dia dapatkan kematangan ekonomi. Sekarang dengan ikhlas dia berikan kepada seorang wanita yang tidak ada hubungan dengannya, kecuali hubungan dua wanita yang saling berebut perhatian seorang laki-laki. Kecuali hubungan dua wanita yang saling merebut perhatian seorang laki-laki. Dia sebagai anak dari ibunya dan dia sebagai suami dari istrinya. Ibuku sayang, maafkan aku, ampunkan diriku. Satu tetes air matamu adalah lautan api neraka bagiku. Janganlah engkau menangis lagi. Janganlah engkau menangis lagi. Janganlah engkau berduka lagi. Karena duka dan tangismu menambah dalam jatuhku ke dalam api neraka. Aku takut, ibu takut. Kalau akan itu pula yang aku peroleh, kalau kan neraka pula yang aku dapatkan, izinkan aku membuang semua kebahagiaanku selama ini demi hanya untuk dapat menyeka air matamu. Kalau akan engkau pula murka kepada aku, izinkan aku datang kepadamu membawa segala yang aku miliki lalu menyerahkannya kepadamu. Lalu terserah engkau, terserah engkau mau engkau perbuat apa. Sungguh ibu, dari hati aku katakan, aku tidak mau masuk neraka. Sekalipun aku memiliki kekuasaan Firaun dan kekayaan Qarun dan keahlian Aman, niscaya aku tidak akan tukar dengan kesengsaraan di akhirat sekalipun sesaat. Siapa pula yang tahan dengan azab neraka, wahai bunda? Siapa pula yang tahan dengan azab neraka, wahai bunda? Maafkan, maafkan aku anakmu, wahai ibu. Adapun sebutanmu tentang keluhan dan pengaduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa engkau belum mau mengangkatnya ke langit, bahwa engkau belum lagi mau berdoa kepada Allah akan kedurhakaanku, maka ampun, wahai ibu. Kalaulah itu yang terjadi, doa itu tersampaikan ke langit, salah pula ucap lisanmu, apalah jadinya nanti diriku? Apalah jadinya nanti diriku? Tentu aku akan menjadi tunggul yang tumbang disambar petir. Apalah gunanya kemegahan sekiranya engkau doakan atasku kebinasaan? Tentu aku akan menjadi pohon yang tidak berakar ke bumi dan dahannya tidak bisa sampai ke langit. Di tengahnya dimakan kumbang pula. Kalaulah doamu terucap atasku, wahai bunda, maka tidak ada lagi gunanya hidup. Tidak ada lagi gunanya kekayaan. Tidak ada lagi gunanya banyak pergaulan. Ibu, dalam sepanjang sejarah anak manusia yang kubaca, maka tidak ada orang yang berbahagia setelah kena kutu orang tuanya. Itu di dunia, maka aku tidak dapat bayangkan bagaimana nasibnya di akhirat. Tentu ia lebih sengsara. Ibu, setelah membaca suratmu, baru aku menyadari kekhilafan, kealpaan, dan kelalaianku. Setiap kali aku lalai dalam berkhidmat kepadamu, akan kubaca ulang kembali. Setiap kali aku lengah darimu, akan kutalkinkan diriku dengannya. Akan kusimpan dalam lubuk hatiku sebelum aku menyimpannya dalam kotak wasiatku. Akan aku sampaikan kepada anak keturunanku bahwa ayah mereka dahulu pernah lalai di dalam berbakti, lalu ia sadar dan kembali kepada kebenaran. Ayah mereka pernah berbuat salah sehingga ia telah menyakiti hati orang yang seharusnya ia cintai, lalu ia kembali kepada petunjuk. Bunda tua, engkau berbicara tentang tua, wahai bunda. Siapa yang tidak mengalami ketuaan, wahai ibu? Burung elang yang terbang di angkasa tidak pernah bermain kecuali di tempat yang tinggi. Suatu saat nanti dia akan jatuh jua, dikejar dan diperebutkan oleh orang burung-burung kecil. Singa, si raja hutan yang selalu memangsa, jika telah tiba tua, dia akan dikejar-kejar oleh anjing kecil tanpa ada perlawanan. Tidak ada kekuasaan yang kekal, tidak ada kekayaan yang abadi. Yang tersisa hanya amal baik atau amal buruk yang akan dipertanggungjawabkan. Ibu, doakan anakmu ini agar menjadi anak yang berbakti kepadamu di masa banyak, di mana banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Angkatlah ke langit munajatmu untukku agar aku peroleh kebahagiaan abadi di dunia dan di akhirat. Ibu, sesampainya suratku ini insyaAllah tidak akan ada lagi air mata yang jatuh karena ulah anakmu. Setelah ini tidak ada lagi kejauhan antara aku denganmu. Bahagiamu adalah bahagiaku, kesedihanmu adalah kesedihanku, senyumanmu adalah senyumanku, tangismu adalah tangismu. Aku berjanji untuk selalu berbakti kepadamu buat selamanya, dan aku berharap agar aku dapat membahagiakanmu selagi mataku masih bisa berkedip. Aku berjanji, aku berharap aku dapat membahagiakanmu selagi mataku masih bisa berkedip. Maka bahagiakanlah dirimu, bahagiakanlah dirimu, buanglah segala kesedihan, cobalah tersenyum. Ini kami, aku, istri dan anak-anak sedang bersiap-siap untuk bersimpuh di hadapanmu, mencium tanganmu. Salam hangat dari anakmu yang durhaka.
2: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib, Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.

0: supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat, Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu la nabiyya wala rasula ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. معاشر المسلمين والمستمعين رحمني ورحمكم الله. Para pendengar radio Suara Al-Iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, mengapa kita harus berusaha untuk dicintai oleh Allah? Karena apabila Allah mencintai kita, maka Allah akan menjadikan penduduk langit ridha kepada kita. Dan Allah pun akan menjadikan penduduk bumi ridha kepada kita. Barang siapa yang mencari ridha Allah, para malaikat menyayanginya, manusia pun akan menyayanginya. Barang siapa yang mencari muka di hadapan manusia, mengorbankan cintanya Allah, Allah murka kepadanya dan seluruh makhluk pun mencela dirinya. Apabila kita mencari kecintaan Allah, maka Allah akan cinta kepada kita. Para malaikat akan mencintai kita. Dan penduduk bumi akan menerima kehadiran kita dan menyayangi kita pula. Dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah Ta'ala idza ahabba 'abdan da'a Jibril." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril. Dan Allah berkata, "Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahbibhu." Wahai Jibril, aku mencintai hambaku ini, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu Jibril, maka malaikat Jibril pun mencintai orang tersebut. Summa yunadi fis samai fayaqul. Kemudian Jibril pun menyeru kepada penduduk langit dan mengatakan,

0: innallaha yuhibbu fulanan fa'hibbuhu. Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang satu ini. Fa'hibbuhu, maka cintailah oleh kalian wahai penduduk langit orang yang satu ini. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka seluruh penduduk langit mencintai orang tersebut. Thumma yudhu'u lahul qabul fil ard, kemudian Allah menjadikan orang tersebut diterima di muka bumi. Barang siapa yang mencari keridhaan Allah meskipun dicerca manusia, Allah akan ridha kepadanya. Penduduk langit pun akan ridha kepadanya. Dan Allah akan menjadikan hatinya manusia cinta kepadanya. Maka dari itu ikhwatal iman, carilah wajah Allah. Orientasikan hidup kita untuk mencari kecintaan Allah. Dengan kecintaan Allah itulah seluruh makhluk pun akan mencintai kita. Wa idza abghadha 'abdan da'a Jibril, kalau Allah murka kepada seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril, menyeru kepada Jibril dan mengatakan, inni ubghidu fulanan fa'abghidhu. Wahai Jibril, aku benci kepada hamba yang satu ini. Maka bencilah dia. Fayubghidhu Jibril, maka Jibril pun murka kepadanya. Thumma yunadi fi ahli sama', kemudian menyeru pada penduduk langit, innallaha yubghidu fulanan fa'abghidhuhu, sesungguhnya Allah murka kepada hamba ini. Fa'abghidhuhu, maka bencilah satu orang ini. Thumma tudha'u lahul baghdha' fil ardi, kemudian Allah menjadikan orang tersebut dimurkai penduduk bumi. Saudaraku, maka janganlah kita mencari kecintaan manusia dengan mengorbankan kecintaan kita kepada Allah. Tapi sebaliknya, carilah kecintaan Allah meskipun kita dicerca oleh manusia. Karena barang siapa yang mengorbankan kecintaan Allah demi mencari kecintaan manusia, maka Allah murka kepadanya. Jibril murka kepadanya. Penduduk langit murka kepadanya. Dan Allah menjadikan penduduk bumi pun murka kepadanya. Tapi barang siapa yang hanya mencari wajah Allah, mencari ridha Allah, Allah cinta kepadanya. Jibril cinta kepadanya. Penduduk langit cinta kepadanya. Dan Allah menjadikan hatinya manusia yang ada di jagat raya ini cinta kepadanya. Itulah keutamaan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah keutamaan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi masalahnya, bagaimana caranya agar kita dicintai oleh Allah? Apakah dengan mengaku kita cinta kepada Allah, kemudian Allah pasti mencintai diri kita? Belum tentu. Karena semua orang bisa mengaku cinta kepada Allah. Seluruh orang yang Islam yang ada di muka bumi ini, kalau ditanya, apakah Anda mencintai Allah? Maka pasti dia akan menjawab, ya, saya cinta kepada Allah. Tidak ada orang Islam yang mengatakan benci kepada Allah. Semuanya mengaku cinta kepada Allah. Akan tetapi permasalahannya tidak hanya sekedar mencintai Allah. Masalahnya adalah apakah kita dicintai oleh Allah. Kalau sekedar mengaku cinta, semua orang bisa. Mengaku cinta kepada Nabi. Tapi masalahnya Nabi cinta enggak sama kita. Laisa sya'nu an tuhibba. Bali sya'nu an tuhabba. Masalahnya bukan kita mencintai, tapi masalahnya apakah kita dicintai. Masalahnya bukan kita mencintai Nabi, tapi yang menjadi permasalahan apakah kita dicintai oleh Nabi. Masalahnya kita bukan mencintai Allah, tapi masalahnya adalah apakah kita dicintai oleh Allah. Maka bagaimana cara kita mendapatkan cinta Allah? Yang pertama dan utama agar kita dicintai oleh Allah adalah al-ittiba', al-mutaba'ah. Kita meneladani Rasulullah. Inilah kunci seseorang mendapatkan cinta Allah. Apa itu? Yang pertama, mengikuti dan meneladani ajaran Rasulullah. Hal ini sebagaimana yang Allah katakan dalam surat Ali Imran ayat 31. Ali Imran ayat 31. Kalau orang ingin dicintai Allah, dia harus mengamalkan Ali Imran 31. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Kul, Muhammad, katakanlah kepada pengikutmu, in kuntum tuhibbunallah, kalau memang benar kalian itu mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum, dan Allah pun mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Penyayang, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari surat Ali Imran ayat 31 ini sangat tegas, jelas, nyata, terang bahwa orang kalau ingin mendapatkan cintanya Allah, dia harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin sampai menuju pintunya Allah, dia harus melalui jalan yang pernah dilalui oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, tapi dia tidak memakai jalan yang pernah dilalui oleh Rasulullah, maka dia tidak akan sampai menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu tariqin ilallahi masjud. Setiap jalan menuju Allah tertutup rapat, kecuali jalannya Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Maka barang siapa yang ingin sampai menuju Allah, dia harus memegang teguh ajarannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan. Wa qala innani minal muslimin.
2: Munas. Mutiara nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi, mereka itu memperoleh kutukan dan tempat kediaman yang buruk, Jahannam.
1: Inna rahmata la tanzilu ala qawmin fihim qati'u rahimin. Sesungguhnya rahmat, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan turun pada satu kaum yang pada kaum tersebut ada orang yang memutuskan tali persaudaraan, memutuskan hubungan kekeluargaan.
2: وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ.
0: Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, yaitu mengadakan hubungan silaturahim, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk.
1: Memutuskan hubungan keluarga dapat menyebabkan bencana dan juga murka dari Allah subhanahu wa ta'ala dan juga dari manusia. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala jauh dari mereka dan tidak akan turun kepada mereka.
0: Masihkah kita ingin memutuskan tali silaturahmi?
3: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.

Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pendengar Radio Suara Al-Iman, ketahuilah bahwasanya kezaliman yang paling besar adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat wasiat yang disampaikan oleh Luqman kepada putranya, kepada anak-anaknya. Pertama kali beliau mengingatkan anaknya agar jangan sampai berbuat kesyirikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman,

Dan ingatlah tatkala Luqman berkata kepada anaknya dan dia menasihatinya, "Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang amat besar." Maka dari itu kezaliman yang sangat besar adalah ketika seorang hamba menjadikan selain Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sesembahan, sebagai tempat dia memohon, sebagai tempat dia meminta, padahal Allah yang telah menciptakannya, Allah yang telah berbuat baik kepadanya, tetapi kemudian dia menyembah kepada selain Allah.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: العذابِ لشديد.
1: Seorang yang selalu mensyukuri nikmat Allah, pasti Allah akan menambah nikmat tersebut. Sebaliknya orang yang senantiasa kufur kepada nikmat Allah, selalu mengingkari nikmat Allah, tidak bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang diberikan kepadanya, maka Allah akan mencabut nikmat itu darinya. Bahkan lebih dari itu, Allah akan mengazabnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Muhkamut Tanzil Al-Qur'anul Karim, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in

0: manfaat.
1: Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala ini pembahasan yang paling penting dalam agama ini. Ini merupakan kunci dasar dalam agama dan merupakan tujuan utama. Miftahu bidayatiha wa ghayatu nihayatiha. Seorang ketika mengenal Allah, maka dia akan cinta kepada Allah dan tunduk kepada Allah. Dia akan harap kepada Allah, akan takut kepada Allah. Dia akan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan dapat memurnikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustahil seorang dapat beribadah kepada Allah lalu dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Semenit manfaat.
1: Untuk mengenal Allah harus melalui ayat-ayat syar'iyah, melalui Al-Qur'anul Karim, melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada yang lebih tahu tentang Allah melainkan Allah. Maka cara seorang hamba untuk mengenal Allah bukan dengan jalur mimpi, bukan pula dengan ilmu hitung-hitungan mantra atau yang lainnya. Tapi untuk mengenal Allah, seorang hamba hendaknya kembali kepada Allah, kepada firman-Nya. Karena tidak ada yang lebih tahu tentang Allah melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, perlu kita kembali kepada Al-Qur'anul Karim.
2: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Ikhwan ahibai, ada satu hal yang paling sulit untuk kita nikmati. Suatu hal yang paling nikmat di dunia ini, namun ternyata paling jarang kita rasakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu murah, begitu luas rahmatnya kepada kita, sehingga kebahagiaan paling bahagia di dunia ini diberikan kepada umat Islam, namun kita sebagai umat Islam paling sering mencampakkannya dan bahkan tidak tahu, bahkan tidak mau merasakannya. Tahukah Anda, tahukah antum sekalian, apakah itu? Itulah khusyuk fi shalah. Khusyuk dalam salat adalah suatu amalan, suatu nikmat yang andai kita bisa merasakannya, niscaya kita tidak akan pernah mau menebusnya dengan yang lain. Kita akan berusaha untuk menebusnya dengan yang lain. Kita tidak mungkin menggantikan khusyuk, nikmatnya khusyuk dalam salat dengan yang lainnya. Karena lihatlah bagaimana dahulu Rasulullah SAW yang telah merasakan indahnya khusyuk dalam salat. Begitu nikmatnya hidup dalam detik-detik, dalam saat-saat, dalam naungan Allah Azza wa Jalla, dalam kekhusyuan, nikmat munajah, nikmat berbincang-bincang dengan Allah Azza wa Jalla dalam salatnya. Rasulullah SAW setiap kali, kata Aisyah, kana idza hazabahu amrun faza ila shalah. Dahulu Rasulullah SAW setiap kali beliau sedang sibuk gundah memikirkan suatu hal, apa yang beliau lakukan? Fazia ila salat. Segera beliau mendirikan salat. Namun kalau kita umat Islam di zaman ini, setiap kali ada kesibukan, apa pertama kali yang dikorbankan? Salatnya. Ditunda, diperpendek salatnya, disegerakan bacaannya. Itulah kita. Kita mengira bahwa salat menyita waktu kita, sholat mengganggu kehusuan, ke konsentrasi kita, sholat mengurangi celah atau peluang keberhasilan kita. Sehingga setiap kali ada kesibukan, kita menjadikan sholat kita awal pengorbanan kita. Kita tunda, kita potong waktunya, kita kurangi kehusuan konsentrasinya. Padahal sebaliknya, sholatlah letak kebahagiaan. Di sholatlah letak kebahagiaan kita. Dahulu Rasulullah SAW menjadikan sholat sebagai pelarian dari permasalahan beliau, bukan menjadikan salat sebagai pengorbanan beliau. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan wasta'inu bisabri wassalah. Hendaknya engkau menjadikan as-sabr dan salat itu sebagai isti'anah, cara kalian menyelesaikan masalah, tempat kalian melarikan diri dari permasalahan hidup. Wasta'inu bisabr wassalah. Bahkan pertama kali tatkala ada seorang sahabat, ya Rasulullah, ketika dia datang kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah memberikan janji indah kepadanya, salni, wahai sahabatku, mintalah kepadaku sesuatu, pasti aku akan beri. Maka sahabat yang cerdas ini memanfaatkan kesempatan emas ini untuk meminta sesuatu yang paling berharga dibanding emas. Apa yang beliau minta? As'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku meminta untuk menjadi sahabatmu di surga. Suatu permintaan yang luar biasa. Rasulullah SAW menguji keseriusan sahabatnya dengan mengatakan, awa ghairu dzalik, tidakkah engkau meminta yang lebih baik? Tidakkah engkau minta dengan sesuatu yang lebih, yang selain dari itu? Kata dia, huwa dzaka ya Rasulullah, itulah satu-satunya permintaanku kepadamu. Awa ghairu dzalik, sekali lagi Rasulullah SAW menguji keseriusan sahabatnya dengan mengatakan, tidakkah engkau meminta yang lain? Katanya, huwa dzaka ya Rasulullah, itulah permintaanku, itulah satu-satunya harapanku menjadi sahabatmu, bukan di dunia saja, akan tapi hingga di surga nanti. Simak jawaban Rasulullah SAW. Apa yang beliau katakan kepada Rasulullah SAW kepada seseorang yang meminta permintaan yang luar biasa ini. Beliau mengatakan, a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau itu permintaanmu, maka bantulah aku untuk mewujudkan permintaanmu dengan apa? Dengan banyak-banyak salat. Sehingga salat bukanlah halangan, salat bukanlah hambatan, bukan rintangan untuk mewujudkan cita-cita, mewujudkan keinginan kita. Namun sebaliknya, salat adalah sarana, manjur obat, manjur resep, paling manjur untuk menyegerakan terwujudnya cita-cita kita. Karena khusyuk dalam salat, keseriusan, kesungguhan kita dalam mendirikan salat adalah bekal utama kita dalam menjalani hidup. Walau demikian kenyataannya, khusyuk adalah makhluk langka yang ada dalam hidup kita. Jarang kita merasakan khusyuk. Karena Rasulullah SAW mengatakan, awalu syai'in yurfa'u, satu hal yang pertama kali diangkat dari umat ini adalah al-khusyuk. Al-khusyuk adalah salah satu hal yang pertama kali sirna dari umat ini. Karena Rasulullah mengatakan, innar rajul la yansarifu min salatih, bisa jadi seseorang keluar dari salatnya, walam yuktab lahu min salatihi illa usruha, namun walaupun dia telah usai dari salatnya, akan tapi dia tidak mendapatkan pahala salatnya kecuali hanya 1/10, illa tusu'uha kecuali 1/9, illa thumunuha kecuali 1/8, dan seterusnya. Wa bisa jadi kata Rasulullah, walam yuktab lahu syai', bisa jadi dia keluar dari salatnya, akan tapi dia tidak mendapatkan pahala salat sedikit pun. Semuanya itu apa sebabnya? Kata Abdullah bin Abbas, dijelaskan dalam riwayatnya, beliau mengatakan, laisa laka min salatika illa ma aqalta minha, sejatinya engkau tidaklah mendapatkan pahala sedikit pun dari salatmu kecuali yang engkau aqalta minha, engkau talaah, engkau tadabburi, engkau menjalankannya dengan khusyuk. Sebesar kadar kekhusyuan engkaulah engkau merasakan pahala salatmu, sebesar itulah pahala yang akan engkau dapatkan dari salatmu. Karena ikhwan wa hibai, marilah kita terus berusaha berbenah diri, koreksi diri, bagaimana caranya agar kita bisa khusyuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan satu resep manjur agar kita bisa khusyuk, agar khusyuk bisa mudah kita capai. Beliau mengatakan, idza qumta ila shalah, kalau engkau hendak mendirikan salat, maka fa shalli salata muwaddi'in, hendaknya engkau tata hatimu, engkau yakinkan bahwasanya bisa jadi ini adalah salat terakhir yang engkau kerjakan di dunia ini, dan selanjutnya engkau akan menghadap kepada Allah Azza wa Jal. Ingatlah kematian ketika engkau salat. Tidak ada yang menjamin. Siapa yang memberikan jaminan kepada anda, kepada antum sekalian, kepada kita, bahwasanya kita akan punya kesempatan lain setelah salat yang kita jalankan ini? Bisa jadi ajal telah menunggu kita, sehingga ini adalah akhir salat kita. Karena untuk bisa salat, ingatlah setiap kali mendirikan salat, ingatlah bisa jadi ini adalah salat terakhir. Ingatlah al-maut dan lupakanlah dunia. Karena mengingat dunia adalah faktor utama yang menghalangi khusyuk dalam salat kita. Karena kita semua pernah merasakan betapa indahnya jadi orang kaya sesaat. Kapan? Ketika sholat. Betapa enaknya menjadi orang pandai sesaat. Kapan? Ketika sholat. Lamunan jadi orang kaya itu datang kapan? Ketika sholat. Hayalan untuk menjadi orang pandai itu datang kapan? Ketika sholat. Namun setelah sholat semuanya itu sirna. Rasa malas bekerja datang lagi. Malas belajar datang lagi. Indahnya memiliki keluarga yang sakinah mawaddah kapan datang? Ketika sholat. Hanya sekedar hayalan dan lamunan. Namun ketika kita selesai salam maka semuanya sirna. Itulah sebabnya kenapa kita sulit untuk khusyuk. Karena kita mengingat dunia di dalam sholat kita. Karena resep manjur untuk bisa khusyuk ialah lupakan dunia ketika sholat. Dengan apa? Dengan mengingat al-maut. Karena ketika orang ingat al-maut di dalam sholatnya, maka dia insya Allah akan bisa khusyuk. Namun ketika dia yatamanna alallahil amani, dia mengira bahwasanya Allah masih akan memberi waktu luang, memberi waktu tenggang, memberi kesempatan untuk hidup lebih panjang, maka khusyuk adalah suatu hal yang langka untuk bisa hadir dalam hidupnya. Tapi ketika kita pupus harapan al-maut, kematian ada di depan mata, bisa jadi malakul maut telah menanti saya di pintu masjid. Bisa jadi malakul maut telah berada di saf ini yang sesaat akan mencabut nyawa saya. Maka saat itulah kita bisa khusyuk. Karena Rasulullah SAW berpesan, "Shalli salata muwaddi'in." Salatlah bagikan salatnya orang yang sesaat lagi akan mengucapkan selamat tinggal duniaku. Ikhwan wa habai, karenanya untuk memudahkan bisa melupakan ad-dunya ketika kita salat dan mengingat al-maut, maka satu poin penting yang harus kita yakini, ingat dunia tidak akan lari dikejar. Dunia juga tidak akan luput karena direbut oleh orang. Karena dahulu Rasulullah SAW berpesan kepada Abdullah bin Abbas, "I'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak." Percayalah bahwa sesuatu yang terluput darimu tidak akan mungkin bisa engkau dapatkan. "Wa ma asabaka lam yakun liukhti'ak." Dan apapun yang sudah terlanjur terluput darimu tidak mungkin untuk bisa engkau ambil kembali. Karenanya para ulama menjelaskan bahwasanya al-imanu bil qadar, iman dengan takdir bahwasanya semua yang terjadi, kullu syai'in biqadarin hattal kaysu wal ajz, segala sesuatu terjadi karena sudah Allah takdirkan, sudah Allah suratkan, sudah Allah tulis. Sampai pun rasa malas, rasa lemah, tidak berdaya yang engkau rasakan, itu semuanya sudah bagian dari suratan takdir. Karena jangan perlu khawatir di dunia ini, jangan gentar urusan rezeki, jangan gundah karena urusan rezeki. Untuk urusan dunia semua itu akan berjalan sesuai dengan yang Allah takdirkan. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Semua itu sudah diatur. Semua itu akan berjalan sesuai yang Allah kehendaki. Karena tidak perlu antum bawa dunia antum dalam sholat. Ingatlah al-maut. Ingatlah al-maut dalam sholat. Lupakan dunia sesaat karena tidak akan luput dari genggaman kita kalau memang itu bagian dari rezeki kita. Dan tidak mungkin untuk bisa kita tangkap walaupun kita pikirkan dalam sholat kalau memang bukan rezeki kita. Karena marilah kita terus berusaha belajar bagaimana menumbuhkan keyakinan dengan takdir, bagaimana mengaplikasikan iman kepada takdir dalam sholat kita, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran, tidak perlu ada lamunan tentang dunia, tidak perlu ada hayalan tentang harta dunia. Ketika kita sedang sholat, yang kita ingat adalah al-maut, al-maut. Hanya satu yang kita ingat, yaitu kematian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita al-khusyuk dalam sholat kita, dan kita terlindung dari qalbin la yakhsha, sebagaimana yang dahulu Rasulullah SAW pinta, "Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak bisa khusyuk.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Pendengar radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat subuh untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allah

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Al-Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan salat subuh untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah salat subuh. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Al-Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Doa dukhulil khala.
3: Doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuth wal khaba'ith.
3: Dengan menyebut nama Allah, Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Doa al-khuruj min al-khala.
3: Doa keluar WC.
2: Ghufranak.
3: Ya Allah, ampunilah diriku.
2: Al-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
3: Doa keluar rumah.
2: يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
3: Dengan nama Allah aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udzu bika an adhill aw udhall أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي.
3: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Doa az-zahab ila al-masjid.
3: Doa pergi ke masjid.
2: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا. Allahumma a'tini nura waj'al fi 'asabi nura wa fi lahmi nura wa fi dami nura wa fi sha'ri nura wa fi bashari nura. Allahumma ij'al li nuran fi qabri wa nuran fi 'idami wa zidni nura وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
3: يا الله, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
4: أذكار الصباح
5: ذكر di waktu pagi.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang maha hidup, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah maha tinggi lagi maha besar. Dibaca di waktu pagi 1 kali.

0: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dibaca di waktu pagi 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim.

katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: fil qabr.
1: Kami telah memasuki waktu pagi, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza asbaha yaqul

0: Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Sayyidul Istighfar.

0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku yakin dengan janjimu, dan aku akan setia pada perjanjianku kepadamu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul Allahumma

0: الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: ثلاث مرات.
2: يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Allahumma alim al-ghaybi wa shahadati fatir as-samawati wal-ard.

0: شركي وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa yaqul bismillah.

0: عليم.
1: ثلاث مرات.
2: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: ثلاث مرات.
1: أكرلا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun. Dibaca di waktu pagi, satu kali.

0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul la

0: akhir, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau 100 kali di waktu pagi.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih.
2: 3 مرات.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arasnya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta kalimatnya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
1: Allah.

0: lana.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
3: Mi'ata marrah.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca di waktu pagi, 100 kali.
3: Wa yaqul.
4: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca di waktu pagi, 100 kali.
5: Semenit manfaat.
6: Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, ini pembahasan yang paling penting dalam agama ini. Ini merupakan kunci dasar dalam agama dan merupakan tujuan utama. Miftahu bidayatiha wa ghayatu nihayatiha. Seorang ketika mengenal Allah, maka dia akan cinta kepada Allah dan tunduk kepada Allah. Dia akan harap kepada Allah, akan takut kepada Allah. Dia akan ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan dapat memurnikan ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mustahil seorang dapat beribadah kepada Allah lalu dia tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala.
5: Semenit manfaat.
6: Untuk mengenal Allah harus melalui ayat-ayat syar'iyah, melalui Al-Qur'anul Karim, melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada yang lebih tahu tentang Allah melainkan Allah. Maka cara seorang hamba untuk mengenal Allah bukan dengan jalur mimpi, bukan pula dengan ilmu hitung-hitungan mantra atau yang lainnya. Tapi untuk mengenal Allah, seorang hamba hendaknya kembali kepada Allah, kepada firman-Nya. Karena tidak ada yang lebih tahu tentang Allah melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, perlu kita kembali kepada Al-Quranul Karim.
7: Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Wa laysa dhaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra, syakar fakana khairan lahu. Wa in asabathu dharra'u, sabar fakana khairan lahu. Sungguh menakjubkan, mengagumkan perkara seorang muslim. Sesungguhnya semua urusannya adalah baik. Dan hal itu tidaklah dimiliki kecuali oleh seorang muslim. Tidaklah suatu musibah ataupun penyakit menimpa seorang mukmin, meskipun sekedar duri yang menusuk kakinya, melainkan Allah akan berikan padanya satu kebaikan atau dia akan hapuskan dari orang itu satu kesalahan.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanyalah kami kembali."
1: Musibah-musibah yang menimpa kita, itu semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk melihat apa yang kita lakukan saat kita tertimpa musibah. Saat kita sedih, apa yang kita lakukan? Saat kita mendapatkan bencana, apa yang kita lakukan? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang memberikan amalan yang paling terbaik? Amalan yang paling ikhlas. Amalan yang paling taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Saat kita mendapatkan kesulitan, janganlah kita meminta kepada selain Allah. Hendaklah kita meminta pertolongan kepada Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wasta'inu. Mintalah pertolongan kepada Allah. Isti'analah, minta pertolongan kepada Allah. Bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan salat.
2: Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in.

Dan kembalilah kalian kepada Allah. Larilah kalian kepada Allah. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang jelas dari sisinya. Surat Adz-Dzariyat ayat 50. Di dalam ayat ini, Rabbuna Jalla wa'ala memerintahkan kepada para hambanya agar mereka senantiasa lari kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lari dari maksiat-maksiat menuju ketaatan-ketaatan. Dan sebagaimana telah kita ketahui, bahwasanya al-firar, larinya seorang hamba itu ada dua macam. Ada firaru su'ada, ada larinya orang-orang bahagia. Wa firarul asqiya, dan ada larinya orang-orang yang celaka. Orang-orang yang celaka, mereka adalah orang-orang yang lari dari Allah tapi tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka adalah orang-orang yang sungguh sangat rugi dan merugi. Adapun orang-orang yang bahagia, mereka adalah orang-orang yang lari dari Allah menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lari dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan menuju apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala halalkan. Lari dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala benci menuju apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala cintai. Lari dari apa-apa yang mengandung dosa menuju perbuatan-perbuatan yang mengandung pahala

0: dan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lari dari kemaksiatan-kemaksiatan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka itulah orang-orang yang benar-benar beruntung, karena mereka larinya kepada Allah, kembali kepada Allah dengan menjalankan ketaatan kepada Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang faham dan meyakini bahwasanya tidak ada tempat kembali kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Idza'atu sawtil iman lil mu'minin wal mu'minat.
2: Innal faqih huwa al faqih bi fi'lihi, laisa al faqih bi nutqihi wa maqalihi. Wa kadha ar ra'is huwa ar ra'is bi khuluqihi, laisa ar ra'is bi qaumihi wa rijalihi. Wa kadha al ghani huwa al ghani bi halihi, laisa al ghani bi mulkihi wa bi malihi. Hakikat seorang yang paham agama itu dengan perbuatannya, bukan dengan ucapan dan kata-katanya. Seorang pemimpin adalah diukur dengan akhlaknya, bukan dengan kaum dan jumlah masanya. Demikian pula orang yang kaya. Orang yang kaya diukur dengan keadaan jiwanya, bukan kaya dengan kekuasaan dan hartanya. Diwan Al-Imam Asy-Syafi'i, halaman 97.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: isilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
1: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
2: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Di sinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
0: Dan lantunan ayat Al-Quran.

bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Qala rabbana zalamna anfusana wa illa.
1: Kita kembali sesaat lagi. Kita simak bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: penuh percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga. Bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak liman bulan ini?
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung gajah duduk, legenda Nusantara.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla untuk kita dapat melaksanakan dan menjalankan agama Allah dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita masih membahas seputar masalah-masalah penting dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala beliau memasukkan dalam bab ini sejumlah masalah-masalah penting ya yang berbeda-beda ya. Dan kita sudah membahas beberapa masalah ya, hal-hal yang penting antara masalah tentang Dajjal. Kemudian pada pertemuan terakhir kita membahas tentang keajaiban-keajaiban. Salah satunya adalah bagaimana mimbar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika beliau menaiki mimbar beliau yang sebelumnya beliau menaiki sebatang kurma, maka sebatang kurma yang ditinggalkan oleh Nabi SAW ya untuk digunakan ketika menyampaikan mau'idhah, menyampaikan nasihat, itu menangis ya karena ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Dan kita tidak perlu heran dengan hal-hal tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa taala dia yang ya berkuasa untuk menjadikan apa saja ya di muka bumi ini bisa berbicara ya sebagaimana dalam hadis ini. Jadi intinya bahwa ini satu hal yang merupakan kelebihan yang Allah berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian ada hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala, namun hadis ini sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama adalah hadis dhaif, yaitu dari Abu Tha'laba Al-Khushani radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah Ta'ala farada fara'idha fala tudayyi'uha." Sesungguhnya Allah Ta'ala mewajibkan kepada kita sejumlah kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Janganlah kalian menggampangkannya atau tidak mengerjakannya. Wahadda hududan fala ta'taduha, dan Allah memberikan batasan-batasan dalam agama ini dari peraturan-peraturan Allah, maka jangan kalian melampauinya. Waharrama asya'a fala tantahikuha, dan Allah mengharamkan sejumlah hal, maka jangan kalian merusak ya apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala itu. Wasakata an asya', dan Allah diamkan dalam beberapa hal. Rahmatan lakum, sebagai rahmat bagi kamu sekalian, ya, ghairu nisyanin, dan bukan, dan Allah tidak lupa dalam masalah itu. Fala tabhathu anha, maka janganlah kalian mencari-cari ya, membahas-bahas masalah yang memang didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam kata An-Nawawi rahimahullah taala, hadis ini hadis yang hasan derajatnya, artinya sanadnya baik. Diriwayatkan Imam Darqutni dan yang lainnya. Namun sebagian ulama yang meneliti hadis ini, mereka menyebutkan hadis ini adalah hadis dhaif, dan ada hadis yang sahih, ya, yaitu hadis Abu Darda radhiyallahu taala anhu yang berbunyi, ya, ini semakna dengan apa yang disebutkan pada hadis yang dhaif tadi, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ahallallahu fi kitabihi fa huwa halal." Apa-apa yang dihalalkan Allah dalam kitabnya, yaitu Al-Quranul Karim, maka itulah yang halal. "Wa ma harrama fa huwa haram." Dan apa-apa yang diharamkan oleh Allah, itulah yang haram. "Wa ma sakata anhu fa huwa afiyatun." Dan apa yang didiamkan oleh Allah Ta'ala, artinya Allah tidak mengungkapkannya, maka itu merupakan ini satu hal yang merupakan keselamatan bagi kalian. Faqbalu minallahi afiyatahu, ya, maka terimalah dari Allah akan afiyahnya. Ya, fa inna Allah lam yakun nasiya, karena sungguhnya Allah tidak lupa. Kemudian Nabi alaihissalam membaca ayat dari surat Maryam ayat ke-64, "Wa ma kana rabbuka nasiya," dan Tuhanmu tidaklah lupa. Jadi Allah Ta'ala tidak lupa. Allah ya, apa yang Allah tetapkan, yang Allah syariatkan kepada kita, itulah yang hendaknya kita jalani dan kita amalkan. Yang haram, ya haram, yang halal, itu halal. Ada hal-hal yang tidak terungkap, maka ini yang merupakan toleransi ya dari Allah Subhanahu wa taala, yang tentu Allah meringankan kita, artinya ingin meringankan kepada umat ini dan tidak memberatkan umat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, hadis yang dhaif yang disebutkan pertama kali ya, bahwa Allah Ta'ala itu mewajibkan hal-hal yang Allah wajibkan, maka jangan kalian menyia-nyiakannya, jangan kalian melalaikannya, dan Allah kemudian membatasi atau memberikan batasan-batasan dalam agama ini, maka jangan kalian melampauinya. Ya, meskipun hadis ini dhaif, namun ya tentu dilihat dari sisi-sisi yang lain, bahwa hadis ini memberikan makna yang benar, ya, memberikan makna yang benar, karena memang dalam agama Allah ini ada hal-hal yang juga merupakan kaidah-kaidah penting yang harus dipatuhi oleh umat ini. Nah, oleh karena itu, dari dua hadis yang dibacakan tadi, ada hadis yang dhaif dan ada hadis yang sahih, kita mengambil sejumlah ya pelajaran-pelajaran penting, di antaranya adalah bahwa ya al-halal ma ahallahullah, sesuatu yang halal itu adalah yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi kitabihi wa fi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesuatu yang halal adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Qur'anul Karim, dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pula al-haram ma harramahu Allah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang haram itu adalah yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam Al-Qur'anul Karim dan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sudah jelas ya bahwa tidak boleh seorang menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan tidak boleh seorang mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semua sudah jelas. Di mana juga dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, hadis Nu'an bin Bashir, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun, bahwa yang halal itu sudah jelas, yang haram itu sudah jelas ya. Wa bainahuma umurun mushtabihat, ya, dan di antara keduanya ada hal-hal yang tidak jelas yang hanya sedikit di antara manusia mengetahuinya, yaitu para ulama. Jadi intinya bahwa apa yang dihalalkan Allah itu yang halal. Demikian pula yang dihalalkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang diharamkan oleh Allah itulah yang haram, dan juga yang diharamkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam itulah yang haram. Kemudian bahwa agama ini memiliki batasan-batasan ya, yang harus kita menjaga diri kita ya, jangan sampai melampaui batasan-batasan tersebut. Itu yang disebut dengan al-hudud atau al-hudud, itu batasan-batasan dalam agama Allah ya, dan ini banyak disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Tilka hududullah fala ta'taduha, ya, itulah ya batasan-batasan Allah, maka jangan kalian melampauinya. Ya, jangan kalian melampauinya. Ini adalah merupakan perintah Allah kepada umat ini untuk tetap menjaga hududullah, batasan-batasan yang telah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai seorang hamba melampauinya. Jadi harus berhenti pada batasan itu. Harus berhenti pada batasan itu. Contohnya Allah menyebutkan wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Maka kita hanya sebatas jual beli. Jangan melampaui sampai kepada riba. Ya. Jadi ini bolehkan dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada umat ini adalah jual beli. Jual beli dengan benar. Jual beli dengan jujur, ya, tidak ada penipuan dalam jual beli itu. Ya, ini yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, tidak boleh ada kecurangan, ya, dan yang lainnya. Nah, sedangkan yang diharamkan Allah adalah riba. Maka kita sebagai umat dibatasi pada jual beli. Jangan melampaui jual beli itu dengan ya melaksanakan riba terhadap harta kita. Karena ini termasuk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang luasnya rahmat Allah pada umat ini. Makanya disebutkan bahwa umat ini adalah umat marhumah, umat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga banyak kita menjumpai dalam agama ini, ya, dalam syariatnya, dalam ibadahnya, banyak kemudahan-kemudahan ya, yang diberikan oleh Allah kepada umat ini. Ya, ini salah satu bukti rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin, rahmat Allah taala kepada umat ini ya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa ada hal-hal yang memang tidak dibahas, didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maka ini merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla ya. Jangan kita kemudian membahas hal-hal yang di luar kemampuan kita atau bertanya hal-hal yang tidak dijelaskan atau tidak di hal-hal yang didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak perlu membahasnya, tapi kita cukup dengan sami'na wa ata'na, kita mendengar dan kita menaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian bahwa Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha mengetahui segala sesuatu. Makanya apa yang Allah sampaikan dan Rasulnya kepada kita, itulah ya sebagai batasan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ada hal-hal yang Allah diamkan, bukan berarti Allah itu lupa. Bukan berarti Allah itu lalai, tidak. Ya. Allah tidak lupa dan tidak lalai. Tetapi Allah ingin memberikan keringanan kepada umat ini. Ya. Makanya kita tidak boleh ya tanattu', takalluf, ya, yakni melakukan hal-hal yang di luar kemampuan kita atau menanyakan hal-hal yang kita tidak akan amalkan. Ya. Cukup pada apa yang kita disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya, diberitahukan Allah dan Rasul-Nya. Ya. Ini sebagai bagian dari rahmat Allah kepada umat ini, ya. Sebagai bagian dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat ini. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala an-Nawawi rahimahullah ta'ala. An-Nawawi rahimahullah berkata. Wa an Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu anhuma qaal. Dari Abdullah bin Abi Aufa. Ya, Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma. Karena beliau dan ayahnya dua-duanya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawatin na'kulu al-jarad." Ya, bahwa kami pernah ikut berperang ya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sab'a ghazawat dalam 7 peperangan. Ya, ini menunjukkan keutamaan, ya, keutamaan Abdullah bin Abi Aufa. Ya, dia ikut berperang bersama Nabi Sallam ya, dalam 7 peperangan. Ya. Kemudian Na'kul al-Jarad, kata beliau, ya di dalam suasana peperangan itu, ya, dan artinya di saat mereka bisa makan dan berhenti dari peperangan, itu mereka makan al-jarad. Al-jarad adalah belalang. Ya. Nah, ini menunjukkan halalnya al-jarad. Wa fi riwayatin na'kulu ma'ahu al-jarad. Dan satu redaksi yang lain, kata Abdullah bin Abi Aufa, na'kulu al-jarad, dalam satu riwayat, na'kulu ma'ahu al-jarad. Kami makan bersama Nabi SAW, kami makan belalang. Ya. Nah, ini menunjukkan halalnya belalang itu. Ya. Nah, dan di sini tentu seperti binatang yang namanya belalang itu tidak perlu disembelih. Ya. Jadi, walaupun dia mati, ya itu tetap boleh dimakan. Ya. Nah, ini juga merupakan keringanan dari Allah SWT ya, dan rahmat beliau. Ya, dengan menghalalkan bagi umat ini jarad, yaitu belalang. Meskipun memang mungkin tidak semua orang bisa makan makanan itu atau binatang jarad belalang tersebut. Ya, namun ketika Rasulullah SAW ya, melaksanakannya, memakannya bersama sahabat beliau, ini intinya menunjukkan halalnya belalang itu. Halalnya belalang tersebut. Ya, dari belalang biasanya belalang yang besar, ya. Ya, terkadang ada pada apa di sawah, ya, di ladang ada belalang-belalang yang besar. Ya, ini dimakan oleh Nabi alaihissalam dan ini menunjukkan tawadhu'nya beliau ya, alaihissalam, ya, menunjukkan kerendahan hati beliau, sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ada makanan yang halal, Nabi SAW tidak makannya. Tapi beliau membiarkan para sahabat memakannya. Contohnya adalah dab. Dab ini sejenis biawak yang ada di padang pasir. Itu di zaman Nabi SAW, para sahabat memakannya. Tapi beliau tidak memakannya. Ya. Nah, ini menunjukkan ketika beliau mengetahui bahwa mereka para sahabat makan dari dab. Ya, dari binatang sejenis biawak itu, binatang padang pasir. Ya. Ini menunjukkan halalnya makanan itu. Ya, walaupun Nabi SAW tidak memakannya. Ya, walaupun beliau tidak memakannya. Jadi An-Nabi alaihi salatu wassalam orang yang tawadhu, orang yang rendah hati, ya beliau senantiasa jadi memperhatikan ya para sahabat-sahabat beliau. Beliau adalah orang yang ya berjuang bersama para sahabat dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, perjuangan beliau ya dan para sahabat, ya inilah hasil yang kita dapati sekarang ini dari perjuangan mereka ya dalam menegakkan, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka rela berkorban atau mengorbankan diri mereka, harta mereka, tenaga mereka, pikiran mereka untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu kita alhamdulillah dapat hidayah ya, dari Allah Azza wa Jalla. Kita beriman pada Allah dan Rasulnya. Ya. Kita menghormati dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghormati dan memuliakan para sahabat radhiyallahu anhum dan mendoakan mereka. Ini satu nikmat yang luar biasa. Karena mereka para sahabat ya telah berjasa dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka adalah manusia-manusia pilihan. Allah yang memilih mereka untuk bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qal," bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuldaghul mu'minu min juhrin wahidin marratain." Hadis muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin itu tidak disengat dua kali dalam satu lubang. Tidak disengat dua kali dalam satu lubang. Nah, ini menjelaskan kepada kita bahwa sikap seorang muslim ya, dia selalu berhati-hati. Dia selalu waspada. Ya. Dia tidak tergesa-gesa. Ya, dia tidak tergesa-gesa. Ya, apalagi kalau sudah pernah punya pengalaman ya. Pengalaman dia disakiti, pengalaman dia dizalimi misalnya, ya. Maka dia tidak mau terulang kedua kalinya. Ya. Dia tidak mau terjebak kedua kalinya. Ya, karena seorang mukmin selalu waspada. Selalu hati-hati. Tetapi bukan was-was. Ya, ada perbedaan antara was-was dengan waspada dan hati-hati. Ada perbedaannya. Nah, orang mukmin dia selalu hati-hati. Ya, dia selalu waspada. Apalagi kalau pernah terjadi pada dirinya sesuatu. Ya, maka dia mengambil pelajaran dari sesuatu itu. Ya. Sehingga dia tidak mau terulang kedua kalinya. Dia tidak mau terulang untuk kedua kalinya. La yuldaghul mu'minu min juhrin wahidin marratain. Seorang mukmin ya tidak mau ya disengat dua kali dalam satu lubang yang sama. Ya. Artinya jangan sampai seorang tertipu, terjebak dua kali. Ya, walaupun mungkin pernah terjadi satu kali sudah cukup. Ya. Jangan sampai terulang lagi kedua kalinya. Ya. Karena setiap orang beriman mengambil pelajaran dari ya, mengambil pelajaran dari hal-hal yang terjadi. Dari kejadian-kejadian yang pernah menimpa dirinya. Dia mengambil pelajaran ya. Jadi dia tidak mau tertipu dua kalinya. Ya, dia tidak mau terperdaya kedua kalinya dengan janji-janji manusia misalnya atau yang lainnya ya, sehingga dia benar-benar apabila ya misalnya kalaupun misalnya terjerumus dalam satu hal, dia tidak mau terulang kedua kalinya ya. Kemudian juga hadis yang berikutnya, wa anhu, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an qol, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsatun ya la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ya. Tsalatsatun, ada tiga golongan manusia. La yukallimuhumullahu yawmal qiyamati, yang mana mereka, tiga golongan ini, Allah tidak berbicara dengan mereka di hari kiamat kelak. Ya. Wa la yanzuru ilaihim, dan Allah tidak menoleh pada mereka. Ya. Wa la yuzakkihim, dan Allah tidak mensucikan mereka. Wa lahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Ya, azab yang menyakitkan. Yang pertama adalah rajulun ala fadli ma'in bil falat yamna'uhu min ibn sabil. Seorang yang dia memiliki kelebihan air di tengah padang pasir, ya, dia punya air yang lebih di tengah padang pasir, namun dia tidak memberikan kepada musafir yang membutuhkan air. Ya. Jadi yang pertama, ya, seorang yang memiliki kelebihan air, ya, di tengah padang pasir, ya, sudah ada orang musafir yang membutuhkannya, meminta darinya, dia tidak memberikan. Ya. Kemudian yang kedua, wa rajulun bai'a rajulan, ya, seorang yang membai'at, ya, atau berjual beli, ya, warajulun bai'a rajulan sil'atan ba'dal asr, orang yang mengadakan jual beli, ya, satu barang, satu benda di setelah sholat asar, yaitu di sore hari. Fakhalafa billahi, lalu dia bersumpah dengan menyebut nama Allah, ya, la akhadha bi kadza wa kadza, dia bersumpah bahwa dia benar-benar mengambil barang ini dengan harga sekian dan sekian. Fa saddaqahu wa huwa ala ghairi dhalik, lalu si pembeli itu membenarkan karena orang ini bersumpah, ya, padahal sumpahnya ini tidak benar, ya, sumpahnya sumpah palsu, dia ingin menipu orang yang akan membeli barangnya itu. Nah, ini termasuk orang yang tidak akan jadi, Allah tidak berbicara dengan mereka, ya, pada hari kiamat kelak Allah tidak melihat mereka, dan Allah mengazab mereka dan tidak mensucikan mereka. Jadi seorang yang berjual beli di waktu sore hari, dia bersumpah, ya, dengan sumpah palsu, ya, agar barangnya laku, dan dia mengatakan bahwa dia beli barang ini dan harga sekian, ya, sehingga orang itu terperdaya, si pembeli ini terperdaya oleh sumpah dan tipuan orang ini, ya, dan dia benarkan, ya, si pembeli ini membenarkan lalu dia beli, padahal dia tertipu sebetulnya oleh si penjual ini. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa rajulun bai'a imaman, dan seorang yang dia membaiat seorang pemimpin. Ya, yang membaiat seorang pemimpin. La yubai'uhu illa dunya. Tetapi ketika dia membaiat pemimpin itu bukan karena Allah, tapi karena kepentingan duniawi. Fa in a'tahu minha wafa. Kalau si penguasa yang dibaiatnya itu memberikan kepadanya dari dunia yang diinginkan itu, maka dia setia kepada pemimpin tersebut. Dia setia kepada orang yang dibaiatnya itu. Wa in lam yu'tihi minha lam yafi. Namun jika orang itu, pemimpin itu, tidak memberikan kepadanya apa yang diinginkan dari dunia, ya, maka dia tidak setia kepada orang tersebut, kepada pemimpin yang dibaiatnya tersebut. Hadis ini muttafaqun alaih dari Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahihnya. Nah, para pemirsa dan para pendengar ya, televisi Radio Roja dimanapun Anda berada. Hadis ini menjelaskan kepada kita ya tentang tiga golongan ya yang mereka mendapat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah tidak akan berbicara dengan mereka. Ya. Allah tidak akan melihat mereka. Ya. Ya melihat dengan pandangan rahmat dari Allah taala. Ya. Dan Allah tidak mensucikan mereka. Tidak membersihkan mereka dari dosa mereka. Walahum adzabun alim, dan mereka memiliki atau mendapatkan adab yang pedih. Jadi, mukaddimah dari hadis ini, pembukaan dari hadis ini sudah menjelaskan tentang beratnya perbuatan yang tiga golongan tersebut. Sampai-sampai Allah itu tidak berbicara dengan mereka dari kiamat, tidak melihat mereka, tidak mensucikan mereka. Ya. Dan bahkan mereka diancam dengan azab yang pedih. Ini supaya kita ini berhati-hati. Ya. Ini sebagai pembukaan dari pembicaraan Nabi SAW supaya kita memperhatikan apa yang akan disampaikan ini. Tentang tiga golongan tersebut. Agar seorang hamba jangan sampai ya, melakukan salah satu dari tiga hal ini. Ya, yang sampai melakukan salah satu dari tiga hal tersebut. Yang pertama adalah orang yang dia memiliki kelebihan air. Air untuk minum. Ya, atau yang lainnya. Dia di tengah padang pasir. Tapi ada air berlebihan padanya. Sementara ada orang musafir yang datang meminta dia air. Dan dia tidak memberikannya. Subhanallah. Ya. Nah ini menunjukkan bahwa memberikan minum kepada orang yang haus, seorang yang dahaga, ini termasuk ya, fadilah yang besar. Bahkan pernah Sa'ad bin Ubadah bertanya kepada Nabi alaihissalam. Ya. Pernah Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ibu anak ini sudah meninggal. Ya, boleh enggak aku ini bersedekah untuknya? Kata Nabi SAW, iya. Lalu ditanya oleh Sa'ad bin Ubadah, sedekah apakah yang paling afdal aku lakukan? Ya. Kata Nabi SAW, saqiyul ma, memberikan minum pada manusia atau kepada hamba-hamba Allah. Nah, ini menunjukkan keutamaan ya, sebuah amalan yang namanya memberi minum kepada orang yang memerlukan minum. Termasuk salah satu sedekah yang paling afdol. Memberi minum pada orang yang membutuhkan minum. Nah, di dalam hadis ini, orang ini memiliki air. Dan lebih air itu. Lain halnya kalau dia di padang pasir, ya, dia itu tidak punya air kecuali untuk minum sedikit. Dia mungkin mencegahnya, tidak memberikan pada orang karena dia khawatir dia nanti akan binasa. Tapi dia memiliki air yang lebih. Ya. Ini yang menjadi yang harus digarisbawahi. Jadi kalau memang orang itu tidak mempunyai air kecuali sedikit untuk diminumnya, maka dia dahulukan dirinya. Ya. Dia boleh untuk tidak memberikan pada orang itu. Ya. Tetapi di saat dia berlebihan airnya, airnya cukup dan bahkan lebih dari cukup, ya, maka dia harus memberikan pada orang yang meminta air padanya. Orang musafir itu. Kemudian yang kedua, seorang yang berjual beli di sore hari. Kenapa dikhususkan penyebutan sore hari di sini? Ya, setelah asar, karena ini adalah saat pergantian tugas para malaikat. Ya, malaikat malam dan malaikat siang hari. Malaikat malam hari itu, ya, yang bertugas di malam hari mereka turun di waktu sore hari. ya, untuk melaksanakan tugas mereka. Sehingga mereka yang bertugas di siang hari, mereka naik ke langit. Ya. Ini saat pergantiannya, ya, para malaikat yang mereka bertugas di siang hari dan di malam hari. Ini penyebutan dari penyebutan pengkhususan hadis ini, bahwa kelakuan ini dilakukan pada sore hari. Padahal sumpah palsu itu kapanpun tidak dibenarkan. Sumpah palsu itu kapanpun tidak dibenarkan. Namun disebutkan di sini ba'dal asr, ya. Jadi ada keistimewaan waktu ini, yaitu saat pergantiannya, ya, para malaikat yang bertugas. Ya. Nah, orang ini berjual beli dengan dia bersumpah kepada pembeli. Ya wallahi, demi Allah, barang ini barang yang bagus, ya. Aku mengambilnya mahal, sudah kamu saya kasih murah, ya. Kamu saya kasih, saya ambil untung sedikit. Wallahi, demi Allah, sumpah. Sehingga orang yang si pembeli itu, dia terperdaya dengan perbuatan penjual ini. Dan sumpahnya, apalagi disebutkan barangnya mahal, barangnya bagus, barangnya istimewa, dan seterusnya. Terperdayalah si pembeli ini, lalu membelinya. Ya. Padahal semua yang dia ucapkan, ya, itu tidak benar. Sumpahnya palsu. Penyebutan dia tentang barang ini, ya, mensifati barang itu dengan barang yang bagus, barang istimewa, ya, itu semua tidak benar. Karena dia ingin menipu orang ini, si pembeli. Ini golongan yang kedua. Maka di sini harus hati-hati dalam jual beli. Ya. Yang sampai seorang hanya karena ingin mendapatkan harta, kemudian menipu dan jual beli,

kepentingan duniawi. Ya, dan ini peringatan bagi kita dan bagi kaum muslimin. Ya, jangan sampai seorang membaiat seorang imam, seorang pemimpin hanya karena dunia. Kalau pemimpin itu setelah menjabat, ya, dia memberikan, ya, kepada orang yang membaiatnya, ya, dia memberikan dari apa yang diinginkan oleh orang ini tadi, maka orang ini setia kepada pemimpin tersebut. Tetapi kalau orang itu tidak memberikannya, maka dia tidak setia pada pemimpin tersebut. Ya. Dan ini banyak terjadi. Auzubillahi min dzalik. Ya. Supaya kita waspada, hati-hati. Membaiat pemimpin hanya karena dunia, karena janji, karena harta, ya, karena jabatan, karena status sosial yang dijanjikan oleh pemimpin itu. Kalau pemimpin itu menepati janjinya, dia setia pada pemimpin itu. Tetapi kalau pemimpin itu tidak memberikan kepadanya, ya, apa yang dijanjikan kepadanya, maka dia, ya, tidak setia pada pemimpin tersebut. Ini termasuk salah satu golongan yang tidak akan Allah tidak akan berbicara dengannya di hari kiamat kelak, ya, dan Allah tidak mensucikan mereka, dan Allah tidak melihat kepada mereka dan mereka mendapatkan azab. Ya. Nah, ini tiga golongan manusia yang disebutkan dalam hadis ini. Nah, pelajaran yang diambil dari hadis ini diantaranya adalah, ya, bahwa pada hakikatnya, seorang memiliki air, ya, misalnya air di sini yaitu misalnya dia punya sumur di tengah padang pasir, dia lebih berhak kepada sumur dia, ya, pada airnya, maka dia lebih utamakan dirinya. Namun apabila air itu berlebihan, lalu ada orang musafir yang datang, ya, maka dia harus memberikan pada musafir itu. Ya, dia harus memberikan pada musafir tersebut. Jadi pada dasarnya, seorang memiliki sumber air di, ya, padang pasir itu, pada hakikatnya adalah dia lebih berhak untuk terhadap air itu. Ya. Namun apabila air itu berlebihan, lalu ada musafir yang meminta, maka dia harus memberikan kepada mereka. Selama kebutuhannya terpenuhi. Ini kebutuhan dia sudah terpenuhi, maka selebihnya berikan kepada yang membutuhkannya. Kemudian bahwa sedekah yang paling afdal, di antara sedekah-sedekah yang afdal adalah saqiyul ma, memberikan minum kepada para hamba Allah, bahkan pada binatang pun yang haus. Bagaimana kisah seorang, ya, wanita yang berzina, ya, namun dan dia suatu saat dia haus, dia mengambil air dari sumur, apa, dari sebuah sumur, kemudian diminumnya. Ketika dia keluar, dia melihat seorang, ya, seekor anjing dalam keadaan haus, ya, maka dia mengambil, ya, dia turun ke sumur itu, kemudian mengambil air dengan sepatunya dan diberikan minum pada anjing itu. Allah mengampuni dosanya, ya, Allah mengampuni dosa wanita tersebut. Ini salah satu contoh tentang keutamaan memberikan minum. Ya, kalau saja kepada binatang seperti itu, fadilahnya dengan diampuni oleh Allah Ta'ala, apalagi memberi minum kepada manusia. Apalagi kepada seorang mukmin, ya, yang beriman kepada Allah, iman pada Rasulnya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang haramnya sumpah palsu. Sumpah untuk memperdayakan manusia, untuk menipu manusia, untuk membuat kecurangan kepada manusia. Ya. Ini sanksinya besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya apalagi dalam hal

berkaitan dengan jual beli. Ya, jual beli itu masalah duniawi, ya, masalah harta. Ya. Kenapa seorang harus menipu? Ya. Hanya karena ingin mendapatkan harta yang banyak. Tapi memang manusia itu bermacam-macam. Ya. Namun seorang beriman hendaknya betul-betul menjaga dirinya. Ya, jangan sampai dalam jual belinya dia bersumpah dengan sumpah yang palsu. Ya, untuk menipu orang yang membeli. Ya, ini jangan sampai terjadi. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bahaya dari membatalkan bai'at. Hanya karena kepentingan duniawi. Ya, memberontak kepada penguasa. Karena penguasa tidak memberikan hak mereka atau tidak memberikan janjinya kepada mereka, ya, yang membatalkan bai'atnya. Ini termasuk hal yang dilarang dalam agama, ya, termasuk hal yang dilarang di dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan sampai seorang atau kaum muslimin memberontak kepada pemimpin mereka, karena ini dampaknya besar, akibatnya besar, dan ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya. Oleh karena itu umat ini dilarang khuruj kepada pemimpin yang sah, ya, yang telah diangkat, dibaiat oleh kaum muslimin. Ini tidak dibenarkan khuruj kepada mereka atau memberontak kepada mereka, karena dampaknya besar, ya. Nah, para pelaku-pelaku pemberontak ini kebanyakan itu hanya mengambil dari Al-Quran, ayat man lam yahkum bima anzalallah faulaikumul kafirun, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka mereka kafir, ya. Padahal ayat itu ada tiga kategori, ya, orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Ada yang sampai pada kekufuran, ada yang sampai kepada kefasikan, ada yang sampai kepada kezaliman, ya. Ini diambil hanya satu. Kemudian juga mereka tidak mengambil dari hadis-hadis Nabi SAW yang melarang seorang mukmin, ya, memberontak kepada penguasa yang sah. Ya. Seakan-akan hadis itu tidak ada. Ini bahayanya ahlul bid'ah, bahaya khawarij. Ya. Yang mengambil sesuai selera mereka, sesuai kepentingan mereka. Ya. Padahal hadis-hadis Nabi SAW sangat jelas tentang larangan, ya, khuruj memberontak pada penguasa yang sah. Ini sangat jelas. Dan ini manhaj aqidah sunnah wal jamaah, manhaj sunnah wal jamaah, manhaj para salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in. Oleh karena itu hati-hati, kita harus membentengi diri kita, keluarga kita, dari pemikiran-pemikiran khawarij yang akan merusak, ya, merusak akidah kita, ya, merusak akhlak kita, ya, ini berbahaya. Ya. Karena Allah memilih pemimpin itu pada suatu kaum sesuai dengan perbuatan mereka. Ya. Hendaknya ketika kita misalnya suatu golongan kaum muslimin mendapatkan pemimpin yang kurang baik, ya juga harus introspeksi diri. Jangan hanya bisa menyalahkan pemimpin, ya, tapi kita tidak melihat diri kita, kita tidak memperbaiki diri kita, ya, jangan sampai demikian. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita, ya, tentang keikhlasan dalam menjalankan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Harus ikhlas kepada Allah Ta'ala, jangan karena duniawi, ya, jangan hanya karena dunia, hanya kepentingan duniawi, harta atau tahta atau wanita atau yang lainnya. Tapi hendaknya apa yang diperintahkan oleh agama Allah, hendaknya kita lakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian juga hadis ini memerintahkan kita untuk, ya, al-wafa bil wa'd,
betul-betul memenuhi, menepati janji, menepati bai'at yang kita lakukan kepada pemimpin, ya, agar betul-betul ditepati. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang diharamkannya ghish, curang, ya, tipu daya di dalam berniaga atau yang lainnya. Ya, ini semua akan berdampak buruk bagi pelakunya. Kecuali mereka yang bertobat pada Allah Azza wa Jalla, memohon ampun pada Allah, kemudian kembali kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang benar. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa, para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita ini bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Tentang iman dan Islam yang kita diberi hidayah oleh Allah, dan hidayah iman dan Islam ini agama yang sempurna, ya, agama yang tidak ada kekurangan padanya, semua telah disampaikan oleh Rasulullah SAW ini sebagai bukti kecintaan beliau kepada umatnya. Tidak ada satu kebaikan yang membawa seorang hamba kepada ridha Allah melainkan sudah disampaikan oleh Allah, oleh Nabi SAW. Dan tidak ada satu keburukan yang menjerumuskan seorang hamba kepada azab Allah melainkan juga sudah diingatkan dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, ya, dalam keadaan agama ini sudah sempurna. Siapa menyempurnakannya? Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini, itu hari ketika Nabi SAW wukuf di Arafah. Di hari Jumat, ketika Haji Wada, turun ayat ini. Al-yawma pada hari ini, akmaltu lakum dinakum. Ya, aku telah menyempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku cukupkan pada kalian nikmatku. Wa raditu lakum al-islam dinan, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Ya. Islam yang Allah turunkan kepada Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang diterima oleh para sahabat, diikuti oleh para tabi'in, ya, itu agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu agama yang sudah disempurnakan. Maka jangan sampai kita menambah-nambah dalam agama ini atau menguranginya, ya. Tapi jalanilah sesuai kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa, ya, kecuali dan semampunya. Maka kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla tentang kesempurnaan Islam ini. Semua telah dijelaskan oleh Nabi alaihi wasallam. Tinggal bagaimana kita menjalaninya. Ya. Bagaimana kita menjalaninya? Bagaimana kita menerapkannya? Ya, dengan yang benar. Ya, bukan semau hawa nafsu kita. Agama ini bukan sesuai selera kita. Agama ini bukan sesuai hawa nafsu kita. Agama ini sesuai dalil. Kadang-kadang bertentangan dengan hawa nafsu kita. Bertolak belakang dengan selera kita. Tetapi selama itu dari Allah dan Rasulnya, ya, maka kita wajib melaksanakannya, menerimanya, dan menjalankannya. Ya. Jadi satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mensyukuri nikmat Allah, Allah akan menambah nikmat padanya. Ya. Orang yang bertambahnya keyakinan kita kepada agama Allah, pada Islam ini, ya, dengan kesempurnaannya, maka Allah akan menambah keimanan kita. Menambah keyakinan kita. Ya. Kita harus istiqamah. Ya, jangan sampai menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun seorang menyimpang dari jalan Allah, jalan Rasulnya, jalannya para salafus soleh, segera kembali pada Allah Ta'ala. Dan bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Zat yang mau menerima tobat hamba-hambanya. Ya? Tidak ada yang menghalangi seorang hamba dari tobat Allah atau dari ampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jika hamba itu benar-benar, sungguh-sungguh, dia bertobat pada Allah Azza wa Jalla. Tidak akan ada yang menghalangi hamba itu dari ampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya? Jangan kita juga membuat putus asa pada hamba-hamba Allah. Setiap orang yang menyimpang, baik menyimpang